0: Kita, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengungkap penyebab pemadaman listrik total atau blackout di Batam karena gangguan teknis pada jaringan listrik. KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi PBJ di lingkungan BNPB. Kota Shenzhen di Tiongkok terus mengukuhkan posisinya sebagai pusat inovasi teknologi dunia. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengungkap penyebab pemadaman listrik total atau blackout di Batam karena gangguan teknis pada jaringan listrik. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Sejumlah wilayah di Kepulauan Riau seperti Batam, Tanjung Pinang, dan Bintang terjadi pemadaman listrik total pada hari Senin tanggal 12 Oktober hingga Selasa 13 Oktober tahun 2026. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menjelaskan penyebab pemadaman listrik total karena adanya gangguan teknis pada jaringan listrik seperti jaringan tersambar petir hingga gangguan hewan. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Bahlil pada wartawan usai menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
2: Ya, ada beberapa persoalan teknis di wilayah Batam itu. Batam. Dan ada beberapa jaringan yang kena trouble karena ada petir dan menurut mereka ya. Dan ada kesalahan teknis lah kira-kira begitu. Teknisnya itu ada 3. Salah satu diantaranya adalah katanya ada hewan atau apa yang kena kelelawar atau apa kayak gitu ya.
1: Pada kesempatan yang sama, Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN Suroso Isnandar memastikan layanan listrik di Batam sudah kembali normal 100%. Adapun di Bintan masih bertahap. Sementara itu terkait dengan penyebab listrik padam, PLN masih menelusuri penyebab pasti pemadaman total di wilayah tersebut.
3: Sedang kami telusuri secara seksama, dan tidak perlu kemungkinan berarti alasan mana yang harus kita itu.
4: Tapi sebagian sudah pulih?
3: Sudah pulih. Per hari ini hampir semuanya sudah pulih. Batam sudah pulih 100% dan Bintan sebagian.
1: Adapun untuk kompensasi, Suroso menjelaskan PT PLN masih mempelajari. Namun berdasarkan ketentuan, kompensasi diberikan jika pemadaman disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengoperasian oleh PLN, bukan karena bencana alam, huru-hara, atau di luar kendali PLN. Kemudian durasi atau frekuensi pemadaman melewati batas toleransi waktu telah ditentukan dalam standar pelayanan atau padam lebih dari 1 jam. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusumudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi PBJ di lingkungan BNPB. Ketua KPK Setio Budianto menyebut salah satu tersangka diduga merupakan adik kepala BNPB, Letjen Suharyanto. Informasi selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
5: Antara lain ada pihak swasta, kemudian...
6: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB. Penetapan tersangka dilakukan KPK setelah melakukan operasi tangkap tangan. Ketua KPK Setio Budianto menyebut salah satu tersangka diduga merupakan adik kepala BNPB yaitu Letjen Suharyanto. Setio menjelaskan 5 tersangka tersebut terdiri atas 1 pejabat pembuat komitmen BNPB, 2 orang yang berstatus pegawai atau tenaga ahli di BNPB, serta 2 pihak swasta. Berdasarkan informasi, kelima tersangka tersebut yaitu Richard Erlangga, Bima Setiawan, dan Gabriel Purwakasigit yang merupakan pejabat pembuat komitmen. Sementara 2 pihak swasta yaitu Gary P. serta Siva NG.
5: Hasil ya yang kemudian menetapkan beberapa pihak, antara lain ada pihak swasta, kemudian ada pihak yang berasal dari badan tersebut sebagai tersangka. Dan sudah dilakukan kegiatan upaya paksa hari ini, prosesnya administrasinya semua sudah dilengkapi, kemudian proses upaya paksanya juga sudah dilakukan berupa penahanan. Tersangka ada 5 orang, sudah dimasukkan ke rutan KPK juga semua. Selanjutnya akan dilakukan prosesnya oleh Direktorat Penyidikan.
6: Sementara itu, para tersangka dalam kasus dugaan korupsi di BNPB memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awak media. Setio mengatakan perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan dana siap pakai kebencanaan. Dalam proses penggunaan dana itu, terdapat ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi. Setio juga menjelaskan penyidik juga mendalami penggunaan dana tersebut dalam rentang beberapa tahun terakhir, yaitu periode sekitar 2022 atau 2023 hingga 2026. Dalam OTT di lingkungan BNPB, KPK turut mengamankan uang mencapai 3,3 miliar rupiah. Perkara tersebut terbagi dalam dua klaster dengan sangkaan pasal yang berbeda. Klaster pertama menggunakan pasal 12 huruf I, sedangkan klaster kedua menggunakan pasal suap. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kota Shenzhen di Tiongkok terus mengukuhkan posisinya sebagai pusat inovasi teknologi dunia. Tak hanya mengembangkan perangkat lunak, Shenzhen kini memimpin tren kecerdasan buatan berbasis wujud fisik yang langsung memudahkan kehidupan sehari-hari. Berikut laporan Retno Mandasari dari Shenzhen, Tiongkok selengkapnya.
4: Dukungan rantai pasok yang kuat dan ekosistem manufaktur di kawasan Greater Bay Area menjadi kunci pesatnya inovasi di kota Shenzhen, Provinsi Guangdong, Tiongkok. Keterhubungan erat antar pabrik memungkinkan para pengembang membuat prototipe produk hanya dalam hitungan minggu. Keunggulan ini dimanfaatkan Shenzhen Innox Academy untuk membina talenta muda dan mendorong peralihan dari perangkat lunak kepada physical AI atau AI berbasis wujud fisik. Saat ditemui RRI dalam kunjungan jurnalis internasional yang diadakan China Daily, Rabu di kota Shenzhen, spesialis urusan publik Shenzhen Innox Academy, Ami mengatakan, kecerdasan buatan kini diintegrasikan ke dalam berbagai benda real demi merespons potensi pasar konsumen yang masih sangat luas.
7: Ketika Anda ingin melakukan iterasi proyek atau membuat prototipe di sini, Anda tidak membutuhkan waktu berbulan-bulan. Bahkan dalam hitungan minggu, Anda dapat mewujudkan sebuah gagasan menjadi produk nyata hingga produk akhir. Kami tidak hanya ingin membuat perangkat lunak, tetapi ingin AI yang memiliki wujud fisik.
4: Inovasi berbasis kebutuhan praktis juga lahir dari pengalaman pribadi. Si Ji Zhang, pendiri Leye Technology, berawal dari rasa lapar di tengah malam musim dingin saat masa kuliah. Ia menciptakan AI sausage vending robot bernama Cirlak pada tahun 2025. Mesin penjual sosis otomatis 24 jam yang higienis ini kini telah didistribusikan ke pusat transportasi seperti bandara, stasiun kereta cepat hingga area kampus universitas.
8: Dari situ saya menginginkan adanya peralatan yang bisa menjual sosis selama 24 jam, sekaligus dapat menyajikan sosis yang higienis dan terstandarisasi. Itulah bagaimana saya terinspirasi untuk membuat perangkat ini.
9: Kota Shenzhen di Tiongkok merupakan salah satu kota yang dikenal sebagai kota dengan teknologi tinggi, dan di kota ini memiliki teknologi yang sangat mahir, sudah mengutamakan AI dan juga tidak hanya itu, mereka juga menggunakan banyak kendaraan elektrik. Dan salah satu yang menarik juga dari kota Shenzhen ini akan menjadi tuan rumah untuk penyelenggaraan KTT untuk kerjasama ekonomi kawasan Asia Pasifik yang akan berlangsung pada tanggal 18 hingga 19 November mendatang. Sementara itu, sebagai informasi juga bahwa KTT APEC ke-33 di kota Shenzhen ini akan diselenggarakan di Shenzhen International Exchange Center yang berada di distrik Fujian. Dari kota Shenzhen, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi tentang akses setara anak terhadap makanan bergizi pada 6 Oktober 2026. Indonesia menjadi salah satu negara pengusul resolusi tersebut yang turut mendorong program makan di sekolah dan penguatan kerjasama internasional. Lantas, apa kaitannya dengan program makan bergizi gratis di Indonesia? Berikut laporan khusus Pro 3 bersama reporter Alfred Suter.
10: Laporan khusus.
11: Might therefore take it a draft resolution.
12: Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi tentang akses setara anak terhadap makan bergizi pada 6 Oktober 2026. Resolusi berjudul Enhancing Equal Access of Children to Adequate Nutritious Food disahkan tanpa pemungutan suara. Pengadopsian resolusi ini menjadi bagian dari upaya mendorong pemenuhan hak anak atas makanan bergizi. Indonesia turut menginisiasi resolusi bersama Bangladesh, Brasil, Kuba, Finlandia, Prancis, dan Rwanda. Dalam sidang tersebut, Presiden Dewan HAM PBB, Widarto Reza Suryodipuro, memimpin proses pengadopsian resolusi. Ia terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada negara-negara anggota untuk menyampaikan penjelasan atau meminta pemungutan suara. Namun, tidak ada permintaan pemungutan suara yang diajukan dan rancangan resolusi L32 kemudian dinyatakan dapat diadopsi tanpa pemungutan suara.
11: The floor to members of the council who may wish to make explanation of both.
13: Ingin menyampaikan penjelasan atau meminta pemungutan suara. Saya tidak melihat permintaan tersebut. Apakah ada permintaan untuk melakukan pemungutan suara? Saya juga tidak melihatnya. Dengan demikian, apakah rancangan resolusi L32 dapat disahkan tanpa pemungutan suara?
11: Is so decided.
12: Di balik keputusan tersebut terdapat substansi yang menekankan pentingnya pemenuhan gizi anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Indonesia menilai malnutrisi anak tidak cukup dipandang sebagai persoalan kesehatan dan pembangunan semata. Perwakilan Indonesia, Noviandri Wibowo menjelaskan bahwa malnutrisi dapat mempengaruhi pemenuhan sejumlah hak dasar anak, diantaranya hak atas pangan, kesehatan, kehidupan, dan pendidikan. Indonesia juga menyoroti dampak malnutrisi yang dapat berlangsung lintas generasi. Karena itu, penanganannya dinilai perlu melibatkan pendekatan hak asasi manusia selain upaya pembangunan dan kesehatan.
14: Malnutrisi anak bukan hanya persoalan pembangunan dan kesehatan, tapi juga persoalan hak asasi manusia. Kondisi ini menghambat pemenuhan hak anak, termasuk hak atas pangan, kesehatan, kehidupan, dan pendidikan, serta dapat menimbulkan dampak yang tidak dapat dipulihkan dan berlanjut lintas generasi.
12: Dalam substansinya, resolusi tersebut mengajak negara-negara dan pemangku kepentingan terkait memerangi seluruh bentuk malnutrisi anak. Salah satu pendekatan yang disebutkan adalah memperluas akses setara anak terhadap makan bergizi melalui program makan di sekolah. Resolusi ini juga mendorong penguatan kerjasama internasional. Dengan demikian, persoalan gizi anak ditempatkan sebagai agenda bersama yang membutuhkan dukungan kebijakan dan kolaborasi antar negara. Prancis menjadi salah satu negara yang mendukung resolusi tersebut bersama Indonesia. Perwakilan Prancis, Claire Tuode, menyoroti hubungan antara program makan sekolah, pengentasan malnutrisi, dan komitmen politik pemerintah. Prancis turut menekankan bahwa penyediaan makan bergizi bagi anak tidak terlepas dari keputusan politik. Dukungan terhadap program tersebut menjadi salah satu bentuk upaya nyata untuk memperkuat pemenuhan hak anak.
15: Inilah alasan Prancis mengambil inisiatif pada 2021 bersama Brasil, Finlandia, dan Program Pangan Dunia untuk menjalankan program pangan sekolah yang kini melibatkan 113 negara termasuk Indonesia serta sejumlah mitra lainnya. Tujuan utamanya adalah memastikan setiap anak mendapatkan satu makanan sehat dan bergizi setiap hari pada 2030.
12: Pengadopsian resolusi ini perlu dipahami sesuai dengan substansinya. Dewan HAM PBB tidak secara khusus mengesahkan program makan bergizi gratis Indonesia, melainkan mengadopsi resolusi mengenai akses setara anak terhadap makan bergizi. Meski demikian, substansi resolusi tersebut relevan dengan pembahasan pemenuhan gizi anak melalui program makan sekolah. Tantangannya adalah bagaimana komitmen internasional diterjemahkan menjadi kebijakan yang menjamin akses makanan bergizi bagi anak-anak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat menilai program makan bergizi di sekolah penting untuk mendukung kesehatan dan tumbuh kembang anak. Namun pelaksanaannya perlu disertai pengawasan, kualitas makanan yang terjamin, serta dukungan berbagai pihak agar kebutuhan gizi anak terpenuhi secara optimal.
10: izin Mas menjawab, untuk pribadi saya sih, program makan bergizi gratis di sekolah ini nih sebenarnya penting banget nih, terutama ya untuk anak-anak yang keluarganya mungkin belum bisa untuk sekiranya menyediakan makanan bergizi nih setiap hari nih. Kalau kebutuhan gizinya terpenuhi kan anak-anak bisa lebih sehat dan lebih fokus untuk belajar di sekolah.
16: Ya menurut saya pemenuhan gizi anak emang harus jadi perhatian bersama sih, karena bukan hanya pemerintah ya, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Karena menurut saya ini program makan di sekolah ini bisa membantu asalkan pelaksanaannya tepat sasaran dan kualitas makanannya tetap dijaga gitu sih Mas.
17: Ya program seperti ini bagus karena anak-anak ini juga membutuhkan makanan yang sehat untuk tumbuh kembangnya. Tapi menurut saya pelaksanaannya ini juga harus diawasi supaya makanan yang diberikan ini benar-benar bergizi, bersih dan juga aman dikonsumsi.
0: Editorial LRI pagi ini mengangkat topik keberhasilan diplomasi Indonesia membawa isu gizi anak ke panggung Dewan HAM PBB. Naskah disusun Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
18: Editorial.
19: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keberhasilan Indonesia mempelopori resolusi tentang akses makanan bergizi bagi anak-anak dalam sidang ke-63 Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa bukan sekedar pencapaian diplomasi biasa. Indonesia sukses mempelopori sekaligus mendorong pengesahan sebuah resolusi penting bertajuk Enhancing Equal Access of Children to Adequate Nutritious Food. Ini adalah pernyataan tegas bahwa Indonesia memilih berdiri di garis depan dalam memperjuangkan hak paling mendasar dari setiap anak, hak untuk tumbuh sehat dan berkembang optimal. Untuk pertama kalinya dalam 2 dekade sejarah Dewan HAM PBB, sebuah resolusi secara khusus dan komprehensif menempatkan isu gizi anak sebagai agenda utama. Di Indonesia, yang tengah memegang mandat sebagai Presiden Dewan HAM PBB, menjadi motor penggerak lahirnya tonggak bersejarah ini. Di tengah dinamika geopolitik yang kerap terbelah, Indonesia menunjukkan bahwa diplomasi tidak harus keras untuk menjadi efektif. Kepemimpinan yang inklusif, pendekatan yang konstruktif, serta kemampuan membangun jembatan dialog di antara negara-negara dengan kepentingan berbeda menjadi kunci tercapainya konsensus penuh atas resolusi ini. Lebih dari 80 negara lintas kawasan menjadi co-sponsor yang mengawal resolusi tersebut, antara lain Bangladesh, Brasil, Kuba, Finlandia, Prancis, dan Rwanda. Dukungan masif ini menegaskan bahwa malnutrisi anak bukan lagi isu domestik suatu negara, melainkan krisis global yang menuntut aksi kolektif dan keberanian politik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, editorial hari ini menegaskan bahwa substansi resolusi yang diinisiasi Indonesia menyentuh akar persoalan gizi buruk secara sistemik. Negara-negara didorong memperkuat kebijakan nasional agar setiap anak tanpa terkecuali memperoleh makanan yang layak, aman, dan bergizi. Program penyediaan makanan bergizi di sekolah menjadi salah satu instrumen strategis yang disorot, karena bukti ilmiah menunjukkan bahwa gizi yang baik tidak hanya membentuk tubuh yang sehat, tetapi juga meningkatkan kapasitas kognitif dan kualitas pembelajaran. Gizi adalah fondasi kecerdasan bangsa. Resolusi ini juga memperluas perlindungan bagi kelompok rentan lainnya. Ibu hamil dan ibu menyusui ditempatkan sebagai prioritas untuk mencegah stunting sejak dalam kandungan. Sementara anak-anak yang hidup di tengah konflik bersenjata dan darurat kemanusiaan mendapat perhatian khusus, karena hak atas pangan seringkali terabaikan secara sistemik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Pengesahan resolusi ini memiliki resonansi yang kuat dengan agenda pembangunan nasional Indonesia. Program Makan Bergizi yang kini digalakkan pemerintah menjadi bukti bahwa diplomasi luar negeri dan kebijakan domestik dapat berjalan seiring, bahwa komitmen global Indonesia bukan sekadar retorika, melainkan bagian dari strategi jangka panjang membangun sumber daya manusia yang cerdas, sehat, dan berdaya saing. Hal ini menegaskan bahwa isu pangan bukan hanya persoalan kesejahteraan ekonomi, melainkan bagian fundamental dari penegakan hak asasi manusia. Ketika dunia sepakat memperkuat kerjasama untuk membantu negara-negara berkembang mengatasi malnutrisi, Indonesia telah menunjukkan kapasitas kepemimpinannya dalam mengarahkan perhatian global pada masa depan generasi muda lintas bangsa. Dan pada titik inilah, Indonesia tidak hanya menjadi peserta dalam percakapan dunia, tetapi menjadi pemimpin yang menggerakkan perubahan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Sekitar 7.000 pekerja dievakuasi saat kebakaran besar melanda fasilitas pabrik kimia di kawasan industri Ulsan, Korea Selatan pada Rabu kemarin. Hal itu dilaporkan kantor berita Yonhap sebagaimana dikutip Antara hari ini. Kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 9.41 waktu setempat di pabrik manufaktur bahan kimia di Ulsan, di mana seluruh 12 karyawan yang sedang bekerja berhasil dievakuasi dengan selamat tanpa ada korban jiwa. Kebakaran bermula dari tangki penyimpanan luar ruangan yang berisi 8.000 liter toluena, bahan yang sangat mudah terbakar. Kebakaran susulan terjadi di area halaman berumput setelah percikan api yang berterbangan terbawa angin ke fasilitas di dekatnya. Sementara api juga berpotensi menjalar ke tangki-tangki penyimpanan bahan kimia di sekitarnya. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. World Boxing Council WBC mengizinkan juara dunia kelas menengah Carlos Adams untuk bertarung di atas kelas berat yang ditentukan sesuai dengan peraturan badan tersebut. WBC telah menyetujui petisi juara Adams dan akan meninjau kewajiban wajib sang juara selama konvensi tahunan WBC mendatang yang akan diadakan di Acapulco, Meksiko dari tanggal 8 hingga 13 November. Sebelumnya, WBC memerintahkan negosiasi pertarungan wajib antara Adames yang akan mempertaruhkan sabuk juaranya melawan Mirim Nursultanov dengan tenggat kesepakatan 20 Oktober 2026. Namun Adames berencana bertarung melawan petinju dari kelas yang lebih berat, yaitu super menengah. Juara asal Republik Dominika itu sebelumnya dikaitkan dengan pertarungan di kelas super menengah melawan Osleis Iglesias dari Kuba. Pendengar, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk memantau sejumlah titik lalu lintas pagi ini bersama dengan Korlantas Mabes Polri.
20: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
0: Ada sejumlah titik yang akan diinformasikan pagi ini, diantaranya adalah Jembatan Layang Mampang di kawasan Jakarta Selatan. Kemudian kami juga akan ajak Anda pantau lalu lintas di Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Selanjutnya daerah lainnya yaitu Temanggung Parakan di Jawa Tengah dan juga Mall Cito Waru, Surabaya, Jawa Timur. Kita akan pantau beberapa titik tersebut bersama dengan Korlantas Polri dalam Polantas Karib Pro 3 yang akan menginformasikan titik-titik mana saja yang perlu Anda waspadai terkait dengan kepadatan pagi ini yang nantinya bisa menjadi alternatif perjalanan Anda di hari Kamis untuk melakukan aktivitas pagi ini. Selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan Korlantas Mabes Polri, ada Brigadir Rian yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan Brigadir Rian.
2: Ya baik, terima kasih rekan Safira dan selamat pagi pendengar Pro 3. Kembali lagi dengan saya Brigadir Rian dari NTMC Polri, akan mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan situasi lalu lintas pada pagi hari ini di jam berangkat perkantoran melalui pantauan CCTV NTMC Polri. Dan baik, untuk kawasan pertama kita akan langsung pantau dari wilayah Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Situasi lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Tendean yang menuju ke arah Pancoran yang melewati jalur flyover, lalu lintas masih dalam keadaan relatif lancar. Begitupun juga dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan yang melewati jalan arteri juga dalam keadaan ramai dan lancar untuk kedua arahnya. Dan untuk di tol dalam kota, kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju Kuningan masih dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga lalu lintas dari arah sebaliknya. Dan kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dan tetap selalu patuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya kita bergeser ke Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Kendaraan dari arah Mampang atau Warung Buncit yang menuju ke arah Semanggi ataupun ke arah Rasuna Said pada pagi hari ini nampak dalam keadaan cukup ramai, di mana telah terjadi antrian menjelang traffic light di kawasan ini. Untuk itu kami himbau bagi Anda para pengendara untuk lebih bersabar dan berhati-hati. Begitupun juga kendaraan dari arah Cawang ataupun Pancoran yang akan menuju ke Jalan Rasuna Said. Dan kami mengajak Anda para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk selalu berhenti di belakang garis stop, dan utamakan para pengendara lain yang melintasi kawasan ini sesuai dengan rambu lalu lintas yang berlaku. Selanjutnya kita menuju ke kawasan Temanggung Parakan, Jawa Tengah. Kendaraan dari arah Parakan Kota yang menuju ke Aji Barang pada pagi hari ini dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga dari arah Parakan Kota yang menuju ke Bulu Parakan ataupun alternatif Temanggung juga dalam keadaan relatif lancar. Dan kami himbau bagi para pengendara untuk selalu jaga kecepatan kendaraan Anda, pastikan dalam batas yang normal, namun dan harap berhati-hati dikarenakan banyaknya pejalan kaki yang berlalu lalang yang melewati zebra cross yang berada di kawasan ini. Selanjutnya kita menuju kawasan terakhir, yaitu Mojitowaru, Surabaya, Jawa Timur. Kendaraan dari arah Sidoarjo yang menuju ke arah Surabaya yang melewati Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini nampak dalam keadaan ramai dan lancar, di mana pada pagi hari ini belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Semua masih dalam batas yang normal. Untuk itu selalu jaga jarak aman dan patuhi peraturan lalu lintas dan hindari pegang ponsel saat berkendara karena dapat mengganggu konsentrasi Anda. Dan berdasarkan dengan data IRSMS Korlantas Polri bahwa angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 249 kasus laka lantas dengan rincian 19 meninggal dunia, 31 luka berat, dan 322 luka ringan. Dan dari 249 kasus laka lantas tersebut, bahwa 75% didominasi oleh kendaraan roda 2. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi seputar lalu lintas terkini, Anda bisa langsung menghubungi call center kami di 1-500-669. Sekian Brigadir Rian melaporkan, selamat pagi, dan polisi bersama masyarakat.
20: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual lainnya dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

Pendengar, kami kembali menyapa Anda di program Alor pagi ini bersama saya Asri Soemaduru yang akan menemani Anda dengan menghadirkan beragam informasi serta lagu-lagu pilihan di ruang dengar Anda hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Radio SP Alor.

0: jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pernahkah Anda memperhatikan ketika sedang berada di jalan, kenapa ban mobil atau sepeda motor warnanya hitam? Padahal ada banyak pilihan warna untuk dijadikan sebagai warna ban. Tapi, mengapa warnanya semuanya hitam?

Amazon untuk membuat karet. Tapi ban dari bahan karet ini tidak bisa tahan lama terhadap cuaca. Charles Goodyear kemudian menemukan karet vulkanisir pada tahun 1839. Dengan menambahkan belerang, membuatnya elastis dan cukup kuat untuk digunakan sebagai bantalan ban untuk sepeda. Pada awal abad ke-20, membuat ban bereksperimen dengan berbagai teknik untuk membuat produk mereka tampil lebih baik.

Pendengar, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia mengungkapkan penyebab antrian panjang pembelian BBM di wilayah Bali. Ia mengatakan bahwa penyebab itu dikarenakan pendistribusian BBM ke wilayah Bali sempat mengalami kendala. Kendala dalam pendistribusian ini mengakibatkan sejumlah SPBU di wilayah Bali mengalami kekurangan stok BBM. Sehingga dalam aktivitas pembelian BBM di sejumlah SPBU di Bali mengalami kelangkaan dan penumpukan kendaraan yang hendak membeli BBM. Untuk itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil juga membantah menipisnya stok BBM penyebab antrian tersebut. Sebab diungkapkannya, saat ini stok BBM secara nasional masih mampu memenuhi kebutuhan sekitar 16-18 hari mendatang. Selain itu, Bahlil juga turut menyoroti dugaan kenaikan harga BBM yang menimbulkan panik buying yang mengakibatkan antrian pembelian BBM. Ia menegaskan bahwa BBM subsidi pemerintah tidak ada berencana melakukan perubahan kenaikan harga.

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.
2: ...97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

Pendengar, Kementerian Kehutanan Kemenhut bersama sejumlah pihak menyelamatkan 232 satwa liar dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Jumlah tersebut dari 6 provinsi, diantaranya 71 orang hutan diselamatkan di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Kepala Brio Humas dan Kerjasama Luar Negeri Kemenhut, Ristianto Pribadi, mengatakan penyelamatan satwa liar bagian dari penanganan karhutla. Data tersebut catatan Kemenhut hingga 8 Oktober 2026 dengan dukungan relawan, organisasi masyarakat sipil, dan pihak lainnya. Selain orang hutan, satwa liar yang berhasil ditangani mencangkup 76 bakantan dan 24 trenggiling. Kemenhut juga mencatat penyelamatan 15 kura-kura panjang dan 9 kukang serta 37 satwa lainnya termasuk luntung dan juga kucing. Ristianto juga menegaskan bahwa karhutla tidak hanya mengancam keselamatan masyarakat tetapi juga berdampak terhadap satwa liar. Oleh karena itu, upaya penyelamatan satwa menjadi bagian dari penanganan karhutla yang dilakukan Kemenhut bersama para pihak. Untuk membantu satwa liar yang membutuhkan pertolongan, Kemenhut menyediakan layanan pelaporan melalui akun Instagram resmi @kemenhut. Masyarakat dapat mengakses informasi mengenai pusat panggilan atau call center yang beroperasi selama 24 jam. Kemenhub juga mengimbau agar masyarakat tidak melakukan penyelamatan satwa liar secara mandiri ketika menemukan hewan yang terdampak kebakaran. Penanganan satwa membutuhkan keahlian dan prosedur khusus untuk mencegah risiko terhadap manusia maupun hewan tersebut. Kemenhub menyatakan agar terus berkoordinasi dengan para pihak untuk mendukung penyelamatan satwa liar di wilayah terdampak karhutla. Upaya tersebut diharapkan dapat membantu melindungi satwa sekaligus mengurangi dampak kebakaran terhadap keanekaragaman hayati.

minyak atau BBM di Kabupaten Alor saat ini dalam kondisi aman. Kepastian tersebut diperoleh berdasarkan informasi dari pihak Pertamina dan pengelolaan stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU dalam rapat bersama tim Satgas Ekonomi Kabupaten Alor. Melkisedek juga menjelaskan hasil rapat tersebut menjadi perhatian bersama, terutama dalam menindaklanjuti sejumlah persoalan teknis terkait distribusi dan penggunaan BBM di wilayah Kabupaten Alor. Pemerintah daerah bersama instansi terkait akan memperkuat koordinasi guna memastikan penyaluran dan penggunaan BBM berjalan sesuai ketentuan.

0: Teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

0: nomor 1, Ananda Pandai Wicaksana SPD, predikat dengan pujian.
1: Ada yang penasaran gak sih kenapa di puncak acara wisuda, kucir tali yang ada di topi toga dipindah dari kiri ke kanan? Kenapa ya bukan dari kanan ke kiri? Ternyata ini ada filosofinya loh. Sebelum resmi di wisuda, kucir tali topi toga ada di posisi kiri. Maknanya selama kuliah, kita lebih banyak pakai otak kiri. Nah, dengan dipindahin ke kanan pas prosesi wisuda, punya makna kalau setelah lulus, harapannya sarjana nggak cuma mikir pakai otak kiri aja, tapi juga pakai otak kanan yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya, kucir tali topi toga juga melambangkan tali pita pembatas buku. Dengan pindahnya tali dari kiri ke kanan, harapannya para sarjana terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.

0: Oke, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Satu lagu dari Audi, Kini Ku Bahagia. Sudah menemani kita di akhir program siaran Alor Pagi. Pendengar, sebelum kami menutup siaran dalam program Alor Pagi ini, kami hadirkan beberapa informasi. Pendengar, pakar hukum tindak pidana pencucian uang atau TPPU, Dr. Yeni Germasi mengingatkan perangkat desa bahwa penyalahgunaan dana desa pemerintah dapat berujung pidana korupsi. Ia mengatakan oknum yang terindikasi melakukan penyalahgunaan dana terkadang juga melakukan tindak pidana pencucian uang. Yanti menjelaskan ada beragam modus dalam menyalahgunakan dana. Ia mencontohkan laporan kegiatan fiktif dan penggelembungan anggaran berpotensi menjadi modus korupsi apabila merugikan keuangan negara. Pendengar, Yanti juga menjelaskan penelusuran aset perlu dilakukan untuk mengungkapkan aliran uang hasil korupsi yang dialihkan menjadi kekayaan pribadi. Perlu menelusuri aliran dana serta mencermati kenaikan harta kekayaan tidak wajar untuk pejabat. Pendengar, informasi lainnya datang dari Jakarta. Bareskrim Polri mengingatkan masyarakat mengenai ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara bagi pelaku kebakaran hutan dan lahan. Penegakan hukum tersebut diharapkan menghentikan praktik pembukaan lahan melalui pembakaran yang masih dianggap mudah dan murah. Hal tersebut ini disampaikan Kasubdit 3 Bareskrim Polri Kombes Pol Pipit Subianto. Kepolisian terus menindaklanjuti karhutla. Hingga 13 Oktober 2026, sebanyak 223 orang telah ditetapkan sebagai tersangka melalui penanganan perkara di 12 polda. Informasi ini selengkapnya dan informasi lainnya bisa terus Anda akses melalui portal resmi rri.co.id. Dan pendengar, informasi ini juga sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam program Alor Pagi. Saya Monica Lanmai, ada Asri juga mewakili kerabat kerja yang bertugas di program Alor Pagi ini, mengucapkan terima kasih, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
1: Topik mental baja karakter juara, resep rahasia taklukan gerbang sekolah dan masa depan. Bersama dengan ketiga narasumber kami ada Ibu Yasinta Luruk Bria SPD, Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Atambua, ada Martina Telik Berek, Project Director Yayasan Karunia Pengembangan Anak YKPA Atambua, dan juga ada Letkol Arhanu Trudi Afrika Esos dan Satgas Pamtas RIRDTL Sektor Timur Yorhanut 14 PWY. Bersama presenter Epi Mau.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: SMA Negeri 2 Atambua. Kita ikuti talkshow keindonesiaan Back to School dengan tema Mental Baja Karakter.

0: kita sambut, ini dia pembawa acara, Epi Mau.
1: Epi Mau.
2: Salam sehat adik-adik. Salam sehat. Oto tank di atas kayu, oke, thank you. Remaja sehat?
3: Sehat.
2: Remaja sehat, remaja berda?
3: Sehat.
2: Tidak hanya bergaya ya. Oke, thank you. Salam jumpa adik-adik terkasih. Salam ketemu dan saya perkenalkan diri saya bukan ini, bukan Servas tapi saya Epi. Saya siapa? Biasa kerennya dipanggil Bang Epi Mau. Ada yang bilang enak? Oke, thank you. Di hari ini kita mau persilahkan dan persembahkan satu tema yang berkaitan dengan kehidupan masa depan adik-adik sekalian dengan narasumber-narasumber hebat, narasumber yang lahir dari tempaan, bukan lahir dari katrol. Tali putus jatuh, betul toh? Oke, maka mental baja, karakter juara, resep rahasia taklukan gerbang sekolah dan masa depan menjadi tema kita di edisi hari ini. Yang akan menjadi narasumber dan berbicara bersama kita, yang pertama ada yang empunya sekolah atau yang memimpin sekolah ini, Ibu Yasinta Luruk Bria SPD, Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Atambua. Give applause. Yang kedua, tidak asing toh, mama sama adik-adik. Benar? Tidak asing toh. Yang kedua ada Ibu Martina Telik Berek, beliau Project Director Yayasan Karunia Pengembangan Anak atau YKPA Atambua. Dan saya punya special guest. Beliau datang dari jauh. Berdasarkan catatan dan observasi kami, adik-adik di SMA Negeri 2 ini hampir setiap tahun sejak berdiri Padansat, hampir setiap tahun paling kurang 6 orang yang lulus jadi anggota TNI. Paling kurang. Maka di kesempatan ini saya perkenalkan Bapak Letkol Arhanud Rudi Afrika Esos, beliau dan Satgas Pamtas RI RDTL Sektor Timur dari Yon Arhanud 14 PWY. Dan untuk pendengar juga pemirsa RRI Atambua, hadir bersama kami di ruangan ini ada Kasubag TU dari LPP RRI, Ibu Clara D. Amalo Esos MSI. Terima kasih Bu. Saya mau hadirkan satu perform. Adik-adik ini belajar musik, katanya mereka bisa mainkan musik Spanyol. Mainkan adik-adik.

0: Mental baja, adik-adik tahu baja? Kerasa apa tidak? Baja itu untuk ditempa butuh suhu tertentu yang rata-rata bukan Celsius sampai Fahrenheit. Untuk menjadi benda, untuk menjadi alat, baja itu ditempa, bukan disepuh. Karena itu kita berikan kesempatan pertama Ibu Kasek mengantarkan materi kita yang pertama sebagai opening, materi yang tidak kalah penting. Materi akan mengantar materi lain. Ibu Sinta akan berbicara dengan tema karakter juara dimulai dari sekolah. Hei, sekolah toh? Ibu Kasek, kami persilahkan.
1: Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami. Salve. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Selamat pagi. Semangat pagi. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena atas rahmat dan berkat-Nya, maka pada kesempatan yang baik ini, kita diberi waktu yang baik pula, tempat yang sederhana tapi yang baik pula, untuk kita bertemu di sini teristimewa bersama orang-orang hebat di sekitar kita dari RRI, juga dari YKPA dan dari dan Satgas. Mohon maaf kalau saya menyapa dalam singkatan-singkatan, karena waktu yang diberi kepada kami sebagai pemateri itu di rundown-nya hanya 5 menit. Semoga kami bisa menyesuaikan dengan waktu yang sudah disusun oleh RRI. Pada tempat yang kedua, sebelum saya masuk kepada tugas saya sebagai pemateri, tentu saya sebagai pimpinan di lembaga ini, saya mengucapkan selamat datang untuk semua teristimewa RRI Belu, Bapak dari dan Satgas bersama tim, dan juga Ibu dari YKPA. Terima kasih banyak sudah memberi perhatian kepada kami yang disebut sebagai orang kota tapi sebenarnya bilang di pinggiran. Tepuk tangan untuk semua. Namanya kota tapi sebenarnya kami ada di batas. Tetapi sebenarnya kami tidak terbatas. Setuju anak-anak? Ya. Mari kita tunjukkan bahwa kita tidak terbatas. Sekolah kita ada orang bilang di tengah hutan, tapi kita bukan orang hutan. Setuju? Oke. Baik. Sekali lagi terima kasih banyak. Mungkin terkait dengan saya sebagai narasumber, maka saya perlu perkenalkan sedikit untuk tim dari RRI, bahwa seperti tadi sudah diperkenalkan oleh moderator hebat kita, Bang Epi Mau. Saya sendiri bernama lengkap Yasinta Luruk Bria, SPD, biasa disapa Sinta. Sinta artinya saya ingin nanti tetap awet. Awet apanya? Bukan awet fisik saja, tapi awet karakter. Yang hari ini kita mau belajar bagaimana kita mendapat tips-tips dari bapak-bapak yang hadir, ibu-ibu yang hadir, bagaimana kita membentuk karakter yang nanti akan tetap awet itu ke depan. Anak-anak yang terkasih, Tadi Bapak Moderator sudah sampaikan tema umum hari ini adalah tema yang akan saya sampaikan di sini adalah karakter juara dimulai dari sekolah. Jadi mental juara dimulai dari sekolah, yaitu SMA Negeri 2 Atambua. Apa itu karakter juara? Apa itu karakter juara? Di sini saya mengambil 3 karakter saja yang menjadi pilar mental juara di sekolah, yaitu disiplin, waktu, mental baja, dan hormat proses. Disiplin waktu itu artinya konsisten, tepat waktu, dan bertanggung jawab dalam setiap tindakan. Tahan gagal atau mental baja itu artinya kuat menghadapi rintangan, pantang menyerah, dan bangkit dari kegagalan. Hormat proses, menghargai setiap tahapan, belajar bertahap, dan terus berkembang. Karakter ini yang harus dijadikan 3 pilar mental juara di sekolah. Dan saya kira untuk anak-anakku yang saya kasihi dan saya banggakan, omong tentang disiplin, tentu setiap hari, setiap saat di sekolah, ketika Anda mulai masuk di pintu gerbang, ini selalu diingatkan. Dan ini yang harus dijadikan 3 pilar mental juara. Nah, 3 pilar ini bisa terbentuk dengan baik, maka ada rumus-rumus sederhana, yaitu saya kasih nama di sini 2M, yaitu mulai 5 menit. 5 menit apa? 5 menit lepas HP, 5 menit baca buku. Itu sederhana. Kemudian menang kecil setiap hari. Menang kecil setiap hari itu apa? Menang dalam tidak terlambat. Itu sederhana. Nah, mental-mental itu harus dimulai hari ini. Maka saya jadikan di sini hari ini, saya beri satu tips lagi, pesan lagi untuk anak-anak. Sekolah adalah gym untuk karakter. Gym, tahu gym? Gym yang biasa ya, anak-anak. Gym itu apa? Gym. Nah, itu. Kalau kita jadikan sekolah adalah gym untuk karakter, itu maksudnya apa? Yaitu tempat kita melatih disiplin, menguatkan mental, dan menghormati proses setiap hari. Jangan berpikir gym itu gym yang kopi olah setiap hari datang untuk push up di sini. Tidak. Tetapi gym di sini maksudnya tempat melatih diri berkaitan dengan karakter tadi. 3 pilar, 3 karakter utama di sekolah itu. Disiplin waktu, menguatkan mental, yaitu mental baja. Mental baja, tahan gagal. Kemudian menghormati proses setiap hari. Harus beri apresiasi kepada diri sebelum orang lain memberi apresiasi kepada kita. Bersyukur kalau tidak terlambat. Dan itu menjadi satu tindakan positif yang tadi saya bilang, 5 menit dan menang. Jadi 2M. Ingat 2M? Tadi apa 2M? Ulang 2M apa? Mulai 5 menit dan menang kecil setiap hari. Contohnya apa? Menang mulai 5 menit. Coba, kalau saya tadi sebut Ibu sebut tadi mulai 5 menit lepas HP. Tidak buka HP. Apalagi siapa yang bisa kasih contoh? Yang dengan penjelasan saya ini dia bisa berpikir, oh berarti saya harus mulai 5 menit apa? Apa? Berdoa, apalagi? Apalagi? Yang sana belakang. Olahraga. Nah ini. Apalagi? Yang paling penting sekarang kalau ketika Anda masuk di sekolah itu apa? Mulai 5 menit itu tinggalkan HP, apalagi? Baca buku. Kemudian menang kecil setiap hari. Tadi saya bilang terlambat, tidak terlambat, apalagi? Ya? Tidak bolos. Oke, terima kasih yang sadar bahwa dia pernah bolos. Jadi mulai besok itu dia memenang bahwa besok saya tidak bolos lagi. Tepuk tangan untuk yang sudah menjawab. Apalagi? Coba siapa yang bisa? Jadi sebentar itu sudah mulai rancang besok itu saya harus menang apa? Besok saya harus mulai 5 menit apa? Bisa tidak? Bisa tidak? Ya. Di sini tempat belajar. Belajar yang tadi. Belajar bagaimana kita membentuk karakter kita. Karena lebih banyak ketika Anda berada di sini, ketika kita belajar ada yang keliru pasti Bapak Ibu akan memperbaikinya. Anak-anak yang terkasih, kalau kita lihat keadaan sekolah kita, pasti Anda katakan, Ibu, kami tinggal jauh. Itu adalah tantangan. Itu adalah tantangan. Sederhana saja, saya lihat banyak yang sudah ada motor, tetapi datang tetap terlambat. Karena apa? Dia tidak melatih diri. Jadi Bapak Ibu dan Bapak dan Satgas Ibu dari YKPA, kami di SMA Negeri 2 Atambua bervariasi. Ada yang datang jalan kaki, ada yang pakai motor, ada yang numpang. Maka yang selalu kami tekankan di sini adalah bagaimana mempersiapkan diri dengan baik supaya besok itu tidak terlambat. Ya, disiplin waktu tadi. Malam tidak begadang supaya pagi bangun tidak terlambat. Motor harus malam, sore pulang harus periksa. Sudah ada minyak

0: jalan kaki. Saya juga dari orang tua yang bukan pegawai. Saya juga dari ekonomi yang pas-pasan ketika sekolah, orang bukan orang tua yang kasih uang, tapi ada orang lain. Yang menjadi kita kuat, saya kira bukan hanya saya, tapi semua yang ada di sini, bahwa kita mau bangkit dari kesusahan atau keterbatasan itu. Tetap semangat. Tadi mental baja tadi. Mental baja tadi. Selain mental baja itu, bahwa gagal, mau gagal. Kalau omong mau sampai saya jadi guru ini juga, saya pernah gagal juga. Saya pun cita-cita itu, saya tidak pernah bilang guru pelarian. Tetapi itulah proses saya, bahwa saya bersyukur. Saya tamat SMA karena ekonomi orang tua tidak mampu, lihat-lihat tidak mampu untuk kuliah, maka orang tua yang punya pengalaman, bahwa waktu itu sekarang namanya STPDN, dulu namanya APDN, IPDN, setelah STPDN, IPDN, APDN. Kau tidak bisa kuliah karena kakak-kakak masih kuliah, jadi kau bungsu tidak bisa. Jadi kau cari sekolah dinas saja. Sekolah dinas karena informasi terbatas, maka yang ada di otak itu kebetulan ada keluarga yang APDN. Pergi tes, tidak lulus. Mau kuliah karena ikut fokus di STPDN, maka terlambat ikut tes yang masuk perguruan tinggi negeri. Ini mohon maaf kalau saya cerita sedikit. Bisa izin? Bisa? Bisa dengar cerita? Ini saya hanya mau katakan tadi, mental baja tadi dan disiplin tadi. Itu. Motivasi bukan untuk tapi ini untuk motivasi bahwa kita dibentuk dari hal yang sukses, tidak selamanya datang dari yang mudah, tapi yang sulit dan pernah gagal. PMDK dulu itu pengumuman ada dua, pertama dan kedua. Pertama itu bersamaan dengan pengumuman Eptanas atau UN. Kedua itu nanti setelah itu, tapi tidak ada HP, kopi cari tahu sendiri. Pergi cek, ternyata nama ada, tapi itu pun masih tidak sesuai. Nama saya Yasinta Luruk Bria, yang tertulis di situ Justina Luruk Bria. Di situ matematika FKIP. Saya punya teman satu kelas itu nama Justina, tapi saya tahu jelas bahwa dia tidak pilih PMDK, dia waktu itu tidak isi. Maka saya sendiri pergi. Bagaimana caranya? Saya masuk ke dalam, saya bilang, "Ibu, saya mau cross check dulu. Ini nama ya Justina Luruk Pria, tapi saya pun teman Justina sekolah jelas." Ternyata dicek, ternyata saya. Sementara ketika posisi itu saya di Kupang, saya punya berkas semua, ijazah semua sudah ada di Kupang karena waktu itu urus STPDN. Besoknya saya langsung datang daftar ulang, dan hingga saat ini saya tamat dan hari ini saya duduk di sini. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi. Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan.
1: Ada yang mau bertanya, persilakan unjuk tangan. Ayo, mulai dari sekarang. Jangan besok, besok acara sudah selesai. Ada yang mau bertanya? Oke, baik. Saya kasih kesempatan untuk yang bertanya, nama, kelas, dan mau tanya tentang apa, kita persilahkan.
2: Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama lengkap saya Ignacia Vianiseran. Saya dari kelas 12-2. Saya mau bertanya, karakter apa yang paling penting untuk dibangun oleh siswa?
1: Itu saja, Viani. Ya. Ke saya kah atau ke Ibu Kasek?
2: Ke Ibu Kasek.
1: Oh, Ibu Kasek. Ke saya bingung, sudah saya. Oke, terima kasih Viane. Aplaus untuk Viane.

0: Silakan Bu.
1: Baik, terima kasih untuk Viane yang sudah bertanya. Karakter apa? Ulang. Karakter apa yang paling penting dibangun sekarang? Kalau ingat kembali, tadi saya sudah jelaskan 3 pilar. Disiplin waktu, mental baja atau tahan gagal, dan hormat proses. Yang paling utama apa? Disiplin waktu, disiplin diri. Jadi umumnya itu adalah disiplin. Dan yang paling semua itu adalah waktu. Setuju? Setuju? Dan dibentuk di sekolah, tempat belajar untuk membentuk karakter itu ada di sini. Selagi Anda memilih SMA Negeri 2 Atambua menjadi tempat belajar Anda, maka Anda akan dibentuk di sini. Maka jangan bosan-bosan untuk mendengar Bapak Ibu Guru membentuk Anda dalam bentuk cara yang berbeda-beda. Setiap guru membentuk karakter Anda, terutama 3 tadi itu, dengan cara yang berbeda-beda. Setuju? Karakter yang perlu harus dibentuk, dibina di sekarang apa? Disiplin. Dan disiplin itu ada banyak, tapi yang paling utama disiplin apa? Disiplin waktu. Dan supaya bisa terbentuk dengan baik, tipsnya apa tadi? 2M. Apa itu? Mulai 5 menit dan menang hal kecil setiap hari. Sekian dan terima kasih jawabannya.
0: Terima kasih. Kembalikan. Ibu Sinta, ada lagi yang ingin temani Viane tidak berjalan sendirian? Silakan, siapa namanya, Dek?
2: Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Maria Safira Kalau, biasa dipanggil Safira. Saya dari kelas 12.1. Baik, saya ingin bertanya, bagaimana tips kita mengelola mental baja di saat kita mengalami kegagalan agar kita tetap stay strong? Terima kasih.
0: Thank you. Asik pertanyaannya. Bu Kasek.
1: Terima kasih. Tepuk tangan untuk anak manis. Saya kira dengan cerita saya terakhir tentang diri saya sampai dengan saat ini, maka jawabannya satu. Kalau saya, ini jawabannya saya, mungkin nanti sebentar bisa nanti pada saat teori yang lain bisa ditambahkan. Supaya tetap kuat, itu adalah berdoa. Sepaham? Berdoa. Dan minta petunjuk bahwa kepada orang-orang sukses di sekitar. Itu jawabannya saya. Semoga bisa memberi tips, memberi tambahan ilmu supaya tetap strong tadi. Stay strong. Berdoa dan olah lingkungan kita dengan orang-orang sukses. Maka saya sering bilang, teman boleh, tetapi ketika Anda mengajak saya untuk melanggar aturan, minta maaf. Itu saja, saya kembalikan. Terima kasih.
0: Terima kasih Ibu Kasek. Dan ada satu perform lagi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, ke layar Anda. Tetap di RRI Back to School.

0: Terima kasih. Burung nuri terbang tinggi. Burung nuri terbang tinggi. Hinggap sebentar di pohon mangga. Terima kasih, saya terhibur sekali. Ya begitu pantunnya. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya kepada Ibu Martina Tirik Berek. Beliau Project Director YKPA Atambua untuk sesi selanjutnya. Waktu dan kesempatan kami persilakan, Bu.
1: Terima kasih untuk MC. Semangat pagi anak-anak. Kurang semangat ini. Semangat pagi anak-anak. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa, tetap semangat. Kesehatan remaja. Oke, kita ulangi. Kesehatan remaja. Remaja sehat, remaja berdaya. Ya. Oke. Oke, terima kasih. Selamat pagi dan sejahtera untuk kita semua. Tibanya kami diundang di forum ini untuk bisa berbagi bersama adik-adik terkait dengan ini sesuai dengan temanya di sini, mental baja, karakter juara, resep rahasia, taklukkan gerbang sekolah dan masa depan. Kami di sini lebih diberi kesempatan untuk kami bisa menyampaikan berbagi bersama adik-adik terkait dengan mengenal potensi diri dan membentuk karakter. Ya, saya dari Yayasan Karunia Pengembangan Anak. Kita kalau dengan RRI Atambua kita sudah lama bekerja sama. Hanya memang secara apa namanya MOU tidak ada, tetapi sering hadir di RRI Atambua untuk berbagi bersama masyarakat. Kalau untuk SMA Negeri 2, hari ini bukan hari pertama baru bertemu. Kita sudah sering bertemu karena kami untuk YKPA, kami ada satu program namanya Program Kesehatan Remaja yang kita implementasikan di sini. Dan ini sama, tujuannya sama, membentuk karakter siswa agar siswa bisa memiliki jiwa mental yang baik, karakter yang baik untuk mencapai mimpi, mencapai cita-cita, mencapai masa depan. Ya, Ibu mau bertanya dulu. Di sini siapa yang sudah tahu kalau dia nanti sudah lulus, dia mau buat apa? Sudah lulus SMA, dia mau buat apa? Sudah ada? Oh, tadi bilang apa? Tes apa namanya? Tes tentara. Apakah semua mau tes tentara? Perempuan siap berani? Siap mau tes tentara? Ya, nanti kalau mau tes tentara motivasinya nanti oleh Pak Tentara sendiri karena ibu bukan tentara. Ya, ibu aktivis kemanusiaan. Ya. Saya sudah lama 27 tahun di yayasan ini dan dari yayasan ini saya belajar banyak hal dan membentuk kepribadian saya sehingga bisa hadir di sini, bisa berada di adik-adik sekalian, bersama adik-adik sekalian. Ini tentang mengenal potensi diri. Potensi diri itu apa saja potensi? Orang bilang potensi. Ada yang bisa menjawab potensi itu apa? Satu orang. Ya. Siswa hebat berarti siap. Siapa yang bisa menjawab apa itu potensi? Saya bilang satu saja, bagaimana Ibu Kepala? Ini semua rame-rame menjawab. Ya, kita bilang cukup satu. Ya, kan hari ini kita belajar tentang karakter. Halo, masih adakah siswa SMA Negeri 2 di sini? Di manakah dia? Kalau di sini berarti silakan. Potensi itu apa? Ya. Ya. Ya, mereka bisa berbicara bu kepala, tetapi mereka masih ada kita istilahnya mental block. Ya. Namanya mental block. Mental block itu berarti ketakutan, kecemasan, tidak berani, tidak mau maju. Itu namanya mental block. Bagaimana cara mengurangi mental block itu? Oh ya, Kakak Nona yang di depan, dia sudah berdiri. Ya.
2: Baik, perkenalkan nama saya Yorni Serlin Cebenu. Saya dari kelas 12.2. Saya ingin menjawab potensi diri. Menurut saya potensi diri itu adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh diri sendiri. Sekian dari saya, terima kasih.
1: Oke, terima kasih banyak. Tepuk 100 untuk Kakak Nona. Ya. Satu kali tepuk 100. 100. Oke, terima kasih. Potensi diri, kekuatan, kapasitas, kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk menggapai sesuatu. Ya, potensi itu ada yang kita berbicara terkait kekuatan, ada tentang berbicara tentang kelemahan. Kekuatan saya apa? Saya sebagai siswa SMA Negeri 2 Atambua, saya punya potensi apa? Kekuatan saya apa? Saya siap melawan tantangan. Saya punya motivasi untuk saya mau belajar untuk mencapai mimpi saya. Kelemahan saya apa? Saya suka ikut-ikut teman. Teman ajak bilang, kita mau pi rame-rame duduk di kafe, kita minum yang manis-manis. Ya. Adik-adik, kita berbicara karakter, kita berbicara kesehatan remaja kita, karena diri kita sehat itu akan membawa kita untuk nanti ke depan kita punya mimpi, kita punya masa depan yang baik. Sama juga dengan kami bertiga yang ada di sini, kalau kami tidak sehat, kami tidak punya, kami tidak sehat, kami tidak punya masa depan. Ya, karena mau sekolah tidak bisa, sudah sakit-sakitan. Ya, remaja harus bisa menjaga diri. Ya, jangan mudah terpengaruh dengan rayuan atau pengaruh lingkungan sekitar yang membuat kita, yang membawa kita ke jalan yang tidak benar. Ya. Masing-masing kita identifikasi, saya punya potensi apa? Saya tulis, saya punya kelemahan apa? Kelemahan itu harus kita upayakan supaya yang lemah itu harus menjadi kuat. Kuat untuk membawa kita mencapai mimpi-mimpi kita. Mimpi kita apa? Cita-cita kita untuk hidup kita, untuk masa depan kita. Apa yang mau saya berikan kepada diri saya? Apa yang mau saya berikan kepada orang tua saya? Orang tua saya yang sudah bersusah payah menyekolahkan, memulai apa? Melahirkan, merawat, memelihara saya. Apa yang saya berikan untuk mereka? Apakah setelah saya pulang sekolah, saya keluar sekolah, saya begitu-begitu saja? Mau lulus tidak lulus itu bukan soal, itu bukan apa namanya masalah bagi saya. Intinya saya pergi sekolah, saya ambil buku, pergi sekolah, ambil tas, pergi sekolah, pulang, makan, tidur, main HP dan selesai. Apakah seperti itu anak-anak hebat? Oke, mau berubah? Ya, kalau mau berubah, berubahnya mulai dari siapa duluan? Harus diri kita sendiri yang harus berubah. Yang suka main HP, bisa tidak bagi jadwal antara HP dengan waktu belajar? Ya. Anak-anak SMA sudah banyak yang menjadi korban dari grooming. Kenal orang hanya sebentar di FB, terus janjian ketemuan. Ya. Ada yang setelah janji ketemu dia kaget karena antara foto di FB dengan foto aslinya. Ya, ada seperti itu. Ada. Di Atambua ada, tapi saya tidak tahu di SMA Negeri 2. Tetapi di Atambua ada. FB-nya ganteng sekali seperti Pak Tentara yang di depan. Ya, begitu muncul mukanya lebih dari saya, jeleknya lebih dari saya. Ya, dia kaget. Aduh, ini sama ketemu atau tidak, eh? Ya. Terakhir dia nonaktifkan HP-nya, FB-nya dia blokir. Halo anak-anak hebat. Halo. Hai. Ya. Jadi anak-anak, kita semua yang ada di sini, kita punya tujuan hidup. Tujuan hidup saya apa? Saya punya masa depan yang baik supaya nanti saya harus belajar, saya punya masa depan yang baik, saya bisa membantu orang tua saya, adik-adik saya, membantu sesama yang mungkin hidupnya tidak sama seperti kita. Ya. Cita-cita adalah menjadi patokan. Di sini mungkin ada yang mau menjadi Pak Tentara, ada yang mau jadi Pak Bupati mungkin, atau ada yang mungkin mau seperti Ibu Pak Epi. Ya. Atau ada yang mau seperti Ibu. Ya. Ibu kerja di LSM, tekanannya luar biasa. Ibu tidak tahu bahasa Inggris. Jadi kalau email datang, laporan datang dalam bahasa Inggris, Ibu harus terjemahkan. Dan kerjanya harus sesuai dengan durasi waktu yang ditentukan. Manajemen waktu paling penting. Ya, tidak ikut-ikutan dengan teman. Nanti saya baru kirim, nanti saya baru kasih. Ya. Halo anak-anak hebat. Ya, kita dibatasi oleh waktu. Kita hanya ada waktu ini, Pak Epi hanya kasih kita waktu 5 menit saja, Pak Epi. Padahal masih banyak yang harus kita omongin, Pak Epi. Ya. Tapi nanti mungkin berkembang dalam pertanyaan.
0: Kita lanjut di studio.
1: Oh ya, oke. Terima kasih. Selamat siang. Saya kembalikan ke Pak Epi.
0: Terima kasih. Adik-adik, masih semangat? Buah durian, buah kelapa. Buah manggis, buah rambutan. Ya, semuanya itu buah-buahan, adik-adik. Thank you. Dan saatnya bertanya. TikTok, TikTok, TikTok. Ada yang ingin bertanya? Boleh, saya persilahkan. Terlalu formal sekali ya, kayak orang tua. Padahal saya masih muda sekali nih. Kelihatan dari rambutnya toh, dua warna. Asik. Yang ingin bertanya, kita persilakan mulai dari saat ini.
3: Baik, perkenalkan nama saya Paskalis Adi Rae, biasa disapa Adi. Saya dari kelas 12.3. Saya ingin bertanya, bagaimana caranya supaya kami bisa tahu kalau cita-cita yang kami inginkan bisa benar-benar sesuai bakat kami sendiri, bukan cuma sekedar ikut-ikutan teman. Terima kasih dari pertanyaan saya.
0: Oke, siapa namanya, Dek?
3: Adi.
0: Adi. Ya. Tadi saya pikir ada Rai. Adi saja ya. Bu, silakan dijawab pertanyaan dari Adi.
1: Adi, kelas 12 ini kelas berapa? Kelas 3. Oh, kelas 3. Tidak ada jurusan lagi ya, Bu. Yang ada itu umum. Oh ya, ada berdasarkan sekarang TKA. Ya, Adi, apa yang harus dilakukan supaya apa yang menjadi harapan, mimpi itu bisa terjawab? Ya.
0: Bisa disesuaikan, Bu. Gitu.
1: tidak sekedar ikut-ikut teman, tetapi sesuai dengan orang bilang apa, passion, bakat, ya. Kalau di soft skill ini apa? Kecakapan hidup, ya. Sekarang kita kembali kepada pribadi, kita mengidentifikasi apa yang menjadi kecakapan hidup saya, soft skill saya, apa yang saya punya, ya. Tadi ibu bilang apa? Mengenal potensi diri. Setelah mengenal potensi diri, buat visi dan orientasi. Ya, visi itu apa yang menjadi tujuan hidup saya. Berarti orientasi saya, misalnya begini, Adi mau masuk tentara. Ya, saya mulai identifikasi fisik saya mendukung tidak. Iya, saya bisa berenang tidak? Ya, Pak tentara. Kalau tentara berarti harus bisa berenang ya. Ya, tinggi badan saya pas atau tidak? Atau ini saya tidak tahu, nanti baru Pak tentara ini. Atau memilih misalnya saya mau jadi Pak guru, ya. Atau mau jadi dokter, ya. Dokter. Semua orang pasti punya mimpi mau jadi dokter, tapi ada kekuatan dan kelemahan tertentu yang mungkin kita tidak bisa lewati seperti itu. Misalnya begini, dokter. Kalau saya mau dokter, saya punya orang tua, ekonomi keluarganya mendukung atau tidak? Ya. Zaman sekarang ini, adik, banyak yang teman-teman ya, adik-adik yang mau masuk kuliah itu terpengaruh dengan bisikan teman. Kita rame-rame sah, kita pi tes di Unhan, ya. Atau kita rame-rame pergi di Jawa, ya. Karena di Jawa sana itu, minta maaf ya, ini kita berbicara fakta. Misalnya di sana kita yang lulusan, tapi sekarang tidak ada IPS lagi ya ibu, semuanya sama. Saya punya kapasitas seperti ini, tetapi saya bisa misalnya kuliah ambil teknik sipil. Padahal di sana teknik sipil itu ilmunya waktu saya SMA itu berat, ya. Tetapi saya kuliah, saya karena ikut-ikutan teman mau ke Jawa sana, akhirnya saya kuliah ambil teknik sipil. Sampai di sana kuliahnya tidak selesai, ya, karena tidak sesuai dengan kemampuan saya, tidak sesuai dengan kapasitas saya. Saya hanya ikut-ikutan mendapat pengaruh dari teman sebaya supaya rame-rame ke sana. Orang bilang mau masuk AKPER, semuanya masuk AKPER. Mau kuliah lulu ambil geografi, semuanya rame-rame ke sana. Mau ambil guru, semuanya rame-rame ke sana. Ya. Jadi sekarang lihat, yang perlu dilihat adalah peluang, kesempatan. Kalau saya sudah tamat, saya bisa bekerja atau tidak. Ya.
0: Baik. Ya. Terima kasih.
1: Seperti itu.
0: Terima kasih Bu Tina. Ada lagi yang ingin bertanya?
4: Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya kepada saya. Okay. Perkenalkan, nama saya Miska Karmelita Lydia Mau, biasa disapa Karmel. Saya
0: Karmel.
4: Berasal dari,
0: bukan Mista.
4: Karmel.
0: Karmel. Oke, okay, silakan bertanya.
4: Saya berasal dari
0: kelas 1 detik saya kasih kesempatan. Oh, sorry, 1 menit. Silakan.
4: Saya berasal dari kelas 12.2. Jadi saya ingin bertanya yaitu, apa kebiasaan sederhana dari sekarang untuk membangun karakter dan keterampilan dalam dunia kerja atau kuliah? Sekian dari saya, terima kasih.
0: Terima kasih. Kebiasaan sederhana untuk bangun karakter menghadapi dunia kerja. Silakan, Mama. Singkat, Mama, silakan.
1: Kebiasaan sederhana untuk ke depan bisa masuk dunia kerja. Satu, manajemen waktu. Ya. Manajemen waktu sangat-sangat penting. Ya, di dunia kerja orang datang harus tepat waktu. Kalau datang terlambat nanti gajinya dipotong. Ya. Jadi menghargai waktu, manajemen waktu. Yang kedua, public speaking. Public speaking sangat penting. Ini Pak Epi.
0: You. Hello.
1: Ya. Jiwa kepemimpinan sangat-sangat penting. Ya, itu menjadi modal. Ya. Kalau maksud mau tambah lagi skill bahasa Inggris sangat-sangat penting. Ya. Minta maaf karena kami orang swasta. Ternyata bahasa Inggris dulu kita main-main, tapi begitu masuk dunia kerja, aduh. Akhirnya sekarang kita hanya main terjemahan saja. Jadi itu ya, Adek. Manajemen waktu, public speaking, keterampilan berbahasa Inggris, dan ini menguasai IT. Empat ini sangat-sangat penting. Ya. Menguasai. Oke, jadi
0: baik. Terima kasih. Terima kasih. Itu Carmel. Kecil. Oke, apa tadi? Bahasa Inggris kecil apa? Pokoknya itu, Su. Terima kasih. Penanya yang ke terakhirlah, karena saya khawatir nanti waktunya Bapak Dansa tidak cukup. Silakan yang ingin bertanya. Kuota terakhir. Adik, tolong angkat tangan, jangan angkat kaki. Oh, angkat tangan itu. Berdirilah. Oke, siapa namanya, kelas berapa, mau tanya apa? Waktu saya kasih 30 detik sejak mic adik toki-toki. Silakan, Dek.
5: Baik. Baik, perkenalkan nama saya Albertus Aguirre Stunlio. Saya dari kelas 11-2. Saya ingin bertanya, jika seseorang memiliki tujuan, akan tetapi seorang tersebut tidak memiliki bakat, maka solusi apa yang diberikan pada orang tersebut? Saya minta pendapat dari Ibu.
0: Abe ya. Nama panggilannya siapa?
5: Ogi, Kakak.
0: Ih, Albert baru panggil Obi. Oke, tidak apa-apa. Saya panggil Abe saja. Silakan Mak yang terakhir buat Ibu Tina untuk Obi.
1: Ya. Ya. Punya tujuan, tapi tujuannya apa dulu? Punya tujuan tetapi tidak punya apa Pak Ipi tadi bilang? Bakat. Ya. Tidak punya tujuan tetapi tidak punya bakat. Mau mundur atau mau maju?
0: Maju
1: Ya? Punya tujuan. Oh, saya mau mau menjadi guide. Ya. Tour guide. Tetapi saya tidak punya skill bahasa Inggris. Berarti apa yang saya lakukan? Belajar bahasa Inggris, kursus bahasa Inggris. Yang mau ke Jepang, belajar bahasa Inggris. Yang mau ke Eropa, belajar bahasa Inggris. Ya. Intinya belajar dan berlatih terus menerus. Ya.
0: Terima kasih.
1: Dan tidak putus asa.
0: Ya.
1: Ya.
0: Tidak
1: mental putus baja.
0: Mental baja.
1: Ya. Tidak boleh takut gagal.
0: Siap.
1: Ya.
0: Oke.
1: Oke.
0: Obi tadi puas Obi? Mana Obinya? Mana Obi? Halo Obi, berdirilah. Oke. Obi sudah? Terima kasih. Sekian dan terima gaji. Belum ya? Kerja dulu. Tepuk tangan untuk Obi dan untuk semua.
6: Kamu masih mengikuti Talk Show Keindonesiaan Back to School.
0: Masih semangat adik-adik? Ini sesi yang paling dinanti-nantikan. Kakak Epi sengaja simpan sesi ini di terakhir. Karena kalau saya taruh di depan, saya tidak tahu, mungkin tidak seramai ini lagi kelas ini. Aula ini tidak seramai ini. Betul? Betul tidak? Mental baja, karakter juara, resep rahasia taklukan gerbang sekolah dan masa depan. Pemateri ketiga kita sambut dan Satgas Pamtas RI RDTL Letkol Arhanud Rudi Afrika Esos. Bapak, waktu dan kesempatan kita berikan. Saya mau ajak Pak Dansat, kita di sini saja Pak Dansat, biar tidak begitu tegang. Oke? Sepakat? Mana suaranya? Mana suaranya? Hebat. Bapak Dansat, waktu dan kesempatan kami persilakan.
7: Tes 1, 2, 3. Bisa dibesarin lagi ininya? Tes 1, 2, 3. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Salve. Ada orang Hindu di sini? Tidak ada. Ini materi terakhir ya, kalau dibilang. Saya dapat undangan dari RRI untuk memberikan sedikit talk show edukatif kepada abang-abang sama kakak-kakak yang dari SMA Negeri 2 Tambua ini. Saya berdiri ya, ini biar saya lebih enak untuk menyampaikan kepada kalian seluruhnya. Sebelum saya melanjutkan, saya akan perkenalkan diri saya dulu biar seluruhnya tahu. Ya, lanjut. Baik, ini nama saya. Nama saya Rudi Afrika. Kemudian pangkat saya Letnan Kolonel Arhanud. Saya status K2. K2 ini artinya istri 1 anak 2. Bukan istri 2 anak 1 ya, tapi istri 1 anak 2. Kemudian saya Akmil 2009. Saya masuk Akmil di tahun 2006, kemudian lulus di tahun 2009. Kemudian untuk riwayat jabatan, saya yang pertama 8 tahun berdinas di Malang, kemudian 1 tahun setengah berdinas di Riau, kemudian lanjut 1 tahun berdinas di Bandung, kemudian saya dapat kesempatan berdinas di Mabesat kurang lebih 1 tahun setengah, kemudian saya menjadi komandan pertama di Kalimantan, kemudian saya jadi wakil komandan, kemudian habis Sesko di pangkat Letkol pertama, jabatan saya Kabak Trakor, dan saat ini saya menjabat sebagai Danyon Arun 14. Saya sudah setahun menjabat sebagai Danyon Arun 14. Kemudian insya Allah sampai dengan tahun ke depan, sampai dengan 2027, itu masih saya jabat ya. Oke, lanjut. Nah, ini saya akan bercerita mungkin lebih kepada pengalaman saya pribadi, kemudian ilmu saya miliki. Saya rangkum jadi kurang lebih ada 6 kunci untuk meraih masa depan yang menurut saya bisa cemerlang. Nah, ini mental baja dan karakter juara, ini salah satu bagian dari yang akan saya sampaikan ya. Kalau temanya resep rahasia taklukkan gerbang sekolah dan masa depan. Oke, lanjut. Nah, ini saya minta diperhatikan ya. Yang pertama, sebelum kita mencapai masa depan, kita harus tahu tujuan ataupun cita-cita yang ingin kita capai. Betul? Nah, bagaimana kita bisa mencapai cita-cita itu kalau tujuan saja kita tidak tahu? Contohnya, kita mau keluar naik motor, harus ada tujuan toh? Nah, baru kita bisa bergerak. Saya bercita-cita jadi Taruna Akmil di tahun 2003. Saya lulus SMA di tahun 2004. Dari tahun 2003 itu, ini saya sampaikan, karena saya melihat ada tetangga saya yang dia pulang dari cuti Taruna yang pertama, itu dia menggunakan pakaian Taruna, pakaian yang warna coklat itu dengan gagahnya, lewat di depan rumah, saya bilang, wah ini gagah sekali abang ini. Itu salah satu motivasi saya yang pertama. Kemudian saya beranikan diri, saya minta foto dengan abang itu. Kemudian saya pajang foto itu besar-besar di kamar saya, yang saya yakinkan pada saat saya mau tidur dan pada saat saya bangun, saya selalu melihat foto itu. Itu bisa kamu lakukan untuk jadi motivasi kamu. Ya. Itu secara tidak langsung akan berpengaruh kepada mindsetmu, oh, saya pengen jadi seperti itu. Itu akan menyemangati hari-harimu. Ya, silakan kamu lakukan. Itu sudah saya lakukan dan sudah ada hasilnya. Kemudian kamu juga bisa menentukan beberapa pilihan. Ya. Anggap mungkin opsi yang kurang lebih sama dengan opsi pertama ini. Kalau misalnya kamu ingin jadi tentara, kalau misalnya tidak tercapai, ya paling tidak kamu bisa masuk yang kedinasan, yang kurang lebih sama dengan tentara tersebut. Ya. Jadi harus ada dua opsi paling tidak. Ya. Kamu harus tahu arahnya, cita-citamu ini mau jadi apa sih sebenarnya. Ya. Kemudian kamu buat motivasi untuk dirimu sendiri, kamu boleh tiru saya. Kamu buat foto di kamarmu yang kamu yakinkan pada saat kamu mau tidur, kemudian pada saat kamu bangun tidur, kamu melihat foto itu. Itu akan menambah motivasimu di setiap hari. Kemudian yang kedua, ini yang paling penting. Disiplin dan konsisten. Oke, saya coba satu abang ini bantu saya baca apa arti disiplin ini. Coba.
8: Dua, disiplin dan konsisten. Disiplin mengerjakan sesuatu yang harus kita kerjakan walaupun dalam kondisi malas.
7: Oke, terima kasih. Ya, coba dipahami artinya. Disiplin ini kata kunci yang kalau dibilang sangat-sangat berat, sangat-sangat berat. Kenapa saya sampaikan artinya di sini? Melakukan sesuatu yang sudah kita rencanakan walaupun dalam kondisi malas. Kalau kamu masih ada kata malas, kemudian kamu tidak melakukan apa yang sudah kamu rencanakan, berarti kamu belum bisa dibilang disiplin. Ya. Sekali lagi saya bilang, disiplin itu sangat-sangat berat. Tidak ada orang bilang, oh disiplin gampang. Tidak. Ya, sangat-sangat berat. Siapapun pasti akan bilang disiplin itu sangat berat. Tapi jika kamu bisa disiplin, saya yakinkan seluruhnya akan jadi perilaku, jadi kebiasaan, kemudian terbentuklah karakter. Oke? Paham ya? Kemudian disiplin tadi ada pasangannya konsisten. Konsisten ini artinya kita melakukan sesuatu yang kecil secara terus-menerus. Secara terus-menerus berulang-ulang. Sampai dengan seluruhnya jadi besar. Itu kata konsisten. Disiplin dan konsisten. Jadi apa yang kita rencanakan, ya. Yang pertama, dari cita-cita yang ingin kita raih, kemudian kita tulis bagaimana rencana atau langkah-langkah untuk mencapai cita-cita itu. Ya. Saya dulu, pada saat saya kelas 2 SMA, yang saya bilang itu tadi, saya 1 tahun sudah persiapan untuk mengikuti seleksi. 1 tahun saya sudah merencanakan.

terciptalah karaktermu di sana. Oke? Oke, saya lanjutkan tentang disiplin tadi. Nah ini, disiplin itu tidak membuat kita tergantung dengan motivasi. Kita biasa melaksanakan apa yang kita rencanakan, jadi kita tidak butuh yang ya, kita sudah tidak butuh karena kita sudah terbiasa melaksanakan apa yang kita rencanakan. Oh, hari ini saya harus lari. Oh, hari ini saya harus belajar. Oh, hari ini saya harus mungkin bantu orang tua. Oh, hari ini saya harus cek kesehatan. Kalau itu sudah rutin kita laksanakan, kita tidak butuh motivasi lagi. Nah, ini saya bilang, keberhasilan besar itu lahir dari sesuatu yang sederhana kita laksanakan dari saat ini. Hal-hal kecil kita laksanakan sampai dengan beberapa tahun yang kita harapkan, itu akan menjadi besar. Ya, kalau misalnya kita berpikir, oh nanti-nanti saja, oh nanti-nanti saja, tidak ada orang yang istilahnya menabung tiba-tiba dia langsung punya duit banyak. Tidak ada. Pasti seluruhnya butuh proses. Kita harus berpikir, oh, untuk mencapai suatu cita-cita itu seluruhnya butuh proses dan seluruhnya tidak mudah. Seluruhnya itu apa ya kalau dibilang? Seimbang. Jika kamu capek, kamu akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Tapi jika kamu masih santai, kamu tidak akan mendapatkan hasil apa-apa. Itu seimbang. Ya. Paham ya? Nah, kalau misalnya sekarang kamu masih merasa, oh, saya masih merasa santai-santai, saya masih malas-malas. Nah, hasil yang kamu dapat ke depan nanti akan sama. Tidak ada perubahan. Nah, ini saya berikan gambar contoh ya, kurang lebih ada 4 contoh ini. Pada saat saya setelah termotivasi itu, saya pertahankan setiap hari saya harus belajar 30 menit. Kalau dulu zaman saya SMA, itu HP-nya masih monoponik. Hah? Ya. Yang paling canggih waktu itu baru 8250. Jadi saya belum terlalu fokus dengan HP. 30 menit setiap hari itu saya wajibkan. Saya belajar waktu itu dari jam 5 sampai dengan jam setengah 6 sore menjelang maghrib. Itu saya wajibkan. Dari pelajaran awal itu diisi terus. Setelah 3 bulan pelajaran itu pasti selesai kita pelajari. Itu akan saya balikin ke awal. Saya ulang-ulang terus sampai dengan seluruh pelajaran itu bisa kita kuasai. Ya. Itu harus didisiplinkan. Itu tadi namanya arti disiplin. Kemudian, ini tugas tepat waktu. Jangan kita biasakan menunda-nunda pekerjaan. Pekerjaan tugas itu akan selalu ada. Kalau kita sudah terbiasa menunda pekerjaan, saya yakinkan nanti di depan kamu akan kelabakan. Oh, tugas banyak, akhirnya ketinggalan, akhirnya tidak sana, tanggung jawab kita sudah hilang. Jadi setiap ada tugas kita selesaikan segera, menunda-nunda waktu. Setuju? Nah, kemudian bangun dan olahraga. Nah, ini

Bangun pagi, saya selalu membiasakan kasur saya rapikan, kemudian saya membereskan perlengkapan di kamar saya. Itu hal kecil yang mungkin kita berpikir, oh itu hal kecil yang mungkin tidak berpengaruh. Tapi setelah saya mengalami, saya paham hal kecil yang kita lakukan sekarang ini, saat ini, itu melatih kita untuk mengerjakan pekerjaan kecil yang jadi tanggung jawab kita di depan nantinya. Ada yang bangun tidur langsung persiapan berangkat sekolah yang kasurnya masih dibersihin sama mama papanya? Ada? Siapa? Nah, kita biasakan. Kalau misalnya masih ada, kau latih dirimu, ya. Latih diri, kau bersihkan. Itu hal kecil emang, tapi tanpa disadari itu sangat berpengaruh untuk tanggung jawab kita di masa depan. Oke, kemudian ini menabung rutin. Ini istilah saja. Ya, kalau kamu bisa dari sekarang mungkin menabung pelan-pelan, itu hanya melatih diri kita. Pada saat kita sudah ada penghasilan, kita akan terbiasa menabung juga. Ya. Kalau misalnya sekarang kita punya uang, ada contohnya 50 ribu langsung habis, itu saya yakinkan pada saat kamu punya gaji nantinya, itu akan seperti itu juga. Itu bisa saya yakinkan. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, perilaku yang kita laksanakan secara konsisten setiap hari itu akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang kita lakukan secara terus-menerus itu akan terbentuklah karakter. Ya, akan terbentuklah karakter. Nah, ini yang paling penting. Orang disiplin adalah orang yang merdeka. Ya. Dia bukan budak dari suasana hatinya. Malas itu adalah suasana hati. Karena apa? Di otak kita ini cenderung ingin nyaman, cenderung ingin santai. Tapi kalau kamu ikuti itu, supasti nanti akan ada penyesalan di depannya. Itu harus dilawan. Harus dilawan. Kalau kamu ikutin itu, ya sudah, kamu diperbudak sama rasa malas, sama rasa nyaman. Ada yang mau diperbudak sama rasa malas? Ada yang mau diperbudak sama rasa nyaman? Nah, jangan mau. Kita harus jadi orang yang merdeka. Bagaimana merdeka tadi? Harus disiplin, ya. Harus dipaksa, tidak enak. Disiplin itu tidak enak. Ini yang saya bilang, yang sangat rawan saat ini. Batasi bermain HP. HP ini sangat berpengaruh besar. Yang pertama itu akan mengurangi fokus, mengurangi konsentrasi. Kemudian akan banyak waktu yang terbuang tanpa kita sadari. Ini juga pernah saya alami dan saya sadari segera. Yang mungkin kita ada Instagram, yang kita ada TikTok, sering-sering kita buka, itu tanpa disadari waktu sudah habis. Betul? Nah, itu kamu harus batasi. Karena saya yakin isi di dalam itu tidak semuanya bermanfaat untuk kamu. Kita berpikirnya gini saja, dulu pada saat zaman belum ada HP, belum ada Instagram, belum ada TikTok, kita baik-baik saja. Kenapa sekarang sudah ada barang seperti itu, kita malah

kamu sudah tahu arah tujuan, cita-citamu mau kemana, kamu perkuat akademik sesuai dengan cita-cita itu. Kalau TNI itu gampang, ya, TNI itu gampang. Kalau kamu mau tes AKMIL, yang pertama kamu harus kuat matematika, kemudian yang kedua kamu harus kuat bahasa Inggris, kemudian yang ketiga materi-materi umum, ya. Tapi lebih banyak materi matematika itu. Kalau bintara dan tamtama, ya kurang lebih materi yang bisa kamu pelajari matematika. Nanti kita bisa tanya jawab ya. Kemudian ini bangun mental. Ini juga salah satu yang penting. Tadi ada kakak yang bertanya bagaimana pada saat kita gagal kemudian kita bisa tetap strong. Tidak ada kegagalan itu yang bisa membuat orang bisa tersenyum, itu tidak ada. Tapi balik lagi, setelah kita gagal, kita tinggal milih, kita mau larut dalam kesedihan atau kita mau berjuang kembali dengan mengevaluasi diri kita. Kegagalan itu adalah bahan kita untuk evaluasi diri. Jadi jangan pernah takut untuk gagal, karena itu adalah informasi apa kekurangan kita. Oh, saya gagal ternyata mungkin karena fisik saya pas kita mau tes ya. Oh, berarti saya persiapan untuk tahun depan saya harus memperkuat fisik saya. Nah, kalau kita larut dalam kesedihan, ya percuma, tidak ada manfaatnya. Saya tes AKMIL itu yang kedua saya masuk. Tes pertama saya gagal waktu itu karena kesehatan saya tidak tahu. Saya dari Riau, kemudian saya ikut tes pusat di Bandung. Gigi saya waktu itu bengkak. Padahal saya tidak pernah sakit gigi, saya tidak pernah ini. Mungkin lebih kepada rezeki. Gigi saya bengkak. Pada saat sudah pantokir akhir, itu ya sudah dianggap tidak lulus karena kesehatan yang paling penting. Nah, dari kegagalan itu, saya waktu tes pertama dari 2000 orang saya ranking 34 waktu itu. Dari 2000 orang se-Jawa Barat ya, itu saya ranking 34. Kemudian tes kedua saya langsung bisa ke ranking 4 dari 2500 orang. Karena saya evaluasi diri saya, mempersiapkan diri saya untuk seleksi berikutnya. Jadi jangan pernah takut untuk gagal. Jelas ya? Nah, kemudian ini kritik. Kritik, jangan pernah takut juga untuk dikritik. Ini membantu kita untuk melihat kekurangan kita. Membantu kita untuk melihat kekurangan kita. Kalau kamu tidak mau dikritik atau takut dikritik, saya yakinkan kita akan salah di tempat yang sama. Tapi dengan kritik itu bisa memperbaiki kesalahan kita. Oke? Nah, kemudian, nah ini tekanan. Tekanan itu juga harus kita latih. Banyak pekerjaan yang kita kerjakan itu juga salah satu tekanan. Semakin tua kita akan makin banyak tekanan yang akan kita peroleh. Pada saat kecil itu adalah manusia tanpa tekanan. Pada saat kamu sudah masuk SMA ini, tekananmu sudah mulai ada. Kemudian sudah masuk ke bangku kerja, tekanan sudah mulai banyak. Kamu berkeluarga, kamu punya anak, nah itu semakin besar tekanan. Tapi dengan tekanan, kamu mampu melewati, kamu akan jadi orang yang kuat bermental baja. Nah, kemudian yang terakhir tadi, persaingan. Persaingan ini harus ada. Ya,

0: mungkin di sekolah bisa di sering-sering dilaksanakan lomba-lomba. Ini salah satu langkah untuk menciptakan persaingan yang kamu jadinya berlomba untuk mengupdate dirimu. Empat item ini itu untuk melihat respon kita jika kita tidak mendapatkan hal yang kita inginkan. Oke, lanjut. Kemudian latih komunikasi dan kepemimpinan. Latih komunikasi ini betul, tadi sudah disampaikan sama ibu-ibu di depan, komunikasi itu sangat penting, sangat-sangat penting. Saya sampaikan salah satu contoh pejabat Indonesia yang dia bisa berkembang dari komunikasi. Kenal MBG? Kenal? Nah, apa itu MBG? Bukan, orang. Kenal? Hah? Mas Bahlil Ganteng. Itu dia dulu hanya seorang kernet angkot. Hanya seorang kernet angkot. Tapi dengan kemampuan berkomunikasinya, dia bisa jadi seperti sekarang ini. Itulah kuatnya ilmu komunikasi. Nah, kamu mungkin yang sekarang masih malu-malu, disuruh tampil ke depan atau disuruh menjawab pertanyaan, harus kamu latih, harus kamu paksa. Ya. Kamu paksa, mungkin kamu pertama grogi, kemudian kamu coba, kemudian kamu tahu kesalahanmu di mana. Oh iya, saya pas nyoba pertama itu saya kurang tenang. Yang kesempatan kedua kamu akan lebih tenang. Akan dicoba-coba terus, seluruhnya dilatih pasti akan jadi terbiasa. Ya. Ingat ya, tidak ada orang hebat, hanya ada orang yang terlatih. Ya. Tidak ada orang yang hebat, yang ada hanya orang yang terlatih. Bisa karena apa? Bisa karena apa? Bisa karena terbiasa. Bisa karena terbiasa. Kalau kamu mungkin sekarang merasa tidak bisa, pelan-pelan kamu belajar, pelan-pelan dilatih, pelan-pelan, nanti kamu akan terbiasa. Orang cerdas akan kalah dengan orang yang disiplin. Orang cerdas akan kalah dengan orang yang disiplin. Disiplin ini dia pelan-pelan membina dirinya secara konsisten. Dia akan melewati orang cerdas ini. Jadi yang paling penting, disiplin itu tadi. Kamu mungkin yang memiliki kekurangan kemampuan, oh saya kok lambat sekali menangkap pelajaran. Tidak masalah, tidak usah takut. Kamu belajar pelan-pelan. Pelan-pelan, ya. Pelan-pelan kamu tumpuk yang nantinya akan jadi banyak barang itu. Sampai dengan kamu kuasai. Kemudian yang terakhir, jaga pergaulan dan hubungan. Ini sangat penting juga. Ya. Jaga pergaulan ke siapapun. Ke siapapun. Kemudian pilih teman yang ke arah positif. Saya sampaikan, saya memiliki teman yang pada saat di SMA, itu kerjanya di sekolah hanya membawa satu buku. Kemudian di sekolah dia sibuk main-main. Pada saat ujian dia kewalahan. Lulus emang, lulus dia, tapi nilainya sangat rendah. Dan sekarang kondisinya, sampai sekarang dia masih belum punya pekerjaan. Dan ada satu orang lagi, sampai sekarang dia masih sering nelfon saya. Ya mohon maaf, dia masih minta kiriman-kiriman. Itu karena dampaknya pada saat SMA, dia tidak mau belajar, dia tidak mau serius, dia tidak mau memperhatikan guru-gurunya. Ya. Kalau kamu ingin seperti itu, ya silakan. Ya. Hidup itu pilihan. Kamu ingin capek tapi nanti akhirnya nyaman, atau kamu ingin nyaman sekarang, di belakang kamu akan menderita. Oke? Nah, ini pilihannya. Kemudian saya ingin menyampaikan kepada kalian juga seluruhnya. Sekarang itu ya, bukan sekarang. Kayaknya ini sudah ini. Kamu akan dihargai orang. Ya. Kamu akan dihargai orang jika yang pertama kamu punya ilmu, kemudian yang kedua kamu punya kekuasaan, yang ketiga kamu punya jabatan, yang keempat kamu punya uang. Semua yang ada di depan saya ini bisa meraih itu semua. Yang penting tadi yang sudah saya sampaikan, kamu bisa melaksanakan. Ya. Berat itu semua, berat. Tapi yakin, kamu capek-capek sekarang, nanti masa depanmu akan cemerlang. Kamu santai-santai sekarang, nanti masa depanmu akan kelam.
1: Yang ingin bertanya, saya berikan kesempatan mulai dari saat ini. 1, 2, 3, ada yang bertanya?
2: Baik, perkenalkan, nama saya Jeknesis Alvin Martins dari kelas 12.3. Ya, baik, saya akan bertanya, jika seseorang ingin menjadi anggota prajurit, akan tetapi seseorang tersebut memiliki karakter nakal dan sering melawan, tetapi mempunyai fisik yang bagus, apakah ia bisa menjadi anggota prajurit? Sekian dan terima kasih.
1: Kasih Alvin, silakan Bapak. Seseorang yang punya karakter badung begitu Pak, bisa nggak masuk diterima jadi anggota atau prajurit?
0: Oke, ini saya sampaikan untuk persyaratan atau materi seleksinya ya. Yang pertama itu ada kesehatan, kemudian ada jasmani, kemudian yang ketiga ada mental ideologi. Di dalam mental ideologi ini juga nanti akan dilihat karaktermu bagaimana. Di tentara itu tidak boleh ada orang yang pembangkang. Kalau ada pembangkang, hancur itu tentara. Kalau kamu punya karakter pembangkang, melawan apa itu, kamu tidak akan bisa jadi tentara. Karena tentara itu perintah. Kalau misalnya kamu diberikan perintah, kamu punya jiwa tukang melawan, ya pasti kerjamu melawan-melawan saja. Perintah itu tidak jalan ya. Kalau masalah nakal, banyak orang yang nakal akhirnya jadi tentara. Banyak. Nakalmu itu nanti akan hilang setelah kamu digembleng nantinya ya. Mindsetmu itu akan dirubah, akan dihilangin semuanya. Kamu jadi tentara, kenakalanmu pasti akan berubah. Oke? Abang? Cukup jawabannya?
1: Nah. Ada lain? Ada yang lain? Silakan. Nah, ada yang di belakang, paling belakang. Tunjukkan pesonamu. Siapa namanya? Ayo maju-maju, jangan malu-malu. Ayo. Siapa namanya?
3: Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Margareta Husein, biasa disapa Reta. Saya dari kelas 12.2. Di sini saya akan bertanya, apa perbedaan mencolok antara orang yang bergerak karena motivasi atau mood dengan orang yang bergerak karena disiplin? Terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Orang yang bergerak karena motivasi itu atau mood itu, dia tidak akan konsisten. Karena apa? Kalau moodnya masih bagus, dia akan bergerak. Tapi pada saat moodnya tidak bagus, dia tidak akan bergerak. Tapi kalau kamu punya disiplin secara konsisten yang sudah kamu laksanakan secara rutin, itu dengan sendirinya kamu, kalau dibilang terpaksa juga tidak, kamu akan otomatis melaksanakan itu. Seperti yang tadi saya bilang, disiplin itu tidak bergantung kepada motivasi. Ya. Disiplin tidak bergantung kepada motivasi. tidak ada pun motivasimu, tapi karena kamu sudah disiplin melaksanakan itu, kamu akan tetap melaksanakan. Oke, kakak?
1: Reta, bagaimana jawabannya Bapak Dansat? Berdirilah. Gimana? Siap, pas. Ada lagi? Oke. Yang di sampingnya Pak Guru. Ada titipan kah pertanyaan dari Pak Guru? Silakan. Silakan. Nah, begitu ya, caranya deh.
4: Selamat siang.
1: Siang.
4: Perkenalkan nama saya Aprianus Joaquin Madeira dari 12.1, biasa dipanggil Joaquin. Okay. Saya ingin bertanya, apakah pendidikan akademi militer sama dengan pendidikan secatam dan secaba? Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Dansat. Silakan.
0: Oke. Okay. Terima kasih. Sudah jelas berbeda ya. Jadi gini, di TNI itu ada namanya level. Ada level perwira yang paling atas, kemudian level bintara, dan level tamtama. Untuk menjadi perwira itu ada namanya pendidikan akademi militer ataupun SEPA, sekolah perwira yang dia dari sarjana. Kalau akademi militer itu pendidikan, kalau sekarang ini jadi 4 tahun. Kamu di Gembleng, di Magelang, di Lembah Tidar, itu selama 4 tahun. Tapi kalau secaba, yang kamu nanti jadi seorang bintara, itu pendidikan saat ini kalau tidak salah hanya 6 bulan. 6 bulan sudah sama pendidikan kejuruan. Kalau yang tamtama itu lebih singkat lagi, 4 bulan. Tapi ya itu tadi, seluruhnya ada levelnya. Level dan gajinya juga berbeda pasti ya. Paham? Ada yang belum paham, khususnya yang mau seleksi. Atau gini, saya infokan, saya di Kotis atau di Mako di Umanen, itu setiap hari Selasa, Kamis, Sabtu ya. Selasa, Kamis, Sabtu kita ada melatih anak-anak di sekitaran pos untuk seleksi. Seleksi TNI, seleksi Unhan. TNI ini bebas, dia mau ke Akmil kah, mau ke Bintara kah, itu kita latih. Fisik, kemudian akademiknya juga sesekali kita cek, kemudian psikologinya juga kita cek. Kamu ada waktu, silakan kamu bergabung. Tidak ada kuota, tidak ada pembatasan orang. Ya. Tidak ada kuota, tidak ada pembatasan orang, dan gratis.
1: Aplaus untuk Bapak Dansat dan jajaran. Terima kasih adik-adik. Ada lagi yang terakhir, saya berikan kesempatan, boleh?
0: Ada lagi? Ya.
1: Ada lagi, silakan. Adik berdiri, adik. Ya. Saya berikan kesempatan yang terakhir. Silakan berdiri, adik.
5: Baik, perkenalkan nama saya Edwardus Krismanulu, biasa disapa Edward. Saya ingin bertanya, apakah masuk TNI harus melalui jalur-jalur tertentu seperti prestasi? Terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Jalur-jalur itu dulu pernah ada ya. Di saat zamannya Pak Dudung, Kepala Staf Angkatan Darat, itu ada jalur prestasi, bola, kemudian ada juga yang agama. Yang kalau dia Islam, dia hafal kalau tidak salah minimal 5 juz, itu dia bisa ikut seleksi. Dan ada kelebihannya. Jadi dia lebih prioritas. Kalau yang Nasrani juga, kalau tidak salah, pokoknya dia paham tentang agama, itu bisa jadi prioritas. Dulu, kalau saat ini saya sampaikan, Pak Prabowo ini programnya membuat batalion itu sangat banyak. Jadi saya yakinkan kebutuhan prajurit personil untuk jadi TNI itu sangat banyak. Dengan sangat banyak itu peluangmu semakin besar. Ya, peluangmu semakin besar. Saya pernah memonitor kegiatan seleksi itu. Jadi mungkin ada orang yang nilainya sebenarnya tidak memenuhi syarat, tapi karena kuotanya cukup besar, akhirnya dipaksa masuk. Ya, akhirnya dipaksa masuk. Oke, nanti coba kamu tak kasih nomor yang mau seleksi ya, yang mau latihan, catat nomor ini, nanti kalian hubungi ya.
1: Ayo adik-adik, kesempatan emas. Jangan cuma mau catat nomor
0: 0823
1: 15 01 01 0277 0277.
0: Ini namanya Bang Revi. Ya, bintara pelatih saya. Nanti kamu silakan komunikasi, sampaikan, "Bang, saya mau bergabung ikut pembinaan di Kotis." Ya. Termasuk juga kakak-kakak yang cewek ini. TNI juga ada kuat. Kuat, kuara, terus satu lagi kalau angkatan laut itu kual. Ya. Minimal pangkatnya bintara, sersan 2. Peluangnya juga cukup besar. Ya, cukup besar. Kamu yang yakin, silakan daftar.
1: Adik-adik yang terkasih, biasanya kesempatan tidak akan datang dengan momen yang sama, tempat yang sama, dan dengan orang yang sama. Maka ada word yang disampaikan Bapak Dansat. Orang disiplin, apa tadi? Orang disiplin itu orang mer. Orang disiplin adalah orang yang mer. Maukah kamu jadi budak malasmu? Taklukkan gerbang sekolah ini dan raih masa depanmu. Sepakat? Sepakat? Berada di tapal batas ini, kita berada di tapal batas ini tidak berarti kita terbatas uang, kita terbatas harta, kita terbatas pangkat, kita terbatas keinginan, kita terbatas cita-cita. Tidak. Disiplin, konsisten. Anda punya mimpi, ada di tangan Anda. Saya Epi Mau, salam hormat.
6: Terima kasih baru saja kamu ikuti talkshow keindonesiaan Back to School dengan tema Mental Baja, Karakter Juara,

0: Baik, pendengar untuk Anda semuanya dimanapun Anda berada, saatnya kami mengajak Anda untuk ikuti bersama Warta Berita Pro 3.
1: Fasonas kedua resmi dimulai. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 15 Oktober 2026, bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City telan kekalahan kandang atas juara bertahan Paris Saint-Germain dalam laga matchday kedua Liga Champion UEFA 2026-2027 di Stadion Etihad dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya bersama Nurdiansyah Krisna.
1: Manchester City menelan kekalahan 2-4 dari Paris Saint-Germain atau PSG dalam laga matchday kedua Liga Champions UEFA musim 2026-2027 di Stadion Etihad dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi laga kandang pertama bagi City setelah putusan terkait pelanggaran aturan finansial Liga Premier Inggris. Disaksikan mantan pelatih Pep Guardiola, Manchester City kebobolan 3 gol pada babak pertama. Desiree Doué membuka keunggulan PSG pada menit ke-13 melalui penyelesaian apik. 2 menit kemudian, Doué mengirimkan umpan yang disambut oleh sundulan Ousmane Dembélé. PSG memperlebar keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-15. Petaka bagi City berlanjut pada menit ke-32 melalui gol Vitinha. Gelandang PSG tersebut memanfaatkan kerjasama apik yang diawali Warren Zaire-Emery untuk membuat tim tamu unggul 3-0. Pelatih City Enzo Maresca melakukan 3 pergantian pemain saat jeda pertandingan. Strategi itu membuahkan hasil ketika Erling Haaland memperkecil ketertinggalan melalui sundulan pada menit ke-53. Namun PSG kembali menjauh setelah Magnes Akliyoce mencetak gol pada menit ke-62. Tembakannya gagal dihentikan dengan sempurna oleh kiper City Gianluigi Donnarumma sehingga skor berubah menjadi 4-1. Haaland mencetak gol keduanya pada menit ke-75 untuk menghidupkan harapan City. Namun hingga peluit akhir PSG mampu mempertahankan keunggulan dan membawa pulang kemenangan 4-2. Selesai pertandingan, pelatih kepala Manchester City Enzo Maresca menyebut bahwa PSG cukup beruntung dapat merebut kemenangan di sini.
2: The reason why for me we struggle.
1: Menurut saya, alasan mengapa kami kesulitan di babak pertama adalah karena kami kebobolan 2 gol. Saat berada di lapangan, Anda tahu bahwa menghadapi mereka memang sudah sulit. Namun sejujurnya, di babak kedua kami berhasil menciptakan cukup banyak peluang yang seharusnya bisa membuahkan hasil lebih baik. Luis pun sempat mengatakan kepada saya setelah pertandingan bahwa mereka cukup beruntung sepanjang 95 menit tersebut. Meski begitu, kami tetap kalah. Kami bisa belajar dari pengalaman ini dan melangkah maju. Di sisi lain, pelatih kepala PSG Luis Enrique mengatakan bahwa dirinya berharap PSG dapat terus berjumpa dengan tim-tim asal Inggris.
3: Yeah, it's very nice, but I don't like the records. I don't care.
1: Itu memang sangat bagus, tapi saya tidak memikirkan soal rekor. Saya tidak peduli dengan rekor. Yang saya dan staff saya upayakan hanyalah memberikan yang terbaik dan mencoba membantu tim. Mungkin hari ini kami bisa tampil lebih baik di babak kedua, tetapi bagaimanapun, ini adalah rekor yang sangat manis. Saya harap kami bisa terus bertanding menghadapi tim-tim asal Inggris. Kami akan bermain di Inggris dalam beberapa bulan ke depan dan ya, senang sekali bisa datang dan bertemu dengan Anda semua di sini.
3: Next month in England and yeah, it's nice to come and see all of you.
1: Atas kemenangan ini, PSG kini memuncaki klasemen sementara Liga Champions UEFA dengan 6 poin dari 2 kemenangan laga. Sementara Manchester City kini terbenam di posisi ke-17 dalam klasemen dengan 3 poin dari 2 laga. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Liverpool meraih kemenangan 6-3 atas LASK dalam laga Liga Champions di Raiffeisen Arena Austria dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Bradley Barcola menjadi bintang pertandingan setelah mencetak 3 gol untuk The Reds. Liverpool membuka keunggulan melalui sundulan Ronald Araujo pada menit ke-22. Back tersebut menyambut umpan Kostas Tsimikas untuk membawa tim tamu unggul 1-0. 2 menit kemudian, Barcola menggandakan keunggulan Liverpool setelah memanfaatkan umpan Louis Comas. Penyerang asal Prancis kembali mencetak gol pada menit ke-37 melalui umpan Florian Wirtz. Liverpool menutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol tanpa balas. Memasuki babak kedua, Jeremy Frimpong memperlebar jarak menjadi 4-0 pada menit ke-51 setelah menerima umpan silang Tsimikas. LASK memperkecil ketertinggalan melalui Robert Lubicic pada menit ke-63, namun Barcola melengkapi hat-trick 3 menit kemudian setelah menyambut umpan Frimpong dan mengubah skor menjadi 5-1. Liverpool semakin menjauh ketika Louis Comas mencetak gol ke-6 pada menit ke-72. Gol tersebut tercipta melalui umpan Frimpong yang kembali berperan penting dalam serangan The Reds. LASK kemudian memperkecil ketertinggalan melalui 2 gol Florian Flecker pada menit ke-74 dan ke-77. Meski tuan rumah berusaha mengejar, Liverpool tetap mempertahankan keunggulan dan menutup pertandingan dengan kemenangan 6-3. Usai laga, pelatih kepala Liverpool, Androni Iraola, memuji penampilan Barcola dan Frimpong di lapangan. Menurutnya keduanya saling melengkapi dan mampu memberi ancaman ke lini pertahanan lawan.
1: I'm really happy for Bradley.
2: Saya ikut senang dengan Bradley, begitu pula dengan Florian. Menurut saya keduanya tampil sangat baik hari ini. Mereka benar-benar memberikan dampak. Selain mencetak hat-trick, Bradley terus menjadi ancaman. Selalu unggul dalam situasi 1-1 dan berbahaya saat bergerak di belakang lini pertahanan lawan. Florian juga sangat membantu kami dalam mengendalikan permainan dengan menempati ruang-ruang kosong di antara lini lawan. Saya ikut senang untuk mereka berdua.
0: Atas kemenangan ini, Liverpool kini bertengger di posisi kelima dalam klasemen sementara Liga Champions UEFA dengan 6 poin. Sementara LASK kini berada di posisi ke-33 dengan belum mengoleksi poin. Beralih ke olahraga tenis. An Li menciptakan kejutan di Wuhan Open 2026 setelah menyingkirkan unggulan pertama Arina Sabalenka melalui pertarungan sengit 3 set. Petenis Amerika Serikat menang 3-6, 6-4, 7-6 setelah berjuang selama 2 jam 27 menit di Optics Valley International Tennis Center tadi malam. Li bangkit setelah kehilangan set pertama dan sempat tertinggal 2-4 pada set kedua sebelum membalikkan keadaan. Pada set penentuan, Li sempat unggul 5-2 tetapi Sabalenka berhasil menyamakan kedudukan dan memaksakan tie break. Li akhirnya memastikan kemenangan melalui pukulan forehand winner pada match point ke-10. Hasil ini menjadi kemenangan ketiganya atas petenis 10 besar dunia sekaligus mengakhiri langkah Sabalenka yang 3 kali menjuarai Wuhan Open. Selanjutnya, Li akan menghadapi petenis Indonesia, Janis Chen, pada babak 16 besar. Janis sebelumnya memastikan tempat lebih dulu di 16 besar usai menyingkirkan Daria Sneaker 7563. Li dan Janis dijadwalkan bertanding malam ini dalam pertemuan pertama mereka di level profesional. Informasi dari Arena Bulu Tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri melaju ke babak 16 besar turnamen bulu tangkis Denmark Open 2026. Hasil ini didapat Fajar Fikri usai menang 2 set langsung atas pasangan tuan rumah, Kim Esther Anders Karup Rasmussen. Pada babak 32 besar yang berlangsung di lapangan ISGF Bank Arena Rabu malam kemarin, Fajar Fikri menang dengan skor akhir 24-22, 21-14 dalam tempo 42 menit. Kemenangan sekaligus menjaga asa sektor ganda putra Indonesia di Denmark Open tetap hidup. Fajar Fikri menjadi satu-satunya pasangan ganda Indonesia yang melangkah ke babak selanjutnya. Sementara, tunggal putra Jonathan Christie dan Alwi Farhan sama-sama mengamankan satu tempat di babak 16 besar. Jonathan atau akrab disapa Jojo berhasil menaklukkan Lin Chun Yi dari Chinese Taipei dengan skor 21-13, 21-14. Sedangkan Alwi menang dari wakil India, Ayush Shetty, dengan skor 21-11, 13-21, 21-10. Kedua tunggal putra Indonesia tersebut akan saling berjumpa di babak 16 besar yang diwacanakan berlangsung sore nanti waktu Indonesia Barat. Dari nomor putri, pasangan ganda putri Rahel Alessia Ros Febi Stianingrum melangkah ke babak selanjutnya usai menaklukkan wakil Chinese Taipei Chang Qinghui Yang Cintung dengan skor akhir 21-18, 21-18. Tidak hanya Rahel Febri, Putri Kusuma Wardani juga memastikan satu tempat di babak 16 besar setelah menang dari Supanida Katetong dengan skor akhir 21-16, 21-13.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari dalam negeri. Persib Bandung kembali menunjukkan tajinya di kompetisi Asia. Pangeran Biru sukses mengamankan 3 poin setelah mengalahkan wakil Vietnam Chong Vital FC 1-0 kemarin malam pada matchday kedua Grup A AFC Champions League 2 2026-2027. di Stadion Sijalak Harupat. Pelaporan selengkapnya bersama Senpi Hilhamsyah dari RRI Bandung.
4: Persib Bandung kembali meraih kemenangan di kompetisi Asia. Pangeran Biru menundukkan wakil Vietnam Chong Vital FC dengan skor tipis 1-0 pada matchday kedua Grup A AFC Champions League 2 musim 2026-2027. Bermain di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung kemarin, Persib harus bekerja keras menghadapi permainan disiplin Chong Vital. Kedua tim tampil hati-hati sejak awal pertandingan. Persib masih mencoba membangun serangan, sementara Chong Vital lebih banyak bertahan dan berusaha meredam tekanan tuan rumah. Gol yang dinantikan Bobotoh akhirnya hadir jelang turun minum. Persib mendapat hadiah penalti dan Mariano Peralta yang dipercaya sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya. Tendangan pemain asal Argentina tersebut pada menit ke-45 bersarang di gawang Chong Vital dan membawa Persib unggul 1-0 hingga pertandingan berakhir. Setelah pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengapresiasi semangat para pemainnya yang tetap berusaha tampil maksimal meski sejumlah pemain mengalami cedera. Menurut Igor, kemenangan tersebut bukan hanya hasil dari strategi di lapangan, tetapi juga menunjukkan komunikasi, kebersamaan, dan komitmen seluruh anggota tim.
5: Dalam 3 hari terakhir ada banyak hal positif dari ruang ganti. Semua pemain saling selalu berkomunikasi satu sama lain, mengorganisasi permainan. Kami membuat rencana bersama, mereka keluar ke lapangan berkreasi terhadap rencana. Kami menang.
4: Sementara itu, sang pencetak gol kemenangan Persib Mariano Peralta menilai kemenangan atas Chong Vital merupakan hasil dari kebersamaan tim menjalankan rencana yang telah dipersiapkan.
5: Kami melakukan pekerjaan yang luar biasa hari ini dan semua yang direncanakan dalam kemarin bisa berjalan secara efektif. Seperti yang tadi pelatih katakan, sebelumnya kami menjalani pertandingan yang berat karena mereka berada di sini 3 hari yang lalu melawan Dewa.
4: Peralta mengakui pertandingan melawan Chong Vital bukan laga yang mudah, namun Persib mampu menghadapi tekanan dan mengamankan 3 poin di hadapan Bobotoh. Bagi Persib, kemenangan ini sangat penting dalam persaingan Grup E. Tambahan 3 poin membuat Pangeran Biru mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan untuk sementara berada di puncak klasemen. Persib juga menjadi satu-satunya tim di Grup E yang masih mencatatkan kemenangan sempurna dari 2 pertandingan. Sebelumnya, Persib sukses mengalahkan FC Seoul pada matchday pertama. Kini, kemenangan atas Chong Vital semakin memperkuat posisi Pangeran Biru dalam persaingan menuju fase berikutnya di ACL 2.

0: Atlet panahan berkuda asal Riau, Alena Robbani Putri Satriawan dipersiapkan mengikuti pertandingan persahabatan di Malaysia pada November 2026 sebagai ajang mengukur kemampuan sekaligus mematangkan persiapan menuju kompetisi internasional dan SEA Games 2027. Laporan selengkapnya bersama Hairani Januarini dari RRI Pekanbaru.
1: Atlet panahan berkuda asal Riau, Alena Robbani Putri Satriawan, dipersiapkan mengikuti pertandingan persahabatan atau friendly match di Malaysia pada November 2026. Keikutsertaan Alena menjadi bagian dari upaya meningkatkan kemampuan dan mengukur daya saing atlet sebelum menghadapi kompetisi internasional, termasuk juga persiapan menuju SEA Games 2027. Pelatih panahan berkuda Riau, Ferryanda Fahmi, mengatakan Alena menjadi salah satu atlet Indonesia yang direncanakan mengikuti pertandingan tersebut. Ajang ini juga akan menjadi kesempatan bagi Alena untuk menguji kemampuan menghadapi atlet-atlet Malaysia yang dikenal memiliki persaingan kuat di nomor junior. Fahmi menjelaskan, Alena sebelumnya berhasil menorehkan prestasi pada kejuaraan nasional Kejurnas Posbek Archery yang berlangsung di Jakarta pada 17 hingga 20 September 2026. Dalam kejuaraan tersebut, Alena meraih 2 medali emas dan 1 medali perak, serta dinobatkan sebagai juara umum putri.
2: Di bulan lalu itu ada kejuaraan nasional Kejurnas, namanya Kejuaraan Nasional Horseback Archery di Jakarta. Alhamdulillah ada beberapa atlet kita dari Riau yang ikut. Salah satunya namanya Alena Robbani. Dia berhasil mendapatkan 2 emas, 1 perak dan menjadi juara umum perempuan di Kejurnas Prapon. Ini kan Kejurnas persiapan Prapon. Kalau yang wortel mungkin bulan depan, insya Allah kita ada friendly match R&R, nama kompetisi resmi dunia. R&R itu ranking and record. Jadi nanti Alena salah satu atlet dari Indonesia, kebetulan orang Riau, yang insya Allah akan mewakili Indonesia di sana. Persiapan juga untuk SEA Games, ya, Games Malaysia nanti.
1: Sementara itu, orang tua Alena, Tri Astuti Fitriani, mengatakan persiapan menghadapi Kejurnas sebelumnya dilakukan melalui program training camp untuk meningkatkan kemampuan dan kesiapan bertanding. Ia menilai kondisi atlet serta kesiapan kuda turut berpengaruh terhadap hasil pertandingan dalam olahraga panahan berkuda. Pertandingan persahabatan di Malaysia nantinya diharapkan dapat membantu Alena mengevaluasi kemampuan, menambah pengalaman bertanding, sekaligus meningkatkan kepercayaan diri saat menghadapi pesaing dari negara lain.
3: Ini dalam waktu dekat nih, bulan depan insya Allah kami akan ke Malaysia karena ada friendly match sama stable di sana namanya Ladang Alam Warisan. Jadi Ladang Alam Warisan ini itu yang punya itu adalah pionirnya horseback archery di Malaysia. Dan sebenarnya untuk horseback archery ini kan memang lawan terberat kita ini sebenarnya malah Malaysia aja gitu. Karena untuk Eropa, untuk yang lain itu sebenarnya nggak terlalu. Justru Malaysia itu untuk junior, dia kuat gitu.
1: Setelah agenda di Malaysia, Alena juga dijadwalkan mengikuti kompetisi di Jakarta pada Desember 2026. Selanjutnya pada Januari 2027 direncanakan kembali tampil pada Kejurnas dengan kategori nomor circle dan circular. Melalui rangkaian pertandingan tersebut, tim panahan berkuda Riau berharap Alena dapat terus meningkatkan prestasi dan mematangkan persiapan untuk bersaing di level internasional. Demikian Khairan Januarini melaporkan.

0: Pecinta olahraga RBC Open 2026 berlangsung sukses dan menjadi panggung pertarungan para pebiliar papan atas dunia. Kehadiran para pemain top dunia memberikan pengalaman penting bagi pebiliar Indonesia. Laporan selengkapnya bersama Putu Nirawati dari Denpasar.
1: Pemain-pemainnya adalah pemain-pemain luar negeri, jadi 1-12 dunia.
2: RBC Open 2026 berlangsung sukses dan menjadi panggung pertarungan para pebiliar papan atas dunia. Tercatat 128 pebiliar menguji kemampuannya dalam Bali International Netball RBC Open 2026 yang baru saja usai digelar. Turnamen dengan format open penuh ini menjadi salah satu ajang internasional yang mempertemukan pebiliar nasional dan mancanegara di Bali. Persaingan semakin menarik karena sejumlah pemain dunia ikut turun ke meja pertandingan, termasuk pebiliar yang masuk jajaran peringkat 1 hingga 12 dunia. Ketua Umum Pengprop Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia POBSI Bali, Dr. Putu Laksmi Anggari Putri Duarse SPKK mengatakan, kehadiran para pemain top dunia memberikan pengalaman penting bagi pebiliar Indonesia. Terlebih kesempatan berhadapan langsung dengan pemain kelas dunia tidak selalu didapatkan dalam turnamen di dalam negeri.
1: Karena kita bisa tahu gimana sih caranya bermain yang pas. Karena kalau dengan latihan aja tanpa kita punya pengalaman, kadang-kadang itu tidak bisa berhasil dengan sempurna. Namun dengan kita pengalaman, kita bisa melihat, kita menonton bagaimana sih saya mereka bermain atau bertanding, di mana mereka dapat tekanan misalnya di meja, tapi bisa-bisa melaksanakan, bisa melewati dengan baik.
2: Dari total peserta tercatat 70 pebiliar berasal dari luar negeri. Mereka datang dari sejumlah negara, diantaranya Filipina, Irak, Kanada, China, Argentina, Singapura, Thailand, dan Malaysia. Sementara itu Bali mengirimkan 8 wakil termasuk atlet muda berusia 16 tahun serta pebiliar PON seperti Irwan Limardi dan Edi Brawan yang merupakan peraih emas PON pada nomor snooker. Sementara itu Sekretaris Umum Sekum POBSI Bali, Weli Sudarno menambahkan bahwa kompetisi level internasional ini menjadi sarana evaluasi krusial bagi pebiliar Bali dalam mengasah mental dan ketangkasan jelang ajang prapon hingga perprop.
3: Membantu sekali bagi pemain lokal Bali dan juga dapat belajar dari segi teknik, teknik-teknik yang mereka belum kuasai dan mereka bisa lihat dari pemain dunia lainnya.
2: Hasil dari kejuaraan ini akan menjadi bahan evaluasi untuk persiapan tim biliar Bali menghadapi ajang tingkat nasional mendatang seperti PON, NTB, dan NTT. Sekum POBSI Bali Weli Sudarno menilai keberadaan pebiliar dunia di meja pertandingan menjadi kesempatan berharga bagi atlet lokal untuk meningkatkan kemampuan. Bukan hanya soal hasil pertandingan, tetapi juga bagaimana pemain Bali melihat langsung teknik dan pola permainan yang diterapkan para pemain elit. Reporter RRI Denpasar.

0: kabar lainnya, tim sepak bola Kota Payakumbuh berhasil mencetak sejarah dengan meraih medali emas pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat ke-16 setelah mengalahkan tim sepak bola Kota Sawah Lunto. Prestasi dimaksud menjadi pencapaian pertama bagi Kota Payakumbuh dalam meraih medali emas pada cabang olahraga sepak bola. Laporan selengkapnya bersama Bobby Febrianda dari Padang.
1: Ini adalah sejarah pertamanya bagi Kumbuh dapat emas.
2: Pelatih kepala tim sepak bola Kota Payakumbuh, Zulka Hendra, kemarin mengaku bersyukur atas keberhasilan anak asuhnya setelah melewati pertandingan yang berlangsung sengit dan penuh tekanan. Menurutnya, pertandingan berjalan luar biasa karena kedua tim saling melancarkan serangan. Zulka Hendra menyampaikan, situasi pertandingan sempat memancing emosi para pemain hingga wasit mengeluarkan kartu merah. Kondisi tersebut membuat tim Payakumbuh harus bermain dengan jumlah pemain lebih sedikit. Meski demikian, para pemain tetap berjuang mempertahankan keunggulan, terutama saat pertandingan memasuki 8 menit terakhir waktu tambahan.
1: Alhamdulillah, pertandingan yang cukup luar biasa karena saling jual beli serangan sempat terpancing emosi anak-anak. Akhirnya 2 kartu merah lawan 1, kita kalah jumlah. Akhirnya di menit-menit extra time 8 menit terakhir itu kita main bertahan, alhamdulillah mampu untuk tidak kebobolan. Akhirnya kita juara. Alhamdulillah. Ini adalah sejarah pertamanya bagi Kumbuh dapat emas.
2: Sementara itu, pemain tim sepak bola Porprov Kota Payakumbuh, Agib, mengungkapkan rasa syukur atas kesempatan mencetak gol dan membantu tim meraih hasil maksimal. Ia mengaku sangat bersyukur karena gol tersebut menjadi bagian penting dari perjuangan tim dalam pertandingan.
3: Dikasih rezeki mencetak gol kan. Soalnya kan tim lagi ketinggalan kan. Bersyukur, beruntung banget dapat gol. Baru sejarah dari Payakumbuh. Kami sangat-sangat bersyukur kan, pemain juga, kawan-kawan sama-sama berjuang. Alhamdulillah dapatkan hasil maksimal.
2: Agib menambahkan, keberhasilan ini merupakan hasil perjuangan bersama seluruh pemain. Menurutnya, pencapaian ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan sepak bola Payakumbuh sekaligus memotivasi rekan-rekannya untuk terus meningkatkan prestasi pada kompetisi mendatang. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Nusa Tenggara Timur membuka Pekan Olahraga Special Olympics Nasional Pesonas kedua di Gor Flobamora Oipoi, Kota Kupang. Multi-event 4 tahunan tersebut diikuti sekitar 1.000 atlet penyandang disabilitas intelektual, termasuk penyandang tunagrahita, Down Syndrome, serta individu autis. Selengkapnya Alotani dari Kupang melaporkan.
4: Gubernur NTT Melki Lakalenas secara khusus mengapresiasi peserta Pesonas 2 2026 yang datang dari 21 provinsi di Indonesia, sehingga total peserta 22 provinsi termasuk NTT selaku tuan rumah. Menurutnya, kehadiran 1.788 orang terdiri dari atlet, pendamping, ofisial, dan pelatih merupakan sebuah kehormatan bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi tuan rumah Pesonas 2 yang berlangsung mulai tanggal 14 hingga 18 Oktober 2026 di Kota Kupang. Ia berharap kehadiran peserta dari 21 provinsi di Indonesia selain mengikuti pertandingan dan perlombaan di 7 cabang olahraga juga berkesempatan mengunjungi destinasi-destinasi wisata di Kota Kupang dan sekitarnya. Kepada pengurus, pelatih, manajer, dan semua peserta, Gubernur NTT menitipkan 3 hal penting.
5: Pertama, bangun disiplin dan kerja keras. Kedua, junjung tinggi sportivitas dan persaudaraan. Bertandinglah dengan sungguh-sungguh, jangan kehilangan rasa hormat kepada lawan tanding. Tetap jaga persaudaraan, menghargai dan saling belajar. Yang ketiga, jadikan olahraga sebagai jalan menuju masyarakat yang inklusif. Para atlet dengan kemampuan khusus ini dapat diberikan dukungan kesempatan yang layak untuk mereka bisa bertanding dengan baik.
4: Ketua Umum Pengurus Pusat Special Olympics Indonesia, PP Soina, Warsito L. Wayne, mengapresiasi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sukses mempersiapkan dengan baik tuan rumah Pekan Special Olympics Nasional kedua NTT tahun 2026. Menurutnya, Pesonas 2 2026 merupakan arena persiapan atlet mewakili Indonesia di multi-event Special Olympics World Games pada Oktober 2027 di Santiago, Chile.
5: Indonesia mendapat kuota 76 orang, yang berarti naik 3 kali dari jumlah kuota World Games dari tahun 2023 yang lalu.
4: 7 cabang olahraga yang dipertandingkan dan diperlombakan dalam Pesonas 2 2026 di Kota Kupang adalah atletik, renang, buce, tenis meja, senam ritmik, sepak bola mini, dan bulu tangkis. Lokasi berpusat di Kompleks Sport Center Oipoi Kupang, Itobi Sport Center, dan lapangan bulu tangkis Oe Sapa. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan disampaikannya informasi dari Pekan Spesial Olympics Nasional tadi, mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

91,5 Pro 1 Attambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Attambua.

91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

Oke, baik untuk Anda semuanya pendengar, lagu ini spesial ya bagi Bapak Dorang, Mama Dorang semua yang lagi di seberang setelah kita menyimak Warta Berita Pro 3. Nah, lagu Nusa Kenari ya, atau sering dikenal dengan judul seperti Alor Nusa Kenari atau Rindu Nusa Kenari, ini adalah lagu daerah ataupun lagu populer yang mengangkat keindahan alam, budaya, dan juga rasa rindu terhadap Kabupaten Alor di Nusa Tenggara Timur. Nusa Kenari ya, Kabupaten Alor di ibu kota Kalabahi dijuluki sebagai Nusa Kenari karena wilayah tersebut ditumbuhi sangat banyak pohon kenari.

Makan kenari ya. Oke. Lagu ini biasanya dibuka dengan alunan musik khas seperti petikan gambus atau nuansa tradisional yang langsung membawa pendengar membayangkan suasana kampung halaman yang damai, asri, dan juga penuh dengan ketenangan. Liriknya menceritakan tentang kerinduan mendalam terhadap kampung halaman di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, menggambarkan keindahan teluknya, lambaian pohon kelapa atau nyiur di pantai, pulau-pulau di sekitarnya seperti Pulau Pura, Pulau Pantar, Alor Kecil, hingga kehangatan hidup masyarakat setempat. Nah, beberapa lagu dengan tema ini lahir dari inspirasi para perantau atau juga pencipta lagu yang pernah singgah atau bertugas di Kabupaten Alor sehingga mencurahkan rasa cinta terhadap alam dan juga kenangan indah di Kota Kenari, Nusa Kenari.

0: keren.
1: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
0: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
1: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.

0: menggunakan betul-betul kualitas bahan yang saya cari yang betul-betul bagus. Misalkan kayak asam, kita lihat kadang-kadang kan kayak kan bening ikan ini ada menggunakan pengawetan asam, gula jawa dan lain-lain, bawang merah, bawang jeng, segala macam. Saya mengambil bahannya itu yang betul-betul bagus, baik. Misalkan kayak gula merah, betul-betul saya ke pasar tanya, ini gulanya baru atau seperti apa, kan kadang-kadang ada yang warnanya hitam atau apa, itu saya tidak ambil, saya cari yang betul-betul bagus biar setiap konsumen saya itu mereka tetap senang puas dengan hasil yang saya buat. Sekarang saya bekerja sendiri, dibantu dengan suami juga kadang-kadang untuk melakukan pengantaran, promosi dan sebagainya. Kalau untuk kerja, untuk sekarang saya kerjanya sendiri semua, mulai dari pemilihan baku, terus kemudian produksi dan juga packing, timbang, semuanya saya kerjakan sendiri. Kalau untuk promosi, pengantaran lain-lain dibantu dari suami. Di sini
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

Baik pendengar Persatuan Radio Tembo di mana saja Anda berada, di edisi siang ini saya Jeffrey M. Fotis yang akan menemani Anda di musik dan info budaya seputaran NTT atau Nusantara. Dan kita sudah di pukul 13 lewat 6 menit. Semoga pendengar Persatuan Radio Tembo masih stay menemani saya di Persatuan Radio Tembo di siang hari ini. Kali ini kita akan ikuti musik dan info budaya. Dan info budaya seputaran NTT ini, kali ini kita beralih dari Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Bahasa daerah dinilai menjadi bagian penting dari identitas dan jati diri masyarakat adat. Karena itu, pelestarian bahasa Kemak dirawati perlu terus dilakukan di tengah tantangan semakin berkurangnya pengguna bahasa di era dalam kehidupan sehari-hari. Ketua Perkumpulan Koredu di Rubati, anak sekaligus tokoh adat suku Kemak, Jose Martin Nebuti, mengatakan bahasa daerah merupakan identitas yang menunjukkan asal-usul seseorang. Menurutnya, ketika seseorang menggunakan bahasa daerah Belu, masyarakat akan mengenal dirinya sebagai bagian dari masyarakat Belu. Ia menjelaskan ancaman terhadap keberlangsungan bahasa daerah semakin besar karena penggunanya mulai berkurang, terutama di lingkungan keluarga dan komunitas. Selain itu, perkawinan campur juga menjadi salah satu faktor yang membuat pengguna bahasa daerah semakin berkurang karena keluarga cenderung menggunakan bahasa Indonesia dalam komunitas sehari-hari. Bahasa daerah merupakan identitas kita semua. Supaya identitas kita tidak tutur bahkan hilang, perlu upaya-upaya seperti ini untuk terus digalangkan di masa depan. Ia mengatakan bagaimana upaya telah dilakukan untuk mendukung pelestarian bahasa dan kebudayaan Kemak. Selain itu, keterlibatan dan kebijakan bersama komunitas teknis Balai Bahasa, ia juga telah menerbitkan kamus percakapan sehari-hari bahasa Kemak di Rubati serta menulis sejumlah buku mengenai budayanya. Menurut Jose, keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga bahasa daerah. Keluarga menjadi tempat pertama bagi anak-anak untuk belajar bahasa, kebudayaan, norma, dan etika sebelumnya dari lingkungan yang lebih luas. Informasi ini kami update dari rri.co.id.

0: baru keren.
1: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
0: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
1: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.

Baik pendengar Persatuan Radio Tembua, di mana saja Anda berada, masih bersama saya Jeffrey Abutis di Musik dan Info Budaya. Info Budaya kali ini kita di Kabupaten Timor Tengah Utara. Perkembangan teknologi digital menjadi tantangan tersendiri bagi upaya mengingatkan budaya lestari dikatakan generasi muda. Kebiasaan mengkonsumsi konten singkat melalui media sosial dinilai turun mempengaruhi minat membaca dan kemampuan masyarakat dalam menyaring informasi. Anggota kumpulan komunitas bagian sastra Justus Yosef Daniel Rizal Redok mengatakan budaya lestari di era digital musik perlu diperkuat menurutnya. Kemudian mengakses teknologi belum sepenuhnya diikuti kebiasaan membaca secara mendalam dan memeriksa kebenaran informasi. Ia menjelaskan sebagian masyarakat cenderung menerima informasi yang ditemukan di internet tanpa terlebih dahulu mentelusuri sumber dan memastikan kebenarannya. Kondisi ini menjadi tantangan bagi komunitas lestari untuk mendorong generasi muda agar terlebih kritis dan menerima informasi. Sebagai bentuk upaya meningkatkan minat baca, komunitas klinik secara rutin menggelar kegiatan lapak buku di taman kota setiap minggu. Kegiatan tersebut menjadi ruang terbuka bagi masyarakat untuk membaca, berdiskusi, serta mempartisipasi dalam membangun budaya lestari di Kabupaten TTU. Rizal mengatakan perubahan kebiasaan masyarakat yang semakin dekat dengan telepon genggam turut mempengaruhi partisipasi dalam kegiatan membaca. Banyak anak muda dinilai lebih tertarik menghabiskan waktu dengan menonton video dan mengikuti konten yang sedang populer di platform seperti TikTok. Menghadapi kondisi tersebut, komunitas klinik juga memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi kegiatan literasi. Melalui Facebook, komunitas ini membagikan berbagai aktivitas agar masyarakat mengetahui bahwa kegiatan membaca dan diskusi masih berlangsung di wilayah TTU. Informasi ini kami update dari rri.co.id.

0: Lari sendiri apa nih? Apa?
1: Maknanya itu adalah memberikan sesajian kepada para leluhur di laut oleh orang-orang di darat karena memiliki sebuah hajatan. Itu mana dan itu mana?
0: Iya, kalau tujuannya untuk apa?
1: Tujuannya itu yang pertama itu kita memenuhi nazar atau niat atau permintaan dari orang yang itu tujuannya. Mm-hmm. Yang kedua, yang berikut itu melestarikan budaya di Alokisi khususnya di suku Manglolo, dan yang ketiga itu

akhir September atau Oktober. Biasanya final diadakan di eks kota Karesidenan, Pakemasan, untuk memperebutkan piala bergilir presiden yang saat ini berganti menjadi piala gubernur. Karapan sapi termasuk salah satu jenis kesenian, olahraga atau permainan tradisional yang rutin dilakukan masyarakat Pulau Madura. Ada dua versi mengenai asal-usul kata karapan atau karapan, dilansir dari situs Kemdikbud. Pertama, istilah karapan berasal dari kata kerap atau kirap yang artinya berangkat dan dilepas secara bersama-sama atau berbondong-bondong. Sedangkan versi kedua, yakni karapan berasal dari bahasa Arab kirabah yang artinya persahabatan. Pada perlombaan tersebut, sepasang sapi menarik sejenis kereta dari kayu tempat joki berdiri dan mengendalikan pasangan sapi itu. Pasangan sapi dipacu untuk adu cepat melawan pasangan-pasangan lainnya. Trek pacuan biasanya sekitar 100 meter atau lomba berlangsung sekitar 10 detik hingga 1 menit. Lomba karapan sapi pun banyak melibatkan pihak di masyarakat, di antaranya pemilik sapi pacuan, tukang tongko yang bertugas mengendalikan sapi pacuan di atas kaleles, tukang tambeng yang menahan tali kekang sapi sebelum dilepas, tukang getak yang menggertak sapi agar saat diberi aba-aba dapat melesat cepat, tukang tonja yang menarik dan menuntun sapi, serta tukang gubra yang bersorak-sorak untuk memberi semangat pada sapi pacuan. Jika diperhatikan, karapan sapi tak sekedar perlombaan, tetapi juga mengandung nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat, seperti kerja keras, kerjasama, sportivitas, persaingan, dan keterampilan.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Oh!

Baik pendengar Persatu Radio Tembuah, di mana saja Anda berada, masih bersama saya Jovan Potis di Musik dan Info Budaya. Perkumpulan Koret di Ruwati Ana menggelar lomba puisi Jumat 9 Oktober 2026 menggunakan bahasa kemah di Ruwati sebagai salah satu upaya mendorong generasi muda untuk mengenal, menggunakan dan melestarikan bahasa serta kebudayaan daerah. Ketua perkumpulan Korel di Rubati, Ana sekaligus tokoh adat suku Kema, Jose Martin Nabuti mengatakan pelajaran SMA disiplin sebagai sasaran utama karena merupakan generasi muda yang akan menjadi penerus sekaligus pelestarian budaya. Menurutnya, generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan kebudayaan di tengah perkembangan zaman. Karena itu, upaya pelestarian tidak cukup hanya melalui komitmen, tetapi harus diwujudkan melalui keterlibatan langsung generasi muda dalam berbagai kegiatan budaya. Yang menjelaskan pemilihan lomba puisi sebagai ruang partisipasi generasi muda dilakukan karena kegiatan kreatif dinilai lebih mudah menarik keterlibatan anak-anak muda dibandingkan kegiatan adat yang bersifat lebih spesifik. Informasi ini kami update dari rri.co.id.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ya, kalau selama ini sih kalau melakukan pemanggilan itu akan terkonfirmasi kalau misalkan biasanya ya, kalau tidak hadir biasanya ada surat. Tapi kalau hadir biasanya tidak pernah ada konfirmasi.
2: Teman-teman yang perlu kita pahami, El Nino dan musim itu dua fenomena yang tidak sama, gitu ya. Tapi saling mempengaruhi.
0: KPK meminta sikap kooperatif Menteri ATR BPN dalam kasus dugaan suap hak guna bangunan. BMKG memprediksi El Nino masih berlangsung hingga awal 2027. PBB berupaya untuk mencapai penyelesaian konflik bersenjata di Yaman. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK meminta sikap kooperatif dan komitmen Menteri ATR BPN dalam membantu menuntaskan kasus dugaan suap hak guna bangunan yang diungkap pada operasi tangkap tangan pada September lalu. Rosihan Anwar melaporkan selengkapnya.
1: Ya, yang pertama tentu KPK berharap yang bersangkutan hadir dulu. Gitu. Kalau masalah substansi.
3: Kala menjawab pertanyaan awak media di Yogyakarta, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Setio Budianto menegaskan pihaknya hari ini kembali memanggil Menteri Agraria dan Tata Ruang yang juga Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid. Nusron direncanakan untuk dimintai keterangan dalam kasus dugaan suap pengurusan hak guna bangunan HGB PT Sumarekon. Oleh karena itu, Ketua KPK Setio Budianto berharap Menteri ATR BPN kooperatif terhadap pemanggilan kedua tersebut.
1: Ya, kalau selama ini sih kalau melakukan pemanggilan itu akan terkonfirmasi kalau misalkan biasanya ya, kalau tidak hadir biasanya ada surat. Tapi kalau hadir biasanya tidak pernah ada konfirmasi. Nah, harapannya karena sampai dengan hari ini tidak ada kabar berita, tidak ada pemberitahuan, tidak ada surat-menyurat yang diterima oleh penyidik, ya harapannya besok sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan dari sejak minggu lalu, reschedule panggilan yang dibuat pasca ketidakhadiran yang bersangkutan.
3: Lebih lanjut, Setio Budianto menegaskan pemanggilan Nusron baru sebatas untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan suap senilai 106 miliar rupiah. Ketua KPK mengingatkan agar Nusron Wahid menepati janjinya untuk berkomitmen membantu KPK dalam pengusutan kasus tersebut.
1: Kami tentu berharap, ya, yang pertama komitmen terhadap apa yang sudah pernah disampaikan. Ya, saya ingat betul 18 September yang bersangkutan pernah menyampaikan akan mendukung, akan membantu, akan komitmen terhadap proses penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK. Karena ini adalah salah satu kesempatan yang diberikan kepada yang bersangkutan untuk memperjelas, untuk memberikan keterangan kepada para penyidik.
3: KPK sendiri mengingatkan dapat melakukan pemanggilan paksa kepada Menteri ATR BPN Nusron Wahid jika kembali mangkir untuk kedua kalinya. Sebelumnya, KPK telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR BPN pasca operasi tangkap tangan atau OTT pada 14 September lalu. 2 dari 8 tersangka yang diciduk KPK bahkan berasal dari Kementerian ATR BPN, yaitu Lampri yang merupakan Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah, serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Sontang Koin Manurung.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi El Nino masih berlangsung hingga awal 2027. Zahrotin Aljanah menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Nah, tapi teman-teman yang perlu kita pahami, El Nino dan musim itu dua fenomena yang tidak sama.
4: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi El Nino masih berlangsung hingga awal tahun 2027. Fenomena ini berpotensi mengurangi curah hujan dan meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Direktur Perubahan Iklim BMKG, Fahri Rajab, mengatakan El Nino saat ini berada pada kategori sangat kuat. Kondisi tersebut ditunjukkan oleh indeks anomali suhu yang mencapai positif 3,7. BMKG juga mencatat 61,08% luas daratan Indonesia diprediksi mengalami kemunduran awal musim hujan. Meski demikian, puncak musim hujan sebagian besar wilayah diperkirakan tetap berlangsung pada Desember hingga Februari mendatang.
2: Nah, tapi teman-teman yang perlu kita pahami, El Nino dan musim itu dua fenomena yang tidak sama, gitu ya. Tapi saling mempengaruhi. musim kemarau, musim hujan akan selalu terjadi di Indonesia, ada atau tidak adanya El Nino, ya. Nah, jadi walaupun El Nino masih bertahan sampai awal 2027, tapi seiring dengan mulai masuknya musim penghujan di Indonesia yang secara bertahap, ya, tidak serempak masuknya musim hujan di Indonesia, maka dampak El Nino itu juga akan semakin berkurang.
4: Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup mendeteksi penurunan kualitas udara akibat karhutlah di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan. Berdasarkan pemantauan pada 14 Oktober, kualitas udara di beberapa wilayah masuk kategori tidak sehat hingga berbahaya akibat tingginya konsentrasi PM2,5. Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara KLH, Nixon Nakpahan, menyebut Jambi dan Sumatera Selatan mengalami pencemaran udara yang perlu diwaspadai. Kondisi serupa juga terdeteksi di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan sebagian besar wilayah Kalimantan Selatan.
5: Di beberapa provinsi di Sumatera, Sumatera Barat akhir-akhir ini sudah mengalami kualitas udara tidak sehat untuk parameter PM2,5, dan kemudian Riau itu sudah pada kualitas udara sangat tidak sehat untuk parameter PM2,5. Provinsi Jambi itu sudah pada posisi status kualitas udara sangat tidak sehat, bahkan berbahaya untuk parameter PM2,5. Sumatera Selatan itu mayoritas pada kualitas udara tidak sehat, sangat tidak sehat, bahkan berbahaya juga untuk parameter PM2,5.
4: KLH mengimbau masyarakat di wilayah terdampak untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan demi menjaga kesehatan. Masyarakat juga perlu mengikuti informasi kualitas udara dan perkembangan penanganan karhutlah di instansi terkait. Dari Jakarta, Zahrautin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM di Bali memerlukan langkah keterbukaan informasi dari pemerintah yang dinilai menjadi kunci agar masyarakat semakin bijak terhadap situasi keterlambatan pendistribusian BBM. Ayurini melaporkan selengkapnya.
6: Dengan situasional ini, pemerintah harus cepat tanggap, ya. Pemerintah harus mempraktekkan keterbukaan informasi publiknya dengan sangat baik.
7: Panjangnya antrian pembelian bahan bakar minyak di SPBU Pulau Dewata akibat keterlambatan pendistribusian BBM memerlukan langkah reduksi untuk menekan semakin meluasnya dampak kelangkaan BBM. Menghadapi situasi kelangkaan itu, pemerintah sebagai pengambil kebijakan harusnya secara detail menjelaskan situasi yang terjadi saat ini, termasuk solusi di tengah keterlambatan pendistribusian BBM. Hal itu dikatakan Guru Besar Universitas Pendidikan Nasional Profesor Niwayan Widiastini saat dikonfirmasi RRI di Denpasar. Ia mengatakan dengan keterbukaan informasi, masyarakat akan semakin memahami dan bijak terhadap situasi yang terjadi beberapa hari belakangan ini. Ia mengakui masyarakat menjadi pihak yang paling terdampak dengan situasi saat ini. Karena itu, pemerintah seyogyanya meredam situasi keterlambatan pendistribusian BBM dengan kepastian informasi dan solusi yang berkelanjutan. Langkah krusial ini setidaknya akan dapat menekan konsumsi BBM sekaligus menghemat pengeluaran masyarakat dalam situasi kelangkaan BBM.
6: Sampaikan upaya itu kepada masyarakat agar masyarakat lebih tenang. Sebenarnya bahan bakarnya masih cukup, tapi mereka kemudian karena ikut nggak tenang, jadi ikut ngantre di pompa bensin.
7: Sementara salah seorang warga asal Badung, Madedwi Suryawan, mengatakan fenomena mengularnya antrian di SPBU turut ia rasakan. Dwi Suryawan mengaku mengantre membeli BBM sejak dini hari, namun karena antrian panjang dan padat, akhirnya mengurungkan niatnya membeli bahan bakar kendaraan. Ia menyebut sudah cukup bijak dan efisien menggunakan BBM, namun aktivitas tidak bisa dihentikan karena harus tetap kuliah di tengah kelangkaan bahan bakar minyak. Dwi Suryawan berharap situasi ini segera teratasi sehingga masyarakat bisa beraktivitas dengan normal tanpa harus terdampak kemacetan dan khawatir dengan ketersediaan BBM.
8: Antre beli bensin dari pukul 1 dini hari, tapi karena antreannya yang terlalu panjang, akhirnya saya batal. Saya bingung juga, aktivitas harus tetap berjalan, tapi bahan bakar kendaraan menipis. Saya harap situasi ini segera teratasi karena sangat berdampak sekali terhadap masyarakat.
7: Antrean panjang di sejumlah SPBU di Bali menjadi fenomena yang dihadapi masyarakat Pulau Dewata beberapa hari belakangan ini. Antrean kendaraan yang mengular berjam-jam untuk mendapatkan BBM jenis Pertalite dan Pertamax memicu kemacetan di jalur-jalur yang ada SPBU. Kondisi ini mengharuskan pemerintah merespon respon cepat dengan keterbukaan informasi maupun solusi mengatasi kelangkaan BBM. Sementara di sisi lain, masyarakat diharap menggunakan transportasi publik untuk mereduksi dampak kelangkaan BBM. Jika jarak tempuh dekat, masyarakat dapat menggunakan sepeda atau berjalan kaki yang juga berdampak baik bagi kesehatan. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
0: Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah meminta masyarakat untuk tidak melakukan pembiaran terhadap pedagang atau yang menjual beras di atas harga eceran tertinggi. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
9: Maka mohon diinfokan kepada kami. Maka kami dari tim
10: Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, Henry Hanapi, meminta masyarakat melaporkan pedagang yang menjual beras di atas harga eceran tertinggi. Pengawasan ini diperlukan untuk memastikan harga beras tetap sesuai ketentuan di tengah upaya pengendalian inflasi pangan di Kalimantan Tengah. Henry mengatakan masyarakat yang menemukan pedagang menjual beras melampaui head dapat menyampaikan informasi kepada tim Kejati Kalimantan Tengah maupun Satgas Pangan. Pengawasan tersebut, kata Henry, sejalan dengan upaya penguatan pasokan beras melalui sinergi Bank Indonesia, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dan Perum Bulog.
9: Nanti rekan-rekan di lapangan menemukan ada pedagang yang menjual melebihi daripada harga yang sudah ditetapkan, maka mohon diinfokan kepada kami. Maka kami dari tim akan melakukan tindakan dengan bekerjasama dengan tim Satgas Pangan. Tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Kabulok, tidak tertutup kemungkinan kita akan berikan sanksi sesuai dengan ketentuan.
10: Sementara itu, ketersediaan beras premium di Kalimantan Tengah menjadi perhatian Bulog Kalimantan Tengah. Pasalnya, pasokan 150 ton yang didistribusikan melalui program fasilitasi distribusi pangan diperkirakan dapat terserap pasar dalam waktu relatif singkat. Sementara keberlanjutan pasokan untuk November masih diharapkan dapat dipertahankan. Pimpinan wilayah Pimwil Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana mengatakan distribusi beras tersebut merupakan upaya memperkuat pasokan sekaligus menjaga stabilitas harga pangan di tengah tekanan inflasi daerah. Dari total 150 ton beras premium yang disalurkan, Kota Palangkaraya memperoleh alokasi terbesar yakni 75 ton. Sementara itu, Kabupaten Kapuas mendapatkan 25 ton dan Kabupaten Kota Waringin Timur sebanyak 50 ton. Khususnya di Palangkaraya, penjualan beras dilakukan melalui sejumlah titik diantaranya Pasar Kahayan, Pasar Besar, dan Kantor Bulog. Masyarakat dapat memperoleh beras tersebut dengan harga Rp15.400 per kilogram atau maksimal Rp77.000 untuk kemasan 5 kilogram.
11: Ini cepat ya, karena memang terkait kondisi sekarang, ketersediaan kan memang tidak terlalu banyak ya, sedangkan kan demand memang masih lumayan, jadi ya mudah-mudahan sih Oktober, November masih bisa lah ya, karena nanti akan ada datang lagi Pak Mas Solidin. Jadi ini di sini baru 25 ton, nanti total yang ada di Palangka itu ada 75 ton.
10: Program fasilitasi distribusi pangan menjadi langkah strategis untuk memperlancar penyaluran beras dari daerah penghasil ke wilayah yang membutuhkan. Dengan distribusi yang lebih efisien, ketersediaan pasokan diharapkan terjaga dan tekanan harga dapat dikendalikan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kampung Inggris Pare memperkuat kompetensi bahasa generasi muda melalui pembelajaran intensif untuk menjawab tantangan globalisasi. Anda Kusuma menyampaikan informasi selengkapnya.
12: Lembaga Kursus Global English Pare di Kampung Inggris, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri terus mendorong penguatan peningkatan kompetensi bahasa Inggris sebagai bekal untuk menghadapi tantangan globalisasi. Pembelajaran intensif yang didukung lingkungan berbahasa dinilai dapat membantu para peserta untuk meningkatkan pemahaman materi sekaligus mengasah kemampuan berkomunikasi secara langsung. Manajer Global English Pare, Dimas Iman, dalam hal ini menjelaskan bahwa antusiasme untuk peserta sendiri hingga Oktober 2026 dinilai lebih tinggi jika dibandingkan periode di tahun sebelumnya. Meskipun keputusan calon para peserta didik untuk mengikuti kursus juga masih banyak dipengaruhi oleh ketersediaan waktu maupun juga kemampuan finansial. Dimas menilai lingkungan yang didorong penggunaan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari juga menjadi keunggulan pembelajaran di Kampung Inggris karena peserta tidak hanya mempelajari teori tetapi juga mendapatkan kesempatan untuk melatih kemampuan berkomunikasi secara berkesinambungan.
13: Harapannya tentu ini ya, trennya terus meningkat ya, karena ada satu hal yang mungkin harus semua orang tahu adalah belajar bahasa Inggris itu memang bisa di mana aja dan pakai alat apapun, pakai tools apapun. Tapi ada satu hal yang tidak bisa dibeli dimanapun, itu adalah lingkungan. Dimana kita bisa 24 jam untuk belajar dan ngomong bahasa Inggris, baik setelah bangun tidur sampai tidur lagi ngomong bahasa Inggris, itu hanya bisa terjadi di sini. Jadi memang ini salah satu tempat terbaik di Indonesia untuk bisa belajar bahasa Inggris.
12: Salah satu peserta kursus Global English Pari, Angga, mengaku mengikuti pembelajaran untuk mengembangkan kemampuan bahasa Inggris, baik dalam memahami materi maupun juga menyampaikan gagasan kepada orang lain.
14: Bukan hanya belajar bahasa Inggris, tapi untuk mendeliver bahasa Inggris. Jadi di TCG ini saya bisa mendapatkan pelajaran bahasa Inggris secara menyeluruh dan bagaimana mengaplikasikan bahasa Inggris itu tersebut kepada orang lain.
12: Dengan kompetensi bahasa Inggris yang semakin baik, generasi muda juga diharapkan mampu memanfaatkan peluang belajar dan juga berkarya, sekaligus menjadi sumber daya manusia yang adaptif dan juga berdaya saing di era globalisasi. Arau Suma melaporkan.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB berfokus pada upaya mencapai penyelesaian politik atas konflik bersenjata yang tengah berlangsung di Yaman. Seperti dikutip dari kantor berita antara, juru bicara PBB Farhan Haq mengatakan, pihaknya akan melakukan diplomasi dengan bertemu sejumlah perwakilan dari berbagai negara yang memiliki kepentingan dalam konflik tersebut untuk membahas upaya diplomasi guna segera mengakhiri konflik tersebut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Raih 6 poin di 4 laga, taktik Marcos Santos mendapat sorotan dari Aremania. William Nathan melaporkan selengkapnya.
15: Hasil 1 kemenangan dan 3 kali imbang Arema FC dalam 4 pertandingan pembuka kompetisi BRI Super League 2026-2027 memicu kritik dari pendukung Arema FC yaitu Aremania terhadap kinerja pelatih kepala Marcos Santos. Rentetan hasil imbang dinilai belum mencerminkan potensi maksimal tim berjuluk Singo Edan di papan klasemen. Kekecewaan atas capaian tersebut disuarakan oleh koordinator Presidium Aremania, Ali Rifki. Ali mendorong juru taktik asal Brasil itu segera mengevaluasi pendekatan permainannya agar mampu mengonversi peluang menjadi poin penuh mengingat perjalanan liga masih panjang.
16: Kita sebagai supporter sangat kecewa dengan hasil yang kurang maksimal, di mana 4 pertandingan, 1 kemenangan, dan 3 hasil seri ini, semoga pelatih segera mendapatkan inspirasi yang luar biasa terhadap pola dan taktik yang akan dijalani selama 30 pertandingan berikutnya.
15: Berespon sorotan supporter, Marcos Santos, pelatih Arema FC, menegaskan bahwa timnya tetap berada di jalur kompetitif dengan catatan belum tersentuh kekalahan.
17: So we didn't lose. So the most important thing is we're not losing. We adding points and we won one game. So the championship is long. We still gonna have more games to win.
18: E não tem eu, tem nós. Não é o Marquinhos Santos, não é o Marcos Santos, é o Arema.
17: There is no Marquinhos Santos, there is no I. I win, I lose, I draw. There is no I, it's Arema, it's we. It's all about the team, you know? Never gonna be coach, never gonna be all the players. Gonna be together as a team, as a family.
15: Kematangan strategi dan soliditas Arema FC bakal kembali diuji pada pekan kelima saat bertandang ke markas tim debutan Garuda Yaksa FC. Laga tandang tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor pada Sabtu 17 Oktober pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi momentum pembuktian bagi Marcos Santos untuk menjawab kritik Aremania lewat torehan kemenangan sekaligus mengejar jarak di papan atas klasemen sementara. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Nama saya Marcela Stasia. Saya dari Kabupaten Pacitan, Kecamatan Arjosari. Pengalaman saya setelah diterima di sekolah ini adalah mengikuti kegiatan keasramaan, kebiasaan apel, kebiasaan makan, dan lain sebagainya. Perasaan saya di asrama itu sangat senang sekali, apalagi bisa menambah banyak relasi pertemanan, sama-sama belajar menghargai, menghormati. Respon keluarga saya itu setelah saya diterima di sekolah itu senang, karena memang dari awal itu sudah mendukung saya masuk ke sekolah rakyat, karena memang saya itu kebetulan dari segi ekonomi itu kurang.
2: Perkenalkan, saya Abdul Amin, asal saya dari Kota Pacitan, Kecamatan Arjosari, Desa Karangasem. Pengalaman saya di sini itu saya merasa mendapatkan lingkungan belajar yang inklusif, karena kalau di luar itu kan bisa saja terkena pergaulan bebas, kita bisa mengontrol diri. Sedangkan di sini kita itu dituntun untuk bisa mengontrol diri untuk pergaulan bebas. Di asrama sendiri, pengalaman saya merasa nyaman. Karena dari teman-teman sendiri juga mendukung, teman-teman yang baik, lingkungan juga ada wali asrama yang sentiasa membina kami, mengingatkan kami jika kami ada kesalahan atau sejenisnya. Untuk pembelajaran sendiri, saya merasa pembelajarannya itu bagus sekali. Metode pembelajaran yang diberikan itu sangat mendukung kami, sangat mudah untuk kami pahami begitu. Untuk keluarga di rumah tentunya sangat mendukung saya, karena di sini mereka tidak perlu memikirkan biaya, memikirkan pergaulan, memikirkan bagaimana saya dengan kontrol diri saya.
3: Saya Rahma Saputri dari Kabupaten Pacitan, Kecamatan Bandar. Di sini saya sangat merasa senang karena di sini mendapat

0: di asrama itu berasrama dengan banyak teman, jadi seperti keluarga sendiri. Pembelajaran di sini itu sangat baik karena di sini itu metode pembelajarannya itu mendukung sekali, seperti halnya mengajak muridnya itu tuh untuk berpikir lebih kritis, dan tentunya dalam pembelajarannya itu disertai dengan hal-hal yang menyenangkan.
1: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi. Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Sesaat lagi Anda akan ikuti acara Prodangdut.
1: Baik pendengar Prosatu Hari Datang Buat di mana saja Anda berada di sore hari ini, masih bersama saya Jepren Putis yang akan menemani Anda di sore hari ini di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Saya sudah siapkan ada beberapa lagu, ada 14 lagu yang sudah disiapkan di Facebook Radio Tembua maupun di WA pendengar masing-masing. Semoga pendengar Prosatu Hari Datang Buat di mana saja Anda berada selalu terhibur di sore hari ini. Ada 14 lagu, ada Deliana, Alena, Lupa Pulang, ada Gita, Goyang Geleng, dan ada Sahyadi, Lagi dan Lagi. Dan juga ada Yunita, Abier, Perasaan Cinta, dan juga ada Asep Irama, Hentikan Tangismu, dan ada Yunita, dan juga ada Selfitri, Inema, Cinta Putih, ada Via Valen Sayang, ada Yulan Pertama, Pura-Pura Bahagia, dan juga ada Vildan Cahaya, ada Tisia Irni, Aku Beruntung, dan juga Roma Irama, Topeng, ada Delima, Bintang, Nela Krisma, ada Hitam Putih Fotomu, dan juga yang terakhir ada Trio Macam, Karena Susayang. Oke, baik pendengar Prosatu Hari Datang Buat di mana saja Anda berada, sudah ada yang bergabung di line telepon kita. Kita sapa dulu. Selamat siang menjelang sore Pro Dangdut. Ya, Kakak Putri, apa kabar? Tunggu ya, kita sambungkan dulu karena halo, Kakak Putri. Ditunggu ya. Halo, Kakak Putri.
2: Ya, Kakak Jeffrey.
1: Oke deh, baik. Oke, Pro Dangdut, ya. Kakak Putri.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Apa kabar di siang hari ini menjelang sore? Kabarnya baik kok.
2: Kabarnya puji Tuhan baik. Cuacanya ya lumayan panas.
1: Cuacanya lumayan panas. Oke, Naleo kalau begitu.
2: Lagunya lagu terakhir Kakak, Trio Macan.
1: Lagu terakhir Trio Macan. Oke, okay, baik.
2: Oke, salam yang pertama Kakak Jeffrey yang bertugas. Selamat bertugas, selamat semangat. Semoga Tuhan Yesus berkati dan juga terpulang hati-hati di jalan.
1: Oke, okay, terima ya, kasih.
2: Ya, buat kita sahabat, ada ibu di sana bersama nenek di ayo kupas nama di sentamu di keluarga di Wenyasi nama di keluarga di Miki-Miki, ada putri jomblo di Salas, ada bapak tubuhnya nabu di keluarga di Satulan, bapak Fidel di Zoe, pak Agus dan nenek di Zoe juga, bunda Desi, kakak Maria, kakak Tiara, Bung Janu, Bung Tio, Putra Kiser, Bapak Tirosa, Ibu Desi Bama Sanusi keluarga di Kabupaten Barat, Kakak Anus, Kakak Amita di Timor Leste, Paman Nafrun, ada Pak Hendrik, Ibu Yusin di Kuniru, Mas Edi, Bapak Bella, Bapak Marina, Bapak Bento, Bapak Oke, Bung Timbar, ada Bapak Pati Fernandez, Bung Marcel, Kakak Yeri, Bapak Tendi Erkinari, Kakak Nara, Bung Ramos, Bujang Gawayata, Mama Sena, Bapak Timo, Bang Hadi, Bang Li, Putra Tengah, Bapak Usia Sobat Tunisi, keluarga di satu kota,

0: alias Kakak Vero Tomono yang ada di Putung, semoga terhibur selalu di siang menjelang sore hari ini. Kita sapa lagi yang sudah bergabung di line telepon kita di Pro Dangdut. Selamat siang menjelang sore Pro Dangdut.
1: Selamat siang menjelang sore juga Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar Kakak Putri Jomlo di Kota Soe, sehat kok?
1: Kabarnya leko-leko.
0: Kabarnya leko-leko, nah leo kalau begitu, puji Tuhan.
1: Iya, tulis isneno.
0: Oke, Kakak Putri Jomlo, mau request lagu apa?
1: Di show. Nomor satu Kakak, atau sudah di request?
0: Nomor satu belum di request.
1: Iya.
0: Nomor satu belum Kakak Putri?
1: Oh, nomor satu saja Kakak.
0: Oke, baik. Oke, salam-salamnya.
1: Sampaikan duluan kata-kata Kakak.
0: Oke, Nio gas. Gas dia, kata-katanya.
1: Nio, tahu naok entah. Segala jalan orang adalah versi menurut pandangannya sendiri. Kita pitulah yang mengisi hati.
0: Asik. Oke deh.
1: Salam yang pertama Kakak yang bertugas, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.
0: Amin.
1: Salam yang berikut, Putri Tunggal dengan mamanya di Putun, Kak John di Soe, selamat siang menjelang sore untuk semua. Bapak Usias Nubat Tony di Patukopa, Ibu Petri Ayo Tuka, selamat siang menjelang sore untuk semua. Mas Edi, Bapak Iko Metuki, selamat siang menjelang sore untuk semua. Bunda Desi Revo-Revo, Maria Kerta, Putri Kutus, Mama Gisen Dengan Lasi, selamat menjelang sore untuk semua. Untuk ingin aku dipaksakan, Mama Ina bersama Cikgu Harja, Bapak Agus Sabneno di Soe, selamat siang menjelang sore untuk semua. Salam Sakurata saja Kakak.
0: Oke, baik. Salam Sakurata.
1: Oke, Kakak yang bertugas, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati, dan sebentar pulang, hati-hati di jalan.
0: Oke,
1: terima kasih.
0: Terima kasih juga.
1: Salam.
0: Baik pendengar Persatuan Radio Tembo di mana saja berada, kita baru saja bergabung bersama dengan Putri Jomlo di Kota Soe, semoga terhibur selalu di sore hari ini di Pro Dangdut dan Betelah kita. Kita sapa lagi yang sudah bergabung. Selamat siang menjelang sore Pro Dangdut.
2: Siang menjelang sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang Bung Jeffrey.
0: Selamat siang juga Ma Ina. Apa kabar Niki-Niki di sore hari ini? Sehat kok?
2: Ah, kabarnya puji Tuhan sehat walafiat. Cuacanya panas Bung Jeffrey.
0: Oh, panas. Panas sama juga di Atambua panas.
2: Ya, sudah musim ini Bung Jeffrey. Jadi kita tidak bisa heran lah.
0: Itu sudah, jadi panas itu berarti dia mau menunggu hujan itu.
2: Itu sudah. Lagunya nomor 3 tadi apa Bung Jeffrey?
0: Lagu nomor 3 Sahriyadi, Lagi dan Lagi.
2: Oh, Lagi dan Lagi, Lagi terus.
0: Lagi dan Lagi, tidak ada yang lain. Lagi dan Lagi, harus Lagi dan Lagi.
2: Lagi terus, panas juga lagi panas, membara tetap membara,
0: lagi dan
2: membara.
0: Lagi panas lagi.
2: Salam yang pertama itu saja Bung Jeffrey.
0: Oke deh baik.
2: Salam yang pertama buat Bung Jeffrey yang lagi bertugas bersama Bung Operator dan semua kru Radio Tembua di mana saja berada. Dengan ucapan tetap semangat dalam menjalankan tugas, semoga Tuhan Yesus selalu memberkati.
0: Amin, terima kasih.
2: Ya, sama-sama. Salam yang berikut, Ibu Ventisa di Air Tupas bersama Nenek. Ada Bu

Bung Adi di Bestobe, ada Bapak Agus Abneno sekeluarga di Soe, di sana juga ada Bung John, ada Putra Tengah di Fakfak, Mbak Wiga Wonosobo, Paman Boksi sekeluarga di Ursulin, ada Vero Tamonok di Putum bersama Mama, di sana juga ada Kakak Yoksan Teva bersama keluarga, ada Bapak Tobi Nenabu sekeluarga di Watulan, ada juga dan keluarga Natoni, semua keluarga Nenapu yang lagi pantai di Fatulan juga di ucapan selamat siang. Ada juga Bapak Monce, Mama Monce di Kie, ada Mama Given sekeluarga di Oen Lasi, ada Bung Papi Fernandez sekeluarga di Wolowaru, ada Bang Marcel sekeluarga, Bang Yeri bersama keluarga, ada Bella Puspita, ada Marina, ada Bapak Tenar Kenari, ada Bung Nara, ada Bung Pujangga Wayata, ada Bapak Damos, Bapak Timo, ada Bapak Bento,

0: Pausias nubaton di sekeluarga, bapak Tio Ambon disumbangkan sekeluarga, bapak Desi Rebo-Rebo, Maria Fatara, ada juga Bung Haji, ada Mbak Luna Sega, ada Maria Fatara, ada Ibu Yusin di Kuneru, Pak Hendrik. Saya ucapkan selamat siang menjelang sore dan salam semangat buat semua. Ada Putri Jomlo yang barusan lewat juga, selamat siang Putri. Singkat borong, ada orang rumah, ada Yeter, ada bapaknya Yeter yang lagi duduk pantai juga, diucapkan selamat siang menjelang sore. Singkat borong buat semua-semua, Bung Jeffrey yang lagi pantau pada siang ini, diucapkan salam hangat dan salam persahabatan lewat udara buat semua dan salam sehat. Okay, buat Bung Jeffrey pulang hati-hati di jalan, jangan lupa bahagia, tutup salam buat keluarga di rumah. Makasih banyak Bung Jeffrey, salam, selamat siang.
1: Oke, salam, selamat siang juga untuk Maina. Oke, baik pendengar Persatu Area Tembua, di mana saja Anda berada, kita akan putarkan lagu-lagu yang sudah di request tadi oleh kakak Maina dan juga ada Putri, kakak Putri Jomlo, Putri Tunggal, dan kakak Ina di sore hari ini di Pro Download kita akan putarkan lagu dan kita akan berakhir di sesi pertama ini dengan saja Prem Putis yang akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan di sesi kedua akan bersama dengan rekan saya Vinti Mau. Semoga pendengar Persatu Rata Tembua di sore hari ini selalu terhibur.

Air adalah sumber kehidupan. Dari sawah yang hijau hingga panen yang melimpah, semuanya bergantung pada ketersediaan air yang terjaga. Bendungan dan jaringan irigasi hadir menjadi penopang kehidupan masyarakat. Air yang ditampung saat musim hujan dialirkan kembali ke lahan pertanian saat kemarau tiba. Dengan irigasi yang baik, petani dapat menanam lebih teratur dan hasil pertanian pun meningkat. Tidak hanya untuk pertanian, bendungan juga membantu mengurangi risiko banjir, menyediakan cadangan air bersih, bahkan menjadi sumber energi bagi kehidupan sehari-hari. Karena itu, menjaga saluran irigasi dan lingkungan sekitar bendungan adalah tanggung jawab bersama. Jangan membuang sampah sembarangan, dan mari gunakan air secara bijak. Air terjaga, pertanian maju, masyarakat pun sejahtera.

Perbedaan adalah kekuatan bangsa Indonesia. Dengan saling menghormati, menjaga toleransi, dan mengedepankan persatuan, kita wujudkan Indonesia yang damai, kuat, dan bermartabat. Generasi bangsa yang cerdas, bersatu untuk Indonesia. Cerdas yuk!

0: Hilirisasi Kekuatan Baru Ekonomi Indonesia. Hilirisasi industri merupakan strategi krusial bagi Indonesia untuk mentransformasi ekonomi dari yang sebelumnya berbasis komoditas mentah menjadi bernilai tambah tinggi. Dengan mengolah sumber daya alam di dalam negeri sebelum diekspor, negara tidak hanya meningkatkan perolehan devisa melalui produk-produk turunan yang lebih mahal, tetapi juga menciptakan efek pengganda ekonomi yang signifikan. Hal ini mencakup pembukaan lapangan kerja baru, penguatan rantai pasok domestik, hingga percepatan alih teknologi yang sangat dibutuhkan untuk membangun fondasi industri yang lebih mandiri dan kompetitif di kancah global. Lebih jauh lagi, hilirisasi menjadi instrumen penting dalam mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah di Indonesia. Pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian yang tersebar di berbagai daerah memastikan bahwa nilai ekonomi tidak hanya terpusat di pusat kota, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat lokal di lokasi sumber daya tersebut berada. Langkah ini juga sejalan dengan komitmen Indonesia untuk membangun ekonomi yang lebih berkelanjutan dengan fokus pada pemanfaatan sumber daya alam yang lebih efisien serta penyediaan bahan baku penting yang mendukung transisi menuju energi hijau di masa depan. Mari kita dukung penuh hilirisasi sebagai kunci transformasi ekonomi Indonesia yang lebih bernilai tambah, merata, dan berkelanjutan bagi kita semua.
1: Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

Atam Buah Sore Ini. Nikmati suasana sore bersama Atam Buah Sore Ini, produksi RRI Atam Buah, dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atam Buah Sore Ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atam Buah, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mengikuti Prodangdut.

Air adalah sumber kehidupan. Dari sawah yang hijau hingga panen yang melimpah, semuanya bergantung pada ketersediaan air yang terjaga. Bendungan dan jaringan irigasi hadir menjadi penopang kehidupan masyarakat. Air yang ditampung saat musim hujan dialirkan kembali ke lahan pertanian saat kemarau tiba. Dengan irigasi yang baik, petani dapat menanam lebih teratur dan hasil pertanian pun meningkat. Tidak hanya untuk pertanian, bendungan juga membantu mengurangi risiko banjir, menyediakan cadangan air bersih, bahkan menjadi sumber energi bagi kehidupan sehari-hari. Karena itu, menjaga saluran irigasi dan lingkungan sekitar bendungan adalah tanggung jawab bersama. Jangan membuang sampah sembarangan, dan mari gunakan air secara bijak. Air terjaga, pertanian maju, masyarakat pun sejahtera.

0: Ya, selamat sore pendengar Pro 1 RRI Atembo, kembali bersama saya Fenty Mau dan tim Atembo sore untuk edisi siaran di hari ini, yaitu hari Kamis tanggal 15 Oktober 2026. Oke pendengar, selamat sore, selamat menikmati segala aktivitas Anda. Oke, ini tetap semangat karena Anda sudah beristirahat, sudah meluangkan waktu istirahat Anda tadi, tentunya lebih semangat lagi. Oke pendengar, kita lanjut lagi di sesi kedua Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan untuk pendengar silakan, ada beberapa lagu yang sudah kami hadirkan di playlistnya. Silakan Anda bisa memilih lagu-lagunya. Oke, mungkin lagu-lagu yang tadi sudah dihadirkan dan yang belum Anda nikmati bisa Anda hadirkan mulai dari sekarang. Partisipasi 081-246-010202 menanti Anda. Kita sapa orang yang pertama dari Ende.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Bang Fenty yang paling ganteng baru ketemu ini sore.
0: Aduh, Bang Marcel, ini anak ganteng. Apa kabar Bang Marcel? Sehat Bang Marcel?
1: Iya, sehat selalu, puji Tuhan. Bisa gabung lagi di Pro 1 RRI Atambua Radio Kesayangan.
0: Oke, semoga sehat selalu bersama keluarga tercinta Bang Marcel. Oke Bang Marcel, silakan pilih lagu yang mana Bang Marcel?
1: Kalau lagu nomor 6 tadi.
0: Oke, Bang Marcel mencoba lagu nomor 6. Wah, ini mantap, dari Savitri Inema, Cinta Putih. Jangan hitam, harus putih-putih sah, Bang Marcel.
1: Itu sudah yang diharapkan.
0: Itu yang diharapkan. Oke, Bang Marcel, silakan.
1: Salam-salamnya pertama kali untuk Bang Fenty bersama operatornya, semua kru Pro 1 RRI Atambua, dari laki-laki sampai ke perempuan. Terus untuk Mama Ina di Niki-Niki bersama keluarganya di sana, semoga sehat selalu dan bahagia selalu. Terus Vero bersama mamanya di sana dan keluarganya di sana, semoga sehat selalu dan bahagia selalu. Terus untuk Ibu Fenty, Maria, Bunda Desi, Bella, terus untuk Mama Ayah, Kak Iren, terus untuk Kak Putri, terus untuk Marina bersama keluarganya di sana, terus untuk Pak Edi yang ganteng bersama keluarganya di sana, Bang Fidel, Emmanuel, terus untuk Pujadi Mentuni Papua, Bunda Ima di Maumere, terus Tete Indah di Bogor, Bang Lei di Kalimantan Utara, Putra Tengah di Pakupat, terus untuk Ibu Ratna di Manado. Singkatnya semua pendengar Pro 1 RRI Atambua dimanapun berada, salam kenal, salam kompak-kompak selalu. Jalur kembalikan ke Atambua dengan hormat. Semoga Bang Fenty sehat selalu bersama keluarga dan rezeki semakin bertambah. Terima kasih, selamat sore.
0: Oke, terima kasih banyak Bang Marcel dari Kota Ende, Kota Pancasila, sudah hadir di 081246010202. Kita sambut, kita sapa lagi Abang ganteng yang paling, Mas Edi.
2: Dari mana nih? Dari kelihatan dari Jakarta ya.
0: Iyalah. Masa seputar oke, iyalah, masa seputar NTT harus keluar. Oke, harus keluar.
2: Kebetulannya udah 10 hari gak kelihatan suaranya, kangen-kangen saya.
0: Oke, ini banyak
2: sekali. Di Cepang gak ada, di Soe gak ada, di Kupang gak ada.
0: Oke.
2: Malaka juga gak ada, kemana sembunyinya ini?
0: Ini ada sedikit jalan-jalan lah.
2: Jalan udara apa jalan darat?
0: Jalan udara, jalan darat sekalian.
2: Betul-betul.
0: Bang Mas Edi.
2: Semalam.
0: Oke, posisi di mana
2: yang
0: ini,
2: bagus apa? Yang bagus ini ada di Dolok nih.
0: Di kantor Dolok ini. Oke, ada antri.
2: Iya, ini lagi orang pilih-pilih, bukan lagi pilih-pilih parfum, katanya tanggal tua. Saya kasih murah aja.
0: Oke, kira ada antrian beras di sana.
2: Ya, antrian beras juga apa-apa, yang murah-murah ini orang raskin kan ada nih.
0: Oke, Mas Edi, murah rezeki.
2: Saya ke RRI dikasih semua beras.
0: Oke, Pak. Mas Edi, silakan lagu.
2: Yang bagus apa? Yang bagus.
0: Semuanya
2: jam
0: bagus.
2: Jam tembok.
0: Jam tembok?
2: Ada enggak?
0: Waduh, ini jam tembok enggak ada.
2: ada nggak? Oh,
0: tiada nih. Nggak ada, hanya topeng. Romai
2: kata Rama topeng. Kata Andika nggak ada lah.
0: Ah, nggak ada, Bang Edi, Mas Edi.
2: Yang bagus apa? Yang bagus apa? Yang bagus.
0: Okay,
2: yang bagus apa?
0: Ini ada yang bagus dari Vildan Cahaya. Romai Rama topeng. Nela Karisma hitam putih fotomu.
2: Terus? Yang belum di request apa apa?
0: Syahriyadi lagi dan lagi. Sariyadi lagi dan lagi. Yunita Abibel perasaan cinta. Asep Irama hentikan tangismu.
2: Nah itu hentikan tangismu.
0: Oke, kenapa menangis? Menangis sampai
2: makanya itu jangan berhenti. Ini tanggal tua apa tanggal muda?
0: Sampai nangis.
2: Tidak boleh. Tangan suaranya benar-benar ini.
0: Oke.
2: Malam soalnya Jakarta sih. Malam Jakarta jadi nggak kebagian.
0: Iya.
2: Oke, spesial buat Pak Fendi, salam buat keluarga di rumah ya. Hati-hati pulang ya. Mewakili All Pro Pro 1 RR datang gua.
0: Terima kasih.
2: Buat Kak Evi, Kak Heni yang baru lepas tadi, Kak Heni kah?
0: Oke, Kak Heni. Kak
2: Arda, Kak Yanti. Kakak Teresa juga lagi monitor ini. Dan Jeffrey ku tadi semalam, Jeffrey kok sekarang hilang lagi.
0: Ada
2: oke, buat dalamnya pertukarannya. Buat ibu guru yang cantik yaitu Pak Supendi, Nabila, dan juga Maria Batara apa? Ini putri tunggal ini nggak ada kabar ini, bukan sehat aja. Pamdamo tadi Marcel ya. Ya 1, 2, 3 sayang semuanya bagi-bagi waktu ke Fendi ya. Oke. Halo, obrigado para.
0: Oke, obrigado para.
2: Kita putar dari sini, putar naik ke kantor daerah kita dari Jolo ke kantor daerah ya.
0: Terus, pokoknya putar-putar.
2: Oke, biar dan pusing putar-putar ke Kumeru, ke Toro, baru ke Suramalai ke Tresa.
0: Oke.
2: Makasih, Jalo.
0: Salam, terima kasih Mas Edi. Dan untuk pendengar yang lainnya silakan kami masih kasih kesempatan, berikan kesempatan 081. Oke, ini sang pujangga yang menghadirkan puisi, Bang Yuven.
3: Halo, Bro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Oke, apa kabar, Bang Yuven? Sehat? Pasti sehat, Bang Yuven.
3: Puji Tuhan, kabar baik-baik, kakak.
0: Oke, kasih puisi ke pantun ke apa dulu lah.
3: Ada kakak.
0: Oke, silakan.
3: Jalan-jalan ke Jakarta. Jangan lupa membeli jajan.
0: Iya.
3: Biar pulang dari Jakarta tidak bawa jajan, yang penting bawa nona Jakarta.
0: Wai, bawa mama itu.
3: Ada satu lagi kata.
0: Oke, dua juga baik. Silakan Bang Yuven.
3: Dari Jayapura datang di Surabaya, naik kereta turun di Jakarta. Aku kira kamu setia, ternyata kamu pendusta.
0: Oke, ini dari Jayapura, pendusta lagi dari Jakarta, diusah bawa oleh-oleh, lebih baik bawa maitua. Oke, Bang Yuven, silakan salam buat siapa, Bang Yuven?
3: Lagu boleh kok kakak.
0: Oke, lagu mana? Pilihan lagu mana? Via Valen, sayang.
3: Hitam putih fotomu.
0: Wey, mantap, ini pasti kisah ini.
3: Iya.
0: Oke.
3: Salam ya, salam pertama buat Bunda Desi Keva, Maria Fatara, Putri Kusuma. Terus ini Ibu Fenty di Ayatu, selamat sore. Terus Mama Givit Relasi, ini Om Papi, ini Kakak Bella di Mangga Dua. Terus ini Mas Edi yang barusan lewat. Terus ini Vero di Kutun, singkat warung buat semua-semua saja. Dengan ucapan selamat sore, salam kompak-kompak selalu. Buat kakak yang bertugas, tetap semangat, selalu pulang hati-hati di dalam. Jangan lupa bahagia, titip salam buat keluarga di rumah. Surabaya dulu baru siaran. Senyum dulu baru siaran.
0: Oke, betul sekali Bang Yuven. Oke, terima kasih Bang Yuven yang sudah hadir dengan puisinya yang begitu mantap. Oke Bang Yuven, dan untuk pendengar kita sapa lagi dari Nona Bella. Halo.
4: Pradanglut, Dangdut adalah Cita. Selamat sore Kak Fendi.
0: Selamat adek, bagaimana hari ini kabar? Sibuk apa sah hari ini?
4: Puji Tuhan baik Kak, sehat selalu.
0: Oke, mantap, oke silakan.
4: Lagu yang apa tuh Kak Fendi? Lagi dan lagi.
0: Lagi dan lagi, kenapa? Terus dan terus, lagi dan lagi. Oke, silakan salam-salam. Oh sorry, tadi sudah diputar lagu lagi dan lagi sudah. Tadi sudah diputarkan oleh Jeffrey. Masih ada Yunita Abibail, Perasaan Cinta, Via Valen Sayang, ada Wulan Permata, Pura-Pura Bahagia, Vildan Cahaya, Tisa Erni, Aku Beruntung, Delima Gadai Bintang, atau Trio Macan, Karena Susayang.
4: Nah itu sah, Trio Macan kita kan.
0: Oke, Trio Macan. Oke, silakan Nona Bella, salam buat siapa? Ya.
4: Salam-salamnya buat Kakak Fendi bersama oleh semua yang bertugas. Selamat bertugas, salam sehat semuanya. Buat semua pendengar, ada Ibu Yusin bersama Pak Hendri, selamat sore. Ada Pak Oke, ada Marina, ada Mas Edi, ada Kakak Nara, ada Bapak Tendi Arkanari, ada Abang Pujangga, ada Abang Damot, ada Abang Hadi, ada Kakak Luna, ada Putra Tengah, ada Kakak Yusen, ada Vero, ada Mama Yusen, ada Mama Ina di Nisi-Nisi, ada Ibu Fenty, ada Abang Zirosa, ada Bunda Desi, ada Kakak Maria, ada Kakak Anis di Timur Leste. Buat semua-semua saja yang lagi monitor dimanapun berada, semuanya selamat sore. Yang lagi beraktivitas tetap semangat, Tuhan menyertai kita semuanya. Terima kasih Kakak Fendi, selamat sore.
0: Oke, terima kasih Nona Bella. Di sore hari ini sudah hadir juga di 08124601202.

0: tantangan utama makan bergizi gratis MBG yang dihadapi oleh guru PAUD Santo Benediktus di Kecamatan Noimutih ini Lomi, di mana sebagian orang tua meminta agar makanan tersebut harus diganti dengan uang tunai saja.
1: Program MBG ini juga bukan hanya tentang kita ke sekolah untuk makan, tapi konsentrasi belajar, semangat belajar anak itu semakin tinggi, memberikan motivasi dan semangat kepada anak sehingga mereka tidak lagi mau tinggal di rumah, ingin bersekolah, ingin cepat-cepat ke sekolah.
0: Program MBG bukan sekedar kegiatan memberi makan siang atau datang ke sekolah hanya untuk makan. Program ini adalah investasi jangka panjang di bidang kesehatan untuk menciptakan lingkungan belajar yang optimal bagi masa depan anak.
1: Tantangannya itu kembali ke orang tua. Alangkah baiknya makanan ini diganti dengan uang saja. Jadi saya bilang diatur oleh pemerintah. Bagaimanapun selama makanan itu masih aman dikonsumsi oleh anak-anak, ya kita terima saja.
0: Makan bergizi gratis MBG merupakan investasi kesehatan jangka panjang untuk membangun fondasi kualitas sumber daya manusia SDM demi masa depan anak-anak Indonesia.

0: Pak Andi, saya perhatikan sudah 2 hari ini Bapak tidak datang ke puskesmas untuk ambil obat TBC-nya. Ada kendala?
1: Bu Siti, saya merasa badan saya sudah segar dan batuknya sudah hilang total. Apa tidak boleh berhenti saja? Bosan juga tiap hari harus minum obat.
0: Waduh, justru itu yang bahaya, Pak. Meskipun gejala hilang, kuman TBC di dalam tubuh Bapak sebenarnya hanya sedang pingsan, belum mati sepenuhnya. Kalau berhenti sekarang, kumannya bisa bangun lagi dan jadi lebih kuat atau kebal obat.
1: Oh, begitu ya? Saya tidak mau pengobatan saya jadi sia-sia. Baiklah, Bu. Saya akan lanjut minum obatnya sampai dokter menyatakan benar-benar tuntas dan sembuh.
0: TBC bisa sembuh asalkan tuntas. Jangan berhenti minum obat sebelum waktunya agar bakteri tidak kembali lebih kuat. Mari saling jaga, tuntaskan pengobatan untuk Indonesia bebas TBC.

0: perspektif medis dan tumbuh kembang, menurut dokter spesialis anak Kabupaten Belu, Dr. Zeni SPA, komunikasi interaktif dalam keluarga merupakan fondasi paling krusial karena menjadi jembatan utama untuk mencegah masalah mental dan mengontrol dampak negatif gaya hidup modern bagi anak.
1: Komunikasi itu adalah edukasi yang paling penting, karena kalau kita nggak komunikasi, dia nggak tahu maunya kita. Dengan kita bilang komunikasi bahwa ini makanan yang tidak baik, nggak apa-apa, nanti dia akan belajar, oh yang ini makanan yang tidak baik.
0: Dokter Zeni menekankan mendidik anak agar mampu menghadapi tantangan generasi saat ini sangat efektif dilakukan dengan menjadi panutan yang baik, memberikan kasih sayang, dan juga menerapkan komunikasi dua arah.
1: Kita sukseskan generasi ini dengan menanamkan pondasi yang baik. Pondasi yang baik dimulai dari kita. Kembali ke kita, bersosialisasi, memberikan kasih sayang, berkomunikasi yang baik, berempati yang baik, memberikan apresiasi, memberikan teladan yang baik. Kita bisa, generasi ini kita bisa, kita taklukkan generasi ini.
0: Generasi saat ini tidak bisa dihadapi dengan pola asuh otoriter. Mereka memiliki akses informasi yang luas dan kritis, dan ketika orang tua berhasil membangun fondasi emosional yang kuat, anak akan menaruh kepercayaan penuh kepada orang tua. Kepercayaan inilah senjata utama agar anak tetap adaptif, tangguh, dan tidak mudah terpengaruh dampak negatif lingkungan modern. Ya, pendengar Pro 1 Herariatomo, masih ada sisa waktu Pro Dangdut di 15 menit ke depan. Oke, silakan partisipasi Anda 081-246-010202. Silakan Anda bisa hadirkan. Silakan Pro Dangdut adalah kita. Silakan. Oke, Bunda Ima, silakan. Selamat sore, maaf tidak bisa gabung. Bung sudah lupa, Bunda. Oke, belum lupa. Oke, silakan. Silakan 081246010202. Sisa waktu terakhir ini 15 menit lagi kita akan akhiri Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di edisi sore ini. Silakan, masih ada pilihan lagu-lagunya. Silakan yang ingin bergabung, silakan partisipasi Anda kami nantikan di sore hari ini. Dan untuk pendengar, sesaat lagi kita akhiri Pro Dangdut, dan juga jangan beranjak karena kami akan hadirkan Beranda Astacita Berjaringan, siaran berjaringan nasional. Pada sore hari ini akan menghadirkan tema menarik, yaitu terkait investasi, produksi dari RRI Pontianak dengan judulnya Investasi dan Anak Muda. Dari produksi RRI Jayapura, Cara Cerdas Berinvestasi Saham Perusahaan Besar, dan produksi RRI Gunung Sitoli, Langkah Awal Generasi Muda Cerdas Finansial. Dan yang terakhir dari RRI Langgur, Pengembangan Wisata Pesisir dan Pulau Investasi Kafe di Kota Tual. Oke, kita sapa satu penelpon dari Abang Ganteng, Abang Janu di Insana Barat. Halo, selamat sore Abang.
2: Selamat sore juga.
0: Oke, Abang Janu.
2: Adalah gitu.
0: Abang Janu, apa kabar hari ini? Pasti sehat, Abang.
2: Kabarnya baik, namun cuaca ini setiap hari panas.
0: Waduh, itu jangan tanya lagi. Oktober, Abang. Oktober, namanya Oktober itu pasti panasnya minta ampun. Kita sudah minta ampun. Oke, yang penting ada airnya, air untuk air minumnya ada. Yang penting ada air. Oke, Bang Janu, silakan Bang Janu.
2: Air minum ada.
0: Oke.
2: Terus kalau di Insana itu ada lopo, jadi kalau siang-siang kita berenang di lopo itu aman.
0: Duh, apalagi tidur di lopo. Kalau di Belus ini panas sekali. Sama, panasnya sama. Oke, silakan Bang Janu. Ya. Ini karena waktunya sangat singkat, pilih lagu yang mana, Bang Janu? Ya.
2: Hitam Putih Fotomu.
0: Wah, itu sudah diputar itu, Abang Janu. Oke, ini masih ada lagu yang lain. Dari D5 Bintang, Tisha Erni, Aku Buntung. Oke, Bintang. Oke, silakan Bang Janu.
2: Salam yang pertama buat Bang Nasrul, Tisha Rebo-Rebo, Putri Kusuma, Sinti Rini Yanti Ayo Tupas, Yuhan Karfatu Venu, Tubine Nabri Fatu Ulan, paman yang di Nias itu. Okay. Lupa namanya.
0: Paman Hadi.
2: Paman Hadi. Yang kedua, Bunda Ima, Bung Marcel di Ende, Maina Niki-Niki, singkatnya semua fans tanpa terkecuali, semoga terhibur dari siang hari ini.
0: Oke, terima kasih Bang Janu.
2: Bersama Nona Jemineno di Jemineno. Di depan kios.
0: Oke, okay, yang lagi jaga kios tetap semangat. Semoga laris manis yang lagi jaga kios. Yeah. Oke, okay, Bang Janu.
2: Ya, sementara di lopo jadi baring-baring di
0: bareng-bareng. Mantap sekali. Apalagi okay. Kopi lagi, kopi okay. Ubi okay. Kayu Bang Janu. Oke, okay, terima kasih Bang Janu.
2: Oke, okay, makasih.
0: Oke, okay, terima kasih Bang Janu di Insana Barat yang katanya lagi santai-santai di sore hari ini, santai di lopo sambil menikmati ubi bakar, sambil menikmati kopi. Dan kita sapa dari Putra Tengah di Fak-Fak. Halo Fak-Fak, apa kabar?
3: Selamat sore, kurang dutang kita kabarnya, puji Tuhan.
0: Okay. Baik, pasti selalu sehat, baik selalu. Sibuk apa hari ini?
3: Hari ini tidak terlalu sibuk.
0: Oke, okay, tidak terlalu sibuk. Oke, santai. Oke, okay, silakan. Ini karena waktu yang terakhir, silakan salam dengan lagu yang mana? Ini kayaknya lagu Cinta sudah Putih. Pilih saja. Oke, okay, Cinta Putih. Oke, okay, silakan.
3: Nah, oke, okay, salamnya Bang Genti, selamat bertugas, selamat berkati sehat selalu.
0: Terima kasih.
3: Juga ada Bang Hadi, ada Bang Hadi, ada juga Marina, ada juga Bang Marcel, ada Om Papin, juga ada Bang Lai dan Bicara. Dan semua Bunda Desi, Om Bapri, mewakili semua juga, sapura atasannya. Semoga terhibur saja selalu, salam kompak. Oke, Bung Genti, terima kasih.
0: Oke, selamat sore dari Putra Tengah di Fak-Fak yang sudah menyapa dan merupakan terakhir. Kita akan tutup, kita akan akhiri Prodangdut. Prodangdut adalah kita untuk edisi hari ini, sore hari ini. Kita akan berjumpa lagi. Dan untuk pendengar, dua lagu terakhir kami hadirkan. Dan juga jangan beranjak, karena sesaat lagi di pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah kami hadirkan Beranda Asta Cita Berjaringan, siaran berjaringan nasional. Kita relay langsung di Pro 1 Jakarta dengan temanya investasi.

0: Woy! Paano sumapanan niyo? Enak eh. Yang air melimpa ni. Baik, Su. Tapi ingat kawan, jangan lupa rawat irigasi eh.
1: Oh, Su, pasti. Itu yang utama. Tahu toh, irigasi terjaga, air melimpa, panen juga melimpa, nah.

0: Ya pendengar Pro 1 Herania Tembuat, di mana saja Anda berada, sesaat lagi kami hadirkan Beranda Cita Berjaringan, siaran berjaringan nasional pada sore hari ini mengangkat tema terkait investasi produksi dari RRI Pontianak, RRI Jayapura, dan RRI Gunung Sitoli serta RRI Langgur.
1: Tak ada yang mampu memecah kita karena cinta kita.
2: Setelah ini nanti kami akan menghadirkan

0: persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional, menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Berenda Asta Cita Nasional diawali dari RRI Pontianak dengan tema Investasi dan Anak Muda berikut ini.
2: Dahulu kata investasi kerap dipersepsikan sebagai dunia yang berjarak, kaku, dan eksklusif. Sebuah ranah yang hanya diakrapi oleh mereka yang berkantong tebal atau berusia matang. Namun, berdirinya era digital dan pesatnya perkembangan teknologi keuangan telah meruntuhkan dinding-dinding pembatas tersebut. Hari ini kita menyaksikan fenomena baru. Generasi muda tidak lagi menjadi penonton pasif dalam roda ekonomi. Lewat genggaman smartphone dan keberanian mengeksplorasi instrumen finansial, para milenial dan Gen Z mengambil kendali penuh atas arah masa depan keuangan mereka. Investasi kini bukan sekedar strategi mengumpulkan dana, melainkan telah bertransformasi menjadi gaya hidup, bentuk kemandirian, dan gerakan sadar finansial bagi anak muda.

0: Cita-Cita kali ini, RRI Pontianak menghadirkan narasumber Rafael Ferdinand Pascal, seorang mahasiswa akuntansi Universitas Widya Dharma Pontianak, perwakilan dari Gen Z yang akan berbicara seperti apa pandangan dan pengalamannya tentang investasi dan anak muda menyiapkan masa depan ekonomi Indonesia yang menjadi tema kita kali ini. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai oleh Al-Fatih.
1: Pendengar, bersama saya Al-Fatih, dan kali ini narasumber kami mahasiswa akuntansi Universitas Widya Dharma Pontianak, Rafael Ferdinand Pascal. Selamat sore, Rafael.
2: Sore.
1: Apa kabar? Baik.
2: Baik sekali.
1: Luar biasa. Dan sebagai mahasiswa akuntansi ya, yang aktif berinvestasi juga, Rafael, apa yang pertama kali mendorong Anda untuk mulai berinvestasi? Dan apakah emang karena belajar di bangku kuliah, melihat tren di kalangan anak muda, atau memiliki tujuan keuangan tertentu, Rafael?
2: Yang pastinya waktu di bangku kuliah sih ya, karena kan kita diajar tentang cara menabung di rekening. Dan pernah diajarkan dosen itu bahwa di rekening itu nominalnya mungkin sama, tetapi lama-kelamaan akan tergerus inflasi. Dan bantuan juga dari dorongan dari teman-teman yang sudah melalui investasi lebih dahulu dari saya kan mulainya dari semester 2 nih ya. Jadi mereka lebih mulai dulu dan mencari tahu tuh, belajar-belajar sama mereka cara investasi di saham, cara meminimal risikonya. Dan dengan bantuan tren-tren anak muda itu membantu saya mencari seperti edukasi di platform YouTube dan TikTok sih misalnya ya. Banyak sekali platform gratis yang mengedukasi di sana sih. Jadi ada juga tujuan dari pribadi saya, karena saya pernah dengar tentang financial independent dari sesuatu di YouTube. Tentang bangunnya ada 3, yaitu yang pertama, jangan gunakan uang orang tua itu sebagai dana darurat. Kedua, jangan gunakan uang teman itu sebagai peleter. Dan 3, jangan gunakan dana anak itu sebagai dana pensiun. Jadi saya termotivasi juga lah.
1: Baik, untuk financial freedom kedepannya begitu ya.
2: Iya.
1: Baik, seperti itu. Dan untuk saat ini kesibukan Rafael selain berkuliah apalagi?
2: Sibukan saya untuk saat ini masih nyusun skripsi di dan mengurus lomba-lomba yang ada di organisasi saya.
1: Baik ya. Dan aktif juga berorganisasi dan juga masih dengan perkuliahan dan aktif juga untuk berinvestasi begitu ya. Tapi Rafael, banyak sekali anak muda yang masih menganggap investasi itu sepertinya nggak cocok untuk kita yang muda. Mungkin cocoknya untuk mereka yang sudah memiliki penghasilan yang besar begitu. Nah, apakah mahasiswa dengan uang yang terbatas, uang saku yang mungkin masih dari orang tua begitu ya, dan mulai untuk berinvestasi, dan apa yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu, Rafael?
2: Kalau kita berpikir investasi itu butuh dana yang besar, itu mungkin keliru sih ya bagi saya. Karena zaman sekarang banyak platform misalnya 10.000 sampai 50.000 itu sudah terlindungi oleh OJK dan Bapeti, seperti reksadana dan emas ya, sudah sangat terlindungi bahkan. Jadi teman-teman mungkin bisa memulai dari sekarang, dan yang harus dipersiapkan itu menurut saya adalah berani ambil resiko sih, dan psikologi teman-teman. Karena ketika nanti terjadinya pengurangan dari investasi, teman-teman itu tidak merasa terbebani. Apalagi saya kan masih muda nih ya, masih belum ada tanggungan seperti tanggungan untuk anak atau untuk istri kan belum ada. Jadi ketika saya mengalami portofolio saya merah atau minus di dana investasi, saya tidak terlalu berat untuk terbebani.
1: Baik. Dan sebagai mahasiswa akuntansi, Rafael tentunya juga mempelajari pengelolaan keuangan begitu ya. Bagaimana akhirnya ilmu akuntansi ini ngebantu memahami investasi dan baca informasi keuangan, mungkin untuk mengambil keputusan juga lebih bijak, bagaimana Rafael?
2: Untuk akuntansi ya, saya belajar di sana tentang cara membaca laporan keuangan. Misalnya dari arus kas, terus dari tingkat utang, terus laba emiten. Itu membantu saya untuk membeli suatu emiten atau sebuah perusahaan supaya benar-benar tahu kondisi di dalamnya dan mengetahui apakah perusahaan ini masih bisa berkembang di kemudian hari. Misalnya saya kasih contoh itu data center saya untuk sekarang. Karena data center sekarang AI ya, AI kan semakin berkembang, dan chipset-chipset seperti HP, laptop sekarang makin mahal ya, karena AI. Jadi data center itu mungkin dibutuhkan lah untuk masa depan. Dan kita juga harus bijak sih dalam investasi, harus mengetahui alasan-alasan di balik kita membelinya. Jadi nggak ikut-ikutan FOMO di sosial media.
1: Betul, nggak ikut-ikutan FOMO itu yang paling penting juga pendengar ya. FOMO-nya lebih ke hal-hal yang baik aja begitu ya. Ya. Dan kan banyak sekali nih pilihan investasi ya, Rafael, mulai dari deposito, reksadana, saham, bahkan sekarang emas juga begitu ya. Gimana nih caranya anak muda untuk memilih instrumen investasi yang sesuai dengan tujuannya, mungkin juga disesuaikan dengan kemampuan finansialnya dan toleransi risikonya, Rafael?
2: Menurut saya sih, kalau memang mau aman itu masuk ke deposito emas dengan reksadana sih ya. Tapi itu investasinya lumayan panjang, 1 tahun lebih. Itu tapi aman. Dan jika teman-teman sudah paham nih edukasinya tentang pasar modal itu bagaimana, mungkin teman-teman bisa masuk ke saham. Mungkin itu akan menghasilkan return yang tinggi atau penghasilan yang tinggi, tetapi resikonya juga lebih tinggi. Mungkin teman-teman menyesuaikan psikologi teman-teman masing-masing sih menurut saya, karena takutnya portofolio atau investasi di saham itu minus nih, mengganggu aktivitas sehari-hari atau misalkan mengganggu kegiatan-kegiatan teman-teman lah. Contohnya
1: ya, karena sebelum kita berinvestasi biasanya juga disediakan terlebih dahulu untuk kita tes begitu ya psikologinya, begitu ya kemampuan kita dan sebagainya. Nah, investasi ini kan juga sering dipromosikan lewat media sosial sekarang, Rafael ya, dan juga sekarang sudah serba digital berinvestasinya. Bagaimana sih cara kita bedain mana investasi yang benar-benar real investasi dengan promosi-promosi yang ada di media sosial, atau juga bahkan ada yang kita harus berhati-hati dengan investasi ilegal, itu bagaimana membedakannya, Rafael?
2: Untuk saya sih, kita cari tahu dulu sih lebih dalam investasi ilegal itu, karena saya sendiri sering melihat investasi ilegal di aplikasi-aplikasi yang tidak terlindungi OJK dan Bapeti. Itu masih banyak banget tuh. Dan mereka hanya menempelkan labelnya aja, OJK Bapeti, padahal sebenarnya secara tidak benar-benar terdaftar. Jadi teman-teman harus berhati-hati sih, atau mengecek sendiri, mencari tahu sumbernya. Dan berinvestasi juga, menurut saya, kalau mau edukasi yang lebih gampang itu lebih ke lihat-lihat dari platform YouTube dan TikTok sih ya. Banyak sekali edukasi-edukasi yang diberikan secara gratis, atau teman-teman mungkin mempunyai kelebihan finansial, mungkin bisa ikut kelas mungkin dari finansial, dari keputusan teknikal dan keputusan dari fundamental.
1: Baik. Ya, karena sekarang kita bisa belajar dari mana aja ya sebenarnya ya. Bahkan juga kita bisa sharing ke teman-teman kita yang juga memiliki courage yang sama begitu ya di investasi. Nah, menurut Rafael sendiri ini apa sih sebenarnya tantangan terbesar untuk kita meningkatkan literasi keuangan sama minat investasi di kalangan mahasiswa Indonesia? Karena kan kita tahu semakin kita muda ya menabung dari sekarang, berinvestasi dari sekarang juga lebih bagus begitu ya. Bagaimana, Rafael?
2: Tantangannya itu menurut saya untuk kalangan muda ya, banyak sekali sih, karena mereka itu lebih hidupnya lebih hedon sekarang ya. Terus masih ada tantangan judi online, masih ada tantangan pinjaman online, itu sangat besar sih pengaruh tantangannya. Jadi saya usahakan supaya banyak edukasi lah dari semua seluruh Indonesia ini, supaya berkumpul gitu, mengedukasi masyarakat-masyarakat anak-anak muda.
1: Baik, pihak-pihak terkait begitu ya untuk memberikan edukasi kepada anak muda, karena sayang nih anak muda yang seharusnya produktif bisa berinvestasi untuk negara justru malah terjebak tadi ya oleh pinjol ilegal, judol dan sebagainya seperti itu. Terakhir, Rafael, jika ingin memberikan satu pesan nih kepada anak muda Indonesia yang ingin mulai berinvestasi demi masa depan yang lebih baik begitu ya, apa langkah pertama yang harus mereka lakukan hari ini?
2: Pesan saya sih, jangan mulai investasi itu nunggu uang yang besar dulu, tapi beranilah mencoba, karena kita menghargai uang dan tahu cara mengelola keuangan. Dan langkah-langkah pertama mungkin biar nggak minus ya, seperti saya yang lakukan, mungkin teman-teman cari edukasi yang lebih luas lagi. Buku-buku sekarang udah banyak kok, offline dan online bisa dibeli. Dan teman-teman harus berani mencoba, seperti di pasar modal itu kan ada fluktuatif pasar modal. Jadi pergerakannya tuh naik turunnya sangat-sangat drastis. Jadi teman-teman di situ mulai belajar lah.
1: Baik, seperti itu. Terima kasih, Rafael.
2: Terima kasih.
0: Demikian Beranda Asta Cipta dengan judul Investasi dan Anak Muda Menyiapkan Masa Depan Ekonomi Indonesia. Persembahan RRI Pontianak. Saya Dian Lestari beserta Sastriawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan kita jumpa lagi di Beranda Asta Cipta yang akan datang.
3: Beranda Astacita.
4: Beranda Astacita Nasional dari RRI Pontianak, kita beralih ke RRI Jayapura dengan tema cara cerdas berinvestasi saham perusahaan besar berikut ini.
5: Awalnya, saya mengenal saham ketika mengambil mata kuliah manajemen investasi dan portofolio saat kuliah. Dari berbagai instrumen investasi yang dipelajari, saham menjadi yang paling menarik bagi saya karena memberikan potensi keuntungan melalui capital gain sekaligus dividen dari laba perusahaan. Ketertarikan tersebut membuat saya belajar secara otodidak melalui buku, YouTube, dan berbagai sumber lainnya. Bahkan, saya memilih saham sebagai topik penelitian skripsi dan tesis saya. Hingga saat ini, saya telah berinvestasi di pasar saham selama kurang lebih 7 tahun. Selama perjalanan tersebut, saya mengalami berbagai kondisi pasar, mulai dari kejatuhan harga saham saat pandemi COVID-19, hingga kembali menikmati kenaikan pasar. Dari pengalaman itu, saya belajar bahwa investasi bukan hanya soal kemampuan menganalisis perusahaan, tetapi juga tentang mental dan disiplin. Ketika pasar naik, kita perlu mampu menahan diri agar tidak FOMO. Sebaliknya, ketika pasar turun dan banyak investor panik, kita harus tetap rasional dan melihat peluang. Seperti prinsip Warren Buffett, be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful. Menurut saya, seorang investor membutuhkan pengetahuan, kemampuan analisis, kesabaran, disiplin, dan manajemen risiko, serta mental yang kuat. Yang terpenting, setiap keputusan investasi harus didasarkan pada analisis dan tujuan yang jelas, bukan sekedar mengikuti tren atau emosi pasar.
6: Itulah Mutia, seorang investor asal Papua yang telah menekuni investasi saham selama kurang lebih 7 tahun. Berawal dari bangku kuliah, ketertarikannya terhadap dunia investasi terus berkembang hingga menjadikan saham sebagai bagian dari perjalanan akademis dan pengelolaan keuangannya. Lantas bagaimana masyarakat bisa mulai mengenal investasi saham dan memilih saham perusahaan besar secara cerdas? Untuk membahasnya lebih jauh, saya Agus Setiawan bersama Arin A. Irjayanto, Deputin Kepala Wilayah Papua PT Bursa Efek Indonesia, berbincang-bincang tentang cara cerdas berinvestasi saham perusahaan besar.
7: Kata saham ini seringkali didengar rumit, bahkan dianggap sebagai judi ini. Abang Arin bisa menjelaskan kepada kita semuanya konsep investasi saham dengan cara yang paling sederhana untuk pemula itu seperti apa?
8: Kalau kita bicara terkait dengan saham ini kan khususnya bagi kita di tanah Papua, dari Merauke itu sudah mengenal kata saham artinya rusak. Tapi saham ini dalam dunia investasi seperti apa sih sebenarnya? Karena memang jujur selama ini kita edukasi kepada masyarakat masih sedikit yang sebenarnya paham terkait dengan kata investasi dan saham ini. Nah, hanya saja memang kalau kita ingin menyampaikan bagaimana sih sebenarnya konsep investasi di industri keuangan pasar modal di saham ini dengan mudah biar dipahami adalah gini. Misalkan kita membeli sebuah produk. Nah, saat kita ingin membeli sebuah produk tersebut, alasan utama kenapa kita beli, kita pasti harus tahu dulu apakah produknya bagus, apakah produknya cocok dengan kita, ataukah mungkin dari segi pihak yang memproduksi dia terpercaya. Nah, begitupun juga dengan berinvestasi di saham di pasar modal. Karena saham ini kan sejatinya pengertiannya itu adalah kepemilikan atas suatu perusahaan. Sehingga surat berharga dalam bentuk saham ini, saat kita ingin beli surat berharga tersebut, okay, mungkin kita akan dikatakan sebagai pemilik. Nah, tapi supaya kita bisa menjadi pemilik dari saham tersebut, apa yang harus kita perhatikan? Entah dari mungkin segi perusahaannya bagus atau tidak, ataukah mungkin dari sisi katakanlah ternyata pergerakan harga sahamnya ini mengalami tren yang positif ya, ataukah mungkin sisi lainnya. Nah, hanya saja memang balik lagi, bagi masyarakat di luar sana, banyak yang masih belum paham kalau saham itu sebenarnya bisa dengan mudah kita miliki. Hanya saja memang terbatas dari sisi masih banyak yang menganggap bahwa saham itu judi, atau mungkin menganggap saham itu haram ya, atau mungkin bahkan menganggap saham itu karena tidak ada bentuknya jadi orang takut. Nah, kalau dulu sebelum September ini, itu kita beli satu lot minimalnya 100 lembar di harga Rp50, harga paling murah per lembar, berarti kita butuh uang 5.000.
7: Berarti kita tidak butuh uang jutaan rupiah dong ya untuk mendapatkan satu lot saham.
8: Betul, betul. Kita tidak butuh jutaan rupiah, cukup dengan 5.000 minimal. Nah, tapi itu sebelum September. Setelah September, kita di Bursa Efek Indonesia ada perubahan peraturan lagi, sehingga harga minimal sekarang itu sudah bukan Rp50. Tapi minimal paling murah harga saham adalah Rp1 per lembar saham.
7: Nah, bagaimana cara untuk bisa masyarakat Papua ini bisa memiliki saham?
8: Untuk memiliki saham sebenarnya caranya sangat gampang. Saat ini kan sudah banyak media atau mungkin rekan-rekan dari perusahaan sekuritas atau kami sebutnya anggota bursa mitra kami yang sudah bisa menawarkan pembukaan rekening saham secara online dengan lebih mudah. Jadi tinggal menggunakan HP, download aplikasinya, registrasi ya, registrasi pasti akan butuh KTP, NPWP, buku tabungan ya, NPWP pun kalau punya, kalau nggak punya bisa di skip aja dulu. Nah, terus kemudian nanti bisa diproses untuk pembukaan rekening saham. Hanya saja harus hati-hati, jangan sampai terjebak dengan yang namanya perusahaan sekuritas bodong atau mungkin yang mengatasnamakan.
7: Antara berinvestasi saham yang legal dan juga dengan investasi bodong yang baru disebutkan gitu.
8: Iya, betul. Ada perbedaannya dan banyak sekali perbedaannya. Mungkin bagi orang awam akan susah membedakannya. Hanya saja memang dari sekian banyak hal-hal yang sudah ditawarkan atau mungkin membuat sedemikian rupa supaya mirip, tapi sebenarnya dengan tiga cara mudah ini kita bisa melihat
7: apa itu,
8: apakah benar atau tidak. Yang pertama adalah kita harus lihat dulu, kalau berdasarkan informasi dari otoritas jasa keuangan, itu kita harus lihat 2L, legal dan logis. Legalitasnya kita lihat, betul tidak dia terdaftar di OJK, atau diawasi OJK. Yang kedua, logis. Logisnya ini apa? Logisnya ini adalah saat mereka menawarkan investasi, keuntungan-keuntungan yang ditawarkan ini masuk akal atau tidak. Masuk akalnya bagaimana? Bayangkan misalnya kalau kita datang ke bank ditawarkan contoh kayak deposito, mentok-mentok paling di 8% ya, 6%, 8%
7: pajak belum,
8: belum dengan pajak. Nah, tapi kalau misalnya di penipuan investasi, mereka akan menawarkan gila-gilaan, bisa 40%, 60%, 100%, bahkan sampai 200%. Dan kalau kita lihat sekarang di aplikasi Telegram, ya itu banyak sekali ya, kalau mungkin
7: grup-grup
8: ya, grup-grup Telegram, itu diundang ke dalam grup random ya, terus kemudian ditawarkan investasi modal 500.000 seminggu untung 15 juta.
7: Gak masuk akal kok.
8: Iya, bagi kita tidak masuk akal, bagi yang ngerti. Tapi bayangkan kalau misalnya para pendengar atau rekan-rekan di luar sana ada yang kondisinya mungkin lagi putus asa atau butuh uang cepat dan lain sebagainya, tiba-tiba ada orang menawarkan seperti itu, biasanya akan tertarik.
7: Secara individu kita semuanya ingin bebas finansial, Bang.
8: Betul.
7: Apakah di saham ini bisa memberikan kebebasan finansial?
8: Kalau kita bicara terkait dengan investasi yang baik dan benar, jawabannya bisa.
7: Bisa, Bang.
8: Bisa, tetapi tidak dalam jangka waktu singkat, karena ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, yang kita pahami. Sama seperti kayak kita bekerja, kita bekerja kan satu bulan gak mungkin bulan berikutnya langsung jadi kaya raya. Tapi harus ada perkembangan, ada pertumbuhan yang harus kita lakukan, dari sisi mungkin kinerja kita yang semakin baik, pendapatan yang semakin tinggi. Begitupun juga dengan investasi.
7: Ketika kita berinvestasi di saham itu sendiri, agar saham kita atau investasi kita ini berkembang,
8: teman-teman investor sebenarnya untuk mengembangkan imbal hasil atau terkait dengan return dari investasi sebenarnya ada banyak caranya. Selain daripada mungkin kalau selama ini kita hanya berpikir bahwa oh kalau kita mau untung beli di harga rendah jual di harga yang tinggi,
7: itu pasti, nah,
8: itu pasti. Tetapi ada cara lainnya juga. Dari mana? Pertama ada namanya dividen. Ya, dividen ini adalah pembagian keuntungan dari perusahaan kepada para pemegang sahamnya. Jadi pegawainya nggak dapat, hanya para pemegang sahamnya saja. Tetapi perusahaan yang bagi dividen ini biasanya tidak rutin. Maksudnya tidak rutin bagaimana? Oke, mungkin ada perusahaan yang bagikan setahun sekali, setahun dua kali. Tapi ada juga yang bagikan 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, 5 tahun sekali. Itu harus kita perhatikan. Mana nih perusahaan-perusahaan yang dalam kategori ini bagus nih untuk sering bagikan dividen. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin ada juga namanya stock split ya. Harga sahamnya mungkin dipecah jadi banyak. Yang awalnya harganya mahal, kita punya satu lot. Nah, saat terjadi stock split artinya sahamnya itu jadi banyak. Jadi misalnya 1:5. Awalnya satu lot saham jadi 5 lot saham. harganya mungkin turun, yang awalnya 10.000 turun jadi 2.000. Tapi kalau kinerjanya bagus, bisa jadi harganya dari 2.000 balik lagi naik ke 10.000. Jadi yang awalnya kita punya hanya satu lot di harga 10.000, saat sudah stock split kita punya jadi 5 lot. Nah, kalau harganya naik, harganya pasti akan untungnya lebih banyak lagi.
7: Yang terakhir, apa yang ingin disampaikan kepada kita semuanya, masyarakat yang mendengarkan ini, terkait investasi di saham?
8: Saat mau investasi, jangan hanya berharap cepat kaya, tapi berusahalah supaya kita bisa jadi kaya raya. Karena tidak ada orang kaya lahir tiba-tiba begitu saja langsung kaya, tapi dengan berusaha. Bapak investasi kita, Bapak investor terkenal kita di Indonesia, Bapak Lokengong saja, dia bisa mendapatkan dividen puluhan miliar itu setelah dia berinvestasi puluhan tahun. Artinya ada dedikasi di dalamnya, ada pembelajaran, ada kerja keras yang dia lakukan. Kalau kita ingin seperti dia, kita ikuti caranya. Jangan hanya ingin jadi dia, tapi tidak melakukan cara-caranya.
7: Terima kasih. Siap. Perbincangan tadi, kita memahami pentingnya literasi investasi untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Semangat ini sejalan dengan astacita dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ekonomi nasional. Saya Agus, pamit undur diri, salam investasi, salam astacita.

0: Beranda Astacita.
1: Beranda Astacita dari RRI Jayapura, kita beralih ke RRI Gunung Sitoli dengan tema Langkah Awal Generasi Muda Cerdas Finansial berikut ini.
2: Pendengar, kembali bersama kami dalam program Randa Astacita, produksi RRI Gunung Sitoli. Nah, kali ini kami yang bertugas akan hadir di Randa Astacita. Saya presenter Randa Putra Zebua. Nah, menariknya di Randa Astacita, produksi RRI Gunung Sitoli, saat ini kita mengangkat topik tentang dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Nah, kita telah menghadirkan saat ini narasumber kita dari Kepala Unit Pegadaian Diponegoro, ya, bersama dengan Ibu Nova Taruli Nainggolan. Apa kabar, Ibu?
3: Halo, saya Nova. Saya baik-baik saja hari ini.
2: Baik, Ibu Nova Nainggolan nih. Kita topiknya menarik nih, dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Nah, kita mulai dari pertanyaan yang ini nih, Bu. Bagaimana Pegadaian Gunung Sitoli melihat tingkat kesadaran dan literasi keuangan anak muda di wilayah Gunung Sitoli? Seperti apa Ibu melihatnya?
3: PT Pegadaian Cabang Gunung Sitoli memandang tingkat kesadaran dan literasi keuangan anak muda, khususnya kalangan pelajar dan mahasiswa di wilayah Gunung Sitoli serta Kepulauan Nias, masih perlu ditingkatkan. Meskipun tren pemahaman dan minat mulai tumbuh positif, pandangan ini didasarkan pada beberapa catatan dan langkah strategis yang perlu dilakukan. Di sini ada 4 langkah yang harus dilakukan. Yaitu pertama itu tantangan era digital dan resiko finansial. Jadi Pegadaian di sini melihat kemudahan akses layanan digital yang saat ini yang membuat anak muda rentan terhadap keputusan finansial yang impulsif seperti gaya hidup konsumtif hingga paparan produk keuangan berisiko tinggi seperti pinjol atau judi online. Kedua, urgensi perencanaan sejak dini. Jadi di sini generasi muda di Nias ini memiliki potensi besar, tetapi masih memerlukan pendampingan dalam hal pengelolaan anggaran. Jadi pembedaan kebutuhan dan keinginan serta pengenalan instrumen investasi yang aman. Yang ketiga, kolaborasi aktif melalui edukasi. Untuk menjawab tantangan tersebut, Pegadaian melalui Cabang Gunung Sitoli gencar menggandeng perguruan tinggi seperti Unias dan Unira yang baru-baru aja kita laksanakan ini melalui program Gencarkan atau Gerakan Nasional Cerdas Keuangan. Dan keempat itu yaitu pengenalan instrumen investasi terjangkau. Jadi di sini Pegadaian secara konsisten memperkenalkan produk tabungan emas yang bisa diakses dengan nominal terjangkau mulai dari 10.000 agar anak muda terbiasa menyisihkan uang dan mengenal investasi jangka panjang yang aman sejak di bangku kuliah.
2: Kira-kira apa tantangan finansial terbesar yang sering dihadapi nih oleh generasi muda lokal menurut sudut pandang Ibu?
3: Menurut sudut pandang ya, kita ambil sudut pandang ini dari segi OJK-nya ya. Tantangannya yang dihadapi oleh generasi muda lokal di wilayah Gunung Sitoli dan Kepulauan Nias berpusat pada kesenjangan antara adopsi teknologi digital dan pemahaman resiko keuangan. Jadi berikut rincian tantangan finansial utama yang paling sering dihadapi oleh anak muda di daerah, yaitu 1. Terjebak gaya hidup konsumtif atau FOMO, atau itu lifestyle inflation. Jadi di sini kemudahan akses media sosial memicu fenomena fear of missing out atau FOMO itu sendiri. Jadi anak muda lokal seringkali memprioritaskan pengeluaran gaya hidup, nongkrong atau tren gadget demi pengakuan sosial, mengabaikan pentingnya dana darurat. Yang kedua, risiko pinjaman online atau pinjol itu ilegal dan judi online. Jadi akses digital yang tidak dibarengi literasi matang membuat banyak remaja dan mahasiswa terjebak lingkaran pinjol ilegal atau tergiur jalan pintas melalui judi online. Hal ini menjadi perhatian serius karena dapat merusak skor kredit atau BI checking anak-anak muda sejak dini. Dan ketiga itu ketergantungan pada pay later untuk kebutuhan non primer. Ini biasa nih yang pay later. Jadi fitur ini beli sekarang bayar nanti tertanam di berbagai aplikasi belanja online. Seringkali disalahgunakan untuk membeli barang-barang konsumtif tanpa pengelolaan uang yang ketat. Hal ini menumpuk utang biaya tinggi di awal masa produktif mereka sendiri.
2: Oke, nah baik. Nah menariknya kita ingin tahu juga nih, mengapa investasi menjadi langkah awal ya yang penting untuk kecerdasan finansial? Dan kira-kira kapan waktu terbaik bagi seseorang anak muda untuk mulai berinvestasi?
3: Untuk investasi ini sendiri, investasi sebenarnya menjadi langkah awal yang sangat penting dalam kecerdasan finansial karena merupakan satu-satunya cara efektif untuk melawan inflasi dan membangun kekayaan jangka panjang secara pasif. Tanpa investasi, nilai uang yang sekadar disimpan di tabungan biasa akan terus menyusut daya belinya dari tahun ke tahun akibat kenaikan harga barang. Jadi, melalui investasi, anak muda diajarkan untuk mengubah pola pikir konsumtif menjadi produktif, yaitu membuat uang bekerja untuk mereka. Jadi waktu terbaik untuk mulai investasi itu sendiri yaitu sekarang juga, sedini mungkin saat Anda sudah memiliki penghasilan atau uang saku yang konsisten. Bagi pelajar, mahasiswa maupun pekerja, waktu atau kondisi yang ideal untuk memulainya yaitu 1. Saat uang saku atau gaji diterima. 2. Saat dana darurat dasar sudah terbentuk, jadi kita bisa menyisihkan uang untuk diinvestasikan. Dan 3. Saat sudah memahami resiko instrumen, gitu loh.
2: Salah satu produk populer di Pegadaian adalah tabungan emas seperti yang kita ketahui. Nah, kira-kira bisa dijelaskan secara singkatnya nih, bagaimana cara kerja tabungan emas ini dan berapa minimal modal untuk memulainya? Dan apa aja keunggulannya?
3: Tabungan emas Pegadaian ini, saya jelaskan ya. Tabungan emas Pegadaian ini adalah layanan penitipan saldo emas 24 karat yang

0: Pegawai Pegadaian, uang yang disetor tersebut akan langsung dikonversi menjadi gramasi emas. Kalau pertumbuhan gramasi, saldo Anda disimpan aman dalam bentuk digital. Jadi, Anda ini sebagai investor muda mengumpulkan barang emas sebanyak-banyaknya seiring waktu agar gramasinya bertambah. Fleksibilitas pencairan. Kalau misalnya gramasi kita sudah banyak nih yang kita investasikan, kita dapat mencairkan saldonya, yaitu dengan di buyback bisa, di gadai bisa, bahkan di cetak fisik juga bisa.
1: Nah, saat ini kita lihat nih, generasi muda sangat lekat dengan gadget atau gawai. Nah, kira-kira bagaimana Pegadaian Gunung Stoli memfasilitasi anak muda agar bisa melakukan investasi emas atau transaksi lainnya secara fleksibel melalui layanan digital atau aplikasi?
0: Saat ini PT Pegadaian Cabang Gunung Stoli sangat memahami bahwa gadget telah menjadi bagian tak terpisahkan dari keseharian anak muda saat ini. Untuk memfasilitasi kebutuhan yang serba cepat dan praktis, Pegadaian menyediakan ekosistem digital terintegrasi melalui aplikasi utama, yaitu Tring by Pegadaian. Melalui aplikasi ini, anak muda di Gunung Stoli dan di Nia setiap perlu lagi datang atau mengantri di kantor cabang Pegadaian di mana aja. Kita bisa berinvestasi melalui smartphone. Berikut cara Pegadaian memfasilitasi transaksi digital bagi generasi muda. Pertama, buka rekening tanpa antri. Jadi proses pendaftaran di aplikasi by Tring itu dapat dilakukan secara 100% secara online melalui aplikasi dengan daftar online dengan pendukung seperti KTP yang cukup difoto dan mengisi informasi yang dibutuhkan oleh aplikasi itu sendiri. Top up dan investasi mulai dari 10.000. Jadi anak muda bisa menambahkan saldo emas mereka kapan saja secara instan. Pembayaran sangat fleksibel karena didukung berbagai metode pembayaran digital. Dan kita sudah bekerja sama dengan berbagai bank. Jadi teman-teman bisa transfer melalui bank mana saja. Mau cicil emas bisa juga dari aplikasi Tring. Jadi di sini ada cicilan atau fitur pembiayaan dengan di nominal yang sesuaikan dengan kemampuan finansial bulanan teman-teman itu sendiri. Jadi simulasi investasinya bisa nanti dilihat di aplikasi Tring. Jadi pengguna bisa menghitung potensi pertumbuhan aset mereka juga melalui aplikasi Tring dan bisa memutuskan untuk membeli sehingga membantu mereka belajar mengambil keputusan berbasis data gitu.
1: Oke, tapi kalau dari sisi keamanan, aman nggak sih kita berinvestasi di Pegadaian?
0: Tentu aman dong. PT Pegadaian juga Cabang Gunung Stoli memberikan jaminan keamanan mutlak dan berlapis bagi setiap dana dan emas yang diinvestasikan oleh nasabah. Sebagai lembaga keuangan milik negara yang berdiri lebih dari satu abad, Pegadaian menerapkan standar regulasi dan pengamanan ketat untuk memastikan investasi Anda sepenuhnya aman dari resiko investasi ilegal atau bodong. Jadi berikut pilar-pilar yang jaminan keamanan yang diberikan oleh Pegadaian Gunung Stoli. Pertama, legalitas resmi yang diawasi oleh OJK. Kedua, jaminan fisik emas atau underlying asset. Ketiga, keamanan sistem digital berlapis dengan aplikasi Pegadaian dilengkapi dengan fitur keamanan cyber modern termasuk encrypt data, verifikasi PIN, kode OTP, serta tautan biometrik. Hal ini mencegah akses ilegal dari pihak lain ke akun tabungan emas Anda. Setelah itu ada lagi transparansi transaksi real time dan terakhir itu keberadaan kantor fisik yang jelas.
1: Wah, berarti ternyata pendengar yang saat ini mengikuti acara kita ini aman ya berinvestasi di Pegadaian begitu ya. Jadi jangan khawatir. Sebelum kita berakhir di acara Beranda Asta Cita kita, apa kira-kira nih pesan dan harapan yang bisa disampaikan kepada anak muda dan masyarakat kita nih terkait topik kita yang kita bahas hari ini?
0: Saya mewakili Pegadaian Cabang Gunung Stoli menyampaikan pesan sekaligus harapan besar bagi seluruh generasi muda, baik pelajar, mahasiswa maupun pekerja muda di Kota Gunung Stoli dan wilayah Kepulauan Nias. Pesan untuk generasi muda Nias nih, jangan tunggu kaya raya baru mulai berinvestasi, tapi berinvestasilah agar bisa kaya dan mandiri secara finansial. Di era digital ini, gadget di tangan

0: Ilmu adalah alat yang sangat kuat, digunakan itu untuk membangun masa depanmu, bukan menghabiskan demi tren sesaat atau FOMO. Ingat, masa depan yang mapan tidak datang dari seberapa besar uang yang kamu habiskan hari ini, melainkan dari seberapa konsisten kamu menyelamatkan uangmu sejak dini. Begitu dia, Bang.
1: Baik, terima kasih Ibu Nova Taruli Nenggolan.
0: Iya, sama-sama, Bang.
1: Iya, Ibu Nova Taruli Nenggolan, Kepala Unit Pegadaian Diponegoro, yang berbagi informasi dan pengalamannya kepada kita terkait topik yang kita bahas, dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Semoga bermanfaat obrolan kita. Brenda Astacita, produksi RRI Gunung Sitoli. Jangan lupa, sedini mungkin kita harus berinvestasi untuk masa depan kita. Sukses untuk semuanya. Sampai ketemu lagi dalam program Brenda Astacita, produksi RRI Gunung Sitoli. Saya Putra, presenter Anda, pamit undur diri. Sampai jumpa. Ya Ahu.
2: Brenda Astacita.
3: Dari RRI Gunung Sitoli, kita beralih ke RRI Langgur dengan tema pengembangan wisata pesisir dan peluang investasi kafe di Kota Tua berikut ini.
4: Selamat sore pendengar RRI Senusantara. Kita kembali bersua dalam sajian Beranda Astacita Nasional. Dari RRI Langgur, kami menyajikan untuk Anda pengembangan wisata pesisir dan peluang investasi kafe di Kota Tual.
2: RRI Langgur.

0: Kota Tual merupakan salah satu daerah kepulauan di Maluku yang memiliki kekayaan alam laut dan panorama pesisir yang menarik. Keindahan laut, suasana pantai, serta kehidupan masyarakat pesisir menjadi potensi yang dapat dikembangkan bukan hanya sebagai daya tarik wisata, tetapi juga sebagai peluang investasi dan penggerak ekonomi daerah. Salah satu peluang yang mulai menarik untuk dibicarakan adalah konsep ngopi di tepi laut. Bayangkan jika Anda menikmati secangkir kopi sambil memandang laut, menyaksikan matahari terbenam, serta menikmati kuliner lokal dengan suasana khas kepulauan. Oke, konsep ini bukan sekedar menghadirkan tempat nongkrong, tetapi juga membuka peluang usaha di sektor pariwisata, kuliner, dan ekonomi kreatif. Jika dikelola secara baik, kafe di kawasan pesisir dapat menjadi ruang berkumpul masyarakat, tujuan wisata, sekaligus tempat pemasaran produk lokal. Namun pertanyaannya, seberapa besar peluang investasi kafe tepi laut di Kota Tual? Apa yang perlu dipersiapkan oleh calon pengusaha? Dan bagaimana memastikan perkembangan usaha ini memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa merusak lingkungan pesisir? Untuk membahas hal tersebut, kami hadirkan dalam Beranda Asta Cita Nasional hari ini, Ngopi di Tepi Laut, Peluang Investasi Wisata di Kota Tual, bersama dengan pemilik Nina Cafe, Bapak Usman Borut.
1: Bapak Usman, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik, sehat.
1: Ini ada usaha baru lagi nih, setelah dari ikan teri, ikan puri asin yang sudah sampai ke luar negeri, ada lagi usaha kafe di tempat ini juga. Bapak Upang, untuk membangun usaha kafe di Kota Tual ini, apa yang mendorong Bapak atau motivasi apa sampai memilih kafe di tepian pantai di dekat usaha ikan teri ini?
2: Yang pertama, memang kalau bicara terkait dengan kafe ini, sebenarnya sudah lama juga. Itu kita impikan buka kafe di situ, karena memang saya dalam beberapa saat belakangan tuh sering di situ, tempat itu saya lihat view di situ memang bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa harus pengembangan ada buka kafe di situ? Memang ada keinginan begitu dengan situasi dan kondisi efisiensi negara seperti ini, kita mencoba membuka lapangan kerja baru untuk saudara-saudara adik-adik kita yang belum punya pekerjaan. Dan saya kira membuka kafe ini saya kira juga punya potensi. Tinggal bagaimana cara kita mengelolanya.
1: Biasanya kafe itu kan ada di pusat kota, Bang. Abang memilih di tepian pantai ini. Kenapa? Apalagi jauh dengan kota.
2: Oh, justru saya berpikir berbalik. Karena saya lihat potensi kita yang ada di seputaran situ ya. Seputaran situ kan kenapa saya memicu saya untuk kira-kira buka kafe di situ. Karena yang pertama, tempat rekreasi juga ada di sekitar situ. Karena menurut saya, kalau buka kafe di situ, banyak pilihan. Pilihan pertama, misalnya kalau orang mau ke daerah Lupus, di situ kan juga ada tempat-tempat nongkrong. Terus misalnya orang ke Labetawi juga ada di situ tempat nongkrong. Ujungnya adalah ke Difur. Nah, maka dari potensi-potensi itulah saya pikir saya kalau buat kafe di situ pasti ada pengunjungnya. Kenapa? Karena banyak pilihan di situ. Saya kira itu sehingga memicu saya kira-kira saya harus buat kafe di situ ya, tujuannya karena itu salah satunya.
1: Tapi ini berdekatan dengan usaha Bang yang satunya lagi ikan teri. Maksudnya kafe itu kan harus higienis gitu Bang. Tapi ini kan ada tempat masak ikan di situ, tempat penjemuran di situ. Konsepnya gimana sih ini Bang?
2: Saya kira itu dua tempat, satu lokasi tetapi dua pekerjaan yang berbeda. Kalau dari misalnya tadi bicara terkait higienis, saya kira tempat usaha yang pertama yang saya kelola, saya kira cukup bersih, cara pengelolaannya apa semua cukup bersih, yang pertama. Yang kedua, pekerjaan saya yang pertama ini, yang dikhawatirkan ini kan jangan sampai mengganggu misalnya pada saat produksi, lalu kemudian ada pencemaran lingkungan apa, kemudian itu kan di situ membuat, saya kira tidak, karena usaha yang pertama yang saya lakukan ini, dampak kerusakan lingkungan, dampak misalnya sampai bau apa segala rupa macam itu saya kira tidak. Karena sistem yang kami lakukan, pekerjaan yang kami lakukan sampai hari ini, dari pertama usaha itu buka sampai hari ini, sedikit pun tidak berdampak kepada lingkungan. Maka saya pikir kalau membuka dua usaha di satu tempat itu saya kira tidak masalah, dan memang perencanaan saya ke depan nantinya itu saya akan pisahkan gitu, artinya paling tidak ada pagar atau tembok yang kemudian misalkan antara kafe dengan usaha yang pertama itu sehingga tidak mengganggu lah kira-kira. Karena kan memang kalau bicara kafe ini kan orang butuh suasana, orang butuh paling tidak pemandangannya itu harus selalu bagus ini kan, maka itu sudah saya pikirkan ke depan saya mungkin akan melakukan langkah-langkah itu, bikin tembok lalu kemudian tempatnya itu insya Allah nanti saya akan bikin lebih baik dari yang sekarang.
1: Nah, ini tantangan terbesar apa yang Abang hadapi dalam menjalankan usaha kafe di kawasan pesisir?
2: Kalau untuk tantangan ya, sampai hari ini saya belum merasakan atau melihat tantangan apa yang kira-kira nanti saya akan hadapi hari ini. Tetapi kalau untuk ke depan, itu sudah barang yang tentu ada, karena kita bersentuhan langsung dengan ini, ada musim barat, musim timur. Yeah. Sekarang kalau musim timur saya rasa saya aman, cuma nanti berdampaknya itu pada musim barat. Kalau musim barat itu berhadapan-hadapan langsung. Yeah. Kira-kira, ini kan pertanyaannya, kira-kira langkah-langkah apa yang harus saya lakukan? Itu memang saya lagi pikirkan. Kemungkinan kalau, karena ini awal, saya masih baca situasi dan potensi kondisi, kira-kira ke depan saya harus lakukan apa, tapi ada sedikit gambaran dari saya bahwa kemungkinan nanti akan saya akan bangun seperti ya, kayak ada bangunan-bangunan kecil di situ yang kemudian ketika barat orang bisa berteduh. Berteduh yang pertama itu saya biasa lihat situasi di bawah itu angin ombak, cuaca yang kurang bagus sehingga membuat pasti suasananya dia akan berubah. Ah, itu yang nanti langkah ke depan kemungkinan saya akan bangun ada satu bangunan khusus yang kemudian orang bisa berteduh di situ. Sekarang kan saya bikin terbuka tuh. Yeah. Insya Allah ke depan perencanaan saya adalah nanti saya akan bangun di dalam lokasi itu, karena masih ada lokasi cukup yang untuk dibangun.
1: Saya lihat ya malam ramai nih Bang. Respon para pengunjung sendiri gimana nih ngelihat satu kafe yang indah banget?
2: Kalau dari respon pengunjung-pengunjung datang sampai hari ini, kalau mau dibilang sangat luar biasa responnya. Yang pertama memang karena tempatnya view-nya yang memang yeah. pertama dapat. Yang kedua rasa-rasa menu-menunya. Memang ada beberapa pengunjung yang sempat saya coba diskusi sama mereka, Pak, karena saya juga ingin tahu. Saya penasaran juga kenapa orang sering datang. Jangan-jangan datang cuma karena tempatnya, ternyata tidak. Setelah berdiskusi, coba bertanya-tanya ke mereka, sampaikan, Pak, ini cuma bukan tempat, tetapi salah satu yang menarik kita kesini juga adalah menunya.
1: Apa saja sih menunya itu?
2: Memang ada beberapa, ada
1: lokal kita ada, Mbal gitu ya.
2: Kalau lokal belum ada, lebih cenderung ke kafe-kafean gitu kayak gitu. Yeah. Yang terakhir adalah kenapa mereka sering ke situ, karena memang cara pelayanannya. Saya kira semua usaha apapun itu, semua duduk akhirnya itu ada di pelayanan. Kalau pelayanannya bagus, insya Allah pasti semua itu akan berjalan dengan sesuai harapan yang kita ingin.
1: Karena kafe Abang kan jauh nih, beberapa kilo dari pusat kota. Artinya kita memerlukan waktu, kendaraan, apalagi di malam hari. Strategi yang Abang gunakan untuk menarik pelanggan, menarik warga datang menikmati suasana malam itu di kafenya Abang dengan cara apa sih?
2: Pertama pelayanan, yang kedua menunya. Misalnya gini, orang mau duduk di misalnya ada kafe di Langgur misalkan, tapi dong berpikir kayaknya di Dula lebih bagus, karena mungkin cara pelayanannya yang pertama, terus menu-menunya yang disajikan itu saya kira rasanya tuh mungkin beda dengan tempat-tempat lain, sehingga walaupun malam mereka harus tetap ke bawah cuma-cuma dengan motor kan. Padahal kalau sesungguhnya kadang-kadang saya ragu juga, kira-kira orang mau datang gak malam-malam kan, apalagi perjalanan sini kan ke bawah kan agak cukup jauh, terus ditambah lagi bukan cuma jauh, malam kan gelap, jadi kadang-kadang kan ada kekhawatiran-kekhawatiran itu muncul, sehingga itu yang menjadi. Tetapi selama ini yang kami rasakan, yang kami lihat dan yang terjadi, kelihatannya biasa, yang gak ada masalah, karena itu tadi pelayanan dan mungkin menu-menu yang kami siapkan.
1: Abang kan punya dua usaha, karyawan-karyawan ini Abang rekrut baru untuk kafe atau yang di usaha ikan teri, ya udah siang di perusahaan ikan teri, malam di kafe lagi?
2: Oh, gak mungkin, itu dua pekerjaan yang berbeda, sehingga karyawannya juga pun berbeda-beda. Kalau kemudian menurut saya ya, buka dua lokasi atau tiga lokasi usaha yang berbeda-beda, kalau kita pakai karyawan cuman itu saja, niat saya dari dulu kalau ada yang kayak gitu, saya ingin merekrut orang supaya kita paling tidak bisa membagi selain daripada pekerjaan, rezeki yang kita punya. Saya kira seperti itu.
1: Untuk rencana pengembangan usaha kedepannya ini dan dukungan apa yang paling dibutuhkan?
2: Kalau pengembangan ke depan itu saya rencana ke depan nantinya, kalau bila saya punya pengembangan usahanya ini dia baik, perencanaan adalah yang pertama saya akan membangun di situ, terutama untuk kafe ini kan, karena kafe ini kan dia butuh tempat, tadi bilang higienis ya, dia butuh bersih, apa segala rupa macam, sehingga memang ada perencanaan pengembangan ke depan, saya mau timbun, rencananya seperti itu. Lalu kemudian ada bangunan-bangunan yang saya akan bangun di tempat-tempat santai lah, kira-kira kayak macam begitu.
1: Buka dari
2: jam 5
1: sore
2: sampai
1: jam 12 malam.
2: Oke. Ingat nama kafenya, Nantain, ingat ya, itu
1: nama kafenya
2: adalah Nina Cafe Strait.
1: Terima kasih Bang Upang untuk waktunya.
0: Pendengar RRI Senusantara, ngopi di tepi laut, peluang investasi wisata di Kota Tual. Dari pembahasan ini kita memahami bahwa keindahan laut bukan hanya menjadi kebanggaan daerah, tetapi juga menyimpan peluang untuk mengembangkan usaha dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konsep kafe di tepi laut dapat menjadi salah satu pilihan investasi yang menghubungkan pariwisata, kuliner, ekonomi kreatif, dan pemberdayaan UMKM lokal. Namun keberhasilannya membutuhkan rencana yang matang, pelayanan berkualitas, promosi yang tepat, serta komitmen menjaga kebersihan dan kelestarian pesisir. Kini saatnya potensi laut Kota Tual dikembangkan menjadi peluang usaha yang produktif, membuka lapangan kerja, dan juga memperkuat ekonomi masyarakat. Mari berinvestasi dengan bijak, mengembangkan wisata dengan kreatif, dan menjaga laut sebagai warisan berharga bagi generasi mendatang. Dari RRI Langgur, saya Matdoan Fatmawati. Terima kasih, sampai jumpa.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: Aduh. Kenapa, Bu? Kaki Ibu berdarah lagi.
1: Tadi aku digigit anjing liar di ujung gang.
0: Hah? Digigit anjing liar? Ya ampun.
1: Gak apa-apa. Lukanya kecil kok. Nanti juga sembuh sendiri.
0: Ih, jangan begitu, Bu. Kita nggak tahu anjing itu membawa rabies atau tidak. Rabies bisa menular melalui air liur hewan yang terinfeksi. Salah satunya lewat gigitan loh, Bu.
1: Terus, saya harus gimana?
0: Ayo, Bu. Cepat cuci lukanya dengan sabun dan air mengalir. Setelah itu, segera ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pemeriksaan dan penanganan.
1: Sekarang juga?
0: Iya, Bu. Jangan tunggu demam, apalagi muncul gejala lainnya. Kalau gejala rabies sudah muncul, penyakit ini hampir selalu berakibat fatal.
1: Aduh, berarti luka kecil pun nggak boleh disepelekan ya?
0: Iya, Bu. Jangan disepelekan. Digigit hewan yang dicurigai rabies, jangan diam aja dan jangan menunggu. Ayo, Bu, segera cuci. Nanti saya antar ke fasilitas kesehatan terdekat.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Outliers, the story of success. Karya Malcolm Gladwell. Sejak diterbitkan pada tahun 2008,
4: ya, selamat sore pendengar Pro 1 Herari Adam Buas. Selamat menikmati segala rutinitas aktivitas Anda. Dan pendengar, sesaat lagi kami hadirkan lagi untuk Anda, yaitu penyampaian Warta NTT, informasi-informasi terupdate, teraktual, informasi KBRN dan siaran berjaringan Coldwell Nusantara 6 yang akan menghadirkan informasi teraktual produksi dari RRI Tambu, RRI Kupang dan RRI NTT.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore saudara Anda. Dari ED Kota Pancasila Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6 NTT, RRI Kupang, RRI ND dan RRI Atambua. Edisi Kamis 15 Oktober 2026. Dengan berita utama, tim SAR gabungan menemukan nelayan yang dilaporkan hilang saat melaut di perairan antara Pantar Timur dan Pulau Pura, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Kapal Veronia terbalik di perairan Taman Nasional Komodo, 29 penumpang selamat. Satu penumpang masih dicari. Inilah Warta NTT Sore Berjaringan bersama saya, Angel Abud. Kita awali informasi pertama, pendengar. Tim SAR gabungan menemukan buoy sink 44 tahun nelayan yang dilaporkan hilang saat melaut di perairan antara Pantar Timur dan Pulau Pura, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, Senin 12 Oktober 2026. Korban ditemukan dalam kondisi selamat setelah diduga terseret arus laut yang kuat ketika menggunakan sampan pada Minggu malam. Laporan selengkapnya disampaikan Profinus Wula.
1: Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Maumere Fatur Rahman mengatakan laporan kehilangan korban diterima Pos SAR Alor pada pukul 7.45 dari Margareta Padama, istri korban. Berdasarkan informasi tersebut, buoy berangkat melaut sekitar pukul 22 waktu Indonesia Tengah pada Minggu 11 Oktober 2026. Saat berada sekitar 20 meter dari pantai, korban diduga terseret arus laut yang kencang dan sempat berteriak minta pertolongan. Warga yang mendengar teriakan tersebut sempat berupaya mencari korban, tetapi buoy dan sampannya tidak lagi terlihat. Pencarian awal oleh keluarga bersama masyarakat nelayan setempat belum membuahkan hasil hingga laporan diteruskan kepada Pos SAR Alor. Menindaklanjuti laporan tersebut, Kantor SAR Maumere mengerahkan 5 personel Pos SAR Alor bersama sejumlah unsur potensi SAR menuju lokasi kejadian. Tim bergerak menggunakan kendaraan rapid land dengan membawa rubber boat 30 PK, peralatan medis dan perlengkapan SAR air yang mendukung pencarian. Tim SAR gabungan tiba di lokasi pukul 9.47 waktu Indonesia Tengah dan langsung menyisir permukaan air menggunakan perahu karet. Perkembangan pencarian terjadi pada pukul 12.20 waktu Indonesia Tengah setelah keluarga memberikan informasi bahwa korban berada di Pulau Pura. Tim SAR kemudian bergerak menuju pulau tersebut untuk memastikan keberadaan korban dan berkoordinasi dengan masyarakat setempat. Sekitar pukul 13 waktu Indonesia Tengah, tim SAR gabungan tiba di Pulau Pura dan memastikan buoy ditemukan dalam keadaan selamat setelah terdampar akibat terseret arus laut.
2: Selamat siang, dapat kami laporkan perkembangan operasi SAR terhadap satu orang nelayan yang belum kembali saat melaut di perairan Pulau Pantar Timur dan Pulau Pura, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Kantor Pencarian Maumere terima informasi dari istri korban pada tanggal 12 bulan Oktober tahun 2026. Kemudian pada pukul 12.20 terima informasi bahwa korban berada di Pulau Pura. Dan dalam laporan tersebut, pada pukul 13.00 tim yang melaksanakan penyisiran menuju ke Pulau Pura tersebut untuk melaksanakan proses evakuasi.
1: Setelah ditemukan, korban dievakuasi menggunakan rubber boat 30 PK milik Pos SAR Alor menuju pantai Desa Kelep, Kelurahan Temelabang, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, dan menyerahkan buoy kepada keluarganya dalam kondisi selamat. Dengan ditemukannya korban dan penyerahan kepada keluarga, operasi SAR diusulkan untuk ditutup dan seluruh personel dikembalikan ke satuan masing-masing. Fatur Rahman menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur SAR gabungan dan masyarakat yang telah membantu proses pencarian hingga korban berhasil ditemukan. RRI Endorfins Gula melaporkan.
0: Beralih informasi lainnya. Kapal Veronia terbalik di perairan Taman Nasional Komodo, 29 penumpang selamat. Satu penumpang masih dicari. Laporan selengkapnya disampaikan Epi Wahab.
3: Kapal wisata KM Veronia terbalik dan tenggelam di perairan sekitar Pulau Tatawa Besar dan Batu Bolong, Taman Nasional Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, pada Selasa siang 13 Oktober 2026. Sebanyak 29 orang berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat, sementara satu penumpang lainnya masih dalam pencarian. Kepala Kantor SAR Maumere, selaku SAR Mission Koordinator Fatur Rahman mengatakan, pihaknya menerima laporan kecelakaan kapal dari Posar Manggarai Barat. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim SAR langsung bergerak menuju lokasi kejadian.
2: Upaya yang telah dilaksanakan adalah kantor pencarian pertolongan Maumere terima laporan pada pukul 14.48 WITA dilaporkan dari Korpos Manggarai Barat. Selanjutnya laporan tersebut ditindaklanjuti menggerakkan tim menuju ke lokasi. Mana lokasi kejadian di 8 derajat 32 menit 20.36 detik sera, 119 derajat 36 menit 44.42 detik is dengan jarak kurang lebih 17.9 nautical mile dari Marina Labuan Bajo. Tim berangkat menuju ke lokasi dan 29 korban berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat oleh Basarnas sendiri kantor dengan menggunakan RIP Sea Rider dari KSOP Labuan Bajo, RIP dari Polair serta dan tiga kapal speed dari nelayan masyarakat yang melaksanakan aktivitas di perairan. Dan satu orang masih dalam pencarian.
3: Sementara itu, Kepala KSOP Kelas 3 Labuan Bajo Stefanus Wisdianto menyampaikan bahwa KM Veronia merupakan kapal tradisional pengangkut penumpang dengan tonase 51 gross tonnage atau GT. Berdasarkan data manifest, kapal tersebut membawa 25 penumpang dan 5 awak kapal termasuk nakoda.
4: Berdasarkan manifest 25 dengan kru 5.
5: Dari Labuan Bajo menuju ke Rincai. Ya?
4: Menuju ke Rincai.
6: Kapan, Pak?
4: Tadi pagi ya. Tadi pagi.
6: Rencananya mereka mau melakukan perjalanan
4: satu hari apa? Saja. Rencana satu hari one day trip terus kembali.
6: Untuk sementara, Pak, dugaan penyebab.
4: Dugaan sementara adalah karena arus kuat.
3: Lebih lanjut, Kapten KM Veronia Isran mengatakan kapal terbalik setelah dihantam arus kuat dari sisi kiri, meski kondisi cuaca saat kejadian terpantau baik. Ia mengaku langsung memprioritaskan penyelamatan para tamu dengan membuka rakit penolong, namun setelah dilakukan penghitungan jumlah orang bersama pemandu wisata, diketahui masih ada kru yang berada di kapal.
7: Kapal hanya dihantam arus, terus kapal terbalik. Posisi tamu ada di upper deck. Dan satu orang di lelek. Kita hanya fokus ke tamu, terus buka lefrap, tamu naik, dah saja.
3: Baik dari Basarnas maupun KSOP Labuan Bajo dan unsur SAR lainnya, masih akan terus melakukan koordinasi guna mendukung pencarian dan penanganan kecelakaan tersebut. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.
0: Pacuan kuda di Kabupaten Kupang tidak sekedar menjadi ajang olahraga dan adu kecepatan, tetapi juga peluang menggerakkan ekonomi masyarakat serta mempertahankan populasi kuda poni Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Andri Iskandar.
8: Pacuan kuda di Kabupaten Kupang tidak sekedar menjadi ajang olahraga dan adu kecepatan, tetapi juga peluang menggerakkan ekonomi masyarakat serta mempertahankan populasi kuda poni di Nusa Tenggara Timur. Ketua Pordasi Kabupaten Kupang, Gustav Oematan menegaskan, pacuan kuda perlu dikembangkan sebagai bagian dari pelestarian kuda poni, penguatan UMKM, dan promosi pariwisata daerah. Menurutnya, kegiatan pacuan kuda tahun sebelumnya mampu menggerakkan perputaran ekonomi masyarakat hingga sekitar 1 miliar rupiah dalam 3 hingga 4 hari. Karena itu, ia berharap keterlibatan pelaku UMKM terus ditingkatkan agar manfaat kegiatan dirasakan langsung.

0: Sementara itu, Bupati Kupang Yusuf Lede menegaskan, pemerintah daerah siap mendukung pengembangan pacuan kuda, termasuk pembenahan fasilitas agar mampu memenuhi standar nasional. Ia bahkan mendorong agar ke depan Kabupaten Kupang dapat menyelenggarakan kejuaraan yang lebih besar, termasuk peluang memperebutkan Piala Presiden.
1: Budayakan sudah piara kuda dan kuda-kuda yang bibitnya bagus. Ini 2 tahun berturut-turut kami bantu berapa? 200 juta ya. Kalau aturannya yang aku bikin di pacuan tambah luas lagi. Masa ada lahan. Supaya memenuhi standar nasional. Jadi kalau bicara Piala Presiden, memenuhi standar. Siapa topon ke depan bisa pakai ini. Ini kan kita punya potensi yang sebenarnya harus diurus secara serius.
0: Pengembangan pacuan kuda di Kabupaten Kupang membutuhkan dukungan berkelanjutan bukan hanya dari pemerintah, tetapi juga komunitas berkuda dan pelaku usaha. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI Terus Mengudara, untuk Indonesia.
2: Pendengar, Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Informasi lainnya untuk Anda, Tenun NTT warnai panggung Fashion The Next di Angel Modeling School 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Delvin Wandi.
3: Yani Lodia Benu, siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Kupang, berhasil meraih gelar The Next G 2026 dalam ajang The Next G Angel Modeling School 2026. Kompetisi yang diikuti 31 peserta ini mengusung tema Evening Gown dengan perpaduan 75% kain biasa dan 25% modifikasi tenun Nusa Tenggara Timur. Ajang ini menjadi wadah pengembangan bakat modeling sekaligus promosi budaya lokal melalui fashion modern. Founder sekaligus coach Angel Modeling School, Fitri Bire, mengatakan bahwa kegiatan ini tidak hanya berorientasi pada kemenangan, tetapi juga bertujuan membangun kepercayaan diri, kedisiplinan, tanggung jawab, dan karakter generasi muda.
4: Dunia modeling tidak hanya berbicara tentang penampilan, busana, gaya berjalan, ataupun kemampuan seseorang untuk berdiri di atas panggung. Lebih dari itu, modeling merupakan salah satu sarana pembelajaran yang dapat membantu anak-anak mengembangkan rasa percaya diri, kedisiplinan, tanggung jawab, kemampuan berkomunikasi, keberanian untuk tampil di depan umum, serta kemampuan untuk menghargai diri sendiri dari orang lain.
3: Sementara itu, Kepala Seksi Seni Rupa UPTD Taman Budaya Gerson Poik, Yolanda Waduneru, mengapresiasi kegiatan tersebut. Menurutnya, pemanfaatan tenun NTT dalam busana modern merupakan bentuk pelestarian budaya, sekaligus peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan UMKM lokal. Melalui The Next G Angel Modeling School 2026, Fitri Bire berharap semakin banyak generasi muda yang berani berkarya, mengembangkan potensi diri serta mencintai dan mempromosikan budaya Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI Terus Mengudara, untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dan Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara memusnahkan 11 juta rokok ilegal merek Marlboro asal Tiongkok setelah berkekuatan hukum tetap. Laporan Steph Kosa.
5: Kejaksaan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Timur Tengah Utara melakukan pemusnahan 11 juta batang rokok ilegal bermerek Marlboro palsu asal Tiongkok. Hal ini merupakan barang bukti dari perkara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kegiatan pemusnahan barang bukti tersebut dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ros Adi Wibowo SMH, dan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Timur Tengah Utara, Andri Triwibowo SMH, dan Bupati Timur Tengah Utara, Yosef Valentinus Dela Salekebo, serta unsur Forkopimda. Rokok ilegal tersebut dimusnahkan di belakang kantor Kejari TTU. Kejari TTU, Andri Triwibowo SMH, pada kesempatan itu menyampaikan bahwa pemusnahan barang bukti berupa rokok ilegal tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan
6: terjadi koordinasi dan komitmen bersama dari seluruh unsur penegak hukum, pemerintah daerah serta masyarakat. Oleh karena itu saya menyampaikan apresiasi kepada kepolisian, selanjutnya pemerintah daerah, dan juga informasi KBNP atas kerjasama dan koordinasi yang telah terjadi selama ini. Mulai dari proses penanganan perkara hingga pelaksanaan keputusan pengadilan. Saya berharap sedikit yang telah terbangun dan menyelesaikan sehingga pelaksanaan tugas dan masing-masing dan berjalan secara optimal dan dengan hukum yang berkeadilan serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Kajian kebahagiaan melalui kegiatan pemusuhan dalam sisi ini, kita berharap dapat semakin memperoleh kepercayaan masyarakat dalam penegakan hukum serta menunjukkan bahwa setiap penanganan perkara dilaksanakan secara sungguh-sungguh terbuka dan sesuai ketentuan dan orientasi pada kepercayaan hukum. Semoga kita ingin menjadi bagian dari upaya bersama dan juga tata kelola penegakan hukum yang bersih, transparan, dan keadilan serta langsung mengenai situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif di wilayah Kabupaten Timur Sulawesi Utara.
5: Sementara Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Kabupaten Timur Tengah Utara, Ronald K.N. Murini S.H. menambahkan bahwa Kejaksaan Tinggi NTT dan Kejari TTU juga ikut memusnahkan benda atau senjata tajam yang digunakan dalam tindak pidana berupa pisau, parang, dan obeng sebanyak 9 buah, di mana barang ilegal tersebut ditempatkan pada sebuah lubang yang digali menggunakan ekskavator di belakang kantor Kejari. Dari TTU, Steve Kosat melaporkan.
2: Pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Tim SAR gabungan menemukan nelayan yang dilaporkan hilang saat melaut di perairan antara Pantar Timur dan Pulau Pura, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Kapal Veronia terbalik di perairan Taman Nasional Komodo. 29 penumpang selamat, 1 penumpang masih dicari. Sekian Warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Angela But mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Atembua, selamat sore dan selamat beraktivitas untuk kita semuanya di sore hari ini. Dan pendengar, sesaat lagi bagi saudara-saudari kita umat muslim yang ada di Kabupaten Belu akan melaksanakan, menjalankan ibadah sholat maghrib di pukul 17.38 menit waktu Indonesia Tengah. Dan kami ucapkan selamat sore, selamat menikmati aktivitas Anda. Tentunya lebih semangat lagi untuk selesaikan kegiatan Anda tersebut, aktivitas Anda tersebut. Dan pendengar, informasi-informasi terupdate, teraktual juga nanti kami akan hadirkan untuk Anda di edisi sore ini.

0: Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Cegah karhutlah meluas, pemerintah larang segala bentuk pembakaran lahan. Pemerintah menegaskan larangan pembakaran lahan dalam bentuk apapun selama masa darurat karhutlah. Kebijakan ini bertujuan mencegah munculnya titik api baru dan meluasnya kebakaran di tengah kemarau. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan ia telah mengeluarkan instruksi mendagri kepada seluruh kepala daerah. Ia meminta gubernur, bupati, dan wali kota memastikan larangan diterapkan hingga tingkat desa bersama aparat dan tokoh masyarakat. Menurutnya, alasan adat atau kearifan lokal tidak dapat dijadikan pembenaran untuk membakar lahan selama kondisi darurat. Instruksi tersebut ditindaklanjuti Bupati Halmahera Tengah, Maluku Utara, Ikram Malan Sangaji, yang melarang pembukaan lahan dengan cara membakar dan meminta perusahaan tidak menggunakan api. Masyarakat juga diimbau tidak membakar sampah secara terbuka saat cuaca panas, kering, ataupun berangin. Sementara itu, diplomasi karhutlah diperkuat. Indonesia jaga komunikasi dengan negara tetangga. Pemerintah Indonesia memperkuat komunikasi diplomatik dengan negara tetangga, menyusul kekhawatiran terhadap dampak kabut asap karhutlah lintas batas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yoni Wemengkang menyampaikan apresiasi Indonesia atas perhatian dan tawaran dukungan dari negara sahabat, termasuk Malaysia dan Singapura. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat mengungkapkan pembahasan bentuk kolaborasi dengan negara tetangga sedang berlangsung. Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengakui adanya tanggapan dari negara lain, namun menyebut pemerintah sudah berupaya maksimal dengan menyerahkan TNI, Polri, dan satuan terkait. Menurutnya, tantangan ada pada luasnya lahan. Dudung menyebut Presiden Prabowo meminta percepatan penanganan, sementara tawaran bantuan asing belum dibahas dalam rapat sehingga belum ada keputusan.
0: Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

ini waktu azan maghrib untuk wilayah Atambua dan sekitarnya. Saat ini waktu azan maghrib untuk wilayah Atambua dan sekitarnya.

Ya pendengar Pro 1 RRI Tambua di mana saja Anda berada, sesaat lagi di pukul 18 waktu Indonesia Tengah kita akan hadirkan penyampaian warta berita daerah Kabupaten Belu untuk sore ini.

Radio Republik Indonesia tumbuh dengan warta berita. Dua informasi mengawali berita sore ini. Degranasda Kabupaten Belu fasilitasi para penenun di Desa Kabunah melakukan cek kesehatan gratis di Puskesmas Haliwen. Bidang keluarga berencana ketahanan dan kesejahteraan keluarga Kabupaten Belu tekan stunting melalui pembinaan bagi calon pasangan pengantin.

0: Warta berita selengkapnya bersama saya Fenty Mau. Degra Nasda Kabupaten Belu fasilitasi para penenun di Desa Kabuna melakukan cek kesehatan gratis di Puskesmas Haliwen. Egi Arojo melaporkan.
1: Dewan Kerajinan Nasional Daerah Degra Nasda Kabupaten Belu menunjukkan komitmennya terhadap kesehatan para pengrajin lokal dengan memfasilitasi cek kesehatan gratis bagi para penenun di Puskesmas Haliwen. Ketua Degra Nasda Kabupaten Belu, Litwina Viviawati Lai, meninjau langsung pelaksanaan kegiatan tersebut. Dalam kunjungannya, dirinya memantau alur pelayanan, mulai dari proses pendaftaran, pemeriksaan fisik, hingga pembagian obat-obatan. Litwina menegaskan bahwa pembinaan terhadap para pengrajin tenun tidak boleh hanya berfokus pada peningkatan keterampilan dan kualitas produk, melainkan juga harus menyentuh aspek kesehatan serta kesejahteraan mereka. Pelayanan kesehatan kali ini menyasar 30 penenun yang berasal dari wilayah kerja Puskesmas Haliwen, meliputi Desa Sadi, Desa Umaklaran, Desa Kabuna, dan Kelurahan Manumutin. Perlu diinformasikan bahwa selain pemeriksaan umum, peserta perempuan usia produktif juga mendapatkan pelayanan inspeksi visual asam asetat IFATES.
0: Bidang keluarga berencana, ketahanan, dan kesejahteraan keluarga Kabupaten Belu tekan stunting melalui pembinaan bagi calon pasangan pengantin.
2: Upaya menekan pertumbuhan angka stunting serta mencegah keluarga berisiko stunting, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana melalui bidang keluarga berencana, ketahanan, dan kesejahteraan keluarga gencar memberikan sosialisasi pendampingan bagi calon pengantin dalam mempersiapkan pernikahan, masa kehamilan, dalam mencegah stunting. Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan, dan Kesejahteraan Keluarga Clementino de Araujo mengatakan, sosialisasi bagi pengantin sebagai langkah intervensi pencegahan stunting. Hal ini bertujuan untuk memastikan calon pengantin yang akan menikah memiliki kesiapan fisik, gizi, dan psikologi agar terhindar dari risiko melahirkan anak stunting dalam membangun keluarga yang sehat. Dalam sosialisasi, Clementino menjelaskan materi yang disampaikan dalam kegiatan mengenai screening kesehatan, konseling gizi untuk perbaikan gizi dalam mengatasi kekurangan energi kronis atau KEK, dan edukasi kesehatan reproduksi dan pengasuhan yang membekali pasangan mengenai perencanaan kehamilan yang sehat serta kesiapan mental dalam mengasuh anak.
3: Kami memberi sosialisasi kepada 47 peserta catin di Gereja Katedral. Itu terutama kami memberi sosialisasi kepada mereka untuk mempersiapkan secara dini, sehingga orang yang mau menjadi membentuk satu rumah tangga itu sudah mempersiapkan matang sebelum melangkah lebih jauh.
2: Ia menambahkan KBK 3 Belu mendorong agar pembinaan tersebut menjadi perhatian bersama, mengingat pencegahan stunting perlu dilakukan sejak dini, bahkan sebelum masa kehamilan terjadi. Dengan bekal pengetahuan yang memadai, pasangan calon pengantin mampu mempersiapkan kehamilan secara sehat dan memperhatikan kebutuhan gizi selama masa kehamilan hingga anak tumbuh dan berkembang. Melalui pembinaan ini, KBK 3 Belu berharap dapat memperkuat upaya pencegahan stunting dari hulu, yakni dengan mempersiapkan pasangan calon pengantin agar memiliki pengetahuan dan kesadaran yang baik tentang kesehatan keluarga. Dengan demikian, pembentukan keluarga sehat dapat menjadi fondasi dalam mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas di Kabupaten Belu. RRI Atambua, Kristen Dimau melaporkan.
0: Beralih ke berita selanjutnya, Ketua Komisi 5 DPRD NTT mendorong PJTKI memiliki balai latihan kerja BLK menyiapkan bekal keterampilan bagi pekerja sebelum diberangkatkan.
4: Masalah rendahnya keterampilan low skill pekerja migran Indonesia asal Nusa Tenggara Timur merupakan tantangan serius yang sedang ditangani secara masif oleh pemerintah. Ketua Komisi 5 DPRD Nusa Tenggara Timur Agustinus Nahak mengatakan, rendahnya keterampilan pekerja migran Indonesia asal Nusa Tenggara Timur, hal ini lantaran tidak dibekali terlebih dahulu sebelum pemberangkatan untuk bekerja ke luar negeri. Dirinya turut menyoroti sarana-prasarana dari setiap perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia, PJTKI, yang dinilainya tidak lengkap. Padahal, setiap calon tenaga kerja sudah harus dibekali keterampilan sebelum penempatan untuk bekerja. Ia mengatakan setiap perusahaan jasa tenaga kerja, PJTKI, harus memiliki semacam balai latihan kerja, BLK, sehingga calon tenaga kerja setelah direkrut, kemudian menjalani pelatihan beberapa waktu, baru diberangkatkan. Kebanyakan pekerja asal Kabupaten Belu sebagai PMI bekerja di sektor informal, semisal sebagai pekerja rumah tangga, pengasuh bayi. Hubungan kerja yang bersifat perseorangan langsung dengan pengguna jasa atau majikan di ranah rumah tangga.
5: Menyiapkan tenaga, mereka cuma bisa itu contoh, misalnya setrika. Mereka masih di BLK itu ya, karena satu meja, siapkan setrika, setrikanya setrika, ya masih setrika-setrika tradisional lah. Karena di sana itu sudah macam-macam, jadi akhirnya kadang-kadang kita harus audit betul ini PJTKI kita. Saya harap teman-teman di Dinas Tenaga Kerja tidak hanya mendengar laporan. Kalau bisa audit betul PJTKI. Mereka harus punya balai latihan kerja. Cuma PJTKI papan nama, tapi tidak punya fasilitas pelatihan pengasuh orang ini ya, contoh. Harus ini karena memang kejadian lebih banyak yang terjadi itu adalah karena mereka kurang skill. Perlakuannya tidak benar, akhirnya ya mereka disiksa.
4: Akibat rendahnya keterampilan, seringkali pekerjaan tidak sesuai oleh majikan memperlakukan secara tidak manusiawi atau di luar aturan. Tidak bisa disangkal menjadi persoalan yang dihadapi pekerja asal perbatasan Belu.
0: Dalam menjaring tenaga kerja jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan operasional perkebunan kelapa sawit, PT Agrinas Palma Nusantara melaksanakan sosialisasi rekrutmen di Kabupaten Belu.
6: Kami datang ke Kabupaten Belu ini atam dua untuk rencana atau sosialisasi pencarian tenaga kerja panen. Kita memerlukan jumlah yang cukup besar.
7: PT Agrinas Palma Nusantara melaksanakan sosialisasi kebutuhan tenaga kerja pemanen kelapa sawit di Kabupaten Belu. Kegiatan tersebut bertujuan menjaring tenaga kerja dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan operasional perkebunan kelapa sawit milik perusahaan di berbagai wilayah Indonesia. Sosialisasi tersebut mendapatkan dukungan langsung dari pemerintah Kabupaten Belu sebagai salah satu upaya membuka peluang kerja bagi masyarakat sekaligus membantu mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Belu. Kepala Divisi Sumber Daya Manusia PT Agrinas Palma Nusantara, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Zulkifli mengatakan pihaknya datang langsung ke Kabupaten Belu untuk melaksanakan sosialisasi kebutuhan tenaga kerja pemanen kelapa sawit yang berada di berbagai perusahaan di Indonesia. Ia menjelaskan perusahaan membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar untuk mendukung kegiatan panen di sejumlah perkebunan yang dikelola perusahaan. Karenanya sosialisasi tersebut dilakukan agar masyarakat memperoleh informasi yang lengkap mengenai kesempatan kerja yang tersedia dan persyaratan yang harus dipenuhi. Lanjutnya pemberangkatan tenaga kerja tahap awal akan dilaksanakan dalam 2 hingga 3 minggu setelah sosialisasi dilaksanakan. Untuk tahap pertama, para pekerja akan diprioritaskan menuju perkebunan kelapa sawit di Kalimantan karena kebutuhan kerja di wilayah tersebut cukup besar.
6: Jadi hari ini kita sengaja, kami dari PT Agrinas Palma Nusantara, kami datang ke Kabupaten Belu ini atam dua untuk rencana atau sosialisasi pencarian tenaga kerja panen. Kita memerlukan jumlah yang cukup besar untuk kebun-kebun kita sebagai pekerja panen di kebun. Hari ini kami bersyukur karena sudah diberikan kesempatan oleh Pak Bupati, Pak Wakil Bupati dan seluruh jajaran kepala desa untuk mensosialisasikan keperluan kita dalam mencari tenaga kerja panen.
7: Menurut Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Zulkifli, pekerja harus memenuhi persyaratan utama yakni memiliki kondisi tubuh yang sehat serta kemauan dan semangat kerja yang tinggi. Perusahaan menetapkan rentang usia calon tenaga kerja yang dibutuhkan mulai dari usia 18 hingga 45 tahun. Diakuinya perusahaan tidak membatasi tingkat pendidikan atau ijazah bagi calon pekerja. Dengan demikian, masyarakat yang memenuhi persyaratan kesehatan, usia, dan memiliki kemampuan untuk bekerja dapat memperoleh kesempatan untuk mengikuti proses rekrutmen sesuai ketentuan perusahaan.
6: Tapi yang jelas persyaratan kita yang utama adalah kemauan bekerja. Kemudian yang kedua, ya setialah bersama kita dengan Agrinas Palma Nusantara. Kemudian kita akan range dari sini sampai ke kebun. Kemudian persyaratan lain adalah kita tidak membesarkan ijazah, yang tidak ada keinginan untuk bekerja. Kemudian perlu saya tekankan di sini bahwa tidak ada uang seperak pun yang kita minta dari tenaganya. Jadi semua akan dibiayai oleh kita, mulai dari pemberangkatan sampai dengan perjalanan sampai dengan biaya. Kemudian fasilitas kita akan siapkan di kebun. Misalnya tempat tinggal, kemudian listrik, air, kemudian alat kerja, APD, kemudian alat makan, alat masak, dan bahan makan juga akan kita siapkan di kebun kita.
7: Melalui kegiatan sosialisasi tersebut, PT Agrinas Palma Nusantara berharap masyarakat Kabupaten Belu dapat memanfaatkan peluang kerja yang tersedia untuk memperoleh pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
0: Beralih ke berita luar negeri, dari luar negeri dikabarkan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB sedang mempertimbangkan sejumlah opsi untuk mempertahankan kehadirannya di Lebanon, dan langkah ini dilakukan menjelang berakhirnya mandat pasukan penjaga perdamaian pasukan sementara PBB di Lebanon UNIFIL pada akhir 2026. Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Operasi Perdamaian Jean-Pierre Lacroix menyampaikan hal tersebut dalam pertemuan dengan Presiden Lebanon Yosef Aoun. Dan Lacroix mengatakan bahwa PBB sedang mengkaji berbagai opsi untuk melanjutkan kehadirannya di Lebanon setelah mandat UNIFIL berakhir. Dan ia menambahkan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres telah menyampaikan sejumlah opsi kepada Dewan Keamanan PBB berdasarkan konsultasi dengan otoritas Lebanon. Berita selengkapnya dapat Anda akses di rri.go.id. Demikian seluruh rangkaian warta berita. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Degranasda Kabupaten Belu fasilitasi para penenun di Desa Kebunah melakukan cek kesehatan gratis di Puskesmas Haliwen. Bidang keluarga, berencana, ketahanan, dan kesejahteraan keluarga Kabupaten Belu tekan stunting melalui pembinaan bagi calon pasangan pengantin. Saya Fenty Mau mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Prestasi luar biasa tidak pernah lahir secara instan. Di balik kibaran bendera merah putih dan manisnya medali kemenangan, ada proses pembinaan yang panjang, disiplin tinggi, serta deretan kompetisi yang mengasah mental. Melalui berbagai event olahraga daerah hingga nasional, para atlet muda kita menempa bakat, belajar dari kegagalan, dan bangkit menjadi lebih kuat demi membawa nama harum bangsa. Mendukung ekosistem olahraga bukan hanya tugas atlet dan pelatih, melainkan tanggung jawab kita bersama. Dukungan fasilitas, ruang pembinaan yang berkelanjutan, serta ruang kompetisi yang sehat adalah bahan bakar utama bagi lahirnya juara-juara baru masa depan. Mari terus beri ruang dan apresiasi bagi setiap keringat yang menetes di lapangan. Dukung pembinaan, ramaikan eventnya, rayakan prestasinya. Olahraga maju, Indonesia juara.

Ya, selanjutnya pendengar, untuk Anda ada informasi-informasi terupdate teraktual yang kami kutip dari herere.go.id. Kementerian Pertanian Kementan melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian menggelar gerakan tanam serentak atau GERTAM sebagai langkah untuk mempercepat peningkatan produksi pangan nasional sekaligus bisa memperkuat capaian swasembada pangan yang berkelanjutan. Gerakan ini difokuskan untuk mempercepat pemanfaatan lahan hasil program optimalisasi lahan atau OPLA dan cetak sawah rakyat agar segera berproduksi dan bisa meningkatkan luas tanam di berbagai sentra pangan. Dan kegiatan ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mempercepat indeks pertanaman dan produktivitas lahan sebagai fondasi untuk menjaga ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan. Sehingga Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman dalam berbagai kesempatan selalu menegaskan percepatan tanam merupakan strategi penting untuk menjaga momentum peningkatan produksi pangan nasional. Dan hal ini juga disampaikan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian Ida Widiarsanti di titik utama lokasi GERTAM di Kabupaten Tanah Laut.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di piring kah?
1: Hai Inae, itu kan urusan perempuan. Sani laki-laki, urusan kerja berat.
0: Ama, dengar dulu. Sekarang nih zaman sudah beda. Di kantor desa, dong bilang ada itu pengarus utamaan gender. Maksudnya, laki-laki dan perempuan itu kerja sama-sama. Laki-laki boleh bantu di dapur. Perempuan juga boleh ikut musyawarah desa. Bukan laki-laki saja yang perintah-perintah.
1: Begitu, Kak Ina. Jadi, kalau saya bantu kupas bawang, saya sudah kurang laki-laki, toh?
0: Malah makin hebat, Ama. Kalau rumah tangga bagi tugas, kita pun hidup lebih ringan. Anak-anak juga senang lihat bapak mamanya kompak.
1: Oh, nah kalau begitu, sini. Bantu iris itu sayur. Lalu istirahat dulu sedikit, Bo.
2: Gender bukan soal siap.
3: Ya pendengar Pro 1 RRI Tambuan, masih kami hadirkan lagi beberapa informasi terupdate. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG memprediksi fenomena El Nino masih berlangsung hingga awal 2027 dan kondisi ini perlu diwaspadai karena dapat mengurangi curah hujan dan bisa meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan karhutla. Direktur Perubahan Iklim BMKG Fakri Rajab mengatakan bahwa El Nino masih aktif dengan indeks anomali suhu mencapai positifnya 3,7. Indeks tersebut menunjukkan fenomena El Nino berada pada kategori sangat kuat, kata Fakri dalam konferensi pers bersama Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Rabu kemarin. Yang menjelaskan peningkatan suhu permukaan laut di Samudra

dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Etika digital adalah seperangkat prinsip moral dan nilai-nilai etis yang mengatur perilaku manusia dalam menggunakan teknologi digital dan berinteraksi di ruang maya. Etika digital menuntut manusia untuk menggunakan teknologi secara bertanggung jawab, bermartabat, dan berorientasi pada kebaikan bersama. Dengan demikian, etika digital bukan sekedar aturan teknis atau norma hukum, melainkan pedoman moral yang bersumber dari nilai-nilai kemanusiaan. Dapat dikatakan bahwa secara moral atau etis, etika digital berakar pada nilai moral universal yang merupakan manusia sebagai subjek bermartabat, bukan sekedar objek informasi atau komoditas digital. Etika digital menegaskan bahwa setiap tindakan di ruang maya, baik berupa unggahan, komentar, reaksi, maupun penyebaran informasi, adalah tindakan amoral yang dapat berujung pada konsekuensi hukum. Oleh karena itu, relasi digital tetap harus dijalankan dengan jujur, tanggung jawab, dan penuh penghormatan akan nilai atau martabat manusia. Bagi pengguna media digital, mari sadari bahwa setiap jejak yang kita tinggalkan di ruang maya mencerminkan hati dan nilai hidup kita. Gunakan media digital dengan tanggung jawab, jujur, dan empati. Bukan untuk melukai atau merendahkan, melainkan untuk membangun dan menghadirkan kebaikan. Ketika etika digital berakar pada kesadaran hati, teknologi tidak lagi menjadi ancaman, tetapi sarana untuk memuliakan martabat manusia dan mempererat relasi antar sesama.

0: Aduh kawan, pun panas lah ya musim kemarau ini tahun. Kayaknya kita harus lebih waspada nih.
1: Iya, musim kemarau itu kan bukan hanya soal kekurangan air, Sal. Tapi ada risiko kebakaran lahan dan hutan yang semakin meningkat juga.
0: Betul, jadi jangan membakar sampah atau lahan sembarangan nih. Karena api kecil bisa menjadi kebakaran besar.
1: Dan jangan lupa juga untuk hemat air. Pakai air seperlunya saja dan simpan persediaan air untuk kebutuhan penting.
0: Terus kalau lihat kebakaran atau kondisi yang membahayakan tuh, langsung lapor ke pemerintah setempat atau petugas terkait.
1: Kalau begitu kawan, mari kita hadapi musim kemarau dengan lebih siap dan peduli ya.
2: Musim kemarau adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak gunakan air, cegah kebakaran, dan selalu siap menghadapi bencana.
3: Selanjutnya pendengar, informasi lainnya dikutip dari lre.go.id. Organisasi Perburuan Internasional ILO menilai pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM berperan penting dalam memperluas lapangan kerja di Indonesia. Hal ini sejalan dengan struktur perekonomian nasional yang didominasi UMKM, meskipun sektor tersebut masih menghadapi berbagai kendala, kata Project Manager Promes 2 Impact ILO Jauhari Sitorus dalam konferensi pers di Jakarta Pusat. Dan ia menjelaskan bahwa kehadiran ILO di Indonesia bertujuan untuk mendukung pencapaian lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai program yang memperkuat kapasitas usaha serta memperluas akses keuangan bagi pelaku UMKM.
4: Kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: martabak, nilai keindonesiaan yang diterapkan suku Kemak di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Istilah kabak ini dikenal luas oleh masyarakat suku Kemak pada umumnya yang berdiam di Indonesia. Kabak merupakan budaya dan bentuk solidaritas sejati tanpa batas yang mengakar dalam budaya mereka. Frasa kata kabak bagi suku Kemak datang dalam bentuk perbuatan ikhlas dan sebuah tekad sungguh tanpa melihat siapa, apa status sosialnya, dan latar belakang keluarganya. Dan hal ini merupakan gambaran sesungguhnya nilai luhur keindonesiaan. Begitu pengakuan Adrian Yosep Laka, salah satu putra Kemak Leo V yang juga menjadi kepala desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesak di Belu, Nusa Tenggara Timur.
1: Kabak itu sebenarnya satu ungkapan khas dari orang Kemak yang menggambarkan tentang bagaimana nilai gotong royong itu hadir di tengah masyarakat atau di suku Kemak. Bahasanya sepotong kabak saja, tetapi artinya cukup luas karena misalnya gotong royong untuk kerja sawah, membangun rumah, atau masih ada lagi sampai dengan misalnya duduk kumpul untuk membantu satu keluarga yang mungkin dia kesulitan dana untuk satu urusan. Jadi ini saya kira satu budaya yang sangat baik, yang kita harus bangga karena selama ini kita terlalu berkiblat keluar, kita melihat kebiasaan orang di luar, tetapi nenek moyang kita juga mengajarkan satu contoh yang baik sekali, bahwa dulu tanpa uang, tanpa embel-embel apapun, tanpa kepentingan apapun, ketika ada keluarga yang membutuhkan bantuan, orang dengan sendirinya datang untuk bekerja sama.
0: Tak banyak negara di dunia yang memiliki nilai sekuat dan sespontan kabak yang diterapkan suku Kemak di Indonesia. Di tengah perubahan zaman yang serba individualistis, Indonesia masih teguh memegang salah satu nilai mulia yang khas, yaitu gotong royong.

Memiliki rumah yang layak, aman, dan nyaman kini bukan lagi sekedar impian yang jauh dari jangkauan. Melalui program 3 juta rumah dengan dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP, pemerintah berkomitmen membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk mewujudkan hunian idaman. Fasilitas pembiayaan ini hadir dengan kemudahan skema suku bunga tetap yang terjangkau, uang muka ringan, serta jangka waktu angsuran yang panjang, sehingga perencanaan keuangan keluarga tetap aman dan terjaga. Saatnya mengambil langkah nyata demi masa depan dan kenyamanan keluarga tercinta. Jangan tunda kesempatan untuk memiliki kunci rumah sendiri, karena tempat tinggal yang stabil adalah awal dari kesejahteraan. Segera cari informasi selengkapnya melalui portal resmi BP Tapera atau kunjungi bank penyalur terdekat di kota Anda. Rumah layak, cicilan ringan, wujudkan hunian impian keluarga bersama FLPP.

0: Rehat sejenak bersama Pro 1 di...
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Beredar video di media sosial Facebook memperlihatkan Presiden Prabowo mengumumkan bahwa ia sudah mempertimbangkan 4 nama bakal calon wakil presiden sebagai pengganti Wapres Gibran. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, video tersebut sama dengan pemberitaan pada kanal YouTube Kompas TV pada 14 Oktober 2023. Video Kompas TV menampilkan Prabowo didampingi Ketua Umum Partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM mengadakan konferensi pers. Acara itu digelar di rumah Prabowo di Jalan Kartanegara, Jakarta Selatan pada 13 Oktober 2023 malam usai pertemuan dengan para Ketua Umum Partai. Dalam konferensi pers itu, Prabowo mengumumkan 4 bakal calon wakil presiden yang akan maju bersamanya pada pemilihan presiden 2024. Jadi pendengar, dapat disimpulkan bahwa video yang beredar di media sosial Facebook memperlihatkan Presiden Prabowo umumkan pengganti Gibran dipastikan hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: jaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Atambua, di mana saya Janda Breda. Terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI yang dipancarluaskan dari kawasan Jalan Altari Atambua, kanal informasi dan inspirasi. Kami tim Atambua malam ini ada saya terbaik untuk edisi malam ini Kamis 15 Oktober 2026 kembali menyapa Anda dengan semangat di malam hari ini. Kami ucapkan selamat malam, selamat berkumpul bersama keluarga, selamat menikmati hari bersama dengan keluarga ya. Untuk Anda semuanya di Atambua malam ini akan kami awali dengan drama radio malam ini dengan judul Merdeka di Hati, produksi RRI Singaraja.
2: Bli, nanti sore jangan lupa rapat persiapan lomba 17-an ya.
3: Bli ingin datang lu, tapi masih harus mengajar. Masih harus ngajar les privat, lumayan untuk tambahan.
2: Lo tahu Bli, hidup memang sedang berat sekarang.
3: Kadang Bli berpikir loh, sudah 10 tahun jadi guru honorer, gaji masih pas-pasan aja. Tapi setiap melihat anak-anak bisa membaca, rasanya perjuangan ini masih belum selesai.
2: Bli, kemerdekaan bukan berarti semua jadi mudah kan? Tapi kita bebas memilih untuk tetap berbuat baik.
3: Terima kasih sudah selalu percaya sama Bli ya loh.
4: Pagi, Nak Arga, Nak Sinta.
5: Pak Darto, silakan Pak, silakan duduk.
4: Lagi bahas apa ini? Bapak ikut ya.
3: Ngobrol biasa saja, Pak.
4: Dulu kami mengangkat bambu runcing melawan penjajah. Sekarang kalian melawan kesulitan hidup, Nak.
3: Kadang rasanya lelah juga ya, Pak.
4: Lelah itu wajar. Yang bahaya kalau kehilangan harapan. Dulu kami bertaruh nyawa supaya anak cucu kami bisa sekolah, bisa bicara bebas, bisa bermimpi. Sekarang tugas kalian menjaga kemerdekaan itu. Kalian tahu, apalagi bedanya perjuangan dulu dengan sekarang?
5: Apa, Pak?
4: Kalau dulu, musuh kami terlihat jelas. Ada penjajah yang merampas tanah, hasil bumi, bahkan kebebasan kami. Kami tahu siapa yang harus dilawan. Tapi sekarang, musuh itu sering tidak terlihat.
3: Maksud Bapak?
4: Ya, sekarang yang harus kita lawan adalah rasa malas, ketidakpedulian, korupsi, hoax, kebencian, dan keinginan untuk menang sendiri. Semua itu bisa menghancurkan bangsa tanpa harus mengangkat senjata.
5: Benar juga ya, Pak. Sekarang orang lebih mudah saling menghina di media sosial daripada saling membantu.
4: Nah, kalau dulu kami menjaga perbatasan negara, sekarang kalian menjaga persatuan. Dulu pelurunya nyata, sekarang pelurunya bisa berupa kata-kata yang memecah belah. Kalau tidak hati-hati, bangsa ini bisa terluka.
3: Saya mengerti sekarang, Pak. Ternyata perjuangan kami hari ini adalah melanjutkan perjuangan Bapak dengan cara yang berbeda.
4: Nah, itulah yang ingin Bapak dengar. Baiklah, Bapak pamit dulu. Sudah terlalu lama mengganggu kalian.
5: Loh, Pak, jangan bilang mengganggu. Justru kami senang Bapak bisa mampir.
4: Kalau begitu, Bapak tidak sia-sia datang ke sini. Tapi kalau Bapak lama-lama di sini, nanti Nak Arga nggak jadi berangkat mengajar.
3: Iya, Pak, hati-hati ya, Pak.
2: Pak Darto memang luar biasa ya, Bli. Setiap beliau bercerita, rasanya hati ini ikut tersentuh.
3: Iya, beliau kehilangan banyak teman saat memperjuangkan kemerdekaan. Sedangkan Bli baru menghadapi kesulitan hidup saja, sudah sering mengeluh.
2: Bli, tidak boleh membandingkan perjuangan. Setiap zaman kan punya tantangannya sendiri. Dulu mereka melawan penjajah. Sekarang kita melawan keadaan, Li. Biaya hidup yang semakin tinggi, persaingan kerja, dan ya seperti ini, kadang rasa putus asa.
3: Beli hanya takut loh.
2: Kenapa?
3: Takut belum bisa memberikan kehidupan yang layak nantinya. Rumah masih kontrakan, motor juga sudah tua, tabungan pun belum seberapa.
2: Beli, kalau yang Ilo cari hanya harta, mungkin dari dulu Ilo sudah memilih orang lain. Tapi Ilo memilih seseorang yang mau bekerja keras, jujur, dan tidak pernah menyerah. Itu jauh lebih berharga.
3: Mengapa kamu bisa setegar itu, loh?
2: Karena setiap hari di puskesmas, aku melihat banyak orang, Li. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang berjuang sembuh dari penyakit, ada yang bahkan tidak tahu besok bisa makan atau tidak. Tapi mereka tetap tersenyum. Kalau mereka bisa bertahan, masa kita nyerah hanya karena hidup belum sesuai harapan? Udah, kalau ngobrol terus nanti Beli telat loh ke sekolah. Sana-sana, berangkat dulu.
3: Iya, Lu. Beli berangkat dulu ya.
2: Hati-hati ya, Beli.

0: Pagi, Sinta. Rajin sekali ya, dari pagi sudah basi-basi.
1: Pagi, Bu Rina. Iya nih, mumpung libur kerja, Bu.
0: Eh, tadi Ibu lihat ada Angga. Di mana dia? Sudah berangkat?
1: Oh, sudah, Bu. Mengajar di sekolah.
0: Kasihan juga ya. Sudah bertahun-tahun jadi guru honorer. Katanya gajinya kecil ya?
1: Cukup disyukurilah, Bu.
0: Kalau saya sih pasti stres ya. Zaman sekarang semua serba mahal. Cinta saja kan tidak cukup.
1: Iya, setiap orang kan punya jalan hidup yang berbeda, Bu. Saya tidak ingin mengukur kebahagiaan dari apa yang terlihat. Yang saya lihat dari Mas Arga adalah tanggung jawabnya. Dia tidak pernah berhenti berusaha. Itu yang membuat saya yakin.
0: Yakin saja belum tentu cukup. Kalau nanti hidup susah, bagaimana?
1: Bu, saya bekerja. Diarka juga bekerja. Kalau rezeki terasa sempit, ya kami akan berjuang bersama. Bukankah rumah tangga itu dibangun oleh dua orang yang saling menguatkan, kan? Bukan oleh satu orang yang menanggung semuanya.
0: Kamu memang beda ya, Sinta. Jarang ada anak muda yang berpikir seperti itu. Maaf ya, Sinta. Mungkin selama ini saya terlalu sering melihat keberhasilan orang dari harta bendanya. Padahal orang yang mau berjuang bersama itu jauh lebih berharga.
1: Tidak apa-apa, Bu. Kita semua masih terus belajar. Semoga kita sama-sama diberi rezeki ya, kesehatan, dan hati yang selalu bersyukur.
0: Kalau begitu, nanti sore ikut kerja bakti ya. Jangan sampai semangat kemerdekaan cuma jadi hiasan bendera.
1: Nah, itu baru semangat Indonesia.
2: Seringkali perjuangan bukan datang dari medan perang, melainkan dari godaan untuk membandingkan hidup dengan orang lain. Namun, Arga dan Sinta memilih untuk tetap percaya bahwa kebahagiaan dibangun dengan kerja keras, saling percaya, dan rasa syukur. Disitulah semangat kemerdekaan menemukan maknanya dalam kehidupan sehari-hari.

0: Hey, Nin.
1: Iya, Tante.
0: Kapan nih sudah?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah sudah loh.
2: Hey, Zizi. Kamu udah kerja kan?
0: Ini
2: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
2: Anak Tante, gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saya Janda berada. Kembali bersama saya Arda Fahik di Atambua malam ini. Pendengar, di kebersamaan kita di obrolan komunitas untuk malam hari ini, kita akan berbincang ya terkait dengan kegiatan di mana kegiatan tersebut akan dilakukan untuk memeriahkan hari ulang tahun yang ke-110. Dan kegiatan ini pendengar dengan tema Kota Atambua Inovatif Berdaya Saing dan Berkelanjutan. Hari ulang tahun Kota Atambua ini jatuh pada Jumat besok 16 Oktober 2026. Berbagai kegiatan akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Belu dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kota Atambua ke-110 di tahun ini. Nah, kegiatan apa saja yang akan dilakukan? Pendengar, kami sudah terhubung bersama dengan Ketua Panitia Penyelenggaraan Hari Ulang Tahun Kota Atambua ke-110 yang juga Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Belu, Ibu Januaria Nona Alo, SIP. Kita langsung saja berbincang bersama dengan Ibu Januaria Nona Alo.
1: Nah, untuk HUT Kota Atambua ini Ibu diselenggarakan tanggal berapa?
2: Diselenggarakan tanggal 16 Oktober. Karena ulang tahunnya di 16 Oktober, jadi selama 2 hari 16 dan 17 Oktober 2026 ini.
1: Nah, untuk tema acaranya sendiri apa nih Ibu?
2: Kota Atambua Inovatif Berdaya Saing dan Berkelanjutan.
1: Ya. Dan itu rangkaian kegiatannya apa-apa saja Ma, dengan tema besar ini?
2: Ya, rangkaian kegiatannya besok pagi jam 6 diawali dengan napak tilas, rutenya dari Atepupu mengenang pusat pemerintahan dulu, dari Atepupu ke Atambua melalui jalur jalan lama dulu yang itu melalui Fatu Kedua.
1: Ya.
2: Jadi bukan lewat jalur jalan umum, tidak. Jalan yang dulu dilalui jalan lama itu.
1: Oh iya.
2: Jalan lama dari zaman dahulu.
1: Ya. Nah, untuk kegiatan ya, hari ulang tahun Kota Atambua ini dengan napak tilas, apakah melibatkan wisatawan dari luar begitu?
2: Sementara belum ada karena kita persiapannya juga singkat, sehingga ini masih pesertanya dari masyarakat umum Kabupaten Belu, komunitas pendaki gunung, pemuda pramuka dan ASN serta TNI Polri.
1: Iya. Nah, ya hari Jumat ini kegiatannya napak tilas. Kemudian kan ada nanti ya hari berikutnya kegiatan apa?
2: Diawali besok pagi jam 6 napak tilas, terus jam 3 sore itu misa syukur di Katedral Atambua.
1: Ya.
2: Jam 4 lomba mewarnai bagi PAUD TK dan SD kelas 1 sampai 3. Malamnya jam 6 dilanjutkan dengan malam syukuran di depan plaza.
1: Ya.
2: Terus Sabtu pagi Car Free Day seperti biasa dilanjutkan jam 3. Hari Sabtu itu jam 3 lari 10 km dari STN Nenuk, finish di depan plaza.
1: Ya.
2: Malam kesenian dan hiburan.
1: Untuk hari Sabtunya ini apakah melibatkan para UMKM seperti biasanya atau tidak ini, Bu?
2: Seperti biasa, UMKM mulai besok sampai dengan malam Minggu.
1: UMKM ini UMKM yang biasa hadir atau ada juga UMKM yang produk-produk lokal begitu, mereka juga melibatkan. Kita lihat selama ini kan UMKM kebanyakannya itu lebih ke makanan ya, tapi kalau kayak produk-produk lokal kayak misalnya anyaman, alat-alat tradisional kayak misalnya itu tidak terlibat begitu, tidak ada.
2: Komunitas UMKM yang selama ini menjadi binaan Dinas Pariwisata yang tetap melanjutkan selama dua malam itu.
1: Dan untuk tujuan dari diselenggarakannya HUT Kota Atambua ini apa nih? Apakah sebagai momen kebangkitan ekonomi kreatif atau untuk ya mengingat kembali sejarah HUT Kota Tambua?
2: Untuk yang pertama, mengingat kembali sejarah dan didahului dengan apa pilas supaya generasi muda juga tahu bahwa dulunya kondisi jalan seperti ini, perjuangan leluhur kita dulu seperti ini, terus pembangunan ekonomi kreatif itu tetap berjalan, sehingga selama dua malam itu selain UMKM pentas seni itu ada, karena pelaku seni itu juga termasuk ekonomi kreatif.
1: Baik. Dan ya, untuk kegiatan ini sendiri ibaratnya sudah kayak dipromosikan atau dihimbau kepada masyarakat lewat sosial media atau promosi digital begitu, supaya yang orang yang terlibat kan ada ya lomba lari 10K, terus karena paktilas juga.
2: Ya, sudah dipromosikan dengan buktinya bahwa napak tilas yang kami perkirakan, karena selama ini jarang ada kegiatan napak tilas, bahwa kita hanya buka pendaftaran sejak Senin sampai dengan jam 12 siang tadi, begitu banyak peminat, sampai dengan tutup itu 270 peserta. Bahkan ada yang masih mau ikut, kita sudah kewalahan, sehingga kita sudah mengakhiri itu. Ini menunjukkan bahwa promosi kami berhasil. Lomba mewarnai juga yang mendaftar sampai dengan tutup jam 12 tadi 430 peserta.
1: Dan ini semua kegiatan yang diikuti oleh masyarakat, semuanya gratis atau ada biaya pendaftaran gitu?
2: Gratis.
1: Kayak mewarnai ini apakah terbuka untuk umum atau sudah ditentukan dari sekolah-sekolah, begitu, satu sekolah misalnya perwakilan dua anak begitu?
2: Lomba mewarnai bagi anak PAUD, TK dan SD kelas 1 sampai 3.
1: Itu untuk terbuka untuk semua ya, semua sekolah yang ada di Belu dan juga umum begitu.
2: Ya.
1: Dan untuk kegiatan ini sendiri, Ibu, apakah ada juga yang ikut dukung atau sponsor begitu terkait dengan hadiah begitu?
2: Memang kami mengakui bahwa persiapan kami cukup singkat, dan kami menyampaikan kepada khalayak umum untuk untuk sponsor, dan saya belum cek kembali yang tanggapan dari sponsor.
1: Ya, jadi ibaratnya untuk yang lomba lari 10K dan juga lomba mewarnai itu ada hadiah ya yang didapat begitu.
2: Ada hadiah, napak tilas, ada door prize.
1: Oke. Apa nih himbauan atau ajakan untuk masyarakat Belu agar mereka bisa terlibat dalam kegiatan ini sehingga sama-sama bisa mengingat kembali sejarah pertama kali Kota Tambua ini ada begitu. Silakan, Ibu.
2: Ya. Sobat wisata, masyarakat Kabupaten Belu, dalam rangka HUT Kota Tambua yang ke-110 pada tanggal 16 Oktober, dan kita akan menyelenggarakan kegiatan selama 2 hari, 16 dan 17 Oktober. Kami mengharapkan masyarakat, sobat wisata sekalian, ikut berpartisipasi. Selain berpartisipasi mengikuti lomba dan lain-lain, kita juga ikut mendukung untuk situasi di tempat penyelenggaraan, juga tempat-tempat yang dilalui oleh peserta napak tilas, lomba lari. Kita memberikan dukungan kepada generasi muda kita, dan kita untuk memajukan pariwisata di Kabupaten Belu, dan kita tunjukkan kepada orang luar, dunia luar, bahwa Belu tanah sahabat, sangat welcome untuk semua datang, dan untuk Kota Tambua kami sampaikan Dirgahayu Kota Tambua.
1: Terkait persiapan semuanya aman ya itu untuk kegiatan baik dari napak tilas, untuk misa syukur, terus mewarnai dan juga nanti pada hari Sabtu malam kesenian dan juga car free day.
2: Untuk masyarakat Kabupaten Belu, masyarakat Kota Atambua, sobat wisata sekalian, bahwa dalam rangka HUT Kota Atambua yang ke-110 ada rangkaian kegiatan yang dilakukan, yaitu pada tanggal 16 Oktober didahului dengan napak tilas mulai dari gudang depan gudang Dolok atau Pupul, dengan final finishnya di Mall Pelayanan Publik itu pada jam 6 pagi, dilanjutkan dengan misa syukur pada jam 3 sore, acara berikutnya jam 4 sore lomba mewarnai bagi anak-anak PAUD, TK dan SD kelas 1 sampai kelas 3, dilanjutkan dengan malam syukuran di depan plaza dan hiburan besok, dan hari Sabtu

0: 10 Januari Nona Alo SIP. Jadi pendengar, diharapkan untuk masyarakat Attambua bisa terlibat dalam kegiatan memperingati hari ulang tahun Kota Attambua ke-110. Ya, salah satu cara yang paling mudah yaitu menjaga ketertiban selama kegiatan berlangsung 2 hari dari 16 hingga 17 Oktober 2026. Jadi Anda tidak bisa mengikuti napak tilas, Anda bisa mengikuti misa syukurnya pada hari Jumat 16 Oktober 2026 jam 3 sore ya di Gereja Katedral Attambua. Dan juga selain itu Anda bisa mengikuti Car Free Day pada Sabtu jam 6 pagi. Jadi berolahraga bersama di sana dan mengikuti berbagai kegiatan di sana. Dan juga Anda bisa menikmati berbagai macam kuliner dan juga melihat produk-produk UMKM yang tersedia di lapak-lapak UMKM pada malam minggu nanti. Dan malam minggu itu juga ada malam kesenian di mana Anda akan mendapatkan hiburan. Yang pastinya kita semua bergembira di mana pemerintah Kabupaten Belu menyelenggarakan kegiatan yang sangat luar biasa untuk memperingati hari ulang tahun Kota Attambua yang ke-110. Terima kasih atas kebersamaan Anda semuanya di obrolan komunitas malam ini. Sampai jumpa lagi.
1: Terima kasih.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perbedaan adalah kekuatan bangsa Indonesia. Dengan saling menghormati, menjaga toleransi, dan mengedepankan persatuan, kita wujudkan Indonesia yang damai, kuat, dan bermartabat. Generasi bangsa yang cerdas, bersatu untuk Indonesia. Cerdas yuk!

0: Destinasi wisata yang bersih menghadirkan kenyamanan bagi setiap pengunjung. Karena itu, kebersihan menjadi tanggung jawab kita bersama. Meski demikian, Dinas Pariwisata Belu terus berupaya menjaga kebersihan kawasan wisata melalui beberapa langkah strategis. Berikut penjelasan Ferdinandus Buang SSTPMTRIP, Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Belu tentang langkah strategis penanganan sampah di destinasi wisata religi Patung Bunda Maria di Teluk Gurita.
1: Dalam kaitan dengan penanganan secara spesifik, kami menggagas beberapa pendekatan. Pendekatan kami itu pendekatan yang bersifat dari hulu ke hilir. Pertama, pengurangan sampah dari hulu. Ini dari awal ketika orang mau memasuki tempat wisata, kami sudah membuat himbauan ataupun larangan untuk penggunaan plastik. Tentu kita tahu menjadi masalah utama yang tidak bisa didaur ulang untuk digunakan di tempat wisata. Walaupun dalam prakteknya sampai hari ini masih banyak yang seperti itu. Kemudian yang kedua, dalam kaitan dengan penyediaan fasilitas pemilahan yang jelas. Di destinasi wisata Patung Bunda Maria, kami sudah berupaya menyediakan tempat sampah dengan aneka warna sesuai dengan jenisnya. Kemudian yang ketiga, pengelolaan sampah secara terpadu. Nah, sampah-sampah yang organik itu kami kelola untuk menjadi kompos sehingga dia bisa kembali bermanfaat. Sementara sampah plastik dan yang lainnya yang tidak dapat didaur ulang itu kami kumpulkan dan tempatkan di tempat penampungan yang sudah dibangun juga oleh pemerintah di lokasi di sana. Kemudian kami juga bekerja sama dengan pihak yang selama ini menampung sampah-sampah plastik, sehingga secara periodik dalam waktu 1 bulan atau 2 bulan tergantung dengan volume sampah yang ada, kami setelah memilah sampah-sampah plastik yang juga masih bernilai ekonomi itu kami uangkan antar ke tempat penampungan.

Pendengar Pro 1 RRI Tempo di mana saya Jana berada, saatnya kita akan ikuti penyampaian warta berita dari Pro 3 RRI pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, kami ajak Anda tetap bersama kami di Tempo malam ini.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
2: Realisasi operasional operasi desa Merah Putih tentu jumlahnya yang besar. Pak Wakil Pemerintah ini mengatakan sampai akhir tahun ini kemungkinan, malah saya bilang 35.000, kemungkinan jadi 40.000.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat mulai wakil menteri hingga kepala badan. Pemerintah menargetkan 35.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih akan siap beroperasi. PBB khawatir dengan serangan Israel yang terus berlanjut di wilayah Palestina yang diduduki. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zeng. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik sejumlah pejabat mulai dari wakil menteri hingga kepala badan. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 9 pejabat mulai dari wakil menteri hingga kepala badan di Istana Negara Jakarta sore tadi. Adapun mereka yang dilantik yaitu Marsikal TNI Yusuf Jalhari sebagai wakil menteri pertahanan, bidang logistik, industri pertahanan dan teknologi. Kedua, Jenderal TNI Richard Tampu Bulon sebagai wakil menteri pertahanan bidang strategi, doktrin dan pembangunan kekuatan. 3. Alim Setiawan Slamet sebagai wakil menteri pertanian. 4. M. Maulana Bungara sebagai wakil menteri imigrasi dan pemasyarakatan. 5. Letnan Jenderal TNI Kristome Sianturi sebagai kepala badan nasional penanggulangan bencana BNPB. 6. Profesor Setiawan Putiatmoko sebagai kepala badan pengelolaan gambut dan mangrove nasional. 7. Mayor Jenderal TNI Srianto sebagai Wakil Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. 8. Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Wakil Panglima TNI merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil. 9. Jenderal TNI Tandio Budi Revita sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Pengambilan sumpah dibacakan oleh Presiden Prabowo Subianto dan diikuti pejabat yang dilantik.
1: Bahwa saya
4: akan setia kepada
1: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
3: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Letnan Jenderal TNI Kristome Sianturi, mengatakan fokus pertama usai dilantik adalah mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut secara responsif, integratif, dan kolaboratif.
5: Bahwa saya melihat memang kita sedang menghadapi bencana, baik kebakaran hutan, ada yang banjir, dan semua bencana, erupsi gunung berapi, dan sebagainya. Jadi kita akan fokus ke sana. Targetnya as soon as possible, secepat mungkin. Jadi jangan sampai, karena kan rakyat sudah berdampak, ya. Jadi harus segera. Maka tadi bang, responsif, responnya itu kan bukan jam, menit. Jadi kita harus itu yang akan kita evaluasi ke depannya, sehingga tidak ada lagi korban-korban yang sia-sia.
3: Hadir dalam pelantikan diantaranya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihsa Mahendra, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad dan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menargetkan sekitar 35.000 koperasi desa kelurahan Merah Putih akan siap beroperasi hingga akhir 2026 dengan melakukan pemantauan langsung terhadap sarana, ketersediaan barang, dan kesiapan pengelola koperasi di sejumlah daerah. Alfred Stutter menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Pemerintah menargetkan sekitar 35.000 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih atau KDKMP siap beroperasi hingga akhir 2026. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan dalam rapat koordinasi terbatas percepatan operasionalisasi KDKMP di Jakarta Rabu 14 Oktober 2026. Dalam keterangannya, Zulkifli menyebut pembentukan koperasi telah diselesaikan dan pemerintah kini mempercepat pembangunan sarana pendukung serta pengisian barang kebutuhan. Barang yang disiapkan meliputi pupuk, gula, minyak goreng, dan gas LPG, termasuk penyiapan penyaluran beras bantuan pangan dan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui koperasi. Untuk memastikan kesiapan operasionalisasi, pemerintah menjadwalkan pemantauan langsung ke sejumlah daerah. Pemantauan dilakukan selama 1 bulan untuk mengevaluasi perkembangan program, memeriksa kesiapan sarana, dan mengidentifikasi kendala yang perlu segera ditangani.
2: Saudara-saudara, kita rapat koordinasi ini untuk sekali lagi mempercepat realisasi operasional koperasi desa Merah Putih. Tentu jumlahnya yang besar, sampai tadi Pak Tanjo, Pak Wakil Pemerintah ini mengatakan sampai akhir tahun ini kemungkinan, malah saya bilang 35.000, kemungkinan jadi 40.000.
6: Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengatakan pemantauan langsung diperlukan untuk memastikan kesiapan operasional KDKMP di daerah. Bima mendapat tugas memantau 4 titik koperasi di Bandung, Jawa Barat untuk memeriksa kesiapan sistem dan sarana pendukung. Pemeriksaan mencakup ketersediaan barang dari Badan Usaha Milik Negara, kesiapan manajer, kelayakan bangunan, hingga kendaraan operasional. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan koperasi tidak hanya memiliki bangunan, tapi juga siap menjalankan kegiatan usaha dan melayani kebutuhan masyarakat.
7: Arahan peninjauan titik itu apa aja sih Pak? Bapak dapatnya di mana?
8: Ya, saya dapat tugas di Jawa Barat dan 4 titik di Bandung. Melihat apakah sistem sudah berjalan, apakah lokasi yang dari BUMN sudah ada di situ, manajemen sudah bertugas, bangunannya layak pakai, kendaraannya sudah siap dan lain-lain.
7: Dikasih kewenangan
8: dari kesiapan, kita akan bertemu manajernya, kepala desa dan pengurus kompetisi.
6: Bima menegaskan pemantauan langsung menjadi bagian dari upaya memastikan seluruh komponen pendukung koperasi siap digunakan. Hasil pemeriksaan di lapangan diharapkan dapat membantu pemerintah mengidentifikasi kekurangan dan mempercepat penyelesaian kendala sebelum koperasi beroperasi secara optimal. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pratika RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan pemulihan fasilitas kesehatan pasca bencana di 3 provinsi Pulau Sumatera terus dipercepat, di mana seluruh rumah sakit umum daerah dan puskesmas telah kembali beroperasi. Devita Pratiwi melaporkan.
9: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemulihan fasilitas kesehatan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dilakukan melalui koordinasi pemerintah pusat dan daerah. Ia menyebut, masih terdapat 6 puskesmas pembantu yang membutuhkan pembangunan kembali akibat kerusakan yang parah. Ia juga mengapresiasi langkah Kementerian Kesehatan dalam mengembalikan layanan bagi masyarakat yang terdampak. Hal ini ia sampaikan dalam konferensi pers rapat koordinasi perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas kesehatan pasca bencana alam di wilayah Sumatera pada Kamis 15 Oktober 2026.
10: RSUD 100% semua, puskesmas 100%, tinggal 6 pustu, dan kita sampaikan ini adalah agar masyarakat bisa mengetahui bahwa proses percepatan rehab rekon yang ditarget 3 tahun 2026-2028 ini terus berjalan, dan saya selaku Kasatgas juga berkewajiban menyampaikan itu kepada publik, dan kemudian juga disampaikan kepada seluruh kepala daerah agar para kepala daerah paham bahwa pemerintah pusat itu bergerak, bukan yang bergerak jalan.
9: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan seluruh rumah sakit terdampak berhasil kembali beroperasi dalam waktu 1 bulan. Ia menyatakan pemulihan puskesmas diselesaikan dalam waktu 2,5 bulan, sedangkan perbaikan sejumlah puskesmas pembantu masih berlangsung. langsung.
11: Oleh karena layanan kesehatan masyarakat kan tidak boleh berhenti, apalagi pada kondisi bencana seperti ini, jadi kita bergerak cepat dan alhamdulillah rumah sakit kita bisa operasikan kembali semuanya dalam waktu 1 bulan. Kenapa rumah sakit ini penting? Karena pada saat bencana yang gawat-gawat memiliki risiko wafat itu harus cepat kita tangani.
9: Kementerian Kesehatan telah menyalurkan anggaran untuk mendukung pemulihan alat kesehatan dan sarana pendukung lainnya. Pemerintah menargetkan pemulihan operasional fasilitas kesehatan berlangsung pada 2026. Sementara, sejumlah pembangunan fisik dilanjutkan hingga 2027. Dari Jakarta, Devita Pratiwi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam upaya memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan, para petani didorong untuk mengolah lahan pertanian tanpa metode pembakaran, melainkan dengan membalik jerami menggunakan alat dan mesin untuk menekan potensi kebakaran sekaligus menjaga kesuburan tanah. Diki Munadi melaporkan selengkapnya.
12: Nah, ini jangan membakar, ya. Jangan membakar karena nanti akan terpantau oleh teman-teman dari TNI Polri.
13: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui pengolahan lahan pertanian tanpa membakar jerami. Langkah ini dipantau langsung Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Yasmo Ropik di Desa Marinta, Kabupaten Banjar. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kalsel Samsi Rahman mengatakan, petani yang telah selesai panen maupun mengalami gagal panen diminta tidak membakar lahan. Sebagai gantinya, pemerintah menyiapkan bantuan pengolahan lahan menggunakan alat dan mesin pertanian seperti traktor roda 2 dan roda 4. Pemerintah menargetkan pengolahan lahan hampir 1.000 hektar dalam sepekan dengan pengerjaan minimal 100 hektar setiap hari. Samsir menegaskan petani tidak boleh lagi membuka dan membersihkan lahan dengan cara membakar karena berpotensi memicu titik api baru.
12: Sudah dipanen tapi masih ada jerami di bawah. Kemudian juga yang belum panen tapi gagal panen, ini jangan membakar, ya. Jangan membakar karena nanti akan terpantau oleh teman-teman dari TNI Polri. Kemudian lahan yang ada, arahan Pak Kominfo itu akan kita balik. Jadi potensi untuk kebakaran lahan itu hilang. Nah, hari ini kita coba nanti seminggu depan itu sekitar hampir 1.000 hektar, ya.
13: Sementara itu, Mantri Tani Kecamatan Gambut, Eni Risanti, menjelaskan pembalikan jerami dilakukan menggunakan alat sintan dan brigade pangan terutama pada lahan yang belum terbakar. Menurut Eni, langkah tersebut tidak hanya membantu mencegah kebakaran, tetapi juga meringankan biaya petani untuk mempersiapkan musim tanam berikutnya.
14: Jadi ini sudah tepat dengan traktor roda 4 rotari. Jadi kita menggunakan rotari bukan bajak untuk pengolahan lahannya. Jadi lahan ini harus dibalik, jangan sampai dibakar karena musuh alaminya mati. Kemudian mikroorganisme pengurai untuk penyubur tanah itu mati kalau nya terbakar. Jadi kita menyelamatkan musuh alami sekira, yang mana untuk meredam hama penyakit juga itu terselamatkan, jadi tidak ikut terbakar.
13: Selain menekan resiko karhutla, pembalikan jerami juga bermanfaat menjaga keseimbangan ekosistem tanah termasuk organisme pengurai bahan organik dan musuh alami hama tanaman.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menerima bantuan sarana-prasarana seperti alat pemadam kebakaran portable, kemudian selang air dan sumur bor untuk mengatasi meningkatnya kembali kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
15: Tentunya banyak kekurangan karena selama ini ibu yang selalu di lapangan.
16: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur akan mendapatkan tambahan peralatan untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di wilayah setempat. Wakil Bupati Kota Waringin Timur Irawati mengatakan, tambahan peralatan tersebut diperlukan untuk memperkuat upaya pemadaman mengingat kondisi karhutla yang terjadi saat ini membutuhkan kesiapan personil dan sarana pendukung yang memadai. Menurut Wakil Bupati, peralatan yang dibutuhkan diantaranya mesin pemadam portable dan selang untuk menunjang proses pemadaman di lokasi kebakaran. Dengan adanya tambahan peralatan tersebut, diharapkan petugas dapat lebih maksimal dalam menangani karhutla.
15: Tentunya banyak kekurangan karena selama ini ibu yang selalu di lapangan itu adalah yang sangat diperlukan. bukan sekali adalah selang. Selang memang di samping ini tidak ada lagi barangnya. Sehingga kami juga saat ini masih kurang, sudah berpesan tapi lewat Banjarmasin. Karena memang tidak ada penerbangan dan juga mungkin kapal juga agak kurang masuk ke Kabupaten-Kabupaten Timur.
16: Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah, Rizka Agustin, mendorong agar upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan dibarengi dengan pengadaan sarana dan prasarana yang memadai. Menurut Rizka, ketersediaan sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran petugas di lapangan saat melakukan pemadaman karhutlah. Dengan peralatan yang memadai, upaya penanganan kebakaran diharapkan dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif.
15: Sekitar penanganan ini bisa cepat ditangani sebagaimana mestinya, dan kami pun juga menindaklanjuti pemerintah kabupaten dan provinsi pun juga sudah luar biasa dalam proses penanganan dan memberikan bantuan. Kami pun juga mengapresiasi para relawan yang juga turut membantu juga dari BPBD.
16: Sebelumnya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memerintahkan penanganan kebakaran hutan dan lahan dengan memprioritaskan kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. Perintah tersebut disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta Senin lalu sebagai bagian dari upaya penanganan karhutlah di 6 provinsi prioritas. Untuk memperkuat upaya pemadaman, dukungan sarana pengelolaan air menjadi salah satu kebutuhan penting di lapangan. Penyediaan hingga 200 sumur dan pompa air di titik-titik strategis diharapkan dapat membantu petugas memperoleh sumber air lebih dekat dengan lokasi kebakaran, mempercepat proses pemadaman, serta mendukung pembasahan lahan gambut agar api tidak kembali menyala. Aga Jabijasana melaporkan.
0: Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menegaskan, pengelolaan dana haji berbeda dengan mengelola dana investasi biasa yang harus aman dan dipastikan bermanfaat dari sisi finansial serta memberikan keuntungan bagi jamaah haji. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
17: First governance, trust must come before everything else. Managing hajj funds.
18: Pengelolaan dana haji harus aman, bernilai tambah bagi jamaah dan berkelanjutan bagi pembiayaan haji saat ini maupun di masa mendatang. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung menyampaikan hal tersebut hari ini dalam Haji Fund Forum, bagian dari kegiatan Indonesia Syariah Economic Festival ISEF 2026 di Jakarta. Menurut Yuda, untuk menjamin pengelolaan dana haji yang berkelanjutan harus memenuhi prinsip tata kelola yang baik, profesional dan bebas dari konflik kepentingan, serta pemenuhan kewajiban kepada jamaah lintas generasi. Dari sisi tata kelola atau governance, Yuda Agung menegaskan pentingnya disiplin manajemen risik serta nilai manfaat yang berkelanjutan.
17: First, governance. Trust must come.
18: Pertama, tata kelola. Kepercayaan harus diutamakan di atas segalanya. Mengelola dana haji berbeda dengan mengelola dana investasi biasa. Kita harus disiplin secara finansial, mengelola risiko dengan hati-hati, dan menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan. Namun, tanggung jawab kita lebih dari sekedar kinerja finansial, karena kita mengelola dana dari pihak yang mempercayakannya kepada kita untuk tujuan ibadah. Hal ini menuntut standar akuntabilitas yang tinggi.
17: Standard of accountability.
18: Pada kesempatan yang sama, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menekankan pentingnya menjalin kemitraan untuk mendukung pengelolaan dana haji agar memberikan hasil yang maksimal bagi para jamaah. Untuk itu, kata Muhammad Irfan, harus dibangun ekosistem penyelenggaraan haji yang kuat dengan meningkatkan kapasitas institusi haji, memperluas akses investasi termasuk pemanfaatan teknologi dan digitalisasi.
19: We must also develop economic partnership that create tangible value for people.
18: Kita juga harus mengembangkan kemitraan ekonomi yang memberikan nilai nyata bagi para jamaah, seperti pengadaan penerbangan, akomodasi, catering, dan transportasi. Kita harus menetapkan mekanisme yang transparan, kompetitif, serta berfokus pada kualitas layanan dan efisiensi biaya. Bagi Indonesia, kemitraan adalah sarana untuk membangun ekosistem haji yang lebih kuat. Saat ini dana haji dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang jumlahnya mencapai 185,73 triliun per September 2026. Kedepannya, pengelolaan dana haji menghadapi tantangan yang tidak ringan berupa ketidakpastian global, dinamika pasar keuangan, biaya haji yang makin tinggi, dan tuntutan transparansi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong perluasan pasar produk pangan dan kuliner Nusantara melalui Pangan Nusa Expo 2026. Eliana Zahra melaporkan.
20: Pasar di dalam negeri besar sekali dan kita punya potensi untuk itu.
21: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong penguatan daya saing dan perluasan akses pasar produk pangan Nusantara melalui Pangan Nusa Expo 2026. Ia optimistis pameran ini menjadi ajang promosi produk pangan dan kuliner Nusantara yang efektif sekaligus membuka peluang untuk memperluas pemasaran produk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di dalam dan luar negeri. Pangan Nusa 2026 berlangsung bersamaan dengan Trade Expo Indonesia atau TEI ke-41 yang digelar pada 14 hingga 18 Oktober 2026.
20: Pasar di dalam negeri besar sekali dan kita punya potensi untuk itu. Salah satunya adalah pangan. Jadi terima kasih kepada Pangan Nusa yang menjadi bagian dari TEI yang terus menyelenggarakan dan terus memperkenalkan produk-produk kuliner kita di dalam negeri.
21: Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal S. Sofwan menyampaikan jumlah peserta Pangan Nusa Expo 2026 meningkat hingga 15% dibandingkan tahun sebelumnya. Pangan Nusa Expo tahun ini juga mengedepankan inklusivitas melalui kafe sunyi yang melibatkan penyandang disabilitas sebagai barista dan pengelola.
22: Pangan Nusa ini kita juga mengundang, salah satunya adalah UKM Kafe Sunyi, Pak Menteri, di mana kafe sunyi ini tidak hanya dimiliki dan barista serta pengurusnya itu di mereka yang bertugas itu adalah mereka yang difabel atau differentiable tunarungu, dan ini kita sponsor mereka, kita berikan mereka tempat di Pangan Nusa ini sehingga Pangan Nusa itu lebih bersifat inklusif dan terbuka kemanapun.
21: Adapun pada pembukaan Pangan Nusa Expo 2026, Menteri Perdagangan turut menyaksikan penandatanganan 10 nota kesepahaman ekspansi kuliner Nusantara ke pasar internasional. Kerjasama mencakup ekspansi 10 merek kuliner Nusantara ke 5 negara, yaitu India, Arab Saudi, Belanda, Malaysia, dan Mesir. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengatakan pihaknya sangat khawatir dengan serangan Israel yang terus berlanjut serta berdampak terhadap warga sipil dan daerah berpenduduk di wilayah Palestina yang diduduki. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA mengatakan bahwa para mitranya yang bekerja di bidang keselamatan dan keamanan mencatat sejumlah serangan udara Israel serta tembakan artileri, ledakan pembongkaran, tembakan angkatan laut, dan penembakan di seluruh kegubernuran di Gaza. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir meminta pembangunan fasilitas olahraga di daerah dilakukan berdasarkan riset dan kebutuhan masyarakat. Erick menegaskan, pembangunan fasilitas olahraga tidak boleh sekedar berorientasi pada penyediaan infrastruktur, tetapi juga harus direncanakan secara matang agar benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat dan tidak berakhir sebagai sebuah proyek yang mangkrak. Hal itu disampaikan Erick dalam konferensi pers usai Forum Nasional Transformasi Kebijakan Kepemudaan dan Keolahragaan bersama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga di berbagai provinsi yang berlangsung di Jakarta. Erick menjelaskan, Kemenpora mendukung pembangunan fasilitas olahraga di daerah, namun dukungan tersebut perlu diikuti perencanaan yang tepat serta koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kementerian terkait.
1: Ya pasti kalau Kemenpora mendukung, tetapi inilah yang kita harus sinkronisasikan pembangunan stadion olahraga daerah itu harus ada apa? By design, ada risetnya. Ini kebutuhan yang memang harus ya kita laksanakan karena kepentingan daripada masyarakatnya yang membutuhkan, bukan hanya kita membangun akhirnya mangkrak yang tidak digunakan.
0: Konsolidasi antara Kemenpora dan diaspora daerah akan dilakukan setahun sekali untuk menyelaraskan program olahraga pusat dan daerah. Erik berharap melalui perencanaan berbasis riset dan koordinasi yang lebih baik, pembangunan fasilitas olahraga dapat menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung kemajuan olahraga nasional.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saya Janda berada, saatnya kita akan hadirkan untuk Anda mimbar agama Islam di malam hari ini dengan tema ekoteologi merawat bumi menjaga amanah bersama.

udara untuk bernapas, air untuk memenuhi kebutuhan, dan bumi sebagai tempat kita menjalani kehidupan. Pada kesempatan ini, saya Teddy Sofian, SRS, penyuluh agama Islam Kabupaten Belu, sekaligus building designer, mengajak kita merenungkan tema ekoteologi, merawat bumi, menjaga amanah. Pendengar yang berbahagia, sebagai seorang perancang bangunan, saya memahami bahwa bangunan yang kokoh harus memiliki pondasi yang kuat, struktur yang baik, serta perencanaan yang memperhatikan kondisi lingkungan. Bangunan tidak cukup hanya terlihat indah dari luar, bangunan juga harus aman, nyaman, dan memberikan manfaat bagi penghuninya. Demikian pula kehidupan manusia, kita tidak cukup hanya membangun rumah yang megah, tetapi juga perlu membangun akhlak yang baik dan menjaga lingkungan tempat kita tinggal. Dalam Islam, manusia memiliki tanggung jawab untuk memelihara bangunan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 56, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Ayat ini mengingatkan kita bahwa bumi bukan sekedar tempat mengambil manfaat, melainkan amanah yang harus dijaga. Inilah salah satu pesan penting ekoteologi, yaitu memahami hubungan antara keimanan kepada Allah, tanggung jawab manusia, dan kepedulian terhadap lingkungan. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, mari kita hubungkan pesan agama ini dengan kehidupan kita di Kabupaten Belu. Air, tanah, pepohonan, dan lingkungan yang bersih merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat. Air dibutuhkan untuk minum, memasak, pertanian, peternakan, dan berbagai kebutuhan keluarga. Karena itu, menjaga sumber air, menggunakan air secara bijaksana, serta mencegah pencemaran lingkungan merupakan tanggung jawab kita bersama. Begitu pula dengan tanah dan pepohonan, vegetasi yang sesuai dengan kondisi setempat dapat membantu melindungi tanah dan mendukung peresapan air. Oleh sebab itu, penghijauan sebaiknya tidak berhenti pada kegiatan menanam bibit, tetapi dilanjutkan dengan merawatnya hingga tumbuh. Kita juga perlu membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya, menjaga saluran air, dan tidak menjadikan lingkungan sekitar sebagai tempat pembuangan sampah. Mungkin kita berpikir, apa pengaruh satu bungkus plastik yang dibuang sembarangan? Namun, ketika kebiasaan itu dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, sampah dapat menumpuk, saluran air tersumbat, dan kebersihan lingkungan terganggu. Sebaliknya, apabila setiap keluarga memulai kebiasaan baik, dampak positifnya dapat dirasakan bersama. Saudara-saudara yang saya hormati, dari sudut pandang building designer, ada pelajaran menarik yang dapat kita ambil. Dalam perencanaan bangunan, kita memperhatikan fondasi, struktur, ventilasi, pencahayaan, drainase, dan kondisi lahan. Semua unsur itu perlu direncanakan agar bangunan dapat berfungsi dengan baik. Demikian pula dalam membangun kehidupan yang peduli lingkungan, keimanan dapat menjadi pondasi, akhlak menjadi struktur perilaku, sedangkan kebiasaan baik menjadi bagian yang membentuk kualitas kehidupan masyarakat. Bangunan yang baik tidak boleh mengabaikan lingkungan di sekitarnya. Kita perlu mempertimbangkan aliran air hujan, penggunaan air, pengelolaan limbah, dan kenyamanan penghuni. Pembangunan yang baik bukan hanya tentang berapa banyak bangunan yang berdiri, tetapi juga bagaimana pembangunan itu memberikan manfaat tanpa mengabaikan keselamatan dan kelestarian lingkungan. Tentu saja, menjaga bumi bukan hanya tugas perancangan, bangunan, atau pemerintah. Ini merupakan tanggung jawab bersama keluarga, masyarakat, tokoh agama, generasi muda, dan seluruh pihak sesuai perannya. Disinilah nilai agama, ilmu pengetahuan, dan keahlian profesional dapat berjalan beriringan. Agama mengajarkan amanah, ilmu membantu kita memahami persoalan, keahlian membantu kita merencanakan tindakan yang tepat. Pendengar RRI Purwatambo yang berbahagia, apa yang dapat kita mulai hari ini? Ada 3 langkah sederhana. Pertama, mulailah dari rumah sendiri. Jaga kebersihan halaman, gunakan air secukupnya, dan kelola sampah dengan benar. Yang kedua, hidupkan semangat gotong royong.
bersama tetangga kita dapat membersihkan lingkungan, merawat

saluran air, menjaga sumber air, dan menanam tanaman yang sesuai dengan kondisi tempat. Ketiga, jadikan kepedulian lingkungan sebagai bagian dari pendidikan akhlak. Ajarkan kepada anak-anak bahwa menjaga kebersihan, menghemat air, dan merawat tanaman merupakan bentuk tanggung jawab. Jangan menunggu memiliki banyak uang untuk berbuat baik. Jangan pula menunggu program besar untuk mulai peduli. Kita dapat mulai dari tindakan kecil, asalkan dilakukan dengan kesadaran dan konsisten. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengingatkan dalam surat Ar-Rum ayat 41 bahwa kerusakan di darat dan di laut telah tampak akibat perbuatan tangan manusia. Ayat ini mengajarkan kita untuk mengevaluasi tindakan dan memperbaiki perilaku yang dapat merusak lingkungan. Mari kita bertanya kepada diri sendiri, apakah kebiasaan kita hari ini ikut menjaga bumi dan justru menambah beban bagi generasi mendatang? Sebab anak-anak kita juga berhak menikmati air yang bersih, lingkungan yang sehat, dan kehidupan yang layak. Pendengar yang saya hormati, sebagai penutup, mari kita ingat bahwa sebagaimana bangunan membutuhkan pondasi yang kokoh, kehidupan membutuhkan iman dan akhlak yang kuat. Sebagaimana bangunan membutuhkan perencanaan yang baik, lingkungan membutuhkan pengelolaan yang bijaksana. Dan sebagaimana kita menjaga rumah agar tetap aman dan nyaman, kita juga berkewajiban merawat bumi sebagai rumah bersama. Semoga kita menjadi manusia yang tidak hanya baik dalam perkataan, tetapi juga bertanggung jawab dalam tindakan. Tidak hanya beribadah secara pribadi, tetapi juga memberikan manfaat bagi sesama dan lingkungan. Mari merawat bumi, menjaga amanah, dan membangun masa depan yang lebih baik bagi masyarakat, Kabupaten Belu, dan generasi mendatang. Saya Dedy Sofian S.Arts, penyuluh agama Islam Kabupaten Belu, sekaligus building designer, mengucapkan terima kasih kepada pendengar RRI Pro Atambua atas perhatian dan kerjasamanya. Semoga pesan ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam lestari, dan salam kebaikan.

Tempat wisata yang indah adalah kebanggaan kita bersama. Saat berkunjung, biasakan membuang sampah pada tempatnya. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi kelestarian lingkungan dan kenyamanan pengunjung lainnya. Mari menjadi wisatawan yang bijak, jaga kebersihan, lestarikan alam, dan cintai destinasi wisata kita. Tempat wisata bersih, liburan nyaman, alam tetap lestari.

0: Tu Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baiklah pendengar Pro 1 Radio Atambua di mana saja Anda berada, kita akan nantikan ya siaran berjaringan Sekorwil Nusantara 6 Pesona Budaya Pelopomora untuk edisi hari ini Kamis 15 Oktober 2024 dari Pro 4 RRI Kupang. Kita akan nantikan Pesona Budaya Pelopomora.

0: Selamat malam pendengar di mana saja berada. Kali ini ya kita masuk dalam acara Pesona Budaya Floba Mora. Seperti biasa untuk siaran Pesona Budaya Floba Mora kali ini dari RRI Atambua, RRI Kupang dan juga RRI ND akan menghadirkan topik-topik menarik ya berkaitan dengan budaya-budaya yang ada di berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur. Selamat malam ya untuk pendengar di mana saja berada dan juga untuk rekan-rekan yang berada di RRI ND dan juga RRI Atambua, apa kabar? Semoga kabarnya baik ya dalam hari ini. Dan kali ini ya dari RRI Kupang akan menghadirkan topik mengenai pakaian kematian suku Sabu. Dan juga dari RRI ND akan menghadirkan topik mengenai tradisi Wakelaki budaya adat istiadat masyarakat ND Lio. Dan dari kota perbatasan RRI Atambua akan menghadirkan topik mengenai ritual Pauhari, tradisi sesajian leluhur di laut. Untuk itu kita langsung saja menuju rekan-rekan kita yang berada di RRI ND yang akan menghadirkan topik ya di malam hari ini mengenai tradisi Wakelaki budaya adat istiadat masyarakat ND Lio. Dengan narasumber akan ada Bapak Yakobus PU pemerhati budaya dengan narator rekan Rian Hidayat. Silakan.
1: Selamat malam pecinta pesona budaya Floba Mora dimanapun berada. Dari ND Kota Pancasila, kami akan hadirkan topik kita malam hari ini, tradisi Wakelaki di masyarakat adat ND Lio, bersama Bapak Yakobus PU, salah seorang budayawan ND Lio. Halo, selamat malam Bapak.
2: Selamat malam Ibu.
1: Baik, malam hari ini kita akan berbicara terkait tradisi Wakelaki di masyarakat adat ND Lio. Nah Bapak, apa sebenarnya maksud dari Wakelaki tersebut Bapak? Boleh dijelaskan kepada pendengar pecinta pesona budaya Floba Mora malam hari ini.
2: Baik, terima kasih. Wakelaki itu pengangkatan menjadi seorang usia laki ketika terjadi usia laki tersebut meninggal dunia. Tentu kalau meninggal dunia tentu ada laki baru. Jadi pelantikan atau pengangkatan seorang usia laki yang baru begitu.
1: Baik Bapak, nah ketika ada pelantikan atau pengangkatan usia laki itu, nah yang diangkat itu apakah keturunan langsung dari Mosalaki atau tua adat yang sebelumnya, ataukah mungkin ada semacam voting atau pemilihan seperti itu Bapak?
2: Ya, sebetulnya Mosalaki itu mestinya diawali dengan satu kegiatan Soboka Alu, diramakan lewat Soboka Alu.
1: Ya.
2: Tetapi itu pun kalau terjadi terkecohkan di dalam keluarga, yang satu belakang saya, yang satu belakang dia, di situ terjadi kasus. Oleh karena itu, untuk supaya masalah itu diselesaikan dengan baik, disepakati untuk Soboka Alu, itu satu perjanjian lewat Soboka Alu itu adalah adat, secara adat itu dibuat dengan seperti ya seperti ujian itu, tapi dia mungkin dibuat dengan melalui Soboka Alu. Di mana Soboka Alu coba utamanya seorang bernama A, saya bilang saya Soboka Alu bilang musuh lakinya harus namanya A. Kalau utamanya A itu misalnya dia bunyinya itu misalnya Alu Komo loh, jadi dia jadi musuh laki. Dia ada Alu juga tidak menunjukkan bahwa itu dia tidak bisa, tidak bisa. Ini sudah kesepakatan. Lalu kemudian yang berikut juga Alu juga bisa terjadi pada anak yang lulus itu melurus. Misalnya bapaknya masih laki dan anak laki-lakinya tidak jadi laki. Itu salah menurut adat.
1: Nah,
2: kalau menentu batu melurus, tapi kalau misalnya kalau dalam turun lurus itu ada anak akhirnya itu terjadi suatu hal. Jadi kemudian kasus itu langsung langsung anaknya sulung jadi muslim.
1: Baik. Ya. Nah, apakah sebelum pemilihan atau disebut dengan wakil laki ini, adakah ritual-ritual atau persiapan-persiapan yang harus dilakukan oleh keluarga calon muka laki itu atau seperti apa nih Bapak?
2: Tentunya sebelum pasti laki ada persiapan-persiapan di sana, di antara semua persiapan keberhasilan dan semua untuk mereka bersolat. Sampai pada hari-hari itu biasanya kan dari setiap masyarakat itu mereka kan harus sama-sama misalnya mereka mengeluarkan tanah misalnya, jadi tergantung permintaan daripada masyarakat kita kan jadi bisa ketemu kan. Jadi mereka sepakat misalnya suku ini misalnya kamu bagian ini bagian lagi, kamu suku ini misalnya bagian ini begitu. Biasanya itu sepakat tentang masyarakat. Tapi kalau di kampung-kampung kadang-kadang keluarga sendiri yang tanggung. Artinya kalau kepala suku bilang ini suku kita jadi muslaki, jadi suku yang kita itu suku Ambeleko misalnya, contoh di tengah suku Ambeleko, dia mau buat mereka sama keluarga ya misalnya untuk beli babi, beras, moke untuk dikasih makan kepada masyarakat atau muslaki lain yang diundang itu sesuai dengan hal yang mereka buat. Dan biasanya bisa tanggung jawab dari pada orang yang laki-laki tadi, laki-laki tadi.
1: Nah, ketika ritual wakil laki itu dilaksanakan, yang wajib hadir itu siapa-siapa saja nih dalam forum wakil laki ini?
2: Dalam forum wakil laki yang hadir itu adalah laki dan musuh laki. Jadi musuh laki itu mereka-mereka yang musuh laki yang laki turun lurus. Jadi pelaku laki itu bagaimana mereka-mereka yang ditunjuk langsung oleh pelaki, oleh musuh laki. Misalnya mereka karena mereka jasa atau ada jasa misalnya itu karena rusak atau rumah-rumah ada rusak mereka bantu segera akan membagi. Biasanya dulu itu mereka-mereka itu dan mereka ini berjasa. Mereka berjasa mereka itu dikasih nasihat yaitu sebagai pelaki. Dan pada waktu pelatih itu mereka juga diundang untuk hadir bersama. Itu kurang diikuti acara itu. Begitu. Biasanya kalau laki-laki kan pasti cuma hadir. Yang masyarakat kita berada kalau di dalam suku mereka itu hadir semua itu. Tapi di kampung-kampung karena ada hubungan-hubungan mana di sebab laki-laki karena ada banyak sesuai dengan persiapan-persiapan pada itu masyarakat yang bertanya itu.
1: Baik. Nah setelah pengukuhan nih setelah masa lakinya terpilih, apakah ada seperti kata-kata adat begitu untuk masa laki yang baru atau seperti apa nih Bapak?
2: Dan biasanya kan sesuatu setelah mereka sepakat untuk dia dilaki, kemudian dia itu dilaksanakan sumpah. Sumpah dengan cara yang misalnya istilahnya baik talunyoe, artinya musuh laki yang dikatakan musuh laki netang di waktu dia itu yang bertanya apakah kalau pasir pedul mengukur atau kalau betul-betul berganti yang betul tanggung jawab dari pada kalau dia menjawab ya saya bertanggung jawab apakah saudara mengikuti upacara adat secara baik sesuai dengan peninggalan musuh laki yang pertama dia akan melaksanakan semua. Ini merupakan perjanjian. Jadi ini juga sebenarnya ini. Dan nanti itulah dia bilang Thailand, Thailand, Thailand, Thailand. Dan karena dia sudah menjadi masa laki. Dan pada saat itu juga ada pihak kesehatan dulu yang kasih dia perhatian. Misalnya kalau ada kalan dalam satu kampung biasanya kadang, kalau di EZ kadang-kadang yang kasih perhatian itu biasanya dari pihak KMU ya. Biasanya, ya. Seperti berbagai tersamakan di satu kampung di kilometer 8 ada plastik biasanya kayak bu tapi kan kalau di kampung-kampung yang satu biasanya yang menyerahkan kian itu biasanya pada yang ada musuh laki yang ditugaskan untuk siapkan kian biasanya oleh ini cara membantu di kampung-kampung ini begini juga tapi tidak lupa juga yang kongkalu itu dia sedia misalnya dia juga datang dengan peras, ya, dengan kain seperti biasa. Biasanya bicara ada waktu ya siapkan dia dudukan isunya untuk dipakai ke perempuan laki-laki baru tersebut.
1: Nah, ketika setelah pengukuhan itu ada tidak nih kata-kata wejangan atau pesan-pesan diari tetuah ya yang dituahkan dalam rumah adat kepada masa laki itu selain kata-kata penukuhan atau pengukuhan itu?
2: Memang selalu ada kalau jalan sebesar kita sejauh kata-kata satu begitu berani masa laki itu setelah dia laki dia dipakai dikenakan keadaan juga di semua itu dia berdiri dia ngomong apa adanya tuatnya dia sudah percaya oleh ini ya. Dia artinya dia menuju kepada dia itu sudah resmi jadi laki itu sehingga masyarakat tahu bahwa dia laki gitu. Tapi sambut-sambut seperti itu kan dan memang pasti ada mungkin beberapa kalimat tapi bahasa-bahasa alam kan buat itu
1: iya.
2: Dia bilang saya akan cukup utama dia bilang itu saya akan kesanakan jaga kampung ini seperti itu kita kalau anak-anak jaga betul. Misalnya si kumandai kau lima malam segala, walaupun larangan-larangan itu dia harus omong begitu. Begitu.
1: Baik Bapak ya. Ketika selesai pengukuhan atau pemilihan masa laki itu apakah ada lagi ritual seperti gawi bersama ataukah semacam kata-kata atau tarian syukuran seperti itu Bapak?
2: Ya kalau di kampung biasanya mak soal-soal syukuran. Kita bikin latihan syukuran suka semata kesempatan yang memuliakan juga sebagai syukur atau pengajar musuh laki pasti ada pengorbanan misalnya tadi kurang seekor hewan baik babi, kakak, buka paling moke, masih bukan untuk mas Tuhan semua maka sama sebagai syukur atau sekaligus kasih makan yang moyang bahwa kami sudah berdiri musuh laki ini minta hujan jangan kurang minta panas jangan datang minta angin jangan intens pas pas arah tu kami lah wakil kami lah wakil lah kami nami pada waktu cipopan lah kami kalau ada belum ada kau guru masih buka kelas pikir dan lain-lain masalah itu semuanya minta kebaikan dan minta penjelasan terhadap perbuatan kalau jika mereka kalau istilahnya kau tidak pelihara jadi tidak kerja kebun berhasil ya istilahnya untuk opala mana animer semua itu kan mengikuti pembiara ada di bidang pertanian ada di bidang-bidang peternakan di bidang hewan juga kesehatan manusia itu terjaga begitu.
1: Baik Bapak, terima kasih untuk waktunya malam hari ini dan semoga saja ritual-ritual adat yang ada di Endelio tetap dilestarikan oleh generasi-generasi berikutnya. Baik pendengar pecinta pesona budaya Flobamora, demikian dari ND Kota Pancasila. Saya Joanna Bara mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan dan sampai jumpa lagi.

0: Pesona Budaya Flobamora. Siaran berjaringan Korwil Nusantara 6.
1: Terima kasih banyak untuk rekan-rekan dari RRI Endeh yang sudah menghadirkan topik menarik ya, mengenai tradisi wakilaki budaya adat istiadat masyarakat Endelio. Kali ini pendengar di mana saja berada, kita akan menuju rekan-rekan kita di kota perbatasan Kota Atambua ya, dengan rekan-rekan kita di RRI Atambua yang akan menghadirkan topik malam hari ini mengenai ritual pauhari yang merupakan tradisi sesajian leluhur di laut, dengan narasumber Barudin Jati, sesepuh suku Manglolong Alor Kecil, yang akan dibawakan oleh rekan Arda Fahik.
2: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya, Arda Fahik, dalam Pesona Budaya Flobamora, produksi RRI Atambua, yang mengajak kita mengenal lebih dekat kekayaan tradisi serta warisan leluhur yang hidup dan berkembang di Nusa Tenggara Timur. Kali ini, kita akan menuju Alor Kecil Kabupaten Alor untuk mengenal sebuah ritual budaya yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat suku Manglolong. Menurut Baharudin Janti, sesepuh suku Manglolong Alor Kecil, ritual tersebut dikenal dengan nama Pauhari, sebuah tradisi yang berkaitan dengan pemberian sesajian kepada leluhur yang dipercaya berada di laut.
3: Hari itu bahasa Alor, pau itu artinya kita makan. Hari itu orang-orang yang ada di laut, saya ada di laut, itu yang namanya hari. Pau hari memberikan makan kepada leluhur kita ya. Tetapi pemahaman daripada pau hari itu adalah sebuah ritual tradisi, sebuah ritual budaya yang dilaksanakan oleh orang-orang di darat memberikan sesajian kepada para leluhur-leluhur di laut.
2: Bagi masyarakat suku Manglolong, Pauhari bukan sekedar ritual adat. Tradisi ini menyimpan kisah tentang hubungan manusia, leluhur dan laut yang telah hidup dalam ingatan kolektif masyarakat sejak masa lampau. Laut tidak hanya menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat pesisir Alor Kecil, tetapi juga menjadi bagian penting dari sejarah dan kepercayaan tradisional yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Di balik pelaksanaannya, tersimpan sebuah cerita yang menjelaskan asal-usul ritual Pauhari.
3: Pauhari itu berawal dari sebuah citra, sebuah kejadian. Moyang kita yang namanya Mimo dan Demo, dua kakak beradik. Mereka dua waktu itu pergi pancing. Mereka pergi pancing. Ini mata kailnya mereka pinjam kepada saudara mereka. Nah, setelah mereka pergi pancing, ternyata pancing ini putus, tali pancing ini putus. Mereka juga tidak kebingungan, ini barang zaman, saya belum dapat hasil pancingnya, terus putus. Mereka kembali ke darat, bertemu dengan pemilik pancing yang mereka pinjami. Ternyata mereka sampaikan bahwa kita sudah pergi pancing, kita belum dapat, dan pancingnya sudah putus, tapi sekarang kita belum dapat pancing itu. Nah, tuan pancing ini tidak mau terima, dia bilang apapun yang kamu sampaikan, tetap saya punya pancing itu yang dikembalikan. Padahal mereka sudah tawarkan dengan beberapa opsi mengganti pancing yang hilang itu, yang bukan putus tadi itu. Tetap si pemilik pancing itu tidak mau, tetap dia punya pancing itu dikembalikan.
2: Kisah tersebut membawa Mujomo, sang kakak, kembali ke tempat mereka memancing di sekitar Pulau Kepa. Ia memutuskan menyelam ke laut untuk mencari mata kail yang hilang, sementara adiknya menunggu di atas perahu. Namun perjalanan Mujomo justru membawanya memasuki sebuah kehidupan yang berbeda. Dalam cerita yang diwariskan masyarakat Manglolong, ia menemukan sebuah tempat dengan kehidupan layaknya di darat, lengkap dengan masyarakat dan seorang raja yang sedang menderita sakit. Kisah ini menjadi bagian penting dari penuturan sesepuh Manglolong mengenai hubungan antara masyarakat di darat dan leluhur yang dipercaya berada di laut.
3: Akhirnya mereka dua kakak beradik, mereka berunding dan mereka kembali ke tempat pancing mereka itu. Tempat pancing itu di belakang Pulau Kepa. Ada pulau satu namanya Pulau Kepa. Setelah sampai di tempat itu, si kakak Mujimo ini sampai ke sama adik, kamu tetap berada di sebuah saya selam bawah untuk cari panci. Setelah dia selam, dia tercebur ke lompat masuk ke laut, tidak terpikirkan bahwa dia tersangkut di bawah di atas sebuah pohon asam. Padahal tadi itu di atas laut, samping pohon pada sebuah sumur. Tidak lama dia lihat banyak orang datang. Setelah mereka timba air di dalam wadah yang mereka sudah penuh, dia sengaja ambil daun asam ini dimasukkan ke dalam wadah itu. Dan berulang-ulang kali orang-orang yang timba air, salah satunya itu menggerutu, "Ah, ini siapa yang tega buat seperti ini? Kita timba air pergi ini karena kita punya raja sakit, ini jadi timba air pergi untuk dia mandi, dia pakai." Mendengar gerutuan dari si timba air ini, dia langsung lompat dari atas pohon asap buruk. Dia tanya, "Siapa yang sakit?" Jawaban dari mereka ini bahwa pada kami sakit dan sudah berusaha dari seluruh dukun, tapi tidak ada yang mampu menyembuhkan. Terus Mujimo ini menawarkan diri, "Kalau kamu mengizinkan, tolong antarkan saya coba lihat raja kamu sakit seperti apa." Ya, dia diizinkan, dia pergi cari obatnya, dia pergi, dia ambil ada sebuah kayu, lalu bahasa Sahara dan kayu sitapai, kayu itu dengan dia punya tangkainya, dia ambil terus kesembunyi di dalam dia punya baju. Dia tidak pergi, terus dia kembali datang, terus dia bilang, "Tidak ada, ikut saya masuk, biar saya sendiri saja yang menunjukkan." Jadi dia masuk dalam kamar, terus dia sorong itu kayu pergi untuk jahit itu panjang udah terlepas. Terus ada dia keluar bilang, "Raja kamu sudah sembuh." Sedangkan mata kayunya itu dia sembuh, dia tidak berikan pengawal-pengawal atau masyarakatnya.
2: Dalam kelanjutan kisah tersebut, Mujimo mengetahui bahwa mata kail yang hilang tersangkut pada tubuh sang raja. Ia kemudian mengambil kayu yang disebut sikapai untuk melepaskan mata kail itu, hingga sang raja kembali sembuh. Setelah ditawari berbagai hadiah sebagai imbalan, Mujimo hanya meminta sebuah selempang yang terbuat dari kain sarung. Ia lalu kembali ke perahunya dan menemui sang adik. Dari kisah inilah, menurut penuturan Baharudin Janti, terbangun keyakinan mengenai hubungan persaudaraan antara masyarakat suku Manglolong di darat dan leluhur yang berada di laut.
3: Dari cerita ini, maka hubungan antara orang di laut dengan orang di darat dalam ini yang suku Manglolong itu seperti kakak beradik. Konon cerita bahwa dulu itu ada seperti misalnya ada kegiatan di darat dalam ini suku Manglolong, maka mereka pergi undang, ada dia pun tempat undangnya juga, ada dia pun undang, mereka datang dan mereka sama-sama. Begitu juga sebaliknya, ada kegiatan, ada hajatan di laut, mereka datang undang, dulu itu pergi datang, menurut ceritanya seperti begitu.
2: Pau Hari tidak dilaksanakan secara rutin setiap tahun. Ritual ini dilakukan pada momen tertentu, terutama ketika seseorang atau sekelompok masyarakat memiliki niat, nazar atau permohonan yang ingin dipenuhi.
3: Ya, di momen-momen tertentu, jadi misalnya begini, saya punya hajatan, saya minta keberkahan, dan kalau sudah berhasil, maka kita laksanakan momen. Yang berikut, misalnya saya mendapat musibah, saya niat, saya punya nazar, terus saya punya musibah itu, saya tetamatkan, maka kita berhubungan. Dalam kampung sepertinya tidak aman, atau begitu, maka kita punya niat untuk berhubungan. Atau misalnya kita dari sisi ekonominya, dari kita lo kecil ini kan kebanyakan mata pencaharian itu nelayan. Nah, mereka pergi mencari itu kalau sudah rezekinya sudah kurang bagus, ada sudah kurang, atau sampai tidak ada, maka itu salah satunya berhubungan. Jadi dia pada saat-saat tertentu, tidak secara rutin tiap tahun.
2: Meski niat melaksanakan pohari dapat berasal dari pribadi maupun kelompok, proses ritualnya tidak dilakukan secara sembarangan. Pelaksanaan harus melibatkan kepala suku, para sesepuh, serta rumah-rumah adat yang memiliki kewenangan menurut ketentuan adat Manglolong. Keterlibatan mereka menjadi bagian penting untuk menjaga agar setiap tahapan berlangsung sesuai dengan aturan yang diwariskan. Persiapan pun dilakukan secara bersama, mulai dari menyampaikan niat kepada para pemangku adat hingga menyiapkan berbagai kebutuhan ritual.
3: Memang niat itu dari pribadi atau kelompok boleh, tetapi dalam proses pauhari itu secara itu dia harus libatkan orang-orang di suku, dalam hal ini kepala sukunya, orang-orang tua sukunya, karena dia punya prosesnya harus dilaksanakan secara kelompok, secara niat untuk pauhari itu biar dan pribadi kelompok boleh, tetapi dalam pelaksanaannya itu harus melibatkan orang-orang di suku Manglolong itu yang berwewenang. Sesajian kepada para leluhur di laut oleh orang-orang di darat karena memiliki sebuah hajat itu mana. Tujuannya itu yang pertama itu kita memenuhi nazar atau niat atau permintaan dari orang yang itu, yang kedua melestarikan budaya di Alokuci khususnya di suku Manglolong, dan yang ketiga itu adalah sebagai sebuah warisan yang diupayakan supaya terputus lama-lama.
2: Sebelum ritual dilaksanakan, masyarakat menyiapkan sejumlah bahan dan perlengkapan tradisional. Semua perlengkapan tersebut dipersiapkan sesuai ketentuan adat sebelum rombongan berangkat menuju lokasi ritual di belakang Pulau Kepa.
3: Jadi yang dipersiapkan itu yang selama ini kami tahu. Pertama, sampaikan bahwa yang mau lihat ritual penghari, maka yang disiapkan adalah kambing, satu ekor, ayam, terus beras secukupnya, terus daun rokok dari daun kun, rokok dan lontar, terus ada iri cuna, ada pat, terus ada bambu yang dipotong sepanjang 30 cm itu sebanyak 7 buah, terus ada tempat air dari bambu, terus ada nyiru, terus ada lidi, sebentar tusuk daging itu, berikut alat-alat memasak. Terus untuk piring sendoknya itu kita menggunakan bahan-bahan tradisional seperti sendok dari tempurung, piringnya dari tempurung, mangkoknya itu dari tempurung, itu yang dipersiapkan.
2: Hari pelaksanaan pauhari diawali dengan berkumpulnya para pemangku adat, tokoh masyarakat, perempuan, laki-laki, serta generasi muda di rumah adat yang disebut Rumah Kamusi. Dari tempat itu, rombongan berjalan melalui jalan Manglolong menuju pantai Manglolong, kemudian menyeberangi ke Pulau Kepa. Di lokasi ritual, sejumlah tahapan dilaksanakan sesuai pembagian tugas masing-masing rumah adat.
3: Sebelum kita berikan kesaksian tempat-tempat tertentu, maka kita harus doa memohon kepada Tuhan bahwa datang hari ini mohon keberkahan dan keberkahan. Terus nanti dari 7 bambu dan 7 bakul yang sudah diisi dengan kesaksian itu akan ditempatkan ada 7 tempat. Dari tempat-tempat yang mau ditempatkan kesaksian itu sudah ditanda dengan daun kelapa, danu. Ada satu tempat itu kita buat semacam perahu, itu nanti kita tempatkan satu itu sebagai itu tandanya bahwa itu perahu itu yang akan membawa sesajian itu ke leluhur kita yang di laut. Setelah itu habis kita makan kita pun.
2: Di antara seluruh tahapan ritual, penempatan sesajian di lokasi-lokasi tertentu menjadi momen paling menyentuh bagi Baharudin Janti. Pada saat itulah nilai sakral tradisi dirasakan semakin kuat, sekaligus mengingatkan masyarakat pada kisah dan warisan leluhur mereka. Seiring perkembangan zaman, kawasan di belakang Pulau Kepa yang dahulu dipandang sakral dan dianggap pemali, kini juga mulai dikenal sebagai tempat yang dikunjungi masyarakat maupun wisatawan. Meski demikian, terdapat waktu dan lokasi tertentu yang tetap dihormati, sehingga pengunjung perlu memahami batasan adat dan mengikuti arahan masyarakat setempat. Bagi masyarakat Manglolong, keterbukaan terhadap perkembangan zaman tidak berarti menghilangkan nilai-nilai yang terkandung dalam pauhari. Justru, pengetahuan mengenai sejarah, makna, dan tata cara ritual perlu terus diwariskan kepada anak-anak serta generasi muda.
3: Yang paling sakral, sebenarnya kalau sakral semua sakral, tapi bisa menggugah perasaan itu pada saat kita menempatkan itu sesajen-sesajen pada tempat-tempat itu perasaan nilai kesakralannya literasi. Sebenarnya dari semua sisi, semua tahapan-tahapan semua datang, tapi yang lebih menyentuh perasaan itu yang pada saat saya menempatkan kejadian-kejadian pada tempat-tempat tertentu, itu perasaan kita seolah-olah kita juga ada pada waktu itu. Kalau kita ngomong yang kita lakukan sebagai media, tetapi yang kita doa itu betul-betul kita mohon keberkahan, niat kita itu bisa terjamah, bisa terjawab oleh. Jadi kita doa kita semata-mata kepada Allah SWT, tidak ke lain-lain. Ya memang mantra itu disampaikan terus dibarengi dengan doa kepada Allah. Jadi tujuannya bahwa mantra itu kita berdoa kepada Allah supaya mantra yang disampaikan itu bisa mendapat keberkahan.
2: Pauhari merupakan bagian dari kekayaan budaya Alor yang menyimpan nilai sejarah, identitas, dan penghormatan terhadap warisan leluhur. Tradisi ini juga memperlihatkan bagaimana masyarakat Manglolong menjaga hubungan sosial dan adat melalui keterlibatan para pemangku suku dalam setiap pelaksanaannya. Keberlanjutan Pauhari sangat bergantung pada upaya masyarakat untuk menceritakan kembali sejarahnya, memperkenalkannya kepada generasi muda, serta menjaga tata cara pelaksanaan sesuai ketentuan adat. Dukungan pemerintah dan para pemangku kepentingan juga diharapkan dapat memperkuat pelestarian budaya tersebut agar tidak terputus oleh perubahan zaman.
3: Saya punya harapan kepada pemerintah dan atau tokoh-tokoh terkait bahwa untuk menarik wisata, maka budaya ini harus lestarikan. Yang kedua, budaya ini tetap berlanjut apabila kita telah mensosialisasikan kepada keturunan-keturunan kita sehingga tidak akan hilang budaya.
2: Pendengar, itulah cerita budaya ritual Pauhari, tradisi sesajian leluhur di laut. Sebuah warisan budaya yang menyimpan kisah perjalanan leluhur, nilai penghormatan, serta harapan agar tradisi tetap hidup di tengah perubahan zaman. Semoga cerita budaya ini mengingatkan kita bahwa setiap tradisi memiliki sejarah serta nilai yang patut dipahami dan dijaga.

0: Pesona Budaya Flobamora, siaran berjaringan Korwil Nusantara 6.
1: Pendengar dimana saja berada, baru saja kita dengarkan bersama ya persembahan dari RRI Atambua mengenai ritual Pauhari, tradisi sesajian leluhur di laut. Kali ini persembahan terakhir dari RRI Kupang dengan topik pakaian kematian suku Sabu, yang mana akan dibawakan oleh rekan Christine Gegung dengan narasumber Ibu Ina Barapa, pemerhati budaya Sabu.
2: Kalau dalam kacana budaya, EI itu sarung itu perempuan, kiki itu selimut itu untuk laki-laki. Ini ya artinya ungkapan, kalau terlihat EI itu sarung, mea itu merah. Tapi ini sebuah ungkapan yang artinya sarung, selimut, kematian.
0: Setiap manusia akan melewati 3 fase dalam kehidupannya. Fase kelahiran, pertumbuhan, dan kematian. Bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur,

0: Setiap melewati fase kehidupan, perlu dilakukan ritual adat sebagai ucapan syukur, permohonan untuk mendapatkan perlindungan dari Sang Pencipta, penghormatan kepada leluhur, serta mendoakan arwah yang telah meninggal. Selamat malam Bapak Mama Basodara. Pesona Budaya Vloba Mora kali ini mengangkat topik Ei dan Hijimea, Pakaian Kematian Sabu, bersama pemerhati budaya Sabu Reijua, Ibu Ina Barapa. Bagi masyarakat Sabu Reijua, kematian merupakan perjalanan menuju dunia baru untuk bersatu dengan Sang Pencipta. Mempersiapkan pakaian yang telah dikenakan saat hari kematian sudah menjadi tradisi yang dijalani sejak zaman nenek moyang mereka.
1: Menurut kepercayaan perempuan Sabu dan masyarakat Sabu, orang Sabu untuk menghadap ke yang ilahi itu harus berpakaian yang indah. Karena itu pakaian mereka tidak boleh sembarang atau yang bekas-bekas, tidak bisa. Harus yang terbaru, harus yang terbaik. Karena itu KPP tanah ya harus disimpan dalam tempat yang kudus. Mereka akan memakai pakaian yang indah ini menghadap yang ilahi. Tradisi ini di Sabu sendiri masih dipelihara, terutama dari penghayat ya, jadi agama suku Sabu dan juga orang-orang Sabu yang telah Kristen juga masih menjaga identitas mereka. Oleh karena itu ketika mereka pulang pun dia membawa identitas sebagai orang Sabu. Nah itu cara pandang mereka, dan identitas itu akan dipertanggungjawabkan kepada yang ilahi. Dan salah satu cara mereka kembali menghadap yang ilahi itu adalah dengan mengenakan pakaian menurut pakaian budaya mereka yang dihasilkan dari hikmat yang Tuhan beri kepada tangan perempuan. Yeah. Mereka datang dengan telanjang, tetapi mereka pulang menghadap yang ilahi itu dengan pakaian, dengan tenunan. Yeah. Hasil karya perempuan Sabu untuk menghadap yang ilahi itu dengan membawa identitas.

0: Pakaian kematian yang dikenakan baik oleh keluarga yang berduka atau orang yang telah meninggal dipersiapkan dari jauh-jauh hari dan menjadi tanggung jawab dari anak perempuan yang ada dalam keluarga tersebut.
1: Kalau dalam kacana budaya, kei itu sarung itu perempuan, hiji itu selimut itu untuk laki-laki. Mea artinya ungkapan, kalau terlihat kei itu sarung, mea itu merah. Tapi ini sebuah ungkapan yang artinya sarung selimut kematian. Pakaian yang dipersiapkan oleh perempuan untuk dipakai pada acara kematian, baik yang dipakai oleh orang hidup maupun yang dipakai oleh yang sudah almarhum atau sudah meninggal untuk memasuki dunia yang baru. Pakaian kematian ini oleh perempuan telah ditenun bersama-sama dengan pakaian pada waktu mereka, kebutuhan untuk mereka selagi hidup. Jadi pakaian kematian ini telah disiapkan jauh-jauh hari sebelum kematian itu datang atau menjemput salah seorang anggota keluarga mereka. Mempersiapkan pakaian kematian ini biasanya pada bulan Bangaliwo atau pada Ritus Buihi, dan itu sekitar Maret April ya. Itulah dalam kalender adat tetapkan disitulah hari perempuan menenun kembali pakaian-pakaian yang telah di apa yang telah berkurang karena telah diberikan kepada yang meninggal itu dan ditenun kembali. Sejarah perempuan Sabu atau feminisme Sabu telah mengatur, dan ini adalah ruangnya perempuan. Jadi dalam pembagian gender, pekerjaan menenun itu adalah wilayah perempuan, dan perempuan akan dewasa dan syarat untuk dia menikah itu dia harus tahu menenun karena itu apa wilayahnya. Dan misalnya kalau seorang perempuan akan menikah, syarat pertama dia harus menenun. Dan seorang ibu yang sudah menikah itu dia akan mulai menenun untuk dirinya, untuk suaminya, untuk anak-anaknya, untuk orang tuanya, ayah dan ibunya, untuk mertuanya, untuk ipar-iparnya, untuk saudara laki-laki dan perempuannya. Jadi mereka punya sistem untuk itu. Jadi akan menenun kebutuhan pakaian kematian dari keluarga intinya pertama dulu, keluarga inti, lalu orang tuanya. Dan ketika ada tiba-tiba kematian terjadi, misalnya mertuanya meninggal, dia tidak perlu lagi cari kemana-mana. Pakaian khusus untuk mertuanya dia sudah siapkan. Perempuan Sabu di mekanisme yang mereka atur itu sudah atur seperti itu. Baik. Jadi setiap perempuan wajib tahu menenun, karena menenun adalah wilayah perempuan dan juga simbol diri perempuan. Karena tenunan itu juga adalah bentuk perlindungan perempuan terhadap kehidupan. Mengapa perempuan menenun? Karena dalam dalam cara pandang perempuan Sabu, perempuanlah yang punya rahim. Ia memberi perlindungan terhadap kehidupan adalah ibu. Dan karena itu sarung sebenarnya juga bentuk mini dari rahim perempuan yang melindungi anggota keluarganya dari ketelanjangan dan juga pada waktu hidup dan juga pada waktu dia kembali menghadap yang ilahi. Sarung dan selimut adalah bentuk perlindungan ibu atau perempuan.
0: Bagi masyarakat Sabu, sarung atau selimut yang telah ditenun secara khusus bagi anggota keluarga yang akan meninggal harus disimpan pada tempat khusus dan dipisahkan dari selimut atau pakaian yang akan digunakan sehari-hari.
1: Pakaian-pakaian kematian itu setelah ditenun, suka ada ritus untuk mereka menyimpan pakaian itu dalam bakul yang disebut KPP Pana atau bakul kudus. KPP artinya bakul, anyaman dari anyaman. Pana itu panas, tapi sebenarnya ungkapannya adalah pakaian kudus sebenarnya. Pakaian kudus, pakaian suci. Pakaian suci yang tidak boleh diambil kalau tidak ada kematian. Nah, pakaian ini di ada acara untuk menyimpan, dan cara menyimpan juga khusus pada hari tertentu. Mereka akan menata sarung-sarung ini dan selimut ini di KPP Pana, lalu digantung di apa di atas loteng rumah. Dan apa kalau ada kematian mereka buka untuk dipakaikan kepada si mati dan anggota keluarga yang dalam keluarga itu boleh memakai sarung-sarung itu, dan yang telah dipakaikan kepada yang si mati akan ditenun pada tahun berapa, pada tahun berikutnya akan mengganti memang. Jadi tidak akan ditinggalkan setelah dikeluarkan sarung itu, ada waktu untuk perempuan menenunnya kembali. Nah, di dalam kosmologi Sabu, orang Sabu yang meninggal di Sabu, pada satu hari nanti ada satu perahu mistis, perahu kematian yang akan datang ke Pantai Seba untuk membawa jiwa-jiwa orang yang meninggal di Sabu untuk berlayar ke negeri bahagia itu. Dan dalam pelayaran itu mereka harus masing-masing mengenakan pakaian mereka, pakaian menurut klan ibu mereka. Dan kalau mereka salah pakai pakaian dengan ID atau macam-macam ID itu, ketika masuk ke dunia baru itu, karena dunia baru itu dipercaya sebagai rumah ibu, bukan rumah bapa, rumah ibu. Dan kalau dia tidak pakai ID atau sarung menurut klan ibunya, maka dia tidak akan diterima di dunia baru itu, di rumah ibu itu, karena dia akan kehilangan arah untuk masuk ke sana. Jadi punya aspek masa depan

0: Menurut Ibu Ina Barapa, penggunaan sarung atau selimut sebagai pakaian bagi orang yang sudah meninggal ditentukan berdasarkan klan ibu atau perempuan yang akan menjadi identitas di dunia yang baru. Selain itu, dalam mengurus orang yang telah meninggal menjadi tanggung jawab pihak perempuan.
1: Pembagian peran di Sabu, acara kematian itu ritusnya perempuan. Jadi laki-laki hanya membantu hal-hal yang besar, tetapi prosesi atau ritus untuk mempersiapkan jenazah itu wilayah perempuan. Karena menurut pandangan masyarakat Sabu, perempuanlah yang lebih tahu dan lebih paham dunia kehidupan dan kematian. Dan karena itu pengurusan jenazah itu dilakukan oleh perempuan dengan syarat-syarat. Misalnya kalau perempuan, maka sarung menurut klannya, klan dari perempuan yang akan pertama membalut tubuhnya. Jadi pakaian yang lain kemudian, tetapi dasar untuk melindungi jenazah itu adalah sarung atau selimut berdasarkan klan dari ibu. Jadi sarung di Sabu, pakaian di Sabu itu diatur menurut klan ibu, bukan klan ayah. Ya, ayah tidak punya hak apapun, tidak punya intervensi apapun soal sarung. Jadi sarung selimut itu adalah klan ibu dan itu identitas dari ibu. Dan setiap laki-laki dan perempuan yang meninggal, dia mesti pertama-tama mengenakan pakaian sarung atau selimut berdasarkan klan ibunya. Nah, dalam tradisi Sabu hanya mengenal dua klan perempuan, yaitu sulung dan yang bungsu. Jadi seluruh orang Sabu, baik laki-laki maupun perempuan, hanya dua klan, Hubi Ai, Hubi Iki. Hubi Ai itu klan yang sulung dan Hubi Iki klan yang bungsu.
0: Pakaian bagi masyarakat Sabu Rejua memiliki kaitan antara masa kini dan masa yang akan datang. Budaya mengenakan Ei dan Hijimea merupakan bagian yang tak akan pernah terpisahkan dari lingkaran kehidupan orang Sabu. Saya Christine, sampai jumpa.
2: Pendengar di mana saja berada, persembahan dari RRI Kupang dengan topik pakaian kematian suku Sabu menjadi persembahan terakhir ya dalam persembahan di Pesona Budaya Floba Murah untuk edisi kali ini. Terima kasih banyak untuk rekan-rekan di RRI ND dan RRI Atambua yang sudah menghadirkan topik-topik menarik ya seputaran kebudayaan yang ada di berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur. Dan untuk pendengar di mana saja berada, berakhir sudah kebersamaan di Pesona Budaya Floba Murah untuk edisi kali ini, dan nantikan di edisi-edisi berikutnya dengan topik-topik lainnya masih dengan kebudayaan-kebudayaan yang ada di Nusa Tenggara Timur. Selamat malam dan sampai jumpa.
3: Anda baru saja mendengarkan Pesona Budaya Floba Murah, siaran berjaringan Korwil Nusantara 6 RRI Kupang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Atom 2 malam ini. Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atam Bua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atam Bua malam ini

0: Sesaat lagi, Anda akan segera mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu, deretan musik pilihan dari berbagai era.
1: Selamat malam, kita kembali berjumpa di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu untuk edisi malam ini ya. Dan masih bersama saya Erda Faik, Anda sudah kembali mengikuti siaran Pro 1 RRI Atambua yang dipancarluaskan dari kawasan Jalan Eltari Atambua. Apa kabar di malam ini? Apakah ada yang sudah pada bobok manis, bobok cantik, atau masih menantikan Ruang Rindu? Yuk, kalau masih menantikan, yuk mari ya bergabung, siap-siap bergabung untuk request lagu. Tapi jangan buru-buru telepon dulu ya, dengarkan dulu lagu-lagu apa yang sudah disiapkan, supaya ketika Anda telepon untuk request nanti tidak tanya lagi lagu apa-apa dan sama siapa ya. Dengarkan baik-baik dengan Arda ya, dengan Arda Fahik, lagu-lagu yang sudah disiapkan di sini. Di antaranya Ebit Gade, Biarkan Hati Yang Bicara, itu nomor 1. Nomor 2 Krisye, Di Bawah Sinar Rembulan Purnama. Nomor 3 Dewi Yul, Patah Hati. Nomor 4 Harvey Malaiholo, O Angin. 5 Lola Drager, Anggur Merah 4. 6 Panbers, Cinta dan Permata. 7 John Seme, Di Antara Cinta dan Dusta. 8 Ella, Dua Insan Bercinta. 9 Christine Panjaitan, Mengapa Tak Pernah Jujur. Dan terakhir suaranya Meriam Belina, Jangan Salahkan Siapa. Itu dia lagu-lagu yang bisa Anda request untuk Anda yang lagi pantau melalui streaming kami di rri.co.id serta di RRI Digital. Yuk mari bergabung, jangan cuma dengar ya, tapi partisipasi, saling menyapa melalui WhatsApp ya, pesan singkat ya, atau berupa teks, pesan singkat dan juga WhatsApp serta voice note, atau langsung telepon di nomor kami satu untuk semua ya, 081246010202. Oh, tidak lupa juga untuk Anda yang ingin bergabung, ingin memberikan komentar di Facebook RRI Atambua, silakan ya, kita sudah ada postingan di sana. Okelah pendengar RRI Atambua, sudah ada yang langsung telepon, kita sapa dulu. Ada penelpon yang pertama, ini dengan siapa di mana ya? Halo Ruang Rindu, selamat malam. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
2: Iya, Ruang Rindu, selamat malam.
1: Oke, dengan Bung Agus ya, dari Soe.
2: Iya, benar ini sekali kakak.
1: Oke, apa kabar kakak?
2: Puji Tuhan, kabar baik. Sebaliknya kakak, apa kabar juga?
1: Wah, alhamdulillah sehat, baik, semangat dan ceria di malam ini. Malam semakin larut, semakin dingin tapi semakin bersemangat. Oke deh, kak mau request lagu apa?
2: Baik, yang Panbers
1: ya, Panbers, Cinta dan Permata.
2: Benar sekali kakak.
1: Oke, titip salamnya untuk siapa ini?
2: Baik, salam yang ya, minta maaf ini dengan kakak siapa kakak?
1: Ini dia, baru dibilang langsung tanya, ini sama Arda. Salam kenal.
2: Baik,
1: ya
2: yang kakak Arda. Ya. Oh, salam kenal. Biasakan dengan kakak.
1: Kakak siapa?
2: Kenal lagi nih.
1: Ini dia, pakai lupa-lupa. Lupa nama tapi tidak lupa suara toh.
2: Oh, lupa nama tapi suara tetap diingat, suara tetap ingat.
1: Oke, siap kalau begitu. Salam-salamnya untuk siapa ini?
2: Berkana kakak.
1: Iya.
2: Baik, Salam yang pertama buat kakak yang punya voice. Selamat malam, selamat bertugas ya. Kita semangat, Tuhan memberkati.
1: Amin.
2: Salam yang pertama buat anak tunggal yang ada di Putun, sekeluarga. Buat kakak Bella Puspita, sekeluarga yang ada di Mangga 2. Mas Edi, sekeluarga yang ada di Atambua.
1: Okay.
2: Bung Ramos, sekeluarga yang ada di Kota Alor Kenari. Mama Ina, sekeluarga yang ada di Salas Niki-Niki. Dan Bang Tirosa, sekeluarga yang ada di Kefa Menanu. Kakak Pinti Sanam, sekeluarga yang ada di Ayatupas. Bang Marcel yang ada di Ende. Om Papi, sekeluarga yang ada di Wolo Waru.
1: Iya.
2: Dan singkatnya buat semua fans RI Atambua yang lagi stay di monitor masing-masing dan di alamatnya juga, dengan ucapan selamat malam, salam sehat, salam hormat, dan salam kompak-kompak selalu. Selagi masih ada waktu, silakan bergabung untuk kita saling menyapa, walaupun hanya lewat udara.
1: Betul.
2: Buat kita, tetap semangat, pulang hati-hati, salam untuk keluarga di rumah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
1: Iya, shalom kakak, terima kasih. Kakak Agus dari Soe. Wow, ini nama keluarga dan sebut dengan lengkap alamat masing-masing. Wah, kalau ada ke Kupang misalnya ya, bisa silaturahmi ya, dari Keva, So, Keva Niki-Niki Soe, baru lanjut Kupang. Oke deh, nanti ya, tunggu di TKP masing-masing, tunggu kunjungannya. Oke deh, bercanda ya. Baiklah, kita sapa lagi di ujung telepon. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam Kakak Arda.
1: Malam juga dengan Nona Bella ya, dari Mangga Dua.
3: Iya Kakak Arda.
1: Apa kabar?
3: Puji Tuhan Kakak, baik, sehat selalu.
1: Amin ya. Kalau sehat selalu, dan mau request lagu apa ini?
3: Lagunya Nomor Satu Kakak.
1: Lagu Nomor Satu, Ebit GAD, Biarkan Hati Yang Bicara. Oke, mantap.
3: Iya.
1: Salamnya untuk siapa-siapa?
3: Iya. Salam-salamnya buat Kakak Arda bersama Olu yang bertugas malam. Selamat bertugas, salam sehat semuanya. Buat semuanya sebentar pulang, hati-hati di jalan. Terus
1: okay.
3: Buat Pak Agus yang baru lewat, selamat malam. Buat Kakak Vero, ada Kakak Yusen, ada Mama Given, ada Ibu Fendi, ada Mama Ina Dini-Sinisi, ada Bunda Desi, Kakak Maria, ada Abang Tirosa, ada Pak Oke, ada Marina, ada Mas Edi, ada Kakak Nara, ada Bapak Tendi Atenari, ada Abang Damot, Abang Sejangga, ada Abang Hadi, ada Kakak Luna, Abang Le, ada Putra Tengah, ada Papa Pidi Wolowaru, ada Ibu Jati, ada Kakak Marcel, ada Kakak Anus di Timur Leste. Pokoknya untuk semua-semua yang lagi monitor dimanapun berada, semuanya selamat malam, salam sehat buat kita semua, selamat beristirahat, Tuhan menyertai kita semuanya. Terima kasih Kakak Arda, selamat malam.
1: Iya, terima kasih kembali dan selamat malam juga. Dari Kakak Bella Puspita, lagunya Ditunggu Ebit GAD, Biarkan Hati Yang Bicara. Mudah-mudahan Anda yang saat ini tidak bergabung namun tetap pantau, sehat selalu, bahagia selalu ya. Dan tentunya menikmati lagu-lagu yang akan kami hadirkan nanti. Lanjut lagi kita sapa, halo selamat malam Ruang Rindu.
4: Halo, selamat malam Pak Arda, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Mori Lewat Lagu.
1: Oke, Maina, apa kabar?
4: Puji Tuhan, kabarnya Maina bersama keluarga sehat walafiat, saudaraku.
1: Syukur, puji Tuhan ya, sehat selalu.
4: Dan amin, amin.
1: Mau request lagu atau salam-salam ini?
4: Lagu nomor 5 Mbak Arda.
1: Lagu nomor 5 Lola Drakel, Anggur Merah 4.
4: Iya.
1: Oke deh, salam-salam nih Mbak Ina untuk siapa-siapa sah.
4: Oke, salam yang pertama Mbak Arda yang lagi bertugas bersama Bung Operator. Selamat malam, selamat menjalankan tugas sampai selesai dengan baik. Semoga Tuhan Yesus selalu memberkati. Ya, salam yang berikut ada Bu Ibu Fenty di Ayat Tupas bersama neneknya. Di ucapan selamat malam Ibu Fenty. Ada Bung Adi di Bestobe, ada Pak Agus Sabneno sekeluarga di Soe, ada Bung John di Soe, ada Putra Tengah di Fakfak, Mbak Wigawono Sobo, ada Paman Boki sekeluarga di Ursulin, ada adik Vero Tamonok sekeluarga di Putun, di sana juga ada kakak Ekson Teva bersama bapak, ada juga Bung Tobi Nenabu sekeluarga di Fatu Ulan, dan semua keluarga Nenabu, keluarga Natonis yang lagi pantau juga, di ucapan selamat malam. Ada Bapak Monce, Mama Monce di KIE, ada

Selamat malam Bella sayang. Yeah. Ada Marina, ada Bapak Ken Arkenari, ada Pujangga Wayata, ada Bung Nara, Bapak Damos, Bapak Timo, ada Bapak Bento, Rimo Halek, ada juga Bapak Edi, ada Bapak Tirosa di Pansone, di sana juga ada Bapak Agustinus Langke sekeluarga.

0: Adam. Pak Yustin di Kuneru bersama ada Ibu Yustin di Kuneru bersama Pak Henry. Dia ucapkan selamat malam. Singkat borong Ibu Desiana Banafanu di Kabupaten Barat, Bapak Osias Nubatoni sekeluarga di Fatukopa. Putra Kiser di Haumeni Ana. Singkat borong buat semua-semua sejamba yang lagi pantau pada malam ini, dia ucapkan salam kompak-kompak selalu lewat udara dan salam sehat buat kita semua. Buat Mbak Arda, tetap semangat dan menjalankan tugas dan pulang hati-hati di jalan, jangan lupa bahagia titip salam buat keluarga di rumah. Makasih banyak Mbak Arda, tersayang.
1: Malam juga. Ya, ini borong semua ya. Borong full, waktu kita terbatas, tapi jangan terlalu borong ya, biar yang lain yang menunggu bisa kebagian juga, karena memang cuma sejam ya. Oke deh, terima kasih. Saatnya kita nikmati lagu dulu ya, sebelum nanti kita kasih kesempatan lagi untuk bergabung.

0: Waktunya kentongan.
1: Tips kesiapsiagaan menghadapi bencana angin kencang. Ketika angin kencang menerjang, langkah pertama yang wajib dilakukan adalah segera menjauhi area berbahaya seperti pohon besar, tiang listrik, baliho, serta bangunan yang rapuh atau setengah rusak. Di dalam rumah, tutup rapat seluruh jendela dan pintu, lalu berlindunglah di ruangan yang aman sambil mematikan aliran listrik untuk mengantisipasi korsleting akibat gardu atau kabel yang tumbang. Saat situasi mereda, tunjukkan kepedulian dan segera memeriksa kondisi sekitar dan memprioritaskan evakuasi, baik tetangga lansia atau anak-anak yang mungkin terdampak kerusakan rumah. Bersama warga sekampung, galang semangat gotong royong untuk membersihkan reruntuhan ranting atau atap yang berserakan di jalan desa agar akses evakuasi dan bantuan darurat dapat segera terbuka. Badai dan angin kencang memang mampu merobohkan atap rumah, tetapi persaudaraan dan kepedulian antar sesama adalah atap terkuat yang melindungi kita.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: mendengarkan program Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pendengar, kembali lagi saatnya Anda bergabung di 08 12 46 01 02 02. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, Kak Ade.
2: Oke, dengan Kak Ade dari Pulau Nias ya.
3: Iya, Kak Ade.
2: Apa kabar? Kabarnya baik, sehat ya. Mudah-mudahan Kak Haldi juga sehat.
3: Ya, kalau Kak Arda sehat, aku juga sehat di sini.
2: Oke deh, siap.
3: Dan ini aja apa namanya itu, belum bisa tidur aja ya.
2: Oh.
3: Makanya ini dulu lah buka apa ya, digital monitor radio dulu. Makanya masuk ke RRA Papua begitu karena belum bisa tidur.
2: Oke. Lagunya apa nih, Marekos?
3: Tapi maaf ini lagu-lagunya belum saya itu.
2: Ada nih Dewi, ada Dewi Yul, Maria Belina, Ella, Kristin Panjaitan, John Seme, Chris ya, Harvey Maliholo yang masih ada itu.
3: Kalau Maria Belina itu
2: Maria Belina, jangan salahkan siapa.
3: Oh, itu aja lah kalau nggak Maria Belina.
2: Oke, siap. Silakan salamnya Kak untuk siapa?
3: Oke, salamnya pertama buat Kak Arda ya, selamat bertugas sampai tuntas ya selalu. Hati-hati pulang nanti ya Kak ya.
2: Iya, siap. Terima kasih.
3: Siapa yang sudah ikutan tadi?
2: Oh, sudah ada beberapa ya. Ada Agus, ada Bella, ada Maina, terus Kakak. Udah Kakak keempat ya.
3: Oh iya, ya sudah ikutan tadi. Salam aja ya, salam sehat selalu. Ada juga Marina ya di Atambua. Salam sehat selalu. Ada juga Maria Fatara, salam sehat selalu. Ada juga Luna juga, ada Kakak Iren juga ya. Ada Jepi, ada Pak Henry juga, Bang John, Bang Damo, siapa lagi nih, Bang Anok, gimana nih, Bang Leste, Bang Jerry juga. Tengah ada juga Kafero dan ada semuanya juga ya, karena tinggal dikit lagi waktunya kan.
2: Iya benar,
3: kalau aku sapa-sapa sampai satu kampung gitu cuma
2: itu sudah
3: benar nanti, jadi
2: iya,
3: ketika waktunya gitu.
2: Betul.
3: Oke lah, kayak gitu aja ya.
2: Iya, terima kasih, selamat malam.
3: Terima kasih, selamat malam. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu
2: dari Kak Hadi di Pulau Nias, lagunya ditunggu ya. Selanjutnya kita sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu, selamat malam Karta.
2: Malam juga dengan Bang Tirosah ya. Oke, Bang Tirosah di Hai Kesak ya.
4: Sudah Kota Sari.
2: Oh, sudah di Kota Sari. Oke deh. Tapi kabar baik ya?
4: Iya, puji Tuhan kabar baik seperti Karet Studio.
2: Oke, syukurlah. Mau request lagu apa nih Kak?
4: Dari Kristin Panjaitan.
2: Kristin Panjaitan dengan judul Mengapa Tak Pernah Jujur.
4: Iya.
2: Oke.
4: Salam yang pertama ke Karet. Selalu sehat dan memberkati. Kemudian semua fans tanpa terkecuali, selamat malam dan selamat beristirahat. Dan selamat bertugas buat Kak Arda, Tuhan memberkati. Selamat malam, terima kasih.
2: Iya, kembali kasih dan selamat malam juga Bung Tiro saya dari Keva Menanu. Dan kita sapa lagi. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
5: Malam Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat kata-kata karya sehat ya.
2: Selalu sehat. Ini mau request lagu apa nih?
5: Pilih karya aja dah, sisa-sisa toh. Mana yang bagus?
2: Iya. Oke deh, kalau begitu salam-salamnya untuk siapa?
5: Mengingat waktunya udah tipis, yang penting cas musuh yang bagus. 1, 2, 3 sayang semuanya. Oke, selamat malam Garda.
2: Oke, terima kasih. Selamat malam. Ya, pendengar, untuk Anda kita nikmati lagu lagi ya. Nanti ada akan kembali untuk Anda semuanya setelah kita nikmati lagu-lagu berikut ini.

0: Stevi, saya kesen sekali lihat sapu mama dan sapu bapak nih. Setiap akhir tahun nih, udong pasti selalu pusing. Pikir biaya sewa rumah yang makin mahal. Kapan nih kami bisa punya rumah sendiri?
1: Fitri, cok kau kasih tahu ke orang tua. Ikut itu program 3 juta rumah dari pemerintah tuh lewat subsidi FLPP. Sapu keluarga Ju baru saja ambil itu rumah lewat itu program.
0: Hai, memangnya bisa aku? Sapu bapak bilang beli rumah di zaman sekarang tuh mahal. Dan dia proses Ju rumit nah.
1: Sama sekali tidak Sapu bapak bilang bunga angsurannya dikunci tetap 5% sampai lunas. Uang mukanya sangat rendah dan jangka waktunya bisa sampai 20 tahun. Cicilannya juga jauh lebih aman dan tidak bikin pusing.
0: Wah, kalau begitu jelas lebih tenang . Nah, saya kasih tahu orang tua urus administrasi di mana, Su?
1: Kasih tahu mama dan bapak, datang langsung ke bank penyalur terdekat atau akses aplikasi dan portal resmi BP Tapera. Makin cepat diurus, makin cepat punya rumah sendiri.
2: Saatnya punya rumah sendiri, mudah dan terjangkau bersama FLPP.

0: Anda sedang mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Oke, kembali lagi di Ruang Rindu di sesi yang terakhir. Pendengar, untuk Anda, kita harus akhiri ya kebersamaan kita di Ruang Rindu malam hari ini. Tapi kita coba menyapa lagi satu penelpon ya. Ini penelpon yang terakhir. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
2: Malam Kak Arda.
1: Malam juga dengan Kak Vero ya.
2: Ya Kakak.
1: Kabar baik hari ini?
2: Ya, puji Tuhan baik.
1: Oh, syukurlah kalau gitu. Ini mau request lagu apa nih?
2: Lagunya dari John Seme Kakak.
1: John Seme. Oke deh, John Seme dengan lagunya Di Antara Cinta dan Dusta.
2: Yang penting lagu Kakak.
1: Oke deh, kalau begitu salamnya untuk siapa Kak?
2: Oke, salam yang pertama untuk Kakar dan bertugas. Bertugas, tetap semangat. Semoga Tuhan berkati dan sebentar bilang hati-hati di jalan.
1: Iya.
2: Buat semua sahabat, ada mengatihan teman sekeluarga di Inlasi, Ibu Vinti Tanam di Ayubukas, ada mengatihan sekeluarga di Niki-Niki, Putri Jomlo, ada Bapak Fidel di Soe, Pak Agustus Nenu di Soe, Bunda Des, Bapak Riko Medwuki sekeluarga, Kakak Maria, Bung Janu, Bapak Turosa, ada Paman Nasrun, Kakak Anus, Kakak Meta di Timor Leste, Pak Hendri, Ibu Yustin di Kuniru, Mas Edi, Kakak Bella, Kakak Marina, Bapak Bento, Bapak Oke, ada Pak Pati Fernandez, ada Bung Marcel, Kakak Yeri, Alor mewakili Bapak Tendier Kenari, Bang Adi, Bang Li, Putra Tengah, Bapak Usia sebetulnya di keluarga di satu kota.
1: Oke.
2: Okay. Nah, untuk semua-semua saja yang lagi pantau di alamatnya masing-masing dengan mengucapkan selamat malam, selamatkan Dewan Udara, dan salam sehat untuk kita semua.
1: Iya.
2: Yeah. Arda, terima kasih banyak. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih. Selamat malam juga untuk Vero Tamonov di Buton. Pendengar Pro 1 untuk Anda ya, saatnya kita harus akhiri kebersamaan kita dengan Anda di Ruang Rindu. Tapi kita terima satu penelpon lagi. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
3: Selamat malam.
1: Iya, malam juga dengan siapa di mana nih?
3: Dengan Papa Gap.
1: Iya, Papa Gap. Di mana nih?
3: Di Manila, Kabupaten Melaka.
1: Oke, apa kabar Manila ya?
3: Di Manila.
1: Kabar baik ya orang Manila ya?
3: Baik-baik.
1: Baik-baik sah. Oke deh. Salam-salamnya silakan. Kalau lagu tidak bisa lagi untuk request ya karena memang di ujung.
3: Pokoknya kita saja.
1: Oke, siaplah. Salamnya untuk siapa nih Kak?
3: Salam untuk yang tadi yang lewat. Pokoknya salam semua.
1: Iya, salam semua saja. Oke.
3: Terima kasih.
1: Iya, terima kasih. Selamat malam dari Manleah ya. Bapak Gap. Ya, Pak Gap, ini masih ada juga yang datang. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Waduh, ini suaranya hilang-hilang nih. Jadi dalam selimut nih. Oke. Malam juga Kakak Marina ya.
4: Iya, Kak Arda, lagunya dari Dewa.
1: Oh, lagu tidak bisa lagi Kak sayang, soalnya di penghujung acara.
4: Oh, okay.
1: Ikutan boleh ya.
4: Itu salam. Salam teman saja buat Kak Arda. Salam sepurata saja.
1: Oke. Oke, terima kasih. Selamat malam. Oke, siap ya. Itulah kita sudah closing untuk penelpon. Dan ada sampaikan untuk Anda yang mau dengar lagu tadi ya dari Marina, mintanya Dewi Yul, ditunggu ya nanti di Jazz Music, Arda akan hadirkan lagu ini. Tapi untuk saat ini mengakhiri kebersamaan kita dari John Seme akan hadir di antara cinta dan dusta. Terima kasih untuk Anda semuanya. Ada ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat menikmati sajian musik, kata-kata motivasi dan inspirasi untuk Anda menuju penghujung malam ini.

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi, kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini, dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Jazz Music Pro 1.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kata Gubernur NTT Melkiades Lakalena tentang efek wisata olahraga Tour di NTT 2025?
1: Kami tertantang karena di NTT ini tidak ada event internasional atau event yang besar yang dibuat di Nusa Tenggara Timur oleh kementerian. Lalu karena kondisi yang ada ini, kita bersepakat kita buat deh satu event besar di NTT yang kita sebut dengan Tour di NTT ini. Dan kita sudah sepakat waktu itu kita bikinnya sepeda gitu ya. Nah dalam perjalanan kemudian kita diskusi dengan berbagai pihak, jadilah konsep sport tourism ini karena kami memastikan bahwa NTT ini mesti bisa tampil pertama melalui olahraga yang bisa diikuti oleh banyak negara, sekaligus kita mengenal potensi pariwisata NTT yang eksotik yang banyak orang belum tahu. Ketika melalui sepeda ini kan orang bisa melihat lintasan yang dilewati ini kan eksotik-eksotik semua ini. Melewati 3 pulau besar, kita startnya di Pulau Timor, kemudian nanti kita akan masuk di Pulau Sumba, dan nanti akan terakhir nanti itu kita masuk di Pulau Flores gitu. Yang berikutnya lagi, selain urusan pariwisata, kami pastikan bahwa ini juga akan menggerakkan perekonomian di Nusa Tenggara Timur. UMKM dan berbagai ikutannya pasti bergerak ya.
0: Pengembangan pariwisata perlukan kolaborasi. Tour de NTT tonggak kebangkitan sport tourism di Nusa Tenggara.

Pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Kamis 15 Oktober 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Arda Fahik dan seluruh tim Atambua malam ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pagi. Selamat malam, Tuhan memberkati.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Alor Radio Publik milik bangsa. Dipancar luaskan melalui frekuensi 97,2 MHz. Kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti edisi hari ini, Jumat 16 Oktober 2026. Dari Jalan Cendrawasih nomor 10 Padang Tekukur Alor, saya Monica Lanmai dan tim Alor pagi ini mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

menghadirkan program Mutiara Pagi dengan sajian religi Muslim, rohani Kristen, dan Katolik. Program Alor Pagi ini juga menghadirkan informasi ter-up-to-date terkait cuaca, lalu lintas, harga pangan, serta informasi aktual lainnya, dan lagu-lagu favorit Anda. Program Alor Pagi ini juga memberikan kesempatan untuk partisipasi dan request. Dengarkan program Alor Pagi ini setiap hari dari jam 5 hingga 10 pagi hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

Iya, 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor Pendengar, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam program Alor Pagi ini, edisi hari ini Jumat 16 Oktober 2026. Bersama saya Monica Lanmai yang akan terus menemani aktivitas Anda di pagi hari ini, menyusuri wilayah Kota Kalabahi, wilayah Nusa Kenari dan sekitarnya dengan beragam informasi dan beragam program siaran yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah nanti. Pendengar, tentunya di pagi yang sangat syahdu ini kita harus bersyukur kepada Tuhan karena masih bisa kasih kita kesempatan untuk bangun di pagi yang indah di hari ini untuk memulai segala aktivitas kita atau melanjutkan setiap tugas-tugas kita yang kemarin tertunda dan belum dikerjakan dengan selesai. Tentunya hari ini kita semangat untuk bekerja lagi untuk memperbaiki segala sesuatu yang tertunda, yang gagal di hari kemarin. Dan tentunya kita juga bersyukur karena kita kembali diberi kesempatan untuk menikmati kehidupan, menghirup udara pagi dan memulai lembaran baru dengan penuh harapan. Pendengar RRI, di pagi hari ini, pagi yang sangat syahdu ini, waktu yang tempat untuk kita menata kembali kehidupan kita, menata kembali hati kita sebelum menjalani kesibukan yang ada di hari ini. Mungkin ada yang sudah bangun dari tempat tidur untuk menyiapkan segala sesuatu keperluan keluarga, ada yang mulai memasak dan juga ada yang menyiapkan lapak-lapak mereka untuk berjualan, ada juga yang sudah mempersiapkan diri untuk pergi kerja, ada juga yang masih menikmati suasana tenang sebelum matahari terbit. Apapun itu pendengar aktivitas Anda di pagi hari ini, kiranya Tuhan selalu senantiasa memberkati, memberikan kekuatan, kesehatan, kelancaran dalam setiap aktivitas di pagi hari ini. Dan tentunya kita awali pagi ini, saya akan menemani Anda satu jam ke depan dalam program Mutiara Pagi, di mana ruang untuk menyejukkan hati, menguatkan iman, dan juga menemukan inspirasi melalui pesan-pesan kehidupan yang bermakna. Dan di pagi hari ini juga pendengar tentunya semangat selalu dan selamat mengikuti siaran kami. Kita satu jam ke depan dalam program Mutiara Pagi, selamat mengikuti siaran kami dalam program Mutiara Pagi, sajian rohani, sajian religi kami akan hadirkan di ruang dengar Anda melalui lagu-lagu serta juga renungan yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Selamat menikmati hari Jumat yang sangat manis ini dan selamat mengikuti Mutiara Pagi di pagi hari ini.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Ini bukan soal lagu naik kereta api, tapi di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Tambaksari, dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Baron Sloot van de Bijle. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorweg Maatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut haji bagi laki-laki atau haja bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan gelar.

Oke, pendengar Mutiara Pagi, kita di pagi hari ini sudah berakhir ya di pukul 6 lebih 1 menit di saat ini. Terima kasih ya atas kebersamaan kita di pagi hari ini dalam program Mutiara Pagi. Semoga sajian religi yang sudah kami hadirkan dapat menjadi kekuatan, penyemangat, dan dapat menjadi berkat bagi kita di pagi hari ini. Dan pendengar, selanjutnya saya akan mengajak Anda, kita semua, untuk menyimak penyampaian warta berita dari Programa 1 RRI Atambua.

0: tersebut dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas putusan pengadilan dan sesuai dengan kewenangan serta prosedur yang berlaku, sehingga barang bukti yang tidak lagi diperlukan untuk kepentingan hukum dapat ditangani secara cepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
1: Pahami batas kewenangan, patuhi prosedur, dan jangan ragu berkoordinasi dengan dinas hukum apabila menghadapi persoalan hukum dalam pelaksanaan tugas secara tegas.
2: Warta berita selengkapnya bersama saya, Henny Kasnube. Berita pertama, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dan Kejaksaan Negeri Timur Tengah Utara memusnahkan 11 juta rokok ilegal merek Marlboro asal Tiongkok setelah berkekuatan hukum tetap.
3: Kejaksaan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Timur Tengah Utara melakukan pemusnahan 11 juta batang rokok ilegal bermerek Marlboro palsu asal Tiongkok. Hal ini merupakan barang bukti dari perkara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kegiatan pemusnahan barang bukti tersebut dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ros Adi Wibowo SMH, dan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Timur Tengah Utara, Andri Triwibowo SMH, dan Bupati Timur Tengah Utara, Yosef Valentinus Dela Salekebo, serta unsur Forkopimda. Rokok ilegal tersebut dimusnahkan di belakang kantor Kejari TTU. Kejari TTU Andri Triwibowo SMH pada kesempatan itu menyampaikan bahwa pemusnahan barang bukti berupa rokok ilegal tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan kewenangan kejaksaan dalam menindaklanjuti putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Selain itu, kegiatan tersebut juga sebagai wujud komitmen dalam mendukung penegakan hukum yang profesional, transparan, dan akuntabel.
0: Pemusnahan barang bukti pada hari ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Kejaksaan Negeri Timur Tengah Utara dalam menindaklanjuti putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan ini bukan sekedar pelaksanaan kewajiban administratif, melainkan juga berarti ternyata komitmen kejaksaan dalam menegakkan hukum secara profesional, transparan, akuntabel, dan berintegritas. Barang bukti dimusnahkan dari pelaksanaan tugas dan berbagai perkara yang dalam perundang-undangan berkekuatan hukum tetap. Pemusnahan tersebut dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas putusan pengadilan dan sesuai dengan kewenangan serta prosedur yang berlaku, sehingga barang bukti yang tidak lagi diperlukan untuk kepentingan hukum dapat ditangani secara cepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam kesempatan ini perlu saya tegaskan bahwa keberhasilan dan hukum tidak dapat dicapai oleh satu institusi saja. Dibutuhkan sinergi, koordinasi, dan komitmen bersama dari seluruh unsur penegak hukum, pemerintah daerah, serta masyarakat. Oleh karena itu, saya menyampaikan apresiasi kepada kepolisian, pengadilan, pemerintah daerah, BPPS, Pemandian, KBNP atas kerjasama dan koordinasi yang telah terjadi selama ini. Mulai dari proses penanganan perkara hingga pelaksanaan keputusan pengadilan. Dalam strategi yang telah terbangun dan terus sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing sudah berjalan secara optimal dan penegak hukum yang berkeadilan serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Yang berbahagia, melalui kegiatan pemusnahan barang bukti ini, kita berharap dapat semakin memperoleh kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum serta menunjukkan bahwa siap proses penanganan perkara dilaksanakan secara sungguh-sungguh, terbuka, dan sesuai ketentuan dan berorientasi pada kepercayaan hukum. Semoga kegiatan ini menjadi bagian dari upaya bersama dan juga tata kelola penegakan hukum yang bersih, transparan, dan keadilan serta mendukung situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif di wilayah Kabupaten Timur Tengah Utara.
3: Sementara Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Kabupaten Timur Tengah Utara, Ronald K.N. Murini SH, menambahkan bahwa Kejaksaan Tinggi NTT dan Kejari TTU juga ikut memusnahkan benda atau senjata tajam yang digunakan dalam tindak pidana berupa pisau, parang, dan obeng sebanyak 9 buah, di mana barang ilegal tersebut ditempatkan pada sebuah lubang yang digali menggunakan ekskavator di belakang kantor Kejari. Dari TTU, Steve Kosat melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Belu bersinergi dengan Kejaksaan dan Polres Belu melaksanakan sosialisasi pembinaan dan pengawasan dalam rangka pencegahan korupsi.
4: Akhirnya dengan memohon rahmat pada Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Kamis 15 Oktober, kegiatan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan korupsi Kabupaten Belu tahun 2026 secara resmi saya nyatakan dibuka.
5: Pemerintah Pemerintah Kabupaten Belu melaksanakan kegiatan sosialisasi, sinergi pembinaan dan pengawasan dalam rangka pencegahan korupsi bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Belu dan Polres Belu yang diikuti pimpinan organisasi perangkat daerah OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Belu, Camat, Lurah, dan Kepala Desa. Kegiatan tersebut bertujuan memperkuat pemahaman aparatur sipil negara mengenai pencegahan tindak pidana korupsi serta mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Membuka kegiatan tersebut, Bupati Belu Willy Broduslai mengatakan sosialisasi tersebut sangat penting untuk memastikan seluruh jajaran ASN bekerja sesuai ketentuan dan menghindari perbuatan yang melanggar hukum. Menurutnya, pemahaman terhadap aturan menjadi hal mendasar dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai penyelenggara pemerintahan. Bupati Willy Lai mengakui pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada regulasi yang berlaku dengan mengikuti ketentuan tersebut setiap proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban anggaran dapat berjalan secara tertib. Ia berharap melalui kegiatan tersebut tata kelola pemerintahan di Kabupaten Belu semakin transparan dan akuntabel.
4: Kesempatan yang baik ini saya juga menyampaikan pada seluruh pimpinan OPD untuk perubahan anggaran, di tahun-tahun yang akan datang sebaiknya dipercepat. Saya harap dengan kegiatan ini, dengan pembinaan atau sosialisasi terus menerus, dan ini kalau bisa setiap tahun pakai jari kita terus menyegarkan ingatan.
5: Kesempatan yang sama, Kepala Kejaksaan Negeri Belu Arif Mira Kanahau mengingatkan seluruh peserta agar mengikuti kegiatan sosialisasi dengan baik dan memahami materi yang disampaikan. Ia menekankan pentingnya pengetahuan mengenai aspek hukum dalam pelaksanaan tugas pemerintahan sehingga aparatur dapat mengambil keputusan sesuai aturan dan tidak melakukan tindakan yang berpotensi melanggar hukum.
6: Untuk itu kami hadir, kami ada di Kabupaten Belu mendukung program visi misi Pak Bupati dengan cara mengumpulkan Bapak Ibu mereka sehingga bisa melaksanakan eksekusi kegiatan yang telah ditetapkan oleh legislatif yang awalnya RAPBD menjadi Perda APBD sehingga bisa terrealisasi dan bisa berjalan. Dampaknya apa? Pelayanan umum terjadi, terlaksana, perubahan Belu lebih baik, ekonomi masyarakat di sekitar lokasi kegiatan bisa juga bertumbuh dan berkembang.
5: Sementara pelaksana tugas PLT Inspektur Inspektorat Kabupaten Belu Marcelinus Koli menjelaskan kegiatan tersebut penting untuk memberikan edukasi kepada ASN mengenai langkah-langkah pencegahan korupsi. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat penurunan nilai yang menjadi titik kewaspadaan bagi pemerintah daerah, karenanya pemahaman dan upaya pencegahan korupsi perlu ditingkatkan melalui pembinaan dan pengawasan secara berkelanjutan. Ditambahkan sosialisasi tersebut bertujuan menyamakan persepsi, memberikan pemahaman, serta memperkuat sinergi antar lembaga dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi.
7: Bahwa Belu berada dalam titik kewaspadaan. Oleh karena itu penting, ini menjadi perhatian kita semua untuk bersama, sinergi, berkolaborasi dalam rangka memberikan pemahaman untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi di Kabupaten Belu. Dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk menyamakan persepsi, memberikan pemahaman kepada kita semua, serta memperkuat koordinasi antara lembaga, Pemerintah Kabupaten Belu, Kejaksaan Negeri Belu, dan Kepolisian Resort Belu dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi guna perbaikan tata kelola pemerintah Kabupaten Belu ke depan.
5: Kegiatan tersebut menghadirkan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kasipitsus Kejaksaan Negeri Belu dan Kanit Tipikor Polres Belu sebagai narasumber. Kehadiran kedua narasumber tersebut dapat memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai aspek hukum, potensi resiko korupsi, serta langkah-langkah pencegahan yang perlu diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
2: Pendengar, berikut kami sampaikan informasi cuaca hari ini yang dikutip dari situs bmkg.go.id. Untuk hari ini, rata-rata di wilayah Nusa Tenggara Timur diprediksikan BMKG cerah, suhu di kisaran 22 hingga 33 derajat Celcius, kelembapan udara 42 hingga 91%. Kita beralih ke berita selanjutnya. Peduli Kesehatan Penenun Dekranasda Belu fasilitasi CKG di Puskesmas Haliwen.
8: Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kabupaten Belu selain fokus pada pembinaan dalam memperhatikan penenun di Belu, namun juga menunjukkan komitmen terhadap kesehatan para pengrajin dengan memfasilitasi pelaksanaan cek kesehatan gratis bagi penenun di Puskesmas Haliwen. Pelaksanaan pemeriksaan cek kesehatan gratis di Puskesmas Haliwen dipantau secara langsung oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Belu, Nyonya Litwina Viviatilai, yang didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belu, Dr. Ellen Korputri, Kepala UPTD Puskesmas Haliwen, Piani Maria Wittenberg beserta rombongan dari Dekranasda. Dalam kunjungan tersebut, Ketua Dekranasda berdiskusi bersama para penenun yang mengikuti pemeriksaan CKG, sekaligus memantau pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap proses pelayanan berjalan dengan cepat, tepat, dan optimal, sehingga masyarakat dapat memperoleh yang baik. Usai pemantauan, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Belu, Nyonya Litwina Viviatilai menyampaikan, selain memfokuskan para pembinaan dan penampingan bagi para penenun, namun dikarenakan memperhatikan para penenun melalui pemeriksaan kesehatan yang dikolaborasikan melalui cek kesehatan gratis, di mana mengkombinasikan selain pemeriksaan umum, peserta perempuan usia putus juga mendapatkan pelayanan inspeksi visual asam asetat atau IVA test.
9: Kami berpikir bahwa selain pembinaan, pendampingan, kami juga memperhatikan kesejahteraan, salah satunya kesehatan, dengan memanfaatkan program kesehatan gratis pemerintah, sehingga keterjangkauan pemeriksaan ini sampai ke ibu-ibu penenun. Dan terima kasih untuk para dinas, ibu para puskesmas yang sudah mendukung kegiatan ini, sehingga tadi ada sekitar 30-an ibu-ibu penenun yang sudah dilakukan cek kesehatan gratis termasuk IVA test bagi yang produktif. Dan kami harapkan ke depan semua puskesmas di Kabupaten Belu dapat menjangkau klaster ibu-ibu penenun sehingga mereka juga mendapat pelayanan.
8: Ira juga memberikan apresiasi bagi Kadinkes Belu, Kepala Puskesmas Haliwen bersama seluruh staf, karena melalui partisipasi aktifnya, puluhan penenun dapat mengikuti CKG dengan lancar. Lanjut Vivi Lai menjelaskan, terkait tindak lanjut dari hasil pemeriksaan, pihak Puskesmas telah menyampaikan adanya program pelayanan kesehatan yang dapat menjangkau warga secara langsung apabila ditemukan keluhan atau penyakit setelah pemeriksaan melalui pos UKK.
9: Tindak lanjutnya begini, tadi disampaikan oleh Ibu Kapus bahwa ada program pos UKK. Jadi mereka bisa jemput bola di kediaman. Apabila ada sakit atau setelah pemeriksaan ada penyakit, diberi obat dan ada juga pengobatan selanjutnya.
8: Mengenai temuan dominan dalam CKG bagi para penenun, keluhan kesehatan yang dialami diantaranya hipertensi atau tekanan darah tinggi, asam urat, serta gangguan penglihatan. Dirinya menghimbau untuk rutin melakukan pemeriksaan, membangun pola hidup yang sehat, serta memanfaatkan layanan melalui pos UKK. Dengan itu kesehatan tetap terjaga dengan baik. RRI Atambua, Kristandi Mau melaporkan.
2: Ketua Komisi 5 DPRD NTT mendorong pemanfaatan dana kredit usaha rakyat KUR bagi pekerja migran Indonesia agar memudahkan pemberangkatan tidak terjerat praktek percaloan secara ilegal.
10: Mengemuka sejumlah persoalan mendasar calon tenaga kerja diakibatkan rendah pemahaman, seringkali terjerat praktek pengiriman tenaga kerja ke luar negeri dilakukan secara ilegal. Selain itu, terdapat pula calon tenaga kerja memaksakan diri untuk bekerja sebagai TKI padahal terbentur ekonomi. Ujung-ujungnya, terjerat praktek percaloan TKI pemberangkatan secara ilegal atau non-prosedural. Kedua hal tersebut menjadi bagian peliknya upaya pemerintah memutus rantai persoalan pekerja migran Indonesia berangkat secara non-prosedural. Memutus rantai pemberangkatan pekerja migran Indonesia PMI asal NTT, salah satu upaya pemerintah adalah menyiapkan dana KUR PMI, dana KUR bagi pekerja migran Indonesia PMI sebesar Rp50 juta dengan bunga rendah 6% per tahun. Setiap nasabah bisa mengajukan pinjaman dengan sejumlah persyaratan. Ketua Komisi 5 DPRD NTT Alfonsius Nahak meminta setiap calon tenaga kerja memanfaatkan alokasi dana KUR PMI bisa mengurus di kantor bank NTT. Pihaknya turut mendorong Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Komnakeret Transbelu terus memberikan sosialisasi dana KUR PMI kepada masyarakat agar bisa memudahkan proses pengurusan dokumen pemberangkatan.
11: Ini memang tugas kita bersama, sebaiknya kalau berangkat harus melalui jalur resmi, PJTKI resmi. Ya, kita kebetulan kan sudah ada kementerian yang urus khusus tenaga kerja, BP2MI. dari para penerimaan pekerja migran Indonesia. Nah ini sebenarnya ini tidak boleh apa ya, tidak boleh menurut saya dengan penduduk Belu kurang lebih ya kalau tidak salah sekitar misalnya katakanlah 200.000 ya. Dengan hanya 248 yang berangkat legal, ini saya pikir cuma 1% atau 0,1% itu. Jadi sebenarnya banyak, cuma ya ini perlu kita sosialisasi harus lebih sering. Karena apa? Sekarang Pak Gubernur juga sudah punya apa peraturan Gubernur tentang Bank NTT memberikan kredit kepada PMI, KUR, PMI sebesar 50 juta. Nah itu jadi sebenarnya kalau mau disosialisasi betul, seharusnya tidak perlu berangkat secara ilegal. Karena mau berangkat legal, misalnya kesulitan ekonomi, gampang karena dari pemerintah provinsi.
10: Keinginan merantau untuk bekerja sebagai TKI menjadi pilihan dengan tujuan merubah nasib, namun dikarenakan secara ilegal akhirnya bermasalah. Pemerintah menyiapkan dana KUR PMI sangat membantu calon tenaga kerja mengurus dokumen hingga pemberangkatan dan dilakukan secara resmi legal. Pemerintah pun menjamin setiap pekerja memperoleh lokasi penempatan kerja, memperoleh upah layak dan jaminan kerja sehingga tidak terjerat praktik percaloan yang sangat merugikan pekerja.
2: Komando Daerah Angkatan Laut 7 Kupang menggelar penyuluhan hukum bagi prajurit pos TNI Angkatan Laut dan masyarakat desa binaan di Desa Jenilu, Kecamatan Kekuluk Mesa, Kabupaten Belu.
12: Komando Daerah Angkatan Laut Kodaera 7 Kupang menggelar penyuluhan hukum bagi prajurit pos TNI Angkatan Laut, posal jajaran dan masyarakat desa binaan di Aula Kantor Desa Jenilu, Kecamatan Kekuluk Mesa, Kabupaten Belu, wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste. Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Hukum Kodaera 7 Kupang, Kolonel Laut Haji Kaisar Farhan SH, Kepala Desa Jenilu, dan posal Atapupu, Malaka, Wepoli, dan Boking, Babinsa Koramil Atapupu, Babin Kamtipmas Polsek Kekuluk Mesak, anggota posal, kelompok nelayan, ketua RT dan RW, serta tokoh adat. Kepala Dinas Hukum Kodaera 7 Kupang, Kolonel Laut Haji Kaisar Farhan, saat membuka kegiatan tersebut mengatakan penyuluhan hukum tidak hanya ditujukan kepada prajurit TNI Angkatan Laut di jajaran posal, tetapi juga masyarakat di desa binaan. Menurutnya, keamanan dan ketertiban di wilayah pesisir tidak dapat diwujudkan hanya melalui peran aparat, tetapi membutuhkan keterlibatan masyarakat yang memahami dan menaati hukum.
13: Penyuluhan hukum ini adalah upaya kita membangun budaya taat hukum di lingkungan prajurit sendiri maupun di tengah masyarakat. Kepada para dan posal, saya berpesan agar senantiasa menjadi teladan dalam ketaatan hukum. Prajurit yang memahami hukum akan bekerja dengan tegas, tetapi tetap profesional, humanis, dan akuntabel. Pahami batas kewenangan, patuhi prosedur, dan jangan ragu berkoordinasi dengan dinas hukum apabila menghadapi persoalan hukum dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Jadikan pula desa binaan sebagai mitra, bukan sekedar objek pembinaan.
12: Kepada para komandan posal, Farhan berpesan agar senantiasa menjadi teladan dalam menaati hukum. Prajurit yang memahami hukum diharapkan mampu menjalankan tugas secara tegas, profesional, humanis, dan akuntabel. Ia juga mengingatkan pentingnya memahami batas kewenangan, mematuhi prosedur, serta berkoordinasi dengan dinas hukum apabila menghadapi persoalan hukum dalam melaksanakan tugas. Selain itu, Farhan menekankan agar desa binaan diposisikan sebagai mitra dalam menjaga keamanan wilayah pesisir, bukan sekedar objek pembinaan.
2: Kelompok tani gemetar di Alor kembangkan peternakan ayam petelur untuk penuhi kebutuhan protein keluarga dan pasukan MBG.
14: Kelompok tani gemetar di Desa Nurbedlelang, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, turut mendukung pemenuhan kebutuhan protein keluarga dan pasokan telur bagi dapur program makan bergizi gratis atau MBG. Ketua Kelompok Tani Gemetar Desi menjelaskan usaha tersebut dimulai pada 2021 dengan bantuan 100 ekor ayam dari pemerintah desa melalui dana desa. Kelompok kemudian mendapatkan tambahan bantuan dari anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada 2025 melalui aspirasi Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan. Saat ini kelompok yang beranggotakan 17 ibu rumah tangga tersebut mengelola 600 ekor ayam petelur dengan produksi sekitar 14 hingga 15 rak telur per hari. Telur dipasarkan kepada masyarakat dan disalurkan ke dapur MBG sesuai kebutuhan.
15: Telurnya ini dihasilkan misalnya untuk penjualan ini dalam seminggu sekali atau tunggu satu bulan sekali?
16: Kalau untuk telur, pokoknya setiap hari.
15: Oh, setiap hari.
16: Ada yang mau ini silakan. Terus ada sampai hari ini kami biasa di dapur-dapur MBG. Mungkin pada kesempatan ini juga saya juga meminta terima kasih kepada pemerintah. Melalui bantuan ini terus ada MBG sehingga dari telur yang ada ini kami bisa salurkan ke dapur-dapur MBG yang membutuhkan. Jadi tinggal mereka butuh berapa, tinggal kami.
14: Ya juga berharap ketersediaan pakan semakin terjamin agar produksi telur tetap stabil sehingga mendukung keberlanjutan usaha dan meningkatkan manfaat ekonomi bagi para anggotanya. Kontributor RRI SPA Lor, Maslan Bao melaporkan.
2: Kita beralih ke berita luar negeri. Dari luar negeri dikabarkan, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB sedang mempertimbangkan sejumlah opsi untuk mempertahankan kehadirannya di Lebanon. Langkah ini dilakukan menjelang berakhirnya mandat pasukan penjaga perdamaian pasukan sementara PBB di Lebanon pada akhir 2026. Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Operasi Perdamaian, Jean-Pierre Lacroix, menyampaikan hal tersebut dalam pertemuan dengan Presiden Lebanon, Joseph Aoun. Ia mengatakan PBB sedang mengkaji berbagai opsi untuk melanjutkan kehadirannya di Lebanon setelah mandat UNIFIL berakhir. Ia menambahkan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres telah menyampaikan sejumlah opsi kepada Dewan Keamanan PBB berdasarkan konsultasi dengan otoritas Lebanon. Menurutnya, posisi Lebanon perlu dipertimbangkan dalam pembahasan tersebut. Ia juga mengarahkan PBB mengetahui permintaan Beirut untuk memperpanjang sementara mandat UNIFIL. Ia menegaskan bahwa tujuan PBB adalah mendukung pemulihan stabilitas dan kedaulatan penuh Lebanon. Ia menyebutkan situasi di Lebanon Selatan masih kompleks akibat aktivitas militer yang terus berlangsung dan berdampak besar terhadap penduduk sipil. Sementara itu, Presiden Joseph menegaskan komitmen Lebanon untuk mempertahankan keberadaan UNIFIL. Berita selengkapnya bisa diakses di portalnya rri.co.id.

Pendengar, sebelum mengakhiri warta berita pagi hari ini, mari kita ikuti laporan News Feature dengan topik air bersih dan jembatan baru, wujud nyata pengabdian TNI Angkatan Darat untuk warga Alor.

0: air bersih dan jembatan baru. Wujud nyata pengabdian TNI Angkatan Darat untuk warga Alor. Di tengah keterbatasan akses dan tantangan kehidupan masyarakat di wilayah pelosok, kehadiran Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat atau TNI AD tidak hanya menjalankan tugas menjaga pertahanan negara, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membantu mengatasi kesulitan rakyat. Melalui program Bakti TNI untuk Rakyat, pengabdian tersebut diwujudkan melalui karya Bakti TNI Angkatan Darat di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Berbagai pembangunan dilakukan untuk menjawab kebutuhan masyarakat, mulai dari penyediaan air bersih hingga pembangunan jembatan permanen yang telah lama dinantikan warga. Bagi masyarakat RT 05 Desa Air Kenari, persoalan air bersih selama ini menjadi bagian dari tantangan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebelumnya, warga mengandalkan sumber air yang kebersihannya belum terjamin, sehingga perlu disaring terlebih dahulu sebelum digunakan. Kehadiran sumber bor melalui program tersebut membawa harapan baru bagi masyarakat untuk memperoleh air bersih. Nadus Maliseni, Ketua RT 05 Desa Air Kenari, menyampaikan rasa syukurnya atas bantuan yang kini dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
1: Pada awal mulanya kami masyarakat nikmati air, tapi bukan air bersih, tapi kami pada mulanya itu kami minum air bor. Air bor disaring lalu kami minum, lalu masuk desa baru mulai perubahan, mulai air pipa sudah ada tapi tidak menyeluruh. Ya, sampai saat ini kami masyarakat RT 05 meminta terima kasih kepada Bapak Presiden karena atas berkat yang diperjuangkan untuk kami masyarakat Kabupaten Alor yang di saat kenari RT 05. Di saat ini kami sudah menikmati air bantuan sumur motor dari api.
0: Harapan serupa juga dirasakan masyarakat Desa Adambuom dan Desa Mutombang melalui pembangunan jembatan permanen yang menghubungkan kedua wilayah tersebut. Sebelum pembangunan dilakukan, warga mengandalkan jembatan bambu yang tidak mampu bertahan lama dan kerap menjadi kendala dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Bagi John Manibila, Ketua RT 05 Desa Mutombang, jembatan permanen tersebut merupakan jawaban atas penantian masyarakat selama kurang lebih 10 tahun. Keberadaannya diharapkan mempermudah warga menjangkau tempat ibadah, sekolah, dan pasar, sekaligus mendukung kelancaran mobilitas masyarakat.
2: Jembatan penghubung antara Desa Adambuom dan Desa Mutombang ini sudah kami rindukan selama 10 tahun. Kami pernah merintis pakai jembatan bambu, cuma usia bambu tidak bisa bertahan sampai ini. Kami sudah minta kemana-mana, cuma tidak terjawab. Puji Tuhan, hari ini kami punya doa terjawab karena lewat Bapak TNI, kami berterima kasih karena ada sebuah jembatan yang menghubungkan dua desa ini. Karena ini akses yang sangat penting, karena menghubungkan untuk kami di sebelah kali dengan sebelah desa bisa beribadah, untuk pendidikan, mau ke pasar, dan lain-lain sebagainya. Jadi kami minta terima kasih atas bantuan dari Bapak TNI.
0: Isa, warga di kedua wilayah tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan fasilitas dasar memiliki arti penting bagi kehidupan masyarakat. Air bersih membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga, sedangkan jembatan menjadi akses penghubung yang mendukung kegiatan sosial, pendidikan, dan ekonomi. Waster Kasat Bidang Pembinaan Teritorial Tim Pengawasan dan Evaluasi Mabes TNI Angkatan Darat, Brigjen TNI Aryo Bimo menjelaskan bahwa karya bakti TNI Angkatan Darat merupakan bagian dari komitmen TNI dalam mendukung percepatan pembangunan daerah.
3: Karena di perbatasan, sehingga petunjuk dari Bapak Kata bahwa dilaksanakan kegiatan karya bakti karena ini sangat penting sekali sebagai contoh ataupun juga sebagai tempat terdepan dari negara lain. Ya. Ya, sehingga jangan sampai apa pembangunan yang berada di wilayah terdepan itu kurang baik.
0: Di Kabupaten Alor, program tersebut mencakup rehabilitasi 17 rumah tidak layak huni, pembangunan 20 sumur bor, rehabilitasi 2 panti asuhan, pembangunan masjid dan gereja, serta 1 unit sekolah menengah kejuruan. Selain itu, terdapat pembangunan jalan rabat sepanjang 500 meter dan 8 jembatan, terdiri atas 7 jembatan beton dan 1 jembatan gantung. Berbagai pembangunan tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung pemerataan fasilitas dasar, terutama di wilayah terdepan dan terluar Indonesia. Manfaatnya diharapkan tidak hanya dirasakan saat pembangunan selesai, tetapi juga berkelanjutan dalam menunjang aktivitas masyarakat. Bagi warga desa Air Kenari yang membutuhkan air bersih serta masyarakat Adangbuong dan Mutombang yang telah lama menantikan jembatan permanen, pembangunan ini menjadi langkah penting untuk mengatasi keterbatasan akses. Melalui karya bakti TNI Angkatan Darat, pengabdian kepada rakyat diwujudkan dalam kerja nyata yang diharapkan dapat membawa perubahan bagi kehidupan masyarakat Kabupaten Alor. Demikian news feature produksi Radio Republik Indonesia Atambua. Saya Trisa Manihat, mewakili penulis naskah Maslan Bao, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Demikian seluruh rangkaian warta berita Sumur Pisang kami sampaikan berita utama. Kejaksaan Tinggi NTT dan Kejaksaan Negeri Timur Tengah Utara memusnahkan 11 juta rokok ilegal merek Marlboro asal Tiongkok setelah berkekuatan hukum tetap. Pemerintah Kabupaten Belu bersinergi dengan Kejaksaan dan Polres Belu melaksanakan sosialisasi pembinaan dan pengawasan dalam rangka pencegahan korupsi. Saya Henika Snube, mewakili tim redaksi bertugas, mengucapkan terima kasih.

Angga Beningar, terima kasih untuk 30 menit dalam dalam Warta Berita sudah Anda ikuti bersama di pagi hari ini. Dan kami kembali menyapa Anda dalam program Alor Pagi di pagi hari ini. Selamat beraktivitas untuk Anda pendengar di hari Jumat. Di pagi hari ini, apapun aktivitas Anda, kami akan temani dengan menghadirkan beragam informasi yang menginspirasi dan mengedukasi, serta lagu-lagu pilihan untuk Anda. Nah, pendengar RRI di wilayah Kabupaten Alor dan sekitarnya, selamat menjalani aktivitas Anda, khusus untuk pendengar di wilayah pegunungan, pesisir, dan juga di wilayah perkotaan, khususnya di wilayah Kota Kalabahi, selamat menjalankan aktivitas Anda. Ingat untuk terus waspada, berhati-hati dalam perjalanan Anda, terkhusus untuk yang menggunakan kendaraan beroda 2, beroda 4. Hati-hati dalam perjalanan, pastikan kendaraan Anda dalam keadaan aman. Pastikan Anda menggunakan helm juga untuk melindungi kepala Anda ya, selain mematuhi aturan lalu lintas. Oke pendengar, di sesi kali ini kami akan hadirkan lagu-lagu serta informasi. Lagu pertama di pagi hari ini dari Citra Solastika, Alasan Terbesar untuk Anda di pagi hari ini. Selamat menikmati siaran kami di pagi hari ini sambil menjalankan aktivitas Anda di hari ini.

Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu. Alor pagi ini.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pendengar, kami sampaikan satu informasi untuk Anda. Pemerintah Kabupaten Alor bersama tim Satuan Tugas atau Satgas Ekonomi menggelar rapat koordinasi untuk membahas isu kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM, serta memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi BBM di wilayah Kabupaten Alor. Rapat tersebut dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Alor Melkisedek Beli bersama staf ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Justus Barabas Dopong Abora serta Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Alor Justina Makunimau. Kegiatan tersebut turut melibatkan unsur kepolisian TNI, Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP, serta instansi terkait. Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam memantau ketersediaan BBM, mengawasi penyaluran BBM bersubsidi maupun non-subsidi, serta mengantisipasi potensi gangguan distribusi yang dapat mempengaruhi kebutuhan masyarakat. Supervisor Receiving Storage and Distribution Full Terminal Kalabahi PT Pertamina Patraniaga Dias Kurnia P dalam keterangannya menjelaskan bahwa kondisi stok BBM di Full Pertamina atau FT Kalabahi masih dalam keadaan aman. Menurutnya juga pasokan BBM tetap tersedia dengan dukungan distribusi rutin untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah Kabupaten Alor. Dias juga menambahkan bahwa Pertamina secara rutin melakukan penyaluran BBM ke stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU yang berada di wilayah Kabupaten Alor. Ia juga menilai pemberitaan mengenai kelangkaan BBM di sejumlah daerah lain berpotensi memicu kepanikan masyarakat sehingga terjadi peningkatan pembelian di SPBU meskipun ketersediaan stok di wilayah setempat masih mencukupi.

Ada yang menikah di usia 20 tahun, tetapi bercerai 5 tahun kemudian. Ada yang menikah di usia 30 tahun, tapi pernikahan mereka bertahan sampai maut memisahkan. Ada yang wisuda di usia 21 tahun, tetapi harus menunggu sampai 6 tahun untuk mendapatkan pekerjaan. Ada yang tidak mencicipi bangku kuliah, tapi sukses menjadi miliuner di usia 21 tahun. Kamu tidak bisa membandingkan hidupmu dengan orang lain, karena masing-masing manusia itu bergerak dengan kecepatan yang berbeda. Jika ada yang sukses atau menikah lebih dulu dari kamu, itu bukan berarti mereka lebih baik atau lebih berbakat dari kita. Tetapi sejatinya, siapapun pantas mendapatkan hal itu. Kita semua akan mendapatkan apa yang diinginkan, selama mau berusaha lebih keras untuk mencapainya, dibarengi dengan berdoa dan beribadah untuk mendapatkan ridho ilahi. Jangan melihat hidup orang lain hanya untuk sekedar memastikan bahwa garis waktumu sendiri benar. Kamu tidak terlambat.

Pada akhir 1980-an atau di masa Orde Baru, pemerintah Indonesia melalui Menteri Penerangan Harmoko melarang peredaran lagu-lagu yang mendayu-dayu dan berlirik cengeng atau lagu galau. Hal ini dilakukan karena lagu galau dianggap bisa melumpuhkan semangat hidup dan semangat kerja yang berpotensi menghambat pembangunan. Lagu galau juga dinilai bukanlah kenyataan yang ada dalam masyarakat. Instruksi atau larangan itu disampaikan Harmoko pada perayaan ulang tahun TVRI ke-26 pada 24 Agustus 1988. Larangan yang dikeluarkan Harmoko ini bertepatan dengan meledaknya lagu Hati Yang Terluka yang dinyanyikan oleh Betaria Sonata yang diciptakan oleh Obi Mesak, musisi kenamaan dari Pulau Rote. RRI Stasiun Produksi Alor.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pendengar Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dan Kejaksaan Negeri TTU melakukan pemusnahan 11 juta batang rokok ilegal bermerek Marlboro palsu asal Tiongkok. Pendengar, hal ini merupakan barang bukti dari perkara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kegiatan pemusnahan barang bukti tersebut dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, Roj Adi Wibowo SHMH, Kepala Kejaksaan Negeri TTU, Andri Triwibowo SHMHUM, dan Bupati Timor Tengah Utara, Yosef Valentinus Dale Salekebo, serta unsur Forkopimda lainnya. Pendengar, rokok ilegal tersebut dimusnahkan di belakang kantor Kejari TTU pada Rabu 14 Oktober 2026. Kejari TTU, Andri Triwibowo pada kesempatan itu menyampaikan bahwa pemusnahan barang bukti berupa rokok ilegal tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan kewenangan kejaksaan dalam menindaklanjuti putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Selain itu, kegiatan tersebut sebagai wujud komitmen dalam mendukung penegakan hukum yang profesional, transparan, dan akuntabel. Pendengar, informasi lainnya, 4 warga negara Indonesia atau WNI dideportasi oleh otoritas negara Timor Leste karena keempat WNI itu masuk ke negara tetangga secara ilegal melalui Kabupaten Kupang yang berbatasan dengan Citra Rana Oe Cuse Timor Leste. Karena itu, 4 warga negara Indonesia tersebut dideportasi oleh otoritas imigrasi De Cuse Timor Leste dan diserahkan kepada pihak imigrasi Indonesia melalui pos lintas batas negara atau PLBN terpadu Napan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Rabu 14 Oktober 2026. Supervisor imigrasi di PLBN Napan, Francisco D.S. Carlos, saat berbicara kepada awak media via telepon membenarkan penyerahan keempat WNI tersebut. Pihak imigrasi Timor Leste menyerahkan 4 orang WNI sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Tengah. Berdasarkan data yang dihimpun, keempat WNI diduga masuk ke wilayah Oe Cuse, Timor Leste melalui jalur darat ilegal dari Oe Poli, Kabupaten Kupang. Mereka diduga melintasi perbatasan melalui patok 100 di wilayah Oe Poli. Informasi yang diperoleh menyebutkan keempat WNI itu berangkat setelah menerima bayaran dari seorang pengusaha untuk mengambil sekitar 100 balpres di wilayah Oe Cuse, Timor Leste.

0: 14 November merupakan hari istimewa bagi sebagian orang karena disebut sebagai tanggal yang cantik. Tahu nggak sih? Ternyata tanggal 11 November juga dikenal dengan Hari Jomblo Sedunia atau World Single Day. Kok bisa? Jadi, Hari Jomblo Sedunia berasal dari masyarakat Cina modern. Tanggal ini bahkan dijadikan sebagai hari libur. Tujuannya untuk membantu para lajang tetap bangga terhadap statusnya. Mereka berpikir bahwa status jomblo tidak perlu diratapi, melainkan dirayakan bersama. Dan diharapkan para jomblo tidak perlu berkecil hati dengan statusnya. Peringatan ini awalnya dicetuskan oleh seorang mahasiswa jomblo di Nanjing University, China pada tahun 1993. Dan penduduk di China menyebut peringatan ini dengan Guanggunji. Selain itu, 11 November dipilih karena jajaran angka 1 seolah-olah menggambarkan kehidupan orang-orang single alias jomblo.
1: Bali, siapa yang tidak mengenal Pulau Dewata ini? Pulau dengan mayoritas penduduk beragama Hindu memiliki keindahan alam dan budayanya yang telah mendunia. Namun, ada satu hal yang menarik yang belum banyak diketahui masyarakat dunia tentang satu tradisi masyarakat Bali yang bisa dibilang tidak masuk akal. Kelahiran kembar buncing, kelahiran bayi kembar laki-laki dan perempuan. Kelahiran bagi semua pasangan hal yang sangat dinanti-nanti dan membahagiakan. Namun beda halnya dengan kelahiran kembar buncing, di mana bagi masyarakat Bali kalangan sudra zaman dulu, kembar buncing merupakan suatu hal yang sial. Bagi siapa saja dari kalangan sudra yang memiliki kembar buncing, maka mereka akan diasingkan atau dibuang. Konon, kembar buncing ini dianggap sebagai reinkarnasi dari dua sejoli yang dibunuh dengan cara ditenggelamkan di laut karena telah melakukan hubungan gelap. Akan tetapi, perlakuan seperti ini sangat berbeda jauh dari masyarakat Bali pada kalangan bangsawan. Kembar buncing justru mendapatkan perlakuan yang spesial, di mana baik kembar laki dan perempuan pada kalangan ini dianggap sebagai reinkarnasi dari raja dan istri setia yang meninggal secara bersamaan. Bahkan, pada zaman kerajaan Sri Ratu Mesola-Mesoli, baik kembar laki-laki dan perempuan ini dinikahkan. Karena menurut mereka, bayi kembar buncing, bayi yang terlahir beserta jodohnya.

0: berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.
1: ...97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pendengar kita di pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti bersama penyampaian warta berita dari Programa 3 RRI Jakarta.